Dari sisi bahasa, kata berhijrah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajaro yahjuru, artinya meninggalkan atau berpaling dari sesuatu. Kata hijrah juga dapat digunakan untuk menerangkan sikap atau perbuatan. Jadi kata berhijrah dapat menerangkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan dari suatu sikap ke sikap yang lain. Nah, pendengar, berikut ini di antara kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan berhijrah. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58. Yang keempat, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Itulah di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa menghayati makna hijrah dan melihatnya sebagai perintah yang mesti dijalankan. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk meneruskan makna hijrah, karena ia kayu pengukur untuk keimanan kita. Yang ketiga, terus berjuang dan bersabar jika suatu hijrah telah dilakukan, karena mungkin akan diuji dengan kepayahan dan kesusahan hidup duniawi. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 110. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam mempertahankan keimanan, termasuk dengan berhijrah di jalan Allah.

Baru saja anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakkur Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan menyelami mutiara hikmah dari seorang sufi agung, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab legendarisnya Al-Hikam. Hikmah pertama, Al-Hikmah Al-Ula, min alamati li'atimadi ala al-amal, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal, bukan pada Allah, adalah berkurangnya harapan ketika ia tergelincir, berdosa. Penjelasan makna, Ibnu Athaillah membuka kitabnya dengan peringatan penting bagi para pencari jalan Allah salik. Ia menekankan bahwa orang yang bergantung pada amal ibadahnya akan kecewa dan putus asa ketika jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena ia merasa keselamatannya tergantung pada amal, bukan pada rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal yang menyelamatkan seseorang bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa semua karena Allah. Hikmah ini mendidik jiwa untuk tidak ujub, bangga diri dengan ibadah, sekaligus memberi harapan besar bagi mereka yang pernah jatuh dalam dosa, bahwa rahmat Allah lebih luas dari kesalahan manusia. Hikmah kedua, Al-Hikmah Ats-Tsaniyah. Iradatuki tajalli ma'a iqamati al-hujubi 'alaik min jahliki bi nafsik. Keinginanmu untuk menyaksikan tajalli, manifestasi Allah, sementara hijab-hijab, tabir dosa dan nafsu masih menutupimu, adalah tanda ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Penjelasan maknanya, banyak orang ingin merasakan kedekatan spiritual yang tinggi seperti para wali dan arif billah, tapi mereka lupa bahwa diri mereka masih dipenuhi hijab, kesombongan, cinta dunia, maksiat tersembunyi, atau nafsu yang belum ditundukkan. Hikmah ini mengajak kita untuk mengenal diri, menyucikan hati, dan bersikap rendah diri dalam perjalanan menuju Allah. Jangan buru-buru ingin merasakan cahaya kalau tabir gelap di dalam diri belum disingkap. Inti pesan, kenali dirimu sebelum kamu mengklaim mengenal Tuhan. Bersihkan hijab, barulah cahayanya bisa terlihat. Hikmah ketiga, Al-Hikmah Ats-Tsalitsah. Shaddid 'alayka li'annahu lam yarak shadidan, walau ra'aka shadidan lakhaffif 'anka. Allah memberatkanmu karena Dia melihatmu lemah. Jika Dia melihatmu kuat, tentu Dia akan meringankanmu. Penjelasan maknanya, kadang hidup terasa berat, ujian datang bertubi-tubi, kesulitan tak kunjung usai. Tapi justru itu tanda bahwa Allah tahu kita butuh dikuatkan, bukan karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan harus dibimbing. Bila seseorang benar-benar kuat di sisi Allah, justru beban dunia terasa ringan, karena hatinya sudah bersandar sepenuhnya kepadanya. Inti pesan, jangan mengeluh karena beratnya ujian. Justru disitulah Allah sedang membentuk jiwamu menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan saat berbuat dosa. Dikisahkan ada dua orang laki-laki di sebuah kampung. Yang satu adalah ahli ibadah, rajin salat malam, puasa sunnah, dan selalu terlihat zuhud. Yang lain adalah seorang pendosa. Ia dikenal sebagai peminum khamar dan jauh dari agama. Suatu malam, si pendosa menangis terseduh-seduh di sudut masjid, memohon ampun kepada Allah dengan hati remuk. Sementara si ahli ibadah melihatnya dari kejauhan berkata dalam hati, "Ah, tidak mungkin dia diterima oleh Allah. Dosanya terlalu banyak." Malam itu, keduanya meninggal dunia. Dalam mimpi seorang alim, Allah memperlihatkan bahwa si pendosa diterima di sisinya, sementara si ahli ibadah diabaikan. Ketika ditanya mengapa, dikatakan, "Yang satu datang dengan merasa tidak punya apa-apa kecuali harapan kepadaku. Yang satu lagi datang dengan membanggakan amalnya dan merendahkan orang lain." Pesan kisah, Allah melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Jangan merasa aman dengan amal, dan jangan putus asa karena dosa. Inilah makna dari hikmah pertama Al-Hikam. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu, dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Kisah seorang pemuda dan penjual roti. Dikisahkan ada seorang pemuda miskin di kota Damaskus. Ia rajin belajar agama, namun imannya sering turun naik. Suatu hari, karena lapar dan lelah, ia terpikat pada ajakan teman lamanya untuk bekerja di pasar sebagai pengangkat barang. Di sana, ia bergaul dengan orang-orang kasar yang suka mencaci, meledek agama, dan memperolok para ulama. Lambat laun, hatinya menjadi keras. Ia tak lagi semangat belajar dan mulai menganggap ibadah sebagai beban. Suatu malam, hujan deras turun. Pemuda itu berteduh di depan toko roti, seorang kakek tua yang dikenal saleh. Sang kakek mempersilahkannya masuk, lalu menyodorkan roti hangat sambil berkata, "Nak, setiap malam sebelum tidur, aku membaca istighfar 100 kali. Kadang aku menangis bukan karena dosa, tapi karena takut lupa menangis." Ucapan itu menusuk kalbu si pemuda. Ia tersentak, hatinya bergetar. Ia sadar, selama ini ia dikelilingi orang-orang yang membuatnya lupa akan Allah. Malam itu ia menangis, dan keesokan harinya ia kembali ke madrasah, meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan untuk bersahabat hanya dengan orang-orang yang mengingatkan pada akhirat. Pilihlah sahabat yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuat hatimu lalai. Sebab teman yang buruk bisa mencuri imanmu sedikit demi sedikit tanpa kau sadari. Jangan tertunda datangnya pemberian Allah kepadamu, meski engkau telah bersungguh-sungguh berdoa, sebab Dia telah menjamin menjawab doamu dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Kisah doa seorang ibu dan anaknya yang hilang. Dikisahkan di kota Baghdad, ada seorang ibu yang saleha. Anak lelakinya yang masih kecil hilang sejak 3 tahun. Lalu karena diculik oleh pedagang budak, setiap malam sang ibu menangis dan berdoa penuh harap kepada Allah agar anaknya dikembalikan. Tapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda. Orang-orang berkata padanya, "Sudahlah, mungkin anakmu sudah mati." Tapi sang ibu menjawab, "Aku tidak berdoa kepada manusia. Aku memohon kepada Rab yang tidak pernah tidur." Pada tahun keempat, sebuah rombongan pedagang datang dari kota jauh. Di antara budak yang dibawa, ada seorang remaja yang mengenali masjid tempat ibunya sering menangis. Ia berlari dan memeluk sang ibu. Ternyata itulah anak yang lama hilang itu. Ia berkata, "Setiap malam aku juga berdoa, walau di negeri asing. Tapi aku percaya doa ibulah yang membelah langit dan membawaku pulang." Pesan hikmah, Allah selalu menjawab doa, tapi dengan waktu dan caranya sendiri. Jangan terburu-buru. Terkadang, penundaan itu adalah bentuk kasih sayangnya yang lebih besar. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Kisah pemuda pencari ilmu dan segumpal emas. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang pemuda miskin yang bercita-cita belajar agama ke kota besar. Ia bekerja keras mengumpulkan uang, namun tak pernah cukup. Suatu pagi, saat menggali tanah di belakang rumah untuk menanam singkong, cangkulnya membentur sesuatu. Ia gali lebih dalam, ternyata segumpal emas. Jantungnya berdebar, pikirannya kacau. "Ini jawaban doaku," gumamnya. Namun saat hendak mengambilnya, ia terhenti. Hatinya teringat pada nasihat kakeknya dulu. "Kalau emas itu rezekimu, ia akan datang tanpa kamu curangi. Tapi jika bukan, walau kau genggam, ia akan hilang juga." Akhirnya, ia menutup kembali lubang itu, berdoa dan bersujud kepada Allah. Ia memutuskan untuk berangkat ke kota dengan bekal seadanya, penuh tawakal. Di kota, tanpa diduga, ia bertemu seorang ulama tua yang kemudian mengangkatnya. Sebagai murid sekaligus anak angkat, ia pun belajar, tinggal, dan hidup layak tanpa harus mencari emas. Beberapa tahun kemudian, tanah di kampungnya digali orang lain. Gumpalan emas itu masih utuh di tempatnya. Pesan hikmah, rezeki ini tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah takdirkan untukmu akan sampai kepadamu dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dalam keadaan terbaik, asal engkau berserah diri dan terus berjalan di jalannya. Siapa yang menyangka akan terwujudnya sesuatu tanpa kehendak Allah, maka dia telah bodoh dalam mengenal sunnatullah. Kisah seorang pedagang kaya yang ingin jadi wali. Di kota Basrah, hidup seorang pedagang sukses bernama Harits. Ia kaya raya, dihormati, dan punya banyak usaha. Namun suatu hari, setelah mendengar ceramah tentang para wali Allah, ia berkata, "Aku juga ingin jadi wali. Mulai sekarang aku akan banyak ibadah, bersedekah dan meninggalkan usaha dagang. Maka Allah pasti menjadikanku wali besar." Pria lalu memaksakan diri. Tidak tidur malam, puasa terus menerus, tak pernah tersenyum dan mengurung diri. Beberapa bulan kemudian, tubuhnya lemah, hatinya gersang dan ia mulai frustasi. "Kenapa Allah belum menjadikanku wali? Aku sudah korbankan segalanya." Ia pun mendatangi seorang sufi tua dan berkata, "Aku sudah tinggalkan dunia, beribadah siang malam. Tapi kenapa aku tak merasa dekat dengan Allah seperti para wali?" Sang sufi menjawab lembut, "Karena engkau memaksakan kehendakmu di atas kehendak Allah. Kau ingin menjadi wali karena ambisi, bukan karena cinta. Jalan para wali itu diberi, bukan dipaksa." Pesan hikmah: semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintunya dengan ikhlas, tapi yang membukakan pintu itu adalah Dia sendiri dengan kasih sayangnya, bukan karena usaha kita semata. Kapan saja Allah membukakan bagimu jalan untuk mengenalnya, maka jangan pedulikan amalmu yang sedikit, karena Dia hanya membukakan jalan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Kisah penggembala yang tidak hafal apa-apa di tepi padang tandus. Hidup seorang penggembala sederhana. Setiap hari ia hanya menggiring kambing, sendirian jauh dari keramaian. Ia tidak pandai membaca, tidak hafal banyak doa, dan bahkan salatnya pun sering keliru gerakannya. Namun satu hal yang ia lakukan setiap hari adalah berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Ia duduk di atas batu, memandang langit, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini bodoh, tapi aku cinta engkau. Aku tak tahu banyak, tapi aku ingin kau tahu engkaulah yang aku cari." Suatu malam ia tertidur di padang. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang yang menenangkannya. Ia mendengar suara lembut berkata, "Cinta yang jujur lebih tinggi dari hafalan yang banyak. Hati yang tulus lebih cepat sampai dari lisan yang fasih." Keesokan harinya, seorang ulama besar yang sedang lewat bertemu dengannya. Saat berbicara, sang ulama terdiam karena kata-kata sang penggembala terasa menyentuh hati, seolah-olah keluar dari kedalaman ruh. Sang ulama akhirnya berkata, "Aku belajar dari banyak guru, tapi hari ini aku belajar dari seorang hamba yang tidak pandai, tapi hatinya telah dibuka oleh Allah." Pesan hikmah yang membawa seseorang dekat kepada Allah, bukan banyaknya amal, tapi kasih sayangnya yang membukakan hati untuk mengenalnya. Ketulusan lebih bernilai daripada kepandaian tanpa keikhlasan. Engkau berusaha bukan untuk mendatangkan takdir, tetapi agar engkau menampakkan adab sebagai hamba. Kisah tukang kayu dan pohon yang jatuh sendiri. Seorang tukang kayu tua tinggal di kaki gunung. Ia sederhana, hidup dari menebang pohon dan menjual kayunya di pasar. Suatu hari, ia melihat pohon besar yang batangnya lurus dan sempurna untuk dijadikan tiang rumah. Tapi pohon itu tumbuh di tebing curam yang tak bisa dijangkau. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang, persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin, dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Orang-orang desa berkata, "Beruntung sekali engkau." Tapi si tukang kayu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mengejar pohon itu. Aku hanya menunjukkan bahwa aku tetap bekerja sebagai hamba. Dan rupanya Tuhan melihat usahaku." Pesan hikmah, usaha kita bukan untuk mengganti takdir, tetapi untuk menunjukkan adab kepada Allah. Kita bekerja, berdoa, berikhtiar, bukan agar segalanya jadi sesuai keinginan, tapi agar Allah melihat bahwa kita bersungguh-sungguh sebagai hambanya. Bab ikhlas dan niat. Kisah lelaki tukang gali kubur dan amal yang tersembunyi. Di sebuah desa, ada seorang lelaki tua yang setiap hari bekerja sebagai tukang gali kubur. Pekerjaannya tidak dipandang oleh banyak orang, bahkan sering dianggap hina. Namun ia menjalankan tugas itu dengan hati-hati, tenang, dan selalu membaca doa sebelum dan sesudah menggali. Tak seorang pun tahu bahwa setiap malam setelah orang-orang tidur, ia menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya untuk membeli kain kafan dan menguburkan jenazah. Yang tak punya keluarga, ia tidak pernah menceritakan hal itu, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Suatu hari, lelaki itu meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Saat pemakamannya, penduduk dikejutkan oleh kedatangan puluhan orang asing yang semuanya menangis. Ternyata mereka adalah keluarga dari jenazah-jenazah yang dulu pernah dikuburkan diam-diam oleh si lelaki tua. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa yang memakamkan saudara kami, tapi ada seseorang yang selalu datang menguburkan dengan sopan, mengazani dan mendoakan mereka. Hari ini kami tahu siapa dia." Pesan hikmah, amal yang disembunyikan, karena Allah akan dibuka oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ikhlas tidak butuh pujian manusia, ia cukup dinilai oleh Yang Maha Melihat. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ali bin Abi Thalib. Hiduplah dengan seimbang. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Namun jangan pula meninggalkan dunia dan berpangku tangan, karena Allah suka pada hambanya yang bekerja dan berusaha. Jadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai jalan. Kejar keduanya dengan niat yang lurus dan hati yang tenang. Ketika orang alim bertanya kepada orang arif, di kota Kufah, hiduplah seorang alim besar, terkenal keilmuannya, luas fatwanya, dan dikagumi banyak murid. Ia bernama Syaikh Hasan, penghafal Al-Quran, ahli tafsir dan hukum. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba biasa yang tinggal di pinggiran kota. Dikenal dengan nama Abu Salim, seorang lelaki fakir yang hidupnya sederhana. Namun banyak orang menyebutnya Arif Billah, orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Karena penasaran, sang alim pun mengunjungi rumah si fakir. Ia disambut dengan senyum lembut dan segelas air hangat. Setelah berbincang ringan, Syaikh Hasan bertanya, "Wahai Abu Salim, aku ingin tahu dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam, padahal engkau tidak belajar dari kitab seperti kami." Abu Salim menjawab, "Aku memang tidak banyak belajar dari kitab, tapi aku banyak diam di hadapan Allah. Aku tidak tahu banyak hukum, tapi aku menjaga hatiku agar tidak berpaling darinya." Syaikh Hasan kembali bertanya, "Lalu apa bedanya aku yang alim dan engkau yang arif?" Abu Salim menunduk, lalu berkata pelan, "Engkau tahu jalan menuju Allah. Engkau bisa tunjukkan arah kiblat pada orang yang tersesat, tapi aku hanya seorang musafir yang sudah sampai di depan pintunya. Aku tidak pandai bicara, tapi aku sudah mencium aromanya." Syaikh Hasan terdiam. Ia merasa malu bukan karena kalah ilmu, tapi karena hatinya belum sedekat itu dengan Allah. Ia pulang dari rumah si fakir dengan dada yang berguncang dan mata yang basah. Hikmah, Ilmu zahir itu penting karena ia penerang jalan. Tapi ilmu batin, yaitu makrifah dan rasa hadir di hadapan Allah, adalah tujuan dari perjalanan itu. Orang alim menunjukkan jalan, orang arif telah menempuhnya. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karya Imam Al-Harits Al-Muhasibi, dikisahkan tentang seorang lelaki dari Arab yang rajin menuntut ilmu agama. Ia menghadiri majelis-majelis ulama besar, mencatat banyak ilmu, bahkan hafal ribuan hadis. Namun hatinya sering gelisah. Ia merasa ada kekosongan, seolah-olah ilmu yang ia kumpulkan tidak membuatnya lebih dekat kepada Allah. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba Allah yang tinggal di ujung padang pasir bernama Malik. Seorang yang tidak terkenal, iseng sambil tidak pandai bicara, tapi disebut-sebut sebagai seorang arif billah. Lelaki alim itu pun mendatanginya. Saat ia tiba, Malik sedang menyapu halaman rumah kecilnya sambil berzikir dengan suara lembut. Ia menyambut sang tamu dengan senyum hangat. "Wahai Malik," tanya si alim, "aku telah menuntut ilmu dari banyak guru, tapi hatiku masih jauh dari rasa tenang. Apa yang engkau punya? Padahal engkau tidak belajar dari banyak kitab." Malik menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku menjaga satu hal. Aku tidak biarkan hatiku berpaling dari Allah, bahkan sekejap. Aku tidak sibuk menghitung ilmu, tapi sibuk menjaga hati, agar selalu mengingatnya." Si alim pun menangis. Ia sadar bahwa ilmunya selama ini belum menumbuhkan kehadiran hati. Ia tahu hukum tentang khusyuk, tapi belum pernah merasakannya. Hari itu, ia tidak pulang membawa catatan, tapi membawa rasa yang selama ini hilang. Hikmah. Ilmu adalah cahaya, tapi bila tidak dibarengi dengan kehadiran hati, ia hanya menjadi beban. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muhasibi, Ibn At-Tawisiwa, ilmu yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah adalah musibah yang tersembunyi. Di dalam kitab Qalaidul Juman fi Manaqib Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dikisahkan satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan karomah dan kekuatan zikir seorang wali Allah. Suatu malam, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili tengah melakukan khalwat menyendiri di sebuah gua untuk berzikir. Ia tidak membawa bekal apapun selain sepotong roti kering dan niat yang ikhlas untuk mendekat kepada Allah. Saat tengah malam, angin berhembus kencang dan suasana di dalam gua berubah menjadi berat dan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari kegelapan. Lalu muncullah sesosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Ia adalah jin dari golongan Ifrit. Jin itu berkata, "Wahai manusia, tempat ini adalah kekuasaan kami. Pulanglah, atau kau akan binasa." Namun, Syekh Asy-Syadzili tidak gentar. Ia menundukkan kepala, lalu melanjutkan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras jin itu mengancam, semakin dalam zikir sang wali. Hingga akhirnya jin itu menjerit keras, tubuhnya menggelepar, dan kemudian menghilang dalam asap yang menyengat. Keesokan harinya, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Apakah itu karomah?" Beliau menjawab dengan rendah hati, "Itu bukan karomahku, tapi kekuatan asma Allah yang tak akan mampu ditahan oleh makhluk. Manapun yang angkuh, hikmah. Orang yang hatinya penuh dengan zikir akan dilindungi oleh cahaya Allah. Jin, syaitan, bahkan musuh duniawi tak mampu mendekat kepada hati yang dipenuhi dengan tauhid sejati." Keikhlasan Imam Al-Junaid. Sumber: Kitab Risalah Qusyairiyah dan Hilyatul Auliyah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar abad ketiga Hijriah, dijuluki Sayyidut Thaifah, pemimpin kaum sufi. Suatu hari Imam Al-Junaid diminta oleh seorang murid, "Wahai Tuan, ajarkan aku tentang ikhlas." Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Ikhlas adalah ketika amalmu tidak engkau lihat dan tidak kau harapkan diketahui oleh siapapun." Murid itu belum puas, maka Imam Al-Junaid mengajaknya keluar malam-malam menuju masjid yang sepi. Di sana Imam Al-Junaid sholat malam dengan sangat khusyuk. Setelah itu beliau membaca Al-Quran dengan suara lembut. Air matanya jatuh tanpa suara. Setelah selesai, beliau memadamkan pelita kecil dan duduk dalam gelap. Sambil menunduk, ia berkata, "Beginilah para pecinta sejati. Mereka menyembunyikan cintanya agar tidak diketahui siapapun selain yang dicintai." Kemudian Imam Junaid melanjutkan, "Seandainya engkau ikhlas, engkau tidak akan peduli siapa yang memuji atau mencaci amalmu. Engkau tidak akan merasa telah berbuat, karena semuanya hanya taufik darinya. Dampak jika diamalkan, satu, hidup menjadi ringan, karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Dua, amal menjadi murni, tidak tercampur riya atau ujub. Tiga, hati tenang, karena semua dilakukan hanya untuk Allah." Catatan kisah ini tidak hanya menyentuh, tapi juga membimbing. Karena Imam Al-Junaid bukan tokoh rekaan, tapi seorang sufi besar yang hidupnya penuh cahaya ilmu dan keteladanan. Berikut penjelasan sederhana tentang perbedaan maqam, ilmu antara orang arif dan orang alim yang sering dibahas dalam tasawuf dan kitab-kitab sufi klasik. Orang alim. Orang alim adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat, fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu agama secara tekstual dan teoritis. Mereka menguasai apa yang harus dilakukan dan bagaimana tata cara ibadah secara benar berdasarkan nash, teks agama. Ilmu mereka bersifat zahir, lahir, yaitu ilmu yang bisa diajarkan, dipelajari, dan dijelaskan. Maqam ilmu orang alim. Mereka berada pada tingkat memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Ilmu mereka adalah pondasi bagi ibadah dan akhlak yang benar. Belum tentu ilmu ini menembus ke dalam kedalaman hati atau membawa kepada pengalaman. Orang arif. Orang arif adalah mereka yang telah melewati tingkatan ilmu hati, ma'rifat, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dan kesadaran akan hakikat Allah dan diri sendiri. Mereka memahami hakikat dari ilmu yang dipelajari, bukan hanya bentuk lahirnya saja. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam, ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Perbedaan inti, orang alim tahu apa itu Allah, bagaimana beribadah, dan apa hukum-hukum agama. Orang arif merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hatinya, sehingga ilmunya menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupnya. Perbedaan maqam ilmu orang alim dan orang arif dalam kitab-kitab tasawuf. Di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang didapat dari belajar, membaca, dan menghafal teks-teks agama. Ilmu ini sangat penting sebagai dasar pengetahuan syariat, tetapi masih terbatas pada tingkat akal dan lahiriah. Sementara itu, ilmu orang arif adalah ilmu yang berasal dari penerangan hati, ilmu yang langsung diperoleh melalui pengalaman spiritual dan makrifat, pengenalan langsung kepada Allah. Orang arif telah melewati batas pengetahuan lahir dan memasuki wilayah ilmu batin yang hanya bisa dicapai dengan zikir, mujahadah, dan tawakal. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang mengatur amal dan ibadah, sedangkan ilmu orang arif adalah ilmu yang menggerakkan hati dan menjadikannya hidup dengan kerinduan dan cinta kepada Allah. Orang arif tidak hanya tahu hukum, tapi juga mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Di kitab Risalah Qushairiyah karya Al-Qushairi, dijelaskan bahwa orang alim adalah yang mengetahui syariat, sementara orang arif adalah yang merasakan hakikat. Ilmu orang arif membuat hati tenang dan tunduk, bukan sekedar pintar secara teori antara alim dan arif dalam Risalah Qusyairiyah. Dalam Risalah Qusyairiyah diceritakan tentang dua orang, seorang alim besar dan seorang arif billah yang hidup di kota yang sama. Sang alim dikenal karena penguasaannya terhadap fikih dan hadis. Muridnya banyak, majelisnya ramai. Suatu hari ia berkata, "Jika semua orang mengikuti pendapat fikihku, insyaallah mereka akan selamat." Namun tak jauh dari situ, ada seorang sufi tua yang tak banyak bicara. Namanya tak dikenal di kalangan fuqaha. Tapi dah setiap malam ia menangis sendirian, berzikir sampai subuh, dan hidup sangat sederhana. Ketika ditanya, "Apa engkau tidak ingin dikenal seperti sang alim?" ia menjawab lembut, "Orang alim menunjukkan jalan ke Allah, tapi orang arif telah tiba di hadiratnya. Aku malu mengajak orang, sementara aku belum benar-benar sampai. Maka aku memilih diam dan memperbaiki diriku." Suatu malam, sang alim bermimpi melihat cahaya yang sangat terang keluar dari rumah si sufi tua. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Ilmumu baik, tapi ia memiliki bayang, sedangkan zikir dan fana orang ini membawa cahayanya sendiri." Keesokan harinya, sang alim datang ke rumah si sufi, menangis dan berkata, "Aku mengajar banyak hal, tapi hatiku kosong. Engkau tak banyak bicara, tapi hatimu penuh Allah." Penjelasan dari kitab-kitab, Sunda Kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Ilmu yang tidak menuntunmu kepada makrifat adalah hijab bagimu." Artinya ilmu orang alim bisa menjadi penghalang jika tidak dibarengi keikhlasan dan ketundukan hati. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membagi ilmu menjadi dua. Ilmu al-mu'amalah, amal lahiriah seperti fikih syariat. Ilmu al-mukashafa, pembukaan hati seperti yang dimiliki orang arif. Imam Ghazali sendiri berkata bahwa puncak ilmu adalah makrifatullah, bukan sekadar memahami hukum. Kesimpulan sufistik, orang alim mengetahui jalan menuju Allah. Orang arif telah berjalan dan mencapai kedekatan dengan Allah. Orang alim sibuk mengajar manusia. Orang arif sibuk mendidik hatinya. Keduanya mulia, tapi maqam mereka berbeda. Dalam Hilyatul Awliya, disebutkan kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar ahli hadis dan fiqih yang juga memiliki kedalaman ruhani. Suatu hari ia melewati seorang sufi tua yang sedang duduk diam di tepi sungai. Sufyan, yang selalu membawa kitab dan pena, bertanya kepada lelaki itu, "Wahai Syekh, mengapa engkau tidak menuntut ilmu seperti kami? Waktu terlalu berharga untuk diam." Sufi itu tersenyum dan menjawab, "Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari huruf demi huruf. Tapi ketika aku sampai pada satu huruf, Allah, aku berhenti di situ dan tidak ingin pindah lagi." Sufyan terdiam. Ia tahu bahwa orang ini bukan sembarang lelaki. Ia telah menapaki ilmu hati yang dalam, ilmu yang tidak ditulis di atas kertas, tapi diukir dalam dada. Malamnya, Sufyan menangis dalam doa dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sebagai penyampai ilmu, tapi jadikan aku bagian dari orang-orang yang engkau beri cahaya." Penjelasan dari kitab-kitab. Kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah menjelaskan, orang alim seperti orang yang tahu arah ke istana raja dan menunjukkan jalannya kepada orang banyak. Sedangkan orang arif adalah tamu yang telah masuk ke dalam istana, menikmati jamuan, dan tenggelam dalam cinta kepada sang raja. Pelajaran besar. Ilmu orang alim membimbing manusia ke jalan Allah. Ilmu orang arif lahir dari kecintaan dan kedekatan dengan Allah. Keduanya penting, tapi yang membawa hati tenang dan tunduk adalah ilmu yang disertai ma'rifat dan khusyuk. Roti dari langit untuk Ibrahim bin Adham. Sumber kitab Tabaqat al-Awliya. Suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang telah meninggalkan istananya demi menjadi sufi, berjalan di padang pasir dalam keadaan lapar. Sudah tiga hari beliau tidak makan, namun ia tetap berzikir, tidak mengeluh dan bertawakal penuh kepada Allah. Ketika duduk di bawah pohon kecil untuk beristirahat, ia menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Wahai Allah, engkau yang telah menjadikan aku jatuh cinta padamu, maka jangan biarkan aku meminta kepada selainmu." Tiba-tiba, dari langit turun sepotong roti hangat terbungkus dengan kain bersih dan harum. Ibrahim menangis, bukan karena lapar yang hilang, tapi karena merasa dipilih oleh Allah untuk melihat keajaiban ini. Ia tidak langsung makan, tapi sholat dua rakaat lalu berkata, "Beginikah kasih sayangmu, ya Allah, kepada hamba yang hanya ingin bergantung padamu?" Pelajaran sufi dari kejadian ini, Ansiu, keajaiban bukan untuk pamer, tapi muncul dari keikhlasan dan ketulusan seorang hamba. Dua, Allah menguji dengan kelaparan, lalu memberi pertolongan dari arah yang tidak disangka. Tiga, karomah datang bukan karena ilmu, tapi karena hati yang benar-benar dekat dan bersih. Berikut nasihat yang diambil dari makna kisah dan maqam para arif, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Wahai jiwa yang mencari Allah, ilmu yang kau kejar siang dan malam akan menjadi cahaya jika hatimu bersih. Namun jika hanya diucapkan di lisan dan tak masuk ke hati, ia akan menjadi hijab yang halus. Maka jangan bangga dengan hafalan, tapi takutlah jika Allah belum membukakan makna. Belajarlah dari para arif. Mereka sedikit bicara, tapi hatinya penuh Allah. Mereka tidak sibuk menilai amal orang lain, sebab mereka sibuk menghisap dirinya sendiri. Mereka tidak banyak tampil, sebab mereka sedang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya. Jika engkau ingin ilmu yang menuntunmu pada makrifat, bersihkan hatimu dari cinta dunia dan basahi lidahmu dengan zikir. Karena satu tetes makrifat lebih berat dari lautan ilmu yang tanpa keikhlasan. Ilmu yang sejati adalah yang membuatmu semakin tunduk, bukan semakin merasa tinggi. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Wahai penempuh jalan, jangan tertipu oleh banyaknya amal, sebab tidak setiap amal diterima. Dan jangan kecil hati karena sedikitnya amal, sebab bisa jadi di dalamnya ada keikhlasan yang besar. Yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, tapi beningnya niat dan pasrahnya hati. Engkau boleh menghafal ratusan kitab, tapi jika hatimu masih mencintai pujian dan takut celaan, maka engkau belum bebas. Bebasnya hati adalah ketika engkau cukup dengan Allah, tidak berharap pada makhluk, dan ridha terhadap takdir. Orang alim menunjukkan hukum Allah, tapi orang arif menunjukkan wajah Allah. Maka jangan hanya cukup jadi tahu, berjuanglah hingga engkau menjadi kenal. Jangan merasa sudah sampai hanya karena engkau pandai berkata-kata. Karena orang arif menangis di malam hari, bukan karena dosa yang terlihat, tapi karena merasa jauh dari Tuhan yang mereka cinta. Orang awam ibadah karena pahala, orang alim karena ilmu, tapi orang arif karena rindu. Disarikan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wahai pencari cahaya, engkau berjalan di antara manusia, tapi hatimu sepi dari Allah. Itu letih yang tak terlihat. Engkau bicara tentang sabar, tapi mengeluh dalam hati. Engkau menasihati orang lain, tapi lalai menjaga jiwamu sendiri. Ketahuilah, orang yang benar-benar berjalan menuju Allah tidak sibuk menunjukkan dirinya. Ia lebih memilih menangis dalam sunyi daripada dipuji karena amal yang tak tahu diterima atau tidak. Ilmu yang tak membuatmu rendah hati, itu bukan cahaya, itu bara yang tersembunyi. Amal yang membuatmu sombong lebih berbahaya daripada dosa yang membuatmu menangis. Orang alim sibuk menata kata, orang arif sibuk menata hati. Orang alim menulis tentang Allah, orang arif larut dalam cinta kepada Allah. Berhentilah berharap pada dunia, berhentilah berlindung pada makhluk. Jika Allah bersamamu, apalagi yang kurang? Jangan bersandar pada amalmu, tapi bersandarlah pada karunia-Nya. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Wahai saudaraku, jika hatimu merasa tersentuh oleh satu kalimat, itu tandanya Allah masih mencintaimu. Jangan berhenti berjalan, meski langkahmu lambat, karena yang dinilai bukan cepatnya sampai, tapi terusnya kau melangkah. Semoga cahayanya selalu membersamai kita dalam diam, dalam tangis, dalam zikir yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang.
2: Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Buh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badan.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu, wa maluhu. Ketika sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur, ahli warisnya yang nganter tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu aja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan. Sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya, maka faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Buh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
4: Lah, kayak mobilku kek.
3: Lah kok pickup ini?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
6: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
7: Labbaika la syarika laka labbaik.
8: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
9: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
10: Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0.

0: Udah nggak bisa sekarang nggak laku ya. Dia harus pindah ke branding kan. Tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
1: Oh, itu sebenarnya branding sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Itu membranding marketing sebenarnya.
0: Betul, karena brand, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen. Jadi consumer centric.
1: Ih, itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang.
0: Betul.
1: Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah.
0: Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika. Dari Al-Qur'an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk tidak starstruck ya.
1: Karena kita kedatangan legend. Stephen Siegel.
2: Bukan dong.
1: Pak B.
2: Entah
1: ini mendahului kehidupan kita ya. Karena kalau kita nonton banyak iklan-iklan di tahun 90-an, itu ada orang yang benar-benar nggak bisa dipisahkan sama advertising. Kalau aku lihat, itu adalah Pak Subiakto.
2: Pak Subiakto.
1: Makasih banget Pak udah mau datang ke sini. Ini serius kita benar-benar apa ya?
2: Aku udah mau nangis loh ini.
1: Sudah nangis ya?
2: Gak, soalnya aku pun kuliahnya advertising kan.
1: Jadi kuliah advertising. Harusnya nggak dipakai ilmunya Pak.
2: Enggak, tapi komunikasi cuman babnya yang bab advertising. Terus jadi kayak ngefans banget lah beliau gitu.
1: Iklan apa yang antum paling suka dari beliau?
2: Sebenarnya lebih ke bagaimana beliau sering nyiptain tagline yang unik-unik gitu loh.
1: Iya, yang gak kepikiran ya.
2: Iya, sederhana kayak seleraku. Itu kan kayak bisa dibawa kemana-mana, jadi pembelaan buat si konsumen juga. Itu maksudnya kok bisa kepikiran sih? Biasanya kan kita ngomongin soal produknya kan gitu. Nah, tapi makanya hari ini pengen banyak kepo.
1: Apa yang mau ditanya?
2: kabar dulu. Siap. Tapi terkenal dengan pakar branding 50 tahun. Tentu sudah tidak 50 tahun lagi.
1: Legend branding kayaknya Pak.
2: Lebih kan. Ini di usia segini Masya Allah, gimana kabarnya Pak Mi?
0: Alhamdulillah sudah recover dari stroke.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, tadinya sulit ngomong gitu. Sulit jalan gitu. Di papa kemana-mana masih saya gitu.
1: Insya Allah.
0: Nah ini kebetulan minggu ini lancar ngomong.
1: Barusan kemarin Pak?
0: Iya. Wajah juga lebih lunak gitu.
1: Iya benar.
0: Tadinya kaku sekali.
1: Tapi ini udah kayak Stephen Siegel Pak.
0: Nah latihannya itu bikin workshop.
1: Latihannya bikin workshop Pak?
0: Ya kan ngomong terus kan.
1: Oh.
0: Jadi bacaan jadi gak kaku.
1: Malah harus dilawan Pak.
0: Harus dilawan.
2: Ya. Jadi latihannya cuan ya.
1: Latihannya sudah jadi cuan. Tapi Pak B sekarang sudah 60-an tahun Pak berarti Pak?
2: No, I think. 7?
0: 75.
2: Iya kan. Bener kan?
1: 75. Kayaknya aku pengen tuanya kelihatan kayak gini, mau aku Pak.
2: Iya sih. Masih kayak jiwa muda banget kan?
1: Iya, betul.
2: Berarti next step habis jadi pakar branding jadi presiden nih kayaknya. Usia-usia presiden tuh.
0: Gitu.
2: Iya loh ya. Enggak, bener kan usia-usia segitu kan? Iya. Masya Allah.
1: Cucu udah punya berapa Pak?
0: Cucu ada 7.
1: Cucu ada 7.
2: Cicit coba ada gak?
1: Cicit ada Pak?
0: Belum.
1: Tapi 7 dari berapa anak Pak?
0: Dari... 4.
1: 4 anak. 7. Berarti masih ada yang potensi nambah ini Pak ya.
0: Iya, kelihatannya.
1: Enggak
0: tahu kalau dikunci.
2: Ini anak bakal di branding semua nanti, cucunya juga nih ya.
1: Tadi kita dengar pertama kali project branding itu adalah anaknya sendiri Pak ya.
0: Betul.
2: Aku kaget loh.
1: Iya kan, antum baru tahu kan?
2: Baru tahu.
1: Anaknya Tia kan?
2: Karena aku taunya beliau itu jingle, ngomongin apa soal jingle biasanya. Terus lah bapaknya ternyata pakar branding.
1: Berarti sebenarnya keberhasilan pertama adalah Tia Subiakto Pak.
0: Iya betul.
2: Ya Allah, kok gua gak ngeh ya ada kesamaan itu, nama ya.
0: Itu dilakukan pada waktu Krismon.
1: Oke. 2008, 2007.
0: 98.
1: Oh, 98. Oh, Krismon awal ya.
0: Iya.
1: 98. Itu di branding dari umur 98 itu umur berapa, Pak? Tahun 98.
0: Tia itu kelahiran 81.
1: Kakakku berarti. 81 terus di branding semenjak 98. Yeah. Belum 20 tahun berarti, Pak?
0: Belum.
1: Oh.
0: Emang dia dari umur 3 tahun udah sekolah musik.
1: Oke. Okay. Tapi gimana, Pak? Anak zaman sekarang kan susah diajak ngomong, Pak ya. Susah diarahin, maunya enak sendiri. Kalau Tia dulu kayak gimana, Pak, untuk mengarahkan itu?
0: Tia cukup cerdas kok. Jadi saya tantang kalau kamu seminggu bisa bikin orkestra, nah kita masuk TV.
1: Aku susah juga kalau mau ngomong anakku gitu ya.
2: saya tantang balik.
0: Karena dia juga kebetulan muridnya Elvan Almarhum. Jadi teman-temannya banyak. Kumpulin teman-teman, kita bikin orkestra, kita syuting, masukin TV. 1 jam.
1: Dan katanya angkanya cukup fantastis, Pak ya, untuk nge-branding Tia itu.
0: Oh iya, itu ada mungkin 20 pegelaran lah. Yang masing-masing itu uang yang terlibat itu ya antar 1 M.
1: Berarti proyeknya itu bukan hanya pada tagline, bukan hanya pada iklan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata pada anak. Menurutku itu membuktikan bahwa saya sebenarnya orang ngelihat branding itu sebenarnya disempitkan, Pak ya, cuma sekedar produk aja ya,
2: sekedar merek.
0: Iya.
1: Lebih luas daripada itu, Pak ya.
0: Itu sebetulnya kita ini korban dari era.
1: Okay. Korban dari era.
0: Jadi hidup itu kan nambah umur ya.
1: Iya.
0: Nah, dari era pertama ngapain? Ada era sekolah, ada era kerja, ada era apa gitu. Nah, memang era pertama itu yang dikenal orang dalam bisnis itu adalah selling
1: ya,
0: itu
1: jualan
0: ya, sebelum apa 19 malah. Jadi dulu orang dikenal barter. Barter itu anda punya barang, saya punya barang,
1: kita tukeran.
0: Cuman problemnya barang Anda dan barang saya itu nilainya nggak seimbang.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi akhirnya diciptakan uang.
1: Nilai alat tukar.
0: Bukan untuk alat tukar, tapi untuk menilai barang tadinya.
1: Oh iya. Nah, menilai barang sehingga ada jadi standarnya, Pak.
0: Barangmu harganya 10.000 ya, barang gua harganya 1.000. Jadi
1: 10 barangmu sama dengan 1 barangku.
0: Betul.
1: Oh, biar mudah dievaluasi ya kalau gitu.
0: Awalnya gitu.
1: Iya, untuk menilai barang.
0: Iya. Nah, terus akhirnya barter itu lama-lama hilang, langsung aja deh pakai duit gitu. Nah, jadi alat pembayaran itu awal mulanya gitu. Nah, terus pada abad 19 itu kan abad industri ya, itu sehingga keadaan pasar itu banyak uang
1: dan banyak barang
0: gitu. Sehingga orang itu kalau misalnya mau jualan ya tinggal nawarin barangnya aja. Barang kamu apa? Nah, barang saya ini, bisa ini gitu. Bedanya masih A, ya bedanya ini gitu. Jadi karena barangnya masih sedikit, jadi gampang laku.
1: Iya.
2: Gitu. Oh iya juga, betul.
0: Nah, berkembanglah selama beberapa tahun gitu ya.
1: Jadi, ya mungkin sampai 1900-an kali, Pak ya.
0: Itu masih sembunyian ya.
1: Masih selling juga.
0: Nah, 1990 itu sampai 1950 yang telah saya ngalamin.
2: Pelaku sejarah ini. Karena itu branding juga nggak?
0: Kan? nanti sampai ke sana.
2: Branding. Oh iya, oke. Baik ya.
1: Gimana, Pak?
0: 1950.
2: Iya.
0: Jadi 1900 sampai 1950 itu era mulai berkembang. Dari era selling, kemudian muncul di mana pasar sudah mulai berkurang duitnya, tapi barang makin banyak. Jadi orang harus milih kan?
1: Ya.
0: Nah, begitu milih rebutan, pilih saya. Okay. Itu awalnya.
1: Ya.
0: Apalagi ketika barang kita titipin sama toko kelontong sebelah.
1: Retailer.
0: Jadi akhirnya kita harus pakai packing.
1: Oke.
0: Okay. Kotanya jual keripik singkong ketemu pelanggan, langsung singkongnya taruh di plastik, udah laku.
1: Ya.
0: Sekarang nggak bisa, harus dititipin ke warung sebelah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, butuh merek.
1: Oke.
0: Okay. Itu identitas, supaya jangan ketuker sama orang yang punya.
1: Maksudnya sederhana itu sebenarnya awalnya ya?
0: Betul.
1: Oh, iya. Nah,
0: merek, terus kemudian supaya dikenal, kasih logo.
1: Oke.
0: Okay. Untuk menarik gitu. Mm-hmm. Jadi itu zamannya brand sebagai identitas.
1: Itu baru mulai, Pak?
2: Baru branding. Mulai. Brand as identity.
1: Marketing.
2: Uh-huh. Itu era marketing sebenarnya.
0: Ya, nah banyak yang menyebut merek dan logo itu sebagai brand. Maksudnya identitas dari produk gue.
1: Oke. Okay.
0: Itu sebenarnya dari zaman Mesir kuno udah ada.
1: Merek, Pak?
0: Ya, yang namanya sapi itu dipanasin.
1: Oh iya, dikasih logo.
2: Biar tahu sapi siapa.
0: Betul. Nah, kira-kira konsepnya masih gitu.
1: Oke.
0: Nah, kemudian saya ngalamin tahun 1990-an, 80-an, itu kondisi makin sulit. Gitu. Jadi konsumen itu kalau mau beli barang, harus tahu maknanya dalam kehidupan saya buat apa.
1: Itu tahun 90 udah begitu, iya, Pak. Udah mulai pemaknaan nih.
0: Mulai branding itu akhirnya tahun itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau beli barang, ini barangnya ada maknanya gak sih?
1: Iya.
0: Gue? Kalau gak ada maknanya, simpen di lemari.
1: Kalau ada maknanya, simpen di lemari?
0: Ya, oh, kalau ada maknanya pakai.
1: Oh, dipakai. Hmm.
0: Kalau gak ada, sedang nggak diperlukan, taruh di lemari.
1: Oh, karena dia nggak mau diasosiasikan. Ya,
0: sama-sama topi Anda lah.
1: Oh iya.
2: Langsung dipakai.
0: Tapi diambil.
1: Iya.
0: Karena diperlukan.
1: Karena diperlukan.
0: Maknanya topi ini adalah alat
1: identity.
0: Buat identitas.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Ya,
0: jadi orang mulai tahun 80-an lah,
1: mulai perlu
0: value. Nah, disitulah lahir apa namanya, Steve Jobs baru sadar bahwa jualan barang udah nggak zamannya lagi.
1: Berarti dari kalau aku bisa sederhanakan, mulai dari 97-98 itu orang sudah sadar bahwasanya mereka bukan jual produk.
0: Betul. Karena produk bisa ditiru, tapi value nggak bisa ditiru.
1: Merinding aku.
2: Dan kenapa lagi di mention Steve Jobs, ada spesial mungkin atau dia yang pertama kali mengawali? Atau?
0: Ya, dia, jadi dari kelahirannya Apple itu dia jualan barang.
1: Oke.
2: Okay.
0: Barang saya bisa gini, terus softwarenya ini, terus harddisknya sekian. Tapi orang lain juga jualan yang sama.
1: Ya.
0: Akhirnya dia perlu, wah, ini udah gak bisa lagi nih jualan barang. Harus jualan maknanya buat orang itu apa.
1: Oke. Itu sampai sekarang dong, Pak, berarti?
0: Sampai sekarang, eranya begitu.
1: Eranya berarti mulai dari Steve Jobs itu sudah bukan lagi jual produk.
0: Betul.
1: Itu penting tuh. Yeah. Gimana lanjutannya, Pak? Menarik nih.
0: Akhirnya karena itu makna dari barangnya itu yang ditampilkan, akhirnya bukan jualan barang, tapi jualan makna.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, makna itu kalau di lingkungan Anda kira-kira sama dengan barang itu syariatnya.
1: Oke.
0: Makna itu hakikatnya.
1: Gitu. Iya. Oh. Syariat itu yang terlihat.
0: Betul.
1: Nah, feature-featurenya. Sedangkan hakikat itu adalah makna, value.
2: Iya.
0: Nah, kenapa saya masuk ke situ? Karena dulu saya pelaku ilmu hakikat.
1: Di zaman itu tahun 90.
0: Waktu saya umur 17 tahun.
1: Tapi sebentar, Pak, aku penasaran. Itu dulu ada sekolahnya enggak sih, Pak? Sekarang kan misalnya Pak Bi ngajarin bisa bikin brand. Ada sekolah branding, ada sekolah-sekolah marketing. Zaman dulu ada enggak sih, Pak?
0: Enggak ada.
1: Lah, terus belajarnya dari mana, Pak?
0: Saya belajarnya di jalanan. Sambil kerja.
2: Nah, pantas dipraktisi ya.
0: Kebetulan pada waktu saya mulai bikin usaha, ketemu sama letkol jebolan dari Harvard.
1: Letkol jebolan Harvard, agak jarang ini.
0: Dan memang dikirim negara ke sana untuk belajar tentang marketing.
1: Marketing.
0: Nah, beliau itu dikasih tugas untuk ngajar dwi fungsi ABRI. Waktu itu. Nah, kebetulan dwi fungsi ini, si ABRI-nya ini kalau cuma ABRI doang, jadi nggak relate gitu. Akhirnya saya dipilih ikut kamu ikut. Jadi saya menemani jenderal-jenderal itu di kelas.
1: Tapi dulu Pak B dipilih itu karena sudah ada prestasi atau apa Pak? Untuk,
0: sudah
1: ada. Oh, berarti sudah ngembangin branding.
0: Betul.
1: Wow. Tapi orang yang sadar di zaman itu berarti sedikit sekali Pak ya, sampai akhirnya Pak B langsung dipilih untuk tugas kenegaraan gitu Pak.
0: Ya, ada 8 orang sih.
1: 8
0: ya.
1: Orang doang di seluruh Indonesia.
0: Dan itu sepengetahuan saya mereka masih marketing.
1: Oke.
0: Okay. Karena tahunnya tahun 80-an.
1: Mm-hmm. Terus akhirnya bantuin ABRI Pak.
0: Ya, jadi waktu itu teman sekelas saya itu Jenderal Kunarto ingat ya, Kapolri.
1: Mm-hmm.
0: Terus Jenderal Sinbun.
1: Nah itu belum tahu tuh.
0: Angkatan Udara.
1: Nah belum tahu itu Pak. Ya. Chinese kayaknya kelihatannya Pak, kedengarannya.
0: Bukan dia orang Jawa.
2: Tapi boleh dong, nggak boleh. Boleh dong.
0: Pantan,
1: boleh, boleh dong. Terus akhirnya digunakan ilmu itu.
0: Jadi mulai tahun 97. Nah kalau waktu itu saya belum tahu shift job. Tapi di lapangan itu udah mulai dirasakan. Jual barang, jual produk itu. Bro, saya bisa ini, bisa itu, nggak laku.
1: Okay.
0: Akhirnya mulailah lahir iklan dalam bentuk iklan tematik.
1: Iklan tematik? Contohnya ya. Misalnya apa Pak, iklan tematik?
0: Iklan tematik itu Kopiko.
1: Oh, Kopiko itu iklan
0: Kopiko tematik. Kopiko itu barangnya permen.
1: Ya.
0: Tapi fungsinya atau maknanya gantinya ngopi. Gitu.
1: Oh, ya,
0: sebelum ada Kopiko, orang nggak kenal istilah itu.
1: Ya.
0: Oh. Sebelum ada Kopiko, orang misalnya nggak ada kopi, ya nggak ngopi.
1: Ya.
0: Begitu ada Kopiko, nggak ada kopi, ya nggak Kopiko dulu.
1: Gantinya ngopi.
0: Itu mananya.
1: Jadi, berarti itu dibuat setelah tahun 97 itu Pak.
0: Betul.
1: Tapi belum tahu Steve Jobs sempat.
0: Tahun 97 itu Steve Jobs. Kopiko itu tahun 86.
1: Tapi kalau tadi ada 86 berarti
0: mendahului.
1: Tapi sebenarnya kalau tadi Pak B bilang ada iklan tematik mulai dari Kopiko itu sebelumnya iklan-iklan nggak tematik berarti?
0: Nggak. Sebelumnya iklan tactical.
1: Tactical.
0: Iya.
1: Misalnya kayak gimana Pak?
0: Iklan tactical. Barang saya bisa ini terbuat dari ini.
1: Fitur.
2: Okay. Enak
1: gitu misalnya.
0: Enak.
1: Gitu. Berarti tidak ada value yang dijual.
0: Betul.
1: Yang dijual adalah feature.
2: Tunggu. Berarti kayaknya kalau sekarang kita lihat pasar kebanyakan ya, misalkan kita mampir aja di sebuah warung di rest area lah gitu kan. Itu berarti masih banyak yang kayak gitu ya, karena kalau lihat kita kemasan isinya cuma misalkan keripik bla bla bla. Ya kan? Enak, halal, lezat gitu-gitu doang tuh. Itu berarti masih poin yang pertama tadi ya?
0: Iya, betul.
1: Oh,
2: Technical
1: tadi.
0: Jadi itu yang membuat saya seumur ini masih kepengin ngajarin teman-teman.
1: Karena ternyata belum berpindah banyak kan Pak, dari tactical ke tematik bahkan.
0: Betul.
1: Ini ada level up lagi gak Pak setelah tematik?
0: Kayaknya belum deh.
1: Oh ini masih tematik ini Pak?
0: Ya, masih tematik.
1: Dan itu Indonesia belum nyampe di titik itu Pak?
0: Mayoritas belum.
1: Nah sebelum Pak B lanjutin.
0: Apalagi ya. UKM.
1: Aduh.
0: Sedih sih. Makanya saya dari tadinya melayani korporat,
1: hijrah
0: ke UKM.
2: Karena tadi banyak ya. Kalau statistiknya emang rendah sekali ya berarti. Berarti secara statistik emang belum banyak orang yang.
0: Iya betul.
2: Itu Indonesia aja atau di luar negeri juga?
0: UKM itu 98% menguasai ekonomi.
1: Oh menguasai ekonomi.
2: Tapi gak ada branding 98%.
0: Merek.
1: Nah aku mau tanya tadi Pak, yang tadi Fuad sempat singgung. Kalau menurut Pak B, ada gak sih negara yang sudah mulai mature dalam menerapkan iklan tematik itu
2: atau branding tadi?
0: Oh ya tentunya negara barat ya. Amerika.
1: Jepang gitu Pak udah masuk belum Pak?
0: Udah masuk. Lama.
1: Tapi dekat-dekat kita gak ada Pak.
0: Tahun 74 saya ke Jepang aja. Sekolah di sana. Itu sudah ada Yamaha, sudah ada Honda gitu. Dan dengan value-nya apa
1: ya,
0: bedanya apa? Yang mananya kalau saya naik Honda mananya apa
1: ya, apa your dreams itu ya. Kalau berarti mereka udah mulai masuk tematik. Kalau Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan besar udah, tapi UKM yang sebenarnya belum pernah Pak ya.
0: Beberapa sudah. Salah satunya murid saya itu dari Bandung. Itu dia bikin kerudung.
1: Bikin apa Pak?
0: Kerudung. Tadinya dibilang hijab.
1: Okay.
0: Terus karena dia membuka peluang untuk ekspor, jadi akhirnya disebut kerudung.
1: Oh, biar ada nilai tradisional.
0: Iya. Karena orang-orang tua kita tuh kan nggak pakai hijab, pakai kurung.
1: Iya, oke. Okay.
0: Nah, sehingga melebarkan pasar itu.
1: Oh.
0: Nah, dia punya pada waktu dia ikut tahun sebelum COVID, itu kemampuan apa namanya digital printingnya itu baru dua warna. Nah ini dia sudah bisa mengembangkan sampai 4 warna.
1: Wow, gitu. Untuk kerudungnya itu ya.
0: Jadi kalau misalnya orang pakai kerudung itu seharian selfie 4 kali, bisa ganti
2: bisa warna. Bisa 4 warna, luar biasa.
0: Nah, itu maknanya.
2: Iya.
0: Barangnya 4 warna.
1: Oh, fiturnya 4 warna, tapi makna itu adalah selfie-nya.
0: Ya.
2: Oh, sehari bisa selfie 4 kali.
1: Berarti sebenarnya kalau makna terkait banget sama yang namanya behavior, Pak.
0: Betul.
1: Kalau berarti yang kita kejar di mana itu kita lihat behaviornya dulu.
0: Makanya berarti saya bilang marketing melihat target market siapa.
1: Oke, okay. Marketing melihat target market siapa.
0: Negaranya, sampai orangnya, sampai daya belinya itu okay. Marketing. Tapi branding itu melihat target behaviornya apa.
1: Oh, itu kata kuncinya berarti.
0: Iya.
1: Kalau marketing itu target market, kalau branding behavior.
0: Betul.
1: Ilmunya mempelajari behavior itu ada yang ngajarin nggak sekarang, Pak?
0: Lah, itu sih gampang sekali sebenarnya kalau saya riset.
1: Gimana? Coba.
2: Elaborasi. Aku pengen tahu sebenarnya memahami behaviornya berarti kayak apa? Kita harus tahu keseharian dia gitu berarti ya.
0: Betul. Jadi kalau marketing itu mulai dari problem. Kalau branding mulai dari ritual.
2: Ritual. Genius banget sumpah. Berarti kalau bisa jadi itu bukan masalah bagi dia.
0: Bukan. Ritual yang menimbulkan masalah itu yang harus diselesaikan.
1: Kalau selling dari produknya.
0: Betul.
1: Kalau marketing betul, dari betul. Masalahnya.
2: Ya. Branding.
1: Oh ya benar.
2: Berarti gini, kalau masalah yang dihincer, kalau masalahnya selesai kan belum tentu beli lagi.
0: Betul.
2: Kalau ritual kan pasti tiap hari
0: dia. Pasti dibeli.
1: Oh, karena sholat itu kayak ritual.
0: Betul.
2: Berarti kalau kita bisa hadir di situ, itu kan bisa 5 kali sehari dipakai tanda
0: betul.
2: Kutip.
0: Betul.
2: Wah,
0: okay. Jadi kalau Anda jual coklat, Anda kasih mana? Beli secangkir coklat sehabis sholat dimakan berapa kali?
1: Itu
2: secangkir sholat
1: gimana? Gak itu baru kepikiran nanti nih Pak itu Pak.
0: Udah sering saya sampaikan sih.
1: Oh iya. Bagus banget soalnya tuh.
2: Wah kacau.
0: Atau boleh pilih secangkir coklat sehabis sholat Jumat.
1: Sama-sama Jumat, ya.
0: Nah, ritualnya beda.
1: Betul.
0: Seminggu sekali sama 5 kali sehari.
1: Betul. Lebih sulit yang 5 kali sehari berarti, Pak.
0: Iya. Tapi kalau terus diingatkan dan orang percaya, lama-lama jadi dicari. Jadi marketing itu menawarkan kalau branding itu barangnya dicari.
1: Marketing itu menawarkan, kalau branding itu kita sudah karena ritual, berarti kita bermain di orangnya.
0: Di orangnya.
1: Bukan di kitanya.
0: Bukan.
2: Berarti kalau marketing itu kayak kita ngedatengin, kalau branding itu kita
0: mendatangkan.
2: Mendatangkan. Oh.
0: Didatengin gitu.
1: Prosesnya Pak gimana Pak? Kalau branding ini kan soalnya branding kan tadi kan kalau orang memandangkan dalam level sempit itu cuma produk, tapi ternyata
0: gampang
1: project
0: kok.
1: Pertamanya
0: cuma satu ya. Aja.
1: Okay. Cuma satu langkah.
0: Anda harus menemukan value dari produk Anda.
1: Oke, value. Susah itu Pak.
0: Mana
1: satu
0: ya,
1: tapi
0: mana.
1: Susah.
0: Nah, mencari makna itu gampang. Yaitu konsumen akan merasa kehilangan kalau barang Anda enggak dijual. Apa kira-kira?
1: Susah juga.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku lagi berpikir nih. Kalau diterapkan pada diri sendiri bisa Pak ya?
0: Nah, apa yang merasa kehilangan Anda punya jemaah kalau
1: aku nggak ada?
0: Iya.
1: Aku ganteng nggak mungkin?
2: Nggak banyak. banyak. Nyanyi nggak usah.
1: Nyanyi nggak mungkin.
2: Usah.
0: Apa yang hilang?
1: Oke. Kalau marketing bertanyanya kenapa orang harus milih aku gitu?
0: Ya betul.
1: Kalau branding berarti kalau aku nggak ada apa yang hilang?
0: Betul.
2: Gampang kan?
1: Ya. Susah Pak.
2: Berarti kita harus main di otak orang ya?
0: Iya.
2: Karena kita harus lihat perspektif dia kan?
0: Makanya namanya branding itu adalah persepsi yang dipercaya.
1: persepsi yang dipercaya. Dua kali Pak Bi bilang dipercaya. Berarti ini juga kata kunci juga nih.
0: Believable. Kunci, betul. Malah saya istilah yang lebih seramnya lagi adalah belief system.
1: Belief, ini udah masuk ke iman dong Pak ini.
0: Betul.
1: Wow. Berarti sebenarnya behavior sama iman ini ada hubungannya Pak?
0: Ada.
1: Contohnya gimana Pak kalau diterapkan dalam branding misalnya Pak?
0: Ya, dalam keseharian, Anda udah biasa ritual sholat 5 waktu. Terus suatu hari Anda tidak bisa sholat itu.
1: Ih, branding.
0: Rasanya gimana?
1: Bersalah. Bersalah, deg-degan, merasa gak enak.
2: Karena udah jadi belief tadi.
0: Tapi imannya masih kan?
1: Masih. Oh gitu.
2: Iya. Ketika ritualnya itu terganggu jadi.
1: Berarti yang paling penting adalah sebenarnya belief systemnya dulu Pak. Betul. Baru kita melihat behavior. Betul. Baru setelah behavior muncul masalah.
0: Nah, ngasihnya sama Ustaz Felix kan. Nyambung kan.
2: Lupa. Ya kayak orang.
0: Saya udah bilang kan di BA.
1: Bagus, keren banget ini.
2: Kayak orang lari lah kan banyak yang. Tanda kutip ya dia. Sering lari terus kayak nggak lari terus jadi ngerasa gimana gitu
1: ya. Jadi merasa ada bersalah.
0: Saat itu Anda tadi pagi bangun pagi. Orang bangun pagi itu menciptakan problem. Problem apa Anda bangun pagi?
1: Problemnya Pak bangun pagi lapar.
2: Bukan. Enggak aku rasa.
0: Yang pertama kali orang bangun pagi itu menghadapi masalah mulut bau.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gue soalnya nggak akan ngomong kalau nggak masuk kamar mandi sih ketinggi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Istri dicium aja nggak mau.
1: Iya sih Pak.
0: Padahal istri udah bersumpah sehidup semati.
1: Benar. Tapi ternyata
0: dicium nggak mau. Jadi itu Allah sudah mengajari kita. Ini peluang untuk bisnis.
1: Wow. Biasa ya.
0: Bikin pengharum mulut.
1: Iya.
0: Bikin permen. Bikin kue. Sebelum gosok gigi.
2: Bahkan sebelum gosok gigi.
0: Jadi taruh di meja sebelah tempat tidur.
2: Dan pasti karena itu ritual. Kecuali Anda mati mesti Tuhan. Tapi kan pasti bangun pagi terus.
0: Betul.
2: Kan.
0: Betul.
1: Wow. Menjaga keharmonisan rumah tangga.
0: Itu mananya.
1: Kayak gitu-gitu berarti Pak.
0: Iya.
1: Berarti belief system ini penting banget tuh. Tapi problematikanya Pak, kok bisa Pak Bi ngajarin ini dari hampir 50 tahun, tapi orang Indonesia bahkan kayak aku ya masih merasa, aduh ini kayak kita nih belum terbiasa banget ngeliat belief system orang.
0: Terus terang ya, selama saya praktek itu saya gak pernah ketemu marketing director. Saya ketemunya selalu CEO.
1: Oke.
0: Karena kalau di level marketing director, marketing manager itu, ilmunya ya marketing.
1: Oke.
0: Okay. Jadi
1: otaknya di
0: betul. Nah, saya masuknya dari sini. Kalau Anda punya perusahaan dan Anda bosan, Anda mau jual.
1: Oke.
0: Jual putus gitu.
1: Iya.
0: Kira-kira apa yang dilakukan? Due diligence.
1: Due diligence.
0: Nah, dihitung kan? Dihitunglah aset perusahaan macam-macam itu secara fisik bisa dihitung.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana Anda menghitung nilai brand Anda?
1: Ya, yang intangible.
0: Yang intangible. Itu kalau Pak Budisman tahu ya, itu rumusnya 10 kali.
1: Iya, 10 kali lipat daripada tangible.
0: Tangible.
1: Oke, okay. Itu yang paling mudah.
0: Betul. Nah, di situ Derry nyesel.
1: Kenapa Pak?
0: Karena
1: yang kemarin
2: ya Derry kasih tahu sih.
1: Salah sih dia.
0: Akhirnya dia mati-matian bangun brandnya kan supaya value-nya naik, valuasi naik. Setelah kenal saya
2: dan akhirnya kenal sama aku Gusher.
0: Itu sebelum kenal saya.
1: Iya itu gitu. Tadi makanya tadi salah. Makanya tadi 10 kali lipat daripada tangible itu ternyata nggak masuk.
0: Padahal dia saya posting saya podcast sama dia itu. Masih di
1: kantor lama lah.
0: Kantor lama.
1: Sebelum diakuisisi.
0: Nah, katanya gara-gara podcast sama saya terus bisa ngundang macam-macam toko.
1: Luar biasa. Kita malah ngundang toko-toko dulu baru beliau.
2: Kualat.
1: Habis ini baru nanti kualat. Kita pindah ke Sablanka.
0: Jangan.
1: Ya berarti itu yang pertama kali harus dilakukan sebelum kita mikir branding apapun itu brandingnya. Karena zaman sekarang itu aku pernah baca katanya sekarang penjualan ataupun bisnis itu pindah ke orang, Pak. Artinya kan yang menjadi problematika sekarang personal branding sebenarnya Pak.
0: Iya.
1: Berarti sekarang penting banget bagi siapapun untuk ngerti branding, terutama personal branding.
0: Iya. Sebetulnya itu pemahaman yang salah.
1: Oke, hmm. Yang benar gimana Pak?
0: Tapi saya biarin aja.
1: Oke, gimana Pak?
0: Karena eranya begitu ya.
1: Oh, eranya begitu.
0: Saya nggak bisa ngelawan era kan. Mm-mm. Jadi eranya sosial media dan segala macam. Dulu saya nangani Indomie 10 tahun.
1: Iya.
0: Nggak pernah sekalipun nampilin tamangnya Antoni Salim.
1: Iya sih.
2: Iya.
0: Kalau sekarang kayaknya harus.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Oh gitu Pak. Ya sekarang kan kayaknya ownernya tuh kayak nongol itu loh, eksis. Dan gak perlu tergantung pada brand ambassador Pak ya.
0: Enggak, dulu
1: kalau sekarang malah justru produknya yang ngangkat brand ambassador.
0: Dulu bukan brand ambassador yang diperlukan adalah model talent.
1: Hanya bintang iklan tuh kita gak tahu namanya siapa.
0: Jadi kayak saya bikin Israt Jos itu, saya bikin talent almarhum Doni Kusuma.
1: Doni Kusuma betul. Iya iya benar. Itu berarti talent atau model.
0: Yeah.
1: Tapi kalau sudah sekarang baru sudah perlu branding.
0: Iya.
1: Yeah. Personal brandingnya Pak.
0: Iya. Pemahamannya begitu.
1: Tapi sebenarnya nggak begitu.
0: Nggak begitu.
1: Oh, gimana Pak? Yang benar Pak? Ini menarik nih.
0: Nah, anak sekarang percaya bahwa the product is you in the form of product.
1: The product is you in the form of. Berarti kita yang produknya.
0: Jadi produk branding itu adalah kamu dalam bentuk produk.
1: Oh, kamu dalam bentuk produk.
0: Yeah.
1: Berarti asosiasi produk itu ada kitanya.
0: Iya. Yeah. Atau corporate branding itu adalah kamu dalam bentuk perusahaan.
1: Mm-hmm. Gitu. Itu yang diyakini oleh anak muda zaman
0: sekarang.
1: Tapi itu tidak tepat.
0: Dari zaman dulu udah ada.
1: Oke.
0: Okay. Gudeg Yujum.
1: Yang ada yang berdiri sejak itu ada juga
2: yang nggak duduk-duduk tuh Bu Yuyun
1: berdiri sejak lama.
0: Jadi ya cuman berputar aja, hidupan tuh berputar. Jadi karena saya ngalamin dua-duanya, jadi saya ngikut aja gitu.
1: Tapi kalau idealitasnya menurut Pak Bi seperti apa untuk ke depan ini sebenarnya?
2: Apakah harusnya memang kita?
0: Karena nggak ada hubungannya antara produk dengan orang.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Kecuali koki dengan masakannya.
1: Oh.
0: Chef dengan masakannya.
1: Itu perlu lah. Itu dia adalah produknya sendiri.
0: Iya. Nah, itu perusahaan ini. Nah, yang saya happy dengan pergeseran pemahaman ini, karena zaman sekarang banyak menteri hadiah.
1: Menteri giveaway.
0: Iya.
1: Wow.
0: Komisaris hadiah.
1: Iya.
0: Jadi
1: kemarin.
0: Jadi perlu kalau dapat hadiah dari menteri, kalau Anda jadi menteri nanti, Anda harus memasukkan makna dalam diri Anda.
1: Tapi kok mereka tidak pernah menghubungin Pak Bi itu kayaknya.
0: Ya itu yang saya heran.
1: Aku pernah literally aku story, mbok ya cari konsultan yang benar gitu Pak maksudnya. Karena ya Allah Pak ini gak ada konsultannya sama sekali kayaknya Pak.
2: Blunder ya.
0: Jadi kelihatan kalau misalnya doorstep gitu ya, itu harus punya strateginya, harus menunjukkan kompetensinya, cara menghadapi wartawan gimana.
1: Benar, bahkan pilihan kata-katanya,
0: sikapnya juga.
1: Sikapnya. Kayaknya ada, aku tahu siapa yang paling perlu Pak, tapi jangan diomongin hari ini.
2: Jangan.
0: Dulu waktu saya campaign SBY, itu sampai ke situ.
1: Oh, dulu konsultannya SBY?
2: Yang megang Pak Bi. Sadis.
1: Apa dong Pak yang tagline-nya Pak?
0: Bersama kita bisa.
1: Wah,
0: nah itu maknanya. Maknanya itu ada kata-kata mengatakan king can do no wrong.
1: Iya, king can do no wrong. Ya.
0: Jadi gua jadi presiden, ya udah gua bikin aja peraturan gitu.
1: Betul.
0: Nah, tidak pernah melibatkan rakyatnya.
1: Oke.
0: Okay. Oleh karena itu saya bikin maknanya
1: bersama.
0: SBY ini
1: bukan king.
0: Tidak memutuskan sendiri, tapi bertanya kepada rakyatnya.
1: Okay.
0: Dan faktanya memang presiden itu kalau bikin rencana undang-undang harus setuju oleh DPR.
1: Benar, berarti bersama itu nilainya.
0: Betul.
1: Baru kita bisa.
0: Ya.
1: Itu mungkin aku lihat Pak Bi mungkin dulu bikin semacam kayak proposal Pak. Kan awalnya Pak Bi mungkin nulis pendahuluan king can do no wrong ya, baru terus mulai solusinya. Nah, ini kayaknya mungkin yang terakhir cuma baca depannya dong.
2: makanya blunder.
1: Makanya king can do no wrong.
0: Nah itu ya, saya lihat pasangan SWJK kan. Itu awalnya kenapa ketemu itu. Itu karena saya akhir tahun 2003 pas lagi rapat perusahaan diundang ke kantor Menko Kesra.
1: Menko Kesra. Hmm. Pas waktu masih
0: kantornya Pak CK. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang saya mau jadi presiden. Itu. Terus bisa nggak Pak dibantuin Kevin? Saya bilang ya saya coba gitu.
2: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
0: Saya kira gitu. Nah, terus dia tanya, saya ini anggota Golkar, jadi saya harus ikut konvensi Golkar sebelum
1: jadi presiden dicalonkan.
0: Ya presiden. Lalu dia tanya, perlu nggak saya ikut konvensi? Saya bilang, kalau menurut hemat saya, jangan.
1: Kenapa, Pak?
0: Karena nanti ada 4-5 orang di Golkar. Jadi mencalonkan diri juga jadi nyepres semuanya. Dan kalau dia kalah, dia kalah sebagai capres, bahkan belum pertanian.
1: Balon dulu ya, bakal calon.
2: Jadi balon aja.
1: Balon aja kalah
0: gitu. Nah, itu. Masuk kotak. Jadi Anda akan hilang dari percaturan.
1: Mikirnya sampai gitu ya?
0: Iya. Jadi ingat kondisi sekarang, itu ada 5 calon presiden yang rebutan wakil presiden.
1: Ya.
0: Nah, kalau mau pasti kepilih, jadi wakil presiden aja.
1: Maka itu yang ditawarkannya begitu.
0: Nah, dari pengalaman itu saya tahu karakter dari JK. Dia selalu melibatkan orang lain untuk minta pertimbangan.
1: Oh, makanya dari situ bersama.
0: Bersama.
1: Wah.
0: Nah, ini dari situ. Jadi bukan iklan ya?
1: Iya. Karena udah. Biasa sih. Proses kreatifnya luar biasa. Sampai di titik itu berarti, Pak, ya?
0: Iya.
1: Kalau aku ditanya misalnya contoh ya, sama JK. Walaupun nggak mungkin, ini imajiner aja.
2: Nggak mungkin lah. Jongkok maksudnya.
1: Saya mau jadi calon presiden.
2: Oke. Okay.
1: Bisa nggak?
3: Nggak bisa.
2: Langsung dibunuh mimpi-mimpi orang ya, Anda. Nggak bakat.
0: Kalau mau jadi ustaz, boleh.
1: Karena bukan orang Jawa. Oh, Anda. Itu berarti belief system kan, Pak? Maksudnya presiden harus Jawa, lalu kemudian mempengaruhi behavior.
0: Karena
1: gitu,
0: mayoritas saja.
1: Oh, mayoritas saja. Yes.
2: Tapi andai kata ada presiden yang bukan Jawa, berarti kalau Pak Abi branding juga punya PR sendiri tuh.
0: Sekarang kan separuh Jawa.
1: Iya, separuh Jawa, separuh Chinese.
2: Oh iya, oh namanya sih masih Jawa banget.
1: Iya, Prabowo.
2: Iya.
0: Belakangnya nyontek saya lagi.
2: Iya loh. Anak Pak Bi juga. Enggak ya, enggak mungkin.
0: Hampir-hampir.
1: Terus kalau bisa, kalau di zaman sekarang, Pak, misalnya kalau menurut Pak Bi nih, kalau ada orang mau berkembang ke depan, dalam bisnis kah, dalam dakwah kah, kan kalau dakwah beda jualannya aja sih, Pak. Jualannya ide. Yeah. Nah, untuk itu apa sih yang mereka harus kembangkan dalam bidang branding itu, Pak? Yang mereka harus kuasai skill yang future proof untuk ke depan.
0: Jadi supaya menonjol juga dengan pesaing, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri. Kira-kira value apa yang harus saya punya?
1: Oke.
0: Sehingga pada waktu saya
1: mati,
0: itu cuma saya kehilangan.
1: Oke. Bisnis sama, dakwah sama, semua sama.
0: Sama.
1: Kalau andai kan aku mati, apa yang membuat mereka itu mau datang ke tempat aku untuk nyolatin lah, kalau gambarnya kalau seorang ustadz atau seorang ulama.
0: Dia gitu. Merasa nangis-nangis karena kehilangan.
2: Karena pasti ada yang hilang kan?
1: Iya.
2: Karena hilang.
1: Iya, betul.
2: Karena yang hilang es mati itu kan sebenarnya produk alias kayak nyawanya hilang kan? Tapi yang bikin orang nangis kan sebenarnya bukan badannya ya?
1: Iya. Pertanyaannya, Pak, itu bagiku masih agak sulit jawabnya sih, Pak. Kalau bagi orang-orang yang baru belajar, Pak ya. Ada cara lebih mudah nggak, Pak, untuk menjawab itu, Pak?
0: Cuma itu aja.
1: Cuma itu aja.
2: Tanya orang berarti mungkin.
0: Enggak cuma orang, barang juga.
2: Enggak, maksudnya harus tanya orang enggak sih, kayak apa perlu tahu orang mendangnya kita gimana.
0: Ya, gitu. Contohnya kayak Kodak. Ketika dia bangkrut.
1: Ya.
0: Apa yang hilang?
1: Aku hampir enggak ada sih, Pak.
2: Kalau aku sih kenangan ya.
1: Iya, kenangan paling.
0: Memori. Nah, itu yang dijual oleh Kodak. Makanya Kodak bilang bahwa Kodak adalah memori. We are not selling film, we are selling memory.
1: Oh, untuk nyetak di
0: betul.
1: Itu ya?
0: Jadi foto-foto saya pada waktu di Jepang tahun 74 itu hilang. Karena banyak hotel lama yang sekarang dengan AI bisa datang lagi gitu.
1: Betul.
0: Tapi memorinya itu yang berharga. Fotonya gak berharga. Makanya bosnya Kodak bilang ke anak buahnya, don't sell film.
1: Sell memories.
0: Sell memory.
1: Bagus juga ya. Kalau misalnya itu kan Kodak tapi tetap aja menurun penjualannya kan Pak ya. Karena akhirnya dia pasarnya segmented. Betul. Untuk orang-orang yang mau mencari memori. Kayak zaman. Kayak aku lihat sekarang orang-orang balik lagi ke retro 90-an misalnya Pak. Mereka ada yang jual Walkman atau misalnya kayak headphone model Walkman kayak gitu-gitu Pak. Tapi segmented banget kan Pak ya. Tapi kalau kita mau nguasain mainstream pasar bisa gak sih Pak sekarang?
0: Kayaknya di zaman internet semuanya serba bisa sih. Possibility untuk bisa itu lebih besar.
1: Tapi memang sekarang lebih segmented ya sebenarnya.
2: Niche itu lebih penting atau ngincer pasar yang lebih besar lebih penting?
0: Ya kalau mau jualannya pasar lebih besar. Itu. Tapi cuman harus cari behavior apa yang bikin yang behavior itu besar.
1: Nah itu dia tuh. Aku baru mau nanya tadi Pak.
0: Udah saya bilangin tadi. Bangun tidur. Karena semua orang di dunia ini bangun tidur.
1: Oke.
0: Sesimpel itu.
1: Berarti kita harus cari sesuatu yang umum terjadi di orang.
0: Betul.
1: Dulu. Dan kemungkinan besar ritual dan behaviornya sama.
0: Iya. Makanya Kopiko bisa dibawa ke astronot ke luar angkasa.
1: Karena di sana nggak bisa ngopi, Pak.
0: Bisa ngantuk.
1: Iya ngopi.
0: Bisa apa? Bisa ngantuk.
1: Iya sih.
0: Mau astronot, mau mama, semua ngantuk. Wah, itu ritualnya ngantuk.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk menjawab problem yang terjadi ketika ngantuk itu dia pakai Kopiko.
1: Berarti ritualnya orang ngantuk. Belief sistemnya kalau ngantuk itu
2: ngopi.
1: Ngopi.
0: Belief sistemnya kalau ngantuk, gua nggak bisa kontrol komunitas.
1: Oh, ke situ arahnya. Oh, berarti itu tidak sampai pada
2: kopi masih produk sebenarnya sih.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Kayak orang nyopir bus. Misalnya Jakarta Bandung. Itu sebelum berangkat dia beli Kopiko satu
1: renteng
0: satu tempat ini satu pouch. Kenapa begitu ngantuk makan? Karena dia takut kalau gua ngantuk gua nggak bisa nyetir.
1: Oh, berarti belief system. Oh ya benar. Contohnya tadi kalau sholat, kalau beriman sholat. Yeah. Kalau dia tidak sholat tetap beriman sebenarnya walaupun dia merasa bersalah.
0: Betul.
1: Oh berarti belief systemnya itu tidak berkaitan dengan produk.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Nah, menariknya tuh kalau ngomongin soal tadi kan Ustaz nanya nih sebagai pendakwah atau orang bikin sebuah organisasi, itu kan sebenarnya tadi tinggal jualannya aja yang beda produknya kan sebenarnya. Nah, cuman ketika ditanya value apa yang hilang, itu tuh akan kalau aku sendiri yang ngerasa ya, kadang terkepentok sama istilah generalis. Kita tuh kadang sendiri bingung. Ngerti
1: sih apa yang kita
2: kalau saya misalkan saya nih Pak, misalkan ada orang nih dia dokter. Mudah nge-brandingnya atau dia mudah menemukan aku dokter. Tinggal ditambahin mungkin kalau di kelasnya Pak B kan yang ya dokter yang apa gitu. Nah, cuman sebagai orang yang ngerasa enggak pernah kayak jago di banyak jago apa atau fokus satu hal. Tapi ngerasa bisa banyak hal cuman bukan apa tuh bukan ahlinya ya. Itu kadang sebagai generalis tuh agak susah menemukan saya tuh siapa ya gitu. Pak B kan juga mungkin banyak
0: apa aja. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang mengubah suasana, begitu masuk suasana langsung berubah. Tadinya pada diem, begitu masuk terus rame. Begitu Anda nggak datang, itu aja udah
1: kehilangan.
0: Kehilangan sih teman-teman.
1: Oke.
0: Gak usah jadi dokter.
1: Iya. Ngerti. Oh, berarti bukan terkait profesi, keahlian apa?
0: Bisa lucu, bisa membawa suasana, bisa macam-macam. Jadi nggak harus sawah juga gitu.
1: Cuman lebih mudah kalau dia sudah punya profesi, Pak.
0: Iya.
1: Aku pengen tanya nih, Pak. Ini concernku dari dulu. Bisa nggak sih kita membranding negatif kepada sesuatu?
0: Sangat bisa.
1: Dan Islam udah kena ya, Pak ya sebenarnya.
0: Sebetulnya semua itu kembali ke etika.
1: Etika, oke.
0: Okay. Jadi saya pernah beli buku, masih saya simpan. Namanya bukunya Business Ethics.
1: Business Ethics.
0: Saya buka halaman pertama, dia bilang, there is no such business ethics.
1: Wow.
0: what exists is an ethical person doing business.
1: I see. Oh. Bukan bisnisnya, orangnya.
0: Orangnya.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Kalau bisnisnya nggak ethical, berarti orangnya ethical.
1: Mm-hmm. Bukan bisnisnya sebenarnya.
0: Urusannya nanti dibayar di atas.
1: Iya iya iya.
0: Makanya saya terang banget kalau misalnya klien nggak bayar itu ya udah. Nanti kan diganti 700 kali di atas.
1: Luar biasa. Lengkap ini Pak. Kalau kita bicara Islam sekarang, berarti memang apakah kalau menurut Pak Bi, apakah dari luar membranding kita itu adalah sesuatu yang buruk, yang mungkin ada dan mungkin juga tidak? Itu kan tetap aja sesuatu yang kayak misalnya kita di branding misalnya kekerasan, kita di branding apa namanya kayak merendahkan wanita, dan, atau memang kelakuan kita ini yang lebih banyak menjadikan brand Islam itu jadi jelek.
2: Asumsiku yang kedua ya.
0: Memang brand itu dibangun dari behavior kan.
1: Oke. Balik lagi behavior. Behavior. Berarti memang problemnya ini pada behaviornya umat Betul. Muslim sebenarnya Pak.
0: Betul. Jadi ya kita ngobrol tapi agak begini. Karena Ustaz kan ahlinya syariat. Nah, saya belajar dulu lagi kan. Jadi setelah syariat, syariat, hakikat, hakikat, marifat. Nah, saya belajarnya dulu di
1: hakikatnya. Terus kalau misalnya menurut Pak Bi, ngelihat orang-orang punya branding negatif terhadap Islam ini, baik di Indonesia ataupun di dunia itu,
0: dilihat dari syariatnya.
1: Dilihat dari syariat. Tapi kalau dari value-nya, sebenarnya kita bisa lebih.
0: Kita tuh satu, kalau value-nya. Siapapun Anda, kita satu. Itu value-nya.
1: Berarti jangan main di syariat sebenarnya Pak ya?
0: Hakikat.
1: Berarti kita harus main di esensinya.
2: Oh, berarti kalau orang-orang ribut tuh kayaknya ngomongin syariat ya?
1: Benar.
0: Iya pasti. Sholat gak sholat.
1: Fitur ya?
0: Iya fitur.
1: Kalau misalnya iklannya masih fitur, berarti akan banyak ribut karena betul, iklannya taktikal.
0: Betul. Oh, wow. Tapi kalau di marifat, boleh bersaing walaupun bersanding.
1: Boleh bersaing tapi kita bersanding.
2: Apa fastabiqul khairat?
1: Kelaminan.
0: Kan banyak tuh collab-collab gitu kan. Kalau kenapa collab karena enggak ngitung syariatnya. Ngitungnya collab-nya itu.
1: Betul.
0: Akhirnya.
1: Oh berarti kalau ini diterapin dalam dakwah itu sebenarnya bentuk advertising sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, berarti sekarang problemnya adalah bagaimana membawa dakwah itu pada tematik.
0: Betul.
1: Bukan taktikal.
0: Jadi bagaimana kita ceritakan syariatnya, tapi kita sampaikan hakikatnya.
1: Pernah ngeriset khusus nggak sih Pak kalau untuk dakwah, misalnya problematika dakwah di Indonesia itu apa dan solusinya apa? Misalnya ada contohnya nggak Pak?
0: Kayaknya belum deh.
1: Belum ya. Sampai
0: setia.
1: Kalau misalnya kayak orang-orang ribut gitu Pak, orang-orang yang misalnya belajar tapi malah ribut itu pernah mengetahui kondisi atau situasi gitu nggak Pak?
0: Kalau saya ngeliatnya kita boleh ribut, tapi kalau sholat tetap ngadep Ka'bah.
1: Oke.
0: Okay. Hakikatnya kan ngadep Ka'bah.
1: Berarti yang dimunculin itunya ya.
0: Itunya.
1: Wah, berarti PR kita banyak nih sebenarnya Pak. Melihat semua ini, maksudnya karena benar Pak, bukan hanya UMKM nih, tapi sebenarnya pelaku-pelaku dakwah juga ternyata sampai di detik ini belum memahami sampai di titik itu. Pertama kali berarti harus diusahakan behavior. Kalau untuk behavior, apa Pak yang paling harus dilakukan supaya behavior bisa berubah?
0: Begini, hakikat dari hidup itu kan muter ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang kita sebut behavior. Tapi itu adalah berangkat dari hakikat, bukan dari syariat. Kalau syariat bisa beda-beda. Cara Anda tidur dipermasalahkan dengan cara saya tidur, itu aja udah ribut. Ngadep kiri, ngadep kanan.
1: Tapi tidurnya. Oh,
0: kata Rasul katanya harus ngadep kanan, gitu. Karena apa? Jantung kita di segala macam lah ya. Nah itu kalau dipermasalahkan jadi ribut. Tapi kalau pada hakikatnya tidur itu adalah istirahat, 2 jam deep sleep, itu memelihara kehidupan kita. Itu semua orang setuju.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Lu mau miring kanan kayak miring kiri selama jantung. Deep sleep itu hidupannya bagus gitu.
1: Iya. Berarti itu yang dipromokan.
0: Itu
2: yang dikampanyekan. Karena kalau enggak akan jadi ribut aja ini orang tuh mah.
1: Pernah ini enggak Pak dikasih apa namanya membranding dakwah gitu Pak. Bukan produk.
0: Mau sih kalau disuruh.
1: Kok gitu sih sebenarnya. Jadi gini sih. Pertanyaan gue sayang di sini
2: langsung, ya, langsung. Hakikatnya.
0: Saya jawab sekarang ya.
1: Gimana Pak?
0: Bagaimana caranya Anda berdakwah?
2: Nah ini nih.
0: Supaya membuat para jemaah itu bukan cuma mengenal Allah, tapi dikenal Allah. Udah itu aja.
1: Itu langsung tagline-nya Pak ya.
0: Langsung fokus itu. Jadi dakwahnya Ustaz Felix, Anda akan dikenal Allah.
1: Ngeri itu.
2: Wow.
1: Kalau mengenal Allah sudah mainstream.
2: Semua pengajian juga mengenal Allah kan?
0: Iya, semua ayat.
2: Datang ke sini dan kamu yang dikenali.
1: Serem sih.
2: Serem sih.
1: Aku langsung masuk beberapa hadis-hadis.
2: Iya. Gitu. Cuman kalau perkembangan branding ya, apapun lah, maksudnya terkait juga produk atau mungkin tadi personal branding, ide dan seterusnya. Aku kan pernah lihat itu kan banyak poin-poin ya, 1.0, 2.0, bahkan sekarang udah sampai 7 berapa. Itu tuh sebenarnya perbedaannya di titik apa sih Pak? Kita
0: ini jadi eranya kan era selling, pindah ke marketing, harusnya pindah ke branding.
1: Betul. Nah,
0: tapi orang marketing nggak terima, pindah.
1: Ya.
0: Tujuannya kayak gitu. Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0, udah nggak bisa, sekarang nggak laku ya. Dia harus pindah ke branding kan, tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
1: Oh, itu sebenarnya branding sebenarnya. Itu membranding marketing sebenarnya.
0: Betul, karena brand, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen. Jadi consumer centric.
1: Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang.
0: Betul.
1: Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah.
0: Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika, dari Al-Quran.
1: Serius Pak?
0: Serius.
1: Hari ini
0: yang mengajarin adalah saya.
1: Dion.
0: Iya. Karena dihafiz kan.
1: Oh langsung dikasih dari
0: langsung.
1: Oh. Serem ah.
2: Dengerin.
1: Ada yang
2: gue.
1: Ada yang menurut Pak B bisa ini ayat branding banget misalnya di dalam Al-Qur'an. Ada selama berinteraksi dengan atau Rasulullah tuh misalnya wah ini pakar branding nih. Apa pengalaman Pak ada?
0: Banyak sih tapi enggak bisa saya sebut satu persatu.
1: Iya. Bahwasanya misalnya kayak
0: contohnya Rasulullah. Haji.
1: Haji. Okay. Oh iya. Haji itu punya brand. Menyatukan manusia.
0: Bukan.
1: Apa Pak?
0: Haji itu maknanya taubatan nasuha. Jadi kalau ke haji, di sana nggak bisa bertobat dengan apa yang sudah dilakukan, ya
1: nggak dapat, ya nggak haji.
0: Ya.
1: Berarti itu makna yang dijualnya.
0: Betul.
1: Oh, fiturnya manusia berjumpa, ada tawaf, ada sa'i,
0: ada hotel.
1: Ada tapi sesuatu yang kalau nggak ada. Atau kalau manusia dia meninggal terus orang tuh kangen sama dia, itu adalah tadi taubatan nasuhanya.
0: Makanya ketika ada di Padang Arafah yang diungkan oleh masjid itu cuma itu.
1: Oh, langsung nyambung aku Pak.
0: Astagfirullahaladzim alhamdulillahim
1: yinkon. Iya. Betul. Artinya kalau misalnya ada travel jualan cuma kami haji maktabnya sekian, maktabnya itu jualan fitur.
0: Karena travel.
1: Harusnya dia jualannya adalah Anda pulang dalam keadaan diampuni Allah.
2: Nah, udah cepat Anda ya. Habis ini bukan travel lagi.
1: Paham.
2: Cuman tadi yang menarik tuh ketika perkembangan branding tadi ya. Tadi kita belum selesai tuh. Kira-kira kenapa ada penamaan-penamaan branding yang semakin banyak gitu? Kalau kita sekarang di titik kita berhenti di branding.
0: Jadi marketing 2.0 itu
2: adalah branding.
0: Disebutnya consumer centric.
2: Oh, consumer centric.
0: Okay. Padahal sebetulnya branding.
1: Okay. Udah masuk branding.
0: Udah masuk branding. Nah, marketing 3.0 itu humanis, disebutnya humanis branding. Jadi bersaing tapi bersanding.
1: Oke. Okay. Oh. Itu 3.0.
0: 3.0. Kalau 4.0 itu engagement. Seberapa dekat Anda dengan Allah? Ya, ya. Kalau tidak bahaya.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi seberapa dekat Anda dengan produknya?

0: sudah 4.0 ya.
1: Serius Pak, itu maksudnya gini, di zaman sekarang tuh terakhir kali datanya 61% berkurang brand loyalty. Karena salah satunya mereka memang benar-benar enggak bangun brand sebenarnya Pak. Atau gimana sih Pak sebenarnya?
2: Iya, enggak menemukan value-nya, enggak menemukan mananya.
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Kalau enggak menemukan mana, bisa enggak sih Pak kita bilang orang balik lagi ke fitur, akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke fitur harga.
2: Iya, enggak ada kualitas orangnya.
1: Tergantung kualitas orangnya.
2: Iya.
1: Oke, kalau kualitas orangnya tetap diedukasi, maka mereka tetap akan pengaruh pada brand.
2: Betul.
1: Oh, makanya tadi nyambung ke IQ tadi itu Pak ya.
2: Iya.
1: Iya juga ya. Berarti tahun 86 dengan distingsi seperti itu, maksudnya aku melihat sampai sekarang itu kita masih amazed dengan tagline yang sampai sekarang masih ada, masih relate dan relevan. Padahal itu dilakukan tahun 86, tapi karena polanya sama sampai sekarang masih jalan. Tapi sekarang kenapa nggak ada yang mau melakukan proses yang sama Pak?
2: Nggak sadar bahwa tagline itu adalah shortcut marketing.
1: Nggak sadar bahwasannya tagline itu adalah shortcut marketing.
2: Karena otak manusia itu udah langsung fokus kepada tagline.
1: Bagus juga tuh. Berarti kita tuh malas sebenarnya Pak. Tagline itu memfasilitasi kita untuk shortcut kepada sesuatu makna itu Pak.
2: Marketing itu barangnya dibeli. Tapi gak diingat. Apalagi selling.
1: Selling ya,
2: selling diskon gitu. Jadi gara-gara diskon dia dibeli. Tapi barangnya gak diingat. Siapa yang ngasih diskon? Kalau branding itu diingat. Meskipun
1: barangnya gak dibeli.
2: Belum dibeli.
1: Oh, belum dibeli. Oh, berarti itu mendahului selling sebenarnya Pak.
2: Iya.
1: Kan walaupun barang kita gak dibeli, kita sudah menempati posisi tertentu di benak orang.
2: Pada waktu dompetnya penuh, dia beli barang kita. Karena udah diingat di kepala.
1: Goks.
2: Gitu.
1: Oh, itulah, wow. Itulah pentingnya branding akhirnya. Betul.
0: Tapi orang akan mikir kan, oh iya brand.
2: Jadi kalau selling itu yang diarah dituju adalah dompet.
1: Iya.
2: Kalau branding yang dituju adalah otak, pikiran.
0: Pikiran, mindset.
1: Selling, marketing sama Pak, dompet yang dituju. Makanya target pasarnya ditentuin. Kalau nggak punya duit jangan jualan ke dia.
2: Betul.
1: Kalau branding yang dituju adalah akal, pikiran.
2: Kamu belum bisa beli sekarang, nggak masalah.
1: Nanti
2: kamu pasti beli.
0: Iya.
1: Kalau menurut Pak Bi sekarang yang brand yang paling kuat di Indonesia ada nggak sih Pak? Contoh-contohnya biar kita bisa ngasih
0: belajar lah dari situ.
2: Yang bayangan yang di maknanya disampaikan lewat tagline.
1: Misalnya kayak tadi kopi ya, ganti kopi.
2: Ini sila aku. Extra Joss ini biangnya. Buat apa botolnya? Jadi sejak ada Extra Joss, orang tidak lagi minum minum energi dalam botol.
1: Ya, beli
2: karena nggak tahu botolnya mau diapain nih? Misalnya gue minum gitu. Masa gue buang? Ngapain gue beli kalau gue buang gitu? Jadi panjang.
1: Tapi benar sih. Termasuk artis dan segala macam itu value-nya sebenarnya orang beli dari dia, bukan acting-nya.
2: Betul.
1: Termasuk ustadznya.
0: Iya.
1: Bukan yang dia sampaikan misalnya dalil itu semua orang bisa nyampaikan. Tapi iya, dia mati, kalian kangen apa dari dia? Aku harus tanya dulu nih.
2: Seribu umat.
0: Oh iya, benar. Siapa?
1: Sejuta umat.
0: Apa? Zainuddin.
1: Karena dia bisa menjangkau semua lapisan, maka betul, dia merasa kehilangan karena tadi.
2: Maknanya itu.
1: Dai sejuta umat. Oh, berarti branding tuh otomatis kalau orang udah meninggal kita tahu brandingnya, Pak?
2: Iya. Makanya kalau Anda ke Jeruk Purut, Anda akan melihat makam dengan nama yang ditulis emas. PIN-nya ditulis, lahirnya kapan, meninggalnya kapan ditulis. Tapi nggak inget waktu hidup itu ngapain tuh orangnya. Tapi Anda bisa ke satu kampung, dikasih tahu sama orang lokal,
1: legend.
2: Ini makamnya Kiai. Namanya siapa? Loh, Kiai siapa ya?
0: Tapi kisahnya ini.
2: Jadi brand itu adalah nama yang punya makna.
0: Nama yang punya makna.
1: Kalau dia sekedar nama tidak punya makna, dia bukan brand. Maka sebenarnya

0: Kenapa kita perlu membranding? Karena sebenarnya tadi, legacy. Gimana cara kita dikenali oleh Allah tadi?
1: Legacy.
2: Mm-hmm. Menarik. Cuman aku tadi mikir.
0: Lu kalau mati apa?
2: Kira-kira. Hah? Ya tanyalah yang mengingat aku.
0: Fuad, pelawak.
2: Gak, aku mikir gini, Tad. Kalau kita bahkan sampai level menjangkau orang yang bahkan belum membeli produk kita atau jasa apapun itu.
0: Itu ngeri sih.
2: Itu kan, tapi ada cost-nya gede yang harus keluarin. Karena untuk bisa jangkauan sebesar itu, terngiang-ngiang, hidup, itu kan berarti TV lah minyak. Tapi kan gak sedikit harganya.
0: Yeah.
2: Nah, kalau tadi ngomongin
0: kalo soal. Kalau gak punya duit gitu ya.
2: Itu maksud aku UMKM atau.
1: Sosmed.
0: Kalau followernya dikit, Pak.
1: Ancak teman.
2: Sebenarnya
0: endorser.
1: Jadi kalau konten Anda di-repost sama dia, itu berarti yang jadi audiens Anda nambah. Awareness-nya jadi nambah.
0: Iya. Gitu. Berarti Anda bisa jadi tidak punya uang, tapi Anda bisa mencari teman.
1: Betul.
0: Kalau Anda tidak bisa mencari teman, Anda mau apa lagi? Berarti Anda tidak layak jualan. Mencari temannya nggak bisa.
2: Paling mencari pelanggan.
0: Benar juga, bagus. Berarti yang pertama teman. Mencari teman dulu, Pak. Baru bisa jualan gitu kan.
2: Tapi tadi benar ya, Pak Abi kan.
1: Kajian silaturahmi.
2: Silaturahmi. Berarti Pak Abi belum pernah dapat proyek ini tuh, khusus yang dai gitu, berarti belum pernah.
0: Enggak,
2: ya?
0: Jangankan gini loh. Apa? Orang Indonesia sekarang tuh ya aku lihat ya tadi. Yang paling perlu tuh, benar kata Pak Abi.
2: Apa tuh?
0: Itu menteri-menteri giveaway.
2: Udahlah.
0: Dan pejabat-pejabat giveaway itu.
1: Iya.
0: Ada yang lebih tinggi loh daripada menteri yang di giveaway.
2: Tapi Pak, negara butuh branding gak sih?
1: Negara tuh perlu branding.
2: Iya kan, Pak?
0: Dari cerita Pak Abi tadi, aku jadi ngerti. Maksudnya aku relate kemana-mana. Israel punya branding, Amerika punya branding. Iya. Gitu kan ya. Indonesia juga punya branding.
1: Dulu Indonesia dikenal sebagai
0: Zamrud Katulistiwa.
1: Betul. Mm-mm. Makanya saya nggak pakai kaos ya. Mm-mm. Itu saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing
2: the World. Yeah.
0: Ih, karena orang Belanda kesini nyari rempah.
1: Nah, maknanya itu kan fisiknya ya, syariatnya.
0: Sangat lagi.
1: Syariatnya ya. Maknanya kalau Anda tidak dalam hidup Anda tidak berurusan sama Indonesia,
0: Anda tidak akan
1: hidup Anda hambar.
0: Iya. Anda seperti makan bayam tanpa garam.
1: Betul.
0: Kenapa itu gak dipakai sama Menteri Pariwisata, Pak?
1: Saya punya gerakan. Demi UKM nih.
0: Iya.
1: Saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World.
0: Oke, itu berarti udah gerakan?
1: Udah. Tahun 2019 saya bikin. Yang jadi keynote speaker, itu Bang Sandi, tapi belum jadi menteri. Nah, habis pandemi, kita bikin lagi. Keynote speakernya Bang Sandi udah jadi menteri pariwisata. Dan yang ngajak jalan-jalan, sampai dia turun belum pernah jalan-jalan.
0: Baru diajak aja.
1: Nah. Tujuannya itu, jadi bayangkan dunia tanpa Indonesia.
0: Iya, hambar.
1: Apa yang hilang? Nah itu
0: tujuannya. Iya juga ya, balik lagi ke situ ya. Bayangin Indonesia, bayangin dunia tanpa Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar adalah spice of the world, kalian akan merasa hambar.
1: Betul.
0: Sayangnya sekarang kalau Indonesia hilang, orang nggak apa-apa.
1: Gitu kan? Okay. Itu dulu ya.
0: Iya.
1: Sekarang Indonesia sebagai apa?
0: Kayaknya perlu kita ganti Indonesia powering the world. Karena sekarang kita diambil semua nikelnya dari kita.
2: Oh bener juga, yang hilang dari kita.
0: Anda hilangin sih, Anda mati lampu.
2: Nah, fuck Indonesia, biar kami yang mati lampu.
0: Jadi bagus, spicing up the world.
1: Spicing the world.
2: Nah, itu aku tadi penasaran soalnya. Itu
0: brand ambassador siapa sebelum antum penasaran?
2: Yang mana?
0: Tadi Indonesia spicing up the world.
2: Brand ambassadornya?
0: Siapa? Spice Girl.
2: Mohon maaf, tiga relate. Umur kita beda.
0: Gimana tadi penasaran apa?
2: Enggak, maksudnya tadi jika calon presiden saja, kayak Pak Bi kan pernah punya klien kan, itu berarti kan butuh. Iya kan, waktu calon presiden kan, itu butuh branding. menurut tadi mikirku ini, bukankah sebuah negeri itu jauh lebih perlu gitu kan? Iya. Karena kan ini bukan produk yang kecil.
0: Iya.
2: Untuk bersaing di internasional kayaknya perlu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya di sana ada nggak sih? Kan kita nggak tahu nih di kalau pengetahuan Pak Bi itu ada yang ngurusin begitu nggak sih Pak di
1: sekarang kita? Sekarang kita apa brandingnya?
0: Kita Indonesia. Indonesia Pak ya.
2: Ini
0: di mata dunia ya.
2: Di mata dunia. Mm-hmm. Atau yang kita rasain. Kalau aku cuma sering dengernya ini Indonesia emas itu doang.
0: Itu bukan branding.
2: Itu bukan branding.
0: Cita-cita kayaknya.
2: Oh, itu cita-cita.
0: Baik.
2: Ya, tidak terlihat sih.
0: Paru-paru dunia Pak. Bagus nggak Pak?
2: Udah bengek gitu. Kita di dunia apa ya?
0: Gak ada kayaknya Pak.
1: Belum. Harusnya malu sebagai orang Indonesia nggak tahu brandnya Indonesia.
0: Iya juga ya, aku juga nggak tahu Pak brand Indonesia apa.
2: Oh, kabur dulu aja.
0: Indonesia punya tagline emang Pak.
1: Harusnya.
0: Oh, harusnya. Kan nggak ada Pak.
1: Wonderful Indonesia.
2: Masalahnya yang ngerasain kan luar, kita nggak pernah
0: Wonderful Indonesia. Nah,
1: ya, itu jangan kan dibalik ya, iya. Karena kenyataannya full wonder Indonesia.
2: Parah. Nyindir aja berkelas ya. Nyindir aja main tagline.
0: Indonesia bingung gitu ya.
2: Iya. Pak, enggak apa-apa, enggak ngerti kok.
0: Iya. Berarti itu sebenarnya yang mutusin Indonesianya, Pak, bikin Wonderful Indonesia, bukan yeah. Bukan Kementerian Pariwisata aja, Pak.
1: Harusnya menjadi
0: tagline Indonesia ya,
1: Pak. Ya. Indonesia.
2: Iya sih. Ah, punten kalau Pak Bing lihat perjalanan bangsa nih. Sejak dulu tuh kita pernah punya nggak sih atau kayak gitu
0: rencana?
1: Oh punya, gitu. Punya.
2: Yang bagus yang mana menurut Pak Bi atau yang
1: dari yang pertama itu value-nya merdeka.
0: Oh ya. Itu Soekarno.
1: Soekarno. Mm-hmm. Terus kemudian membangun.
0: Ya. Republika.
2: Oh, iya lagi.
1: Ya, nah sekarang ini kita sampai di mana? Nah.
0: Menghabiskan Pak.
2: Menikmati kan udah dibangun, tinggal tidur lah.
0: Iya. Oh iya. Itu yang nggak ada.
2: Antum nih mancing-mancing.
1: Jadi itu iya benar loh. Kesalahan para ustad nih.
0: Iya benar sih Pak.
2: Arahan ustad.
0: Karena nggak menasehati Pak ya.
1: Iya mereka nggak sadar.
0: Iya sih.
1: Bahwa kehidupan itu ada dua kan.
0: Dunia dan akhirat. Ya. Mikirin sekarang ustad-ustad akhirat terus, padahal dunianya tidak diurus.
1: Betul.
0: Itu karena tadi Pak, karena ustad-ustad perlu di branding juga ya. Balik lagi
2: kan. Empat kan tuh lah ustad duniawi kan tuh.
0: Iya.
2: Orang pakai peci dia pakai begitu.
0: Kalau yang lain kan ngurusin akhirat doang,
2: iya.
0: Ngurusin dunia doang.
2: Gitu. Masa Pak Bi, dia kalau ceramah nih dalilnya pakai film-film.
0: Iya.
2: Aktor ini berkata gitu-gitu.
0: Iya. Kan. Jadi kalau aku sudah mati orang kehilangan yang
2: review film ya. Oh ya masya Allah.
0: Tapi benar Pak, tadi nggak kepikir Pak kalau andai kan saya ustadz-ustadz di Indonesia ini kan menurutku Pak ya itu kan tadi mereka nggak sadar bahwa saya mereka kebanyakan berasan gini, pokoknya ikhlas pada Allah, nanti Allah yang atur. Ya kita tahu sih Pak, memang Allah maha mengatur. Cuma kan ini kan pembelajaran brandingnya kan nggak ada nih. Pak.
1: Allah juga mengatur dia ngomong gitu.
0: Serem Pak.
1: Dan jangan lupa Allah tidak hanya ngurusin manusia.
0: Ya.
1: Ngurusin jin juga.
0: Mm-mm. Betul.
1: Ngurusin iblis juga.
0: Mm-mm. Betul, semuanya sebenarnya. Nah berarti orang-orang ini sebenarnya kan harus belajar Pak, ustad-ustad nih. Karena aku yakin sih Pak, aku sepakat kalau misalnya hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah umat itu memang yang paling bertanggung jawab ulama Pak sebenarnya. Karena kan tugas mereka sebenarnya mengajarkan makna tadi sebenarnya. Kalau kita bicara secara branding. Berarti kalau makna ini gagal diajarkan, berarti sama aja mengajarkan orang untuk gagal membranding dirinya kan sebenarnya. Betul. Atau membranding Indonesia dan seterusnya.
1: Jadi brand itu tujuannya adalah transformasi.
0: Perubahan Pak.
1: Betul.
0: Agama itu Pak.
1: Kalau yang namanya produk atau marketing itu tujuannya transaksi.
0: Pak Bi kok bisa menemukan quotes
2: 50 tahun Ustaz. Bukan kaleng-kaleng.
0: Bagus loh. Berarti kenapa aku bilang agama Pak? Al-Quran stating di dalam Al-Quran itu dengan Allah stating dalam Al-Quran dengan sangat jelas tujuan agama itu untuk melakukan perubahan.
1: Betul.
0: Transformasi. Bukan transaksi.
1: Iya.
0: Tapi ya Allah. Kenapa Indonesia belum bertransformasi? Karena ustadz-ustadznya mungkin masih dalam level
1: transaksi.
0: Transaksi.
2: Mau nangis.
0: Oh, berarti behavior keagamaan kita tuh belum sampai dalam level transformasi.
1: Jadi selama 50 tahun saya praktek, itu kerjaan saya, mentransformasi konsumen dari tadinya nggak tahu ganti ngopi jadi tahu ganti ngopi.
0: Okay.
1: Yang tadinya apa namanya? Karena orang itu, kenapa orang itu membeli barang? Karena algoritmanya Tuhan itu mengatakan bahwa orang membeli itu karena dia pengen hidupnya lebih baik.
0: Okay.
1: Setelah pakai barang ini.
0: Berarti levelnya udah transformasi sebenarnya. Transaksi itu cuma bagian daripada transformasi.
2: Ish. Oh iya lagi.
0: Guys, coba ya.
2: Dia pengen jadi lebih baik itu.
1: Jadi kalau UKM itu jualan tujuannya cuan, transaksi, ya ketinggalan lah.
0: Makanya branding itu urusannya di sini.
1: Betul.
0: Karena yang di, yang syariatnya atau aktivitas itu adalah hasil dari sini.
1: Betul. Itu. Makanya saya bilang, saya belajar branding
0: dari Al-Quran. Mahasarmah. Aku belajar Al-Quran juga sih, Pak. Tapi belum belajar branding.
1: Ya, tinggal sedikit.
0: Ya, tinggal dikoneksikan tadi, Pak. Betul. Ya. Kan sudah ada.
1: Karena urutannya emang syariat, tarikat, hakikat, marifat. Tujuannya marifat.
0: Tujuannya marifat, walaupun awalnya tetap harus syariat. Yeah. Jadi kita tidak mengatakan transaksi itu adalah sesuatu yang salah. Tapi akan menjadi sesuatu yang sayang banget kalau tidak ada nilai transformasi.
1: Betul. Kalau enggak naik tingkat, naik kelas gitu ya. Sayang lah.
0: Ya, semakin paham sih. Fitur itu adalah orang. Kalau fitur yang nikmati orang, karena itu cuma transaksi yang terjadi.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya makna, itu adalah yang menikmati akal.
1: Betul.
0: Karena makna yang menikmati akal, maka akan terjadi transformasi.
1: Betul.
0: Itu kata kunci.
2: Ya.
0: Tagline adalah shortcutnya untuk
1: shortcut
0: melakukan
1: menuju transformasi.
0: Transformasi.
1: Berarti, ngapain lama-lama di situ?
0: Itu jadi tagline dulu, Pak.
2: Ngapain lama-lama di situ? Ngomong ke siapa nih?
0: Enggak.
2: Udah lama di situ.
1: Ada tagline baru loh.
2: Apa tuh?
1: Makin kesini makin kesono.
2: Oh iya. Rame di netizen juga dong.
0: Makin kesini makin kesana. Itu tagline-nya adalah we walk the talk.
2: Mulai Anda.
0: Itu tagline, jangan salah. Kita harus menjalani apa.
1: Kalau iklan itu we talk the walk.
0: Iya sih. Iklan tuh we talk the walk.
1: Talk.
0: Nah, setelah itu ada we talk the talk.
2: Gak, soalnya aku juga pernah lihat statement beliau yang soal itu, bahwa we walk the talk tadi, terlepas daripada itu ya, bahwa pada akhirnya branding itu
1: itu buku. We talk the walk tadi apa?
0: Gimana, Pak?
1: Terlepas dari itu.
2: Enggak, soalnya kan branding itu tidak berhenti di pembelian, karena saat dia membeli dia ke branding lagi kalau nggak salah ya. Jadi kayak dia kan pas menikmati produk itu juga dia sebenarnya bisa masukin branding di situ kan, Pak ya. Jadi ngulang terus ya. Kalau ternyata nggak enak ya mati, selesai brandingnya kayak.
1: Jadi brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah pakai produknya.
0: Okay. Transformasi tadi ya. Brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah dia mengkonsumsi produknya.
1: Betul. Jadi jemaah menikmati hidup lebih baik setelah ikut dakwah.
0: Paham. Oke, dari itu situlah kita sudah
2: dari tadi Anda enggak paham apa gimana?
0: Baru ngeh. Soalnya kata-katanya Pak Abi itu bagus.
2: Iya sih. Quotes terus ini banyak yang quotes ini.
0: Betul. Ini langsung banyak yang di quotes orang nih. Kalau Pak Abi nasihat ke kita, Pak. Misalnya ada enggak satu nasihat ke kita untuk kita terapin menurut Pak Abi kalau Pak
2: dalam konteks bahwa kita nih ngurusin dakwah di anak muda.
0: Terus terang kita kasih konteks sedikit, Pak. Yuk ngaji ini awalnya brandingnya itu adalah orang-orang yang hijrah mau belajar dan segala macam. 2 tahun terakhir nih, Pak, kita buat namanya Main Yuk.
2: Nama
0: Main
2: program.
0: Ini podcast ini salah satunya Main Yuk untuk menjangkau lebih luas lagi. Karena tadi yang Pak Bi bilang bahwasanya transformasi itu kan ada ketika kita mau untuk ngeliatin orang-orang buat algoritma yang baru. Nah, kita sekarang merasa bahwa kita tuh terlalu eksklusif dulunya. Nah, sehingga kita mengembangkan brand.
2: Anak ngaji tuh kayak gak mau main.
0: Iya, kayak gak mau main. Nah, itu ada gak, Pak, nasihat-nasihat untuk kita, Pak? Dinilai dari segi branding ini, Pak.
1: Ya, karena saya berhadapan dengan Ustaz Felix, jadi yang penting ditujukannya ke tujuan kehidupan ini.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu marifat. Mm-mm. Yaitu bahwa dengan yuk main ini, isinya adalah dakwah-dakwah yang membuat Anda dikenal Tuhan.
0: Oke. Okay. Itu tagline yang aku akan terapkan itu. Jangan hanya mengenal Allah, jadilah dikenal.
2: Iya. Tapi bahasanya juga dibikin main dong, jangan.
0: Oh iya, iya kan. Lu kira lu kenal Allah. Kalau iya, gimana kalau dikenal?
2: Ya, seperti biasa. Dia merusak segalanya.
0: Nanti kita belajar lagi.
2: Belajar lagi habis ini.
0: Kalau misalnya kita kayak konsultasi-konsultasi gitu, Pak, untuk dunia dakwah, Pak, ini enggak sih, Pak? Pengen enggak sih untuk ngarahin orang-orang dakwah ini, Pak, supaya brandingnya lebih bagus?
1: Ya tadi tantangannya itu. Mm-mm. Bagaimana membuat jemaah dikenal Allah?
0: Kalau misalnya Pak Bi, misalnya kita konsultasi nanti ngobrol dengan Pak Bi itu berkenan nggak Pak? Kira-kira Pak?
1: Siap.
0: Biasa. Langsung luar biasa. UMKM aja di Jabar.
2: Terus habis ini ketemu Kak Mbati ya. Terus kita bikinin jingle. Jingle Yung Aji belum ada loh.
0: Iya belum ada.
2: Nanti lagu ada lagu.
0: Aku yang nyanyi nggak Pak?
2: Jangan. Ah, itu juga bisa. Jingle tuh kan nggak harus tanda kutip nada kan, bisa jadi suara ngomong gitu juga. Bisa.
1: Bersama kita bisa.
2: Oh iya. Yeah.
1: Itu jingle.
0: Jingle SBY.
1: Karena kalau dirubah nadanya,
0: bersama kita
1: bisa. Artinya bisa.
2: Oh. Beda. Betul. Berarti antum suara falas enggak apa-apa. Itu jadi jingle kita.
0: Asal jangan titiknya salah.
2: Yeah. Henti gitu udah itu.
0: Bersama kita bisa. Bukan bersama kita bisa.
2: Bersama kita bisa. Beda lagi. Oh, Pak SBY kok jadi suku mana ya? Ampun gitu ya.
0: Masya Allah. Ada lagi gak mau antum tanya tentang branding?
2: So far okay sih. Lebih ke tanda kutip kita meraktekin apa yang udah kita pelajarin dulu aja. Karena menurutku kita di Indonesia kan masih jauh banget ya. Kita masih di satu dan dua terus brandingannya. Gak pernah mau bergerak kepada yang lebih jauh. Mungkin itu dulu kayak ngomongin yang AI segala macam kayaknya.
0: Kalau cita-cita Pak Bi untuk Indonesia apa sih yang belum Pak Bi wujudkan di Indonesia? Kalau brandingnya udah tamat lah Pak, udah maksudnya kalau produk bahkan 86 sampai sekarang nggak selesai-selesai itu maksudnya.
2: Ya tadi mau jadi presiden kan Pak?
0: Apa sih Pak cita-cita yang belum selesai itu?
1: Ya nggak ada.
0: Nggak ada. Udah selesai semua Pak.
1: Kenapa saya masih mau aktif? Ya karena mengendaki teman-teman ini. Paham dan brand. Okay. Yang bersengit tahu paralel. Ustadz aja baru tahu gitu.
0: Baru tahu Pak, serius tadi. Tadi semua quotes tadi yang
1: itu kata teman-teman loh, saya baca pikiran aja.
2: Aku jadi tahu brandingannya Pak Abi apa? Pak Abi apa? Kalau beliau enggak ada, siapa lagi yang punya pengalaman 50 tahun?
0: Bagus juga lu.
2: Jadi tanda kutip ya, ini beliau udah ngasih waktu banyak nih, udah gak ngejar apa-apa lagi nih emang untuk kita. Masa sih kita gak mau ngambil ilmunya gitu.
0: 50 tahun, aku aja belum 50 tahun.
2: Iya, gak punya pengalaman lagi.
0: Bagus. Dia pakai negatif branding. Tidak ada pendakwa yang tidak ada dakwah yang tidak etis Pak. Adanya pendakwa yang tidak etis.
2: Oke, teman-teman semuanya.
0: Pak,
2: tentu.
0: Terima kasih banget loh.
2: Iya, terima kasih banget.
0: Ini adalah beberapa menit yang kita habiskan. Banyak banget yang kita belum tahu. Yeah. Dan akhirnya kita bisa formulasikan.
2: Ini kayak dreams come true juga.
1: Saya mau sampaikan.
2: Iya.
1: Bulan depan, tanggal 28 kita bikin perhelatan Indonesia Spicing the Bowl.
2: Yang tadi disebutin.
1: Oke.
2: Okay.
1: Dan merayakan ada salah satu alumni. Yang sekarang itu punya produk yang terregister hakinya, bukan hakinya, apa patennya di dunia.
0: Udah masuk level dunia.
1: Itu UKM ya.
0: UKM. Udah berapa banyak Pak yang sudah terregister dunia?
1: Bersatu.
0: Tapi karena yang nyusul.
2: Berarti ini udah naik situ ya levelnya. Dan itu akan dirayakan itu.
0: Kapan Pak? Tanggal Agustus berarti Pak?
1: 28 Agustus.
0: Oh. Indonesia, di mana acaranya Pak?
1: Di Bandung. Di Mall Botanika. Itu ada tempat pertemuan.
0: Oke.
1: Di Pasur.
2: Itu buat umum gak sih? Atau harus untuk alumni?
1: Umum.
0: Yang bodoh-bodoh boleh datang.
1: Boleh. Ya. Justru ditujukan buat yang bodoh-bodoh.
2: Siap. Si paling bodoh akan datang. Minta ditiung aja ya.
0: Gak ada syarat Pak ya, datang aja ya.
1: Bodoh itu pinter yang tertunda.
2: Lihat, dengar-dengar, aku akan quotes ini taruh di bio aku.
0: Masya Allah. Bodoh itu pinter yang tertunda. Ya. Yang kita gak tahu tertundanya berapa lama. Nah,
1: iya. Tergantung irodatnya.
0: Nah, tergantung irodahnya Allah.
2: Masya Allah.
0: Gitu.
2: Ya, biasa. Thank you Pak Bi. Siap,
0: dan makasih banyak Pak Bi.
2: Ini sebenarnya Pak Bi bukan lagi ngajarin, tapi maksa kita untuk terus belajar lagi ya.
0: Dan ilmu ini tadi ya, jarang banget. Aku aja banyak banget yang aku baru ngerti tentang branding. Padahal aku merasa bahwa saya kita udah melakukan branding selama ini.
2: Iya, ternyata masih jauh.
0: Banyak banget yang salah paham.
2: Betul. Dan juga aku mau tanda kutip ya, juga mau ngajak teman-teman nih, kepo-kepoin deh di website beliau itu, ilmunya banyak-banyak banget. Ada audiobooknya, ada bukunya segala macam. Itu insya Allah perpanjangan tangan dari obrolan kita hari ini lah.
0: Iya, masa sih 80 tahun gak ada yang lu bisa pelajarin?
2: Siapa 80 tahun?
0: 50 tahun.
2: 50 tahun, nambah-nambahin.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Wah, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh,

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu, rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan, pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Monggo Mas Paijo, monggo pinarak mriki.
1: Alalah opo to? Kowe kok saja aneh ngono to, Kang?
0: Masuk kowe gantung tenan, Jo. Bagus tenan kowe, Jo. Gagah perkasa kaya werkudara kowe, Jo.
1: Alalah. Sajane ono opo to, Kang? Nanti kaya ngono kuwi mebae tenan.
0: Masuk kowe ngeterke ibumu ning ndi?
1: Oh, mau esuk to. Anu, ngeterke ning pasar belanja. Lah ono opo?
0: Ya ngono kuwi lho, Jo. Contoh anak yang soleh.
1: Alah, biasa wae ngono kok. Yo.
0: Wae. Zaman saiki kaya ngono kuwi wis ora biasa, Jo. Ngono kuwi wis langka.
1: Lah mosok to, Kang?
0: Iya, Jo. Deloken kae cah nom-nom saiki. Pengen duwe motor wae njaluke nganggo nyengeni wong tuane. Terus yen ra diwenehi motor nesu, ra gelem sekolah.
1: Iya ya. Saiki nyat jan cah nom-nom itu sembrono karo wong tuwa.
0: Ah, itu. As bareng wis duwe motor, Jo. Yen dijaluki tulung atau dikongkon wong tuane terus wegah. Alasane enek wae. Terus yen meh dolan mesti njaluk saung karo maksa-maksa. Nah, terus sing anyelke meneh, Jo. Yen dolan kuwi ora mulih sadurunge duit entek.
1: Ayo. Lah iya ya, Kang ya. Ya mesakne wong tuane nek carane ngono kuwi.
0: Nah, ya kuwi Jo, mulane yen dadi anak kuwi kudu sing soleh lan manut wong tuwa. Ha kaya kowe kuwi lho, Jo.
1: Ra penak iki aku, Kang.
0: Seneng tenan aku, Jo, duwe kanca sing gemati karo wong tuane. Kaya kowe kuwi.
1: Alah, biasa wae ngono lho, Kang. Tapi anu, Kang. Aku mau tau bar ngeter ke ibuku. Terus aku duweni ibuku iki lho, Kang. Piwul gula Jawa. Piye, kowe gelem apa ora?
0: Wah, cocok kuwi, Jo. Sik, aku tak gawe teh hangat sik nek no. Tapi ngomong-ngomong kowe ngeter ke ibumu mau ikhlas apa ora, Jo?
1: Aja-aja mung pendik. Opa iki wol. Yo ikhlas to ya, ya. Ya mung yen bar ngeterke terus diopahi tiwul ngene iki kan ya luwe ikhlas ya ta.
0: Baik aja.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090.

0: 1277 Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
4: RDS FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga kita selalu dilindungi dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas berkehidupan kita, sehingga insya Allah mampu menghadirkan bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kehidupan ini kita berharap mendapati kesuksesan, kebahagiaan, dan dua hal dimaksud dapat berkelanjutan di setiap tempat yang kita akan pijak. Bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah saat di alam kubur, pun demikian saat berkehidupan abadi di akhirat kelak. Untuk itulah kita seringkali berdoa, semoga di dunia ini kita mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan, dan di akhirat pun mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian seperti diajarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di ayat 201 itu. Al-Qur'an menampilkan satu peta jalan yang mengantarkan setiap hamba pada kehidupan yang sangat ideal, berada selalu dalam naungan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dapat mengantarkan percepatan hamba dimaksud meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Di dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia disebut dengan falah. Jika itu dapat digenggam, maka disebut dengan aflah. Orang yang dapat menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dinamakan dengan muflih. Jamaahnya disebut dengan muflihun. Orang-orang yang berada dalam naungan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu ia dibimbing untuk dimudahkan beraktivitas, dilindungi dari berbagai macam gangguan, diberikan petunjuk yang memudahkan mencapai harapan, maka setidaknya mereka berada dalam naungan petunjuk dan kebaikan. Ala hudan. Jika kita gabungkan berada dalam petunjuk, perlindungan yang diberikan oleh Allah, dan orang-orang ini mampu cepat meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka dua bagian ini kalau kita satukan menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini tertuang dalam satu ayat yang utuh di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah di ayat yang kelima, sekaligus memberikan tanda kepada kita bahwa ada orang-orang yang sangat mudah beraktivitas, memiliki petunjuk yang jelas, dan cepat menggapai kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa mereka itu? Bagaimana cara mendapatinya? Disinilah kita akan mencoba meringkas itu semua secara singkat dan padat tentunya. Teman-teman, ulaika, mereka itu. Maka dikembalikanlah mereka itu yang memiliki ciri-ciri pada ayat-ayat yang sebelumnya. Jika tadi ditampilkan capaiannya di ayat kelima, maka kita dapatkan di ayat keempat, ayat ketiga, dan ayat kedua yang merangkum seluruh langkah menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati dimaksud. Ada lima hal yang kelimanya kita bisa sarikan khususnya dari ayat 3 dan 4 terkait dengan jalan cepat menuju kesuksesan dan kebaikan serta kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu mengupgrade imannya kepada Allah sekalipun Allah belum nampak secara langsung dalam pandangannya. Jadi syarat pertama, seseorang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah sehingga ketika terbangun relasi yang dekat ini, aksesnya terbuka untuknya. Jika seluruh akses terbuka, maka tentu konsekuensinya kesuksesan, kebahagiaan mudah sekali didapat. Dalam kehidupan, ini bisa ditafsirkan dengan logika yang sangat sederhana. Anda memiliki akses dimanapun, dalam keadaan apapun. Akses yang mempercepat harapan dari apa yang ingin Anda capai. Tidak ada yang semisal dengan Allah, laisa kamitslihi syai. Namun dalam kehidupan duniawi kita saja, orang yang punya akses kepimpinan mudah sekali mendapatkan beragam macam bentuk kemudahan dalam beraktivitas. Demikian seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang memiliki akses yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan akses yang kuat itu, kedekatan yang lebih itu, Allah pun membuka seluruh jalur-jalur kemudahan dalam berkehidupan, baik itu di dunia, di alam kuburnya, sebelum wafat, wajahnya tersenyum. Saking bahagianya, dia mendapatkan satu paparan keindahan yang akan dia raih setelah dia wafat itu. Pun demikian dengan akhirat. Bukan sekedar harapan, tapi dia memahami itu sebagai janji yang pasti yang akan dia peroleh. Maka syarat pertama adalah berusaha untuk terus meningkatkan iman. Tidak sekedar beriman. Ada amanu, telah beriman. Ada yu'minun, selalu meningkatkan kualitas imannya. Selalu mengupgrade keadaan imannya. Maka syarat yang kedua sekaligus juga menjawab dari paparan yang pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita, mengupgrade iman sehingga dengan itu terbangun satu relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, wa yuqimunas shalah, berupaya menunaikan salat dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Maka ciri orang yang selalu berusaha meningkatkan iman dan membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian pertamanya dengan berupaya menunaikan salat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bisa berisi pemaknaan kuantitas. Ada orang yang mencukupkan sholat fardu saja. Yang penting subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditunaikan. Tapi orang-orang yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah, membangun hubungan yang lebih dekat, lebih kuat, dia coba ikuti dengan sunnahnya. Sebelum subuh ada sunnahnya ia kejar. Antara subuh ke zuhur ada sholat sunnah apa saja, ia coba rinci. Ia coba berusaha menunaikan sesuai kemampuannya. Kemudian sebelum zuhur ada sunnah apakah saja, setelah zuhur ada sunnah apa lagi, pun demikian di asar, di maghrib, di isya, di pertengahan malam, sesuai kemampuan ia mengeluarkan tema-tema terkait dengan sholat, waktu-waktu terkait dengan sholat. Maka dia berusaha menunaikan, beberapa rakaat bisa dia tingkatkan. Pasti ada perbedaan, orang yang sekedar menunaikan sholat fardu dibanding dengan yang menambah, meningkatkan dengan sunnah, akan terasa perbedaan pada dirinya. Dan dengan perbedaan itu terasa konektivitas, hubungan yang terbangun antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta pasti juga berbeda. Dan dampaknya akan lain. Orang-orang yang memiliki konektivitas yang baik dengan Allah, melatih pertama kali dengan kuantitas, dengan jumlah, setelah itu akan berpengaruh pada kualitas. Yuqimun bukan sekedar menunaikan, tapi ia merasakan kehusyuan di dalamnya, kenikmatan dalam menunaikan sholat. Maka mulai mencoba memahami mengapa tangannya mengangkat seperti ini, kenapa harus baca Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar. Kemudian juga dia berupaya memahami iftitah, berusaha memahami Al-Fatihah, sehingga tiga bagian tubuhnya berfungsi secara maksimal saat menunaikan sholat. Tangannya bergerak, lisannya bicara, organ tubuh bagian luar. Kemudian fikirannya menerjemahkan, mulai bagian dalam. Intinya nanti rasa hati yang merasakan. Ketika lisannya bicara Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar, Engkau yang Maha Besar, Maha Agung. Namun dalam keseharian, seringkali aku membawa keagungan, keangkuhan. Dan itu menjadi hal yang tidak baik. Lalu diresapi, ditaubati, masuk ke iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ataupun wajhtu dan yang lainnya sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki diri. Menjauhkan dari kekurangan, dari kesalahan, membangun kesolehan dan kebaikan-kebaikan baru. Itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Jadi, bila itu kita latih akses terbuka, setelah kita mendapatkan akses itu, bagaimana membangun sifat yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah orang-orang yang mampu berbagi kebaikan dirinya dengan meningkatkan kemuliaan sosialnya. Jadi ada amalan sosial. Setelah baik secara individu, ya, secara pribadi, ia bagi kebaikan itu secara komunal, secara sosial. Jadi, satu, meningkatkan keimanan. Dua, melatih itu dengan menunaikan sholat, terkoneksi dengan Allah, dan pancarkan kebaikan personal itu dalam komunitas sosial. Berbagi dengan ilmunya, jika dia punya ilmu. Berbagi dengan materi, jika ia memiliki kelebihan materinya. Berbagi dengan sifat-sifat baik, minimal dengan senyuman. Maka nilai-nilai itu akan mempercepat kebaikan-kebaikan yang mampu ia raih. Kebahagiaan bisa diraih ketika berbagi sifat-sifat kebaikan dengan orang lain, walaupun dengan senyuman yang membahagiakan orang. Basmatuka fi waji akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu bagian dari sedekah. Dan itu sifat sosial yang baik. Kemudian ada dengan materi, ada dengan pengetahuan. Maka orang-orang yang menerima pembagian-pembagian nilai kebaikan itu dengan aspek nilai kesalehan sosial tadi, tanpa disadari membuka jaringan, membuka perlindungan yang telah Allah buat sistemnya secara alami. Sunnatullah fil kawan, sunnah yang Allah letakkan sebagai hukum berkehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang keempat, tentu untuk melakukan itu semua, meningkatkan iman, menunaikan sholat dengan baik, mengoptimalkan sifat sosial, itu mesti ada panduan. Gak bisa kita mengerjakan sendiri. Maka kembali kepada panduan berkehidupan. Maka turunlah yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Maka orang-orang ini berupaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Allah menyampaikan dengan sangat terang, sangat jelas bahwa Al-Quran ketika diturunkan fungsinya bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum kehidupan yang mengantarkan seluruh keadaan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Maka kurang lebih 6236 ayat, 114 surah, 30 juz itu isinya adalah kurikulum kehidupan. Kita keluarkan tema-tema kehidupan dari ayat-ayat yang sangat indah itu, yang terang dan jelas petunjuknya secara tematik. Tema tentang pokok kehidupan, tentang fungsi tubuh kita, bagaimana mata harus melihat, telinga mesti mendengar, lisan berbicara sampai ke ujung kaki, bagaimana panduan dalam menjalani aktivitas hidup sebagai seorang misalnya profesional, dia pebisnis, ada lagi yang di birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang berdagang dan sebagainya. Dikeluarkan ayatnya, lalu dilihat detailnya pada petunjuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar orang-orang terdahulu ketika menjalankan petunjuk di eranya seperti apa hasilnya. Disempurnakan di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kurikulumnya, sampai sekarang Al-Qur'annya tidak berubah. Dan orang-orang yang menjalani itu, setiap generasi didapat.

0: saat tiba di tempat itu, kita mendapatkan kehidupan yang memberikan kenyamanan. Pertanyaan akhirnya adalah, di tempat kita terakhir berkehidupan dan tidak ada tempat lagi untuk kita tuju, tidak ada perpindahan lagi, abadi ada di situ, bekal apa yang sudah kita siapkan? Maka orang cerdas adalah orang yang berupaya mencari bekal terbaik di setiap tempat yang akan dia tinggali, sekalipun hanya transit. Dan di antara yang tercerdas itu, ia mengumpulkan bekal paripurna untuk tempat abadinya, dan di tempat itulah dia akan hidup selamanya dan tidak berpindah ruang kembali. Lima ini, jika dihadirkan dalam kehidupan kita, maka menghadirkan ayat yang kelima, ulaika, mereka itu yang mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan berupaya melatih itu melalui penunaian sholat yang baik, lalu mengoptimalkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, melihat pada praktik di zaman-zaman dulu ketika dipraktikkan dengan nilai kekinian sesuai dengan eranya, lalu menjadikan akhirat sebagai proyek terbaiknya. Itulah ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang akan selalu berada dalam petunjuk Allah sehingga memudahkan ia meraih kebahagiaan, kesuksesan, berada dalam perlindungan, wa ulaika humul muflihun, dan pastilah orang-orang itu akan selalu merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Lima hal ini ketika dikerjakan dengan raihan tadi hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu, isi Al-Quran itu yang sangat indah, yang jauh dari gambaran kita, yang punya keagungan yang tinggi, la raiba fi, tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Kita mesti yakin, jangan pernah meragukan satu ayat pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran. Maka ketika itu bisa kita yakini dengan optimal, keyakinan itu harus membuat kita mampu untuk menggali pemahaman dalam Al-Quran dan mengoptimalkannya. Maka jadilah ia petunjuk. Siapa yang mampu melakukan itu? Hudal lil muttaqin. Semua kurikulum kebaikan dan petunjuk itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ketika khatib Jumat mengatakan, mari kita tingkatkan takwa, ketika dalam pengajian dibuka dengan peningkatan takwa, sejatinya takwa itu mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwa, maka ia berpeluang mendapatkan beragam solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapi, bahkan rizki pun boleh jadi akan mengalir kepadanya dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, maka kalian akan cenderung mendapati kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, dan Allah akan berkenan mengajarkan pada kalian pengetahuan-pengetahuan yang baru. Takwa ada pada pengetahuan, takwa ada pada kebahagiaan, takwa adalah solusi berkehidupan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mengaku sebagai insan beriman, terlebih menyimak video ini, yang berupaya memotivasi dirinya untuk meningkatkan takwanya kepada Allah dan mendapati janji Allah sebagai sesuatu yang pasti untuk diraih? Semoga berkenan. Maafkan saya, Adi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk. Barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan

0: Sabes de Cobamba. RTSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog spesial di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan Kamis pagi ya, menjelang siang di kesempatan kali ini, di hari yang ke-8 di bulan Safar 1448 Hijriah ya, yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli pendengar ya 2026, kita dapat berjumpa kembali tentunya masih dalam program dialog spesial pendengar ya. Di kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang seputar umroh pendengar ya. Salah satu impian terbesar kaum muslim tentunya menjadi tamu Allah di Baitullah pendengar ya. Ada yang sudah melaksanakan, pernah merasakan itu pendengar ya. Ada pula yang hingga hari ini masih terus menabung dan berdoa agar Allah bisa memanggilnya ataupun mengundangnya ke tanah suci pendengar. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang seputar ibadah umroh pendengar. Nanti mulai dari persiapan, terus kemudian ada tips, mungkin tips dan triknya ya pendengar ya, bagi calon jamaah, hingga tentu informasi terbaru seputar update paket umroh di tahun 2026 ini bersama dengan Namira Travel Solo pendengar. Dan sudah hadir narasumber yang akan menemani kita berbagi inspirasi ataupun juga nanti seputar umroh pendengar ya. Ada Mbak Auriza Devanti sebagai admin di Namira Travel. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Auriza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik tentunya Mbak Auriza ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga Pak Ridwan juga.
0: Alhamdulillah sehat
1: juga. Dan semoga pendengar semuanya juga.
0: Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Walaupun ini cuacanya
1: panas ya.
0: Menentu ya, panas dingin.
1: Malam dingin.
0: Kalau siang ini panas. Iya. Semoga sehat-sehat juga untuk Anda semuanya pendengar.
1: Amin.
0: Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang mengenai ataupun seputar umroh Mbak ya.
1: Iya.
0: Mulai dari apa namanya, informasi-informasi ataupun juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk calon jamaah umroh itu apa aja sih, atau mungkin juga nanti bisa di-share dari Mbak Auriza tentang tips untuk jamaah calon umroh mungkin yang apa namanya baru pertama kali ataupun yang baru ingin melaksanakan umroh, nanti biar ada persiapan yang harus dilakukan ya. Kita akan bahas pendengar, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung silakan dapat bergabung di telepon 081226170777. Dan tentunya Namira ini sudah berpengalaman pendengar untuk memberikan pelayanan bagi calon jamaah umroh, dan nanti kita akan tanya-tanya ya. Dan menurut Mbak Auriza ini ya, sebelum kita ke apa namanya pertanyaan yang lebih mendalam ataupun mendasar, tidak salah juga Mbak Auriza ya, setiap awal kita harus apa namanya mengenalkan, mungkin dari pendengar ada yang belum tahu ya, yang baru pertama menyimak siaran bersama Namira. Namira itu apa sih Mas, kok apa namanya namanya Namira Travel, apa itu perjalanan travel antar kota atau gimana? Coba nanti bisa diterangkan oleh Mbak Auriza. Silakan Mbak.
1: Baik, jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berada di studio RDS FM Solo untuk menyapa pendengar RDS dimanapun Anda berada ya. Semoga hari ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, senantiasa dimudahkan urusan-urusan kita, dan Allah segera menjawab doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin, termasuk doa untuk memenuhi panggilan ke Baitullah. Amin ya.
0: Amin, amin.
1: Berjumpa lagi bersama saya Auriza Devanti dari Namira Travel Cabang Solo. Kami dari travel atau biro haji dan umroh, yaitu namanya Namira Travel. Mungkin agak mirip-mirip ya, kalau di sini mungkin sering dengar N-nya diganti S atau tanpa huruf depan atau ya mirip-mirip ya, tapi kita bisa diingat-ingat namanya Namira kalau logonya huruf N warna hijau gitu ya. Kami pusatnya sih di Depok, Jawa Barat, dan untuk di sini mewakili dari Namira cabang Surakarta atau Solo ya. Untuk alamat kami ada di Banyuanyar, tepatnya di Jalan Bone Barat 3 nomor 19, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau tepatnya ya kalau dari Masjid Mujahidin Banyuanyar itu sedikit ke arah timur, terus nanti sebelum lapangan Banyuanyar masuk ke utara ya, sekitar situ ya. Nanti mungkin yang mau berkunjung ke kantor bisa info-info ke kami, bisa WhatsApp dulu ya. Yang pertama untuk bisa janjian, bisa pas gitu waktunya. Jadi bukan jenengan datang, saya pas sedang tugas di luar gitu ya, enggak. Jadi kemudian juga supaya bisa tahu ancer-ancer yang pas, atau bisa juga silakan dicari di Google Map ya, zaman sekarang ya bisa dicari alamatnya pakai kata kunci Namira Travel Cabang Solo. Nah, kita ada di Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Kemudian seperti namanya ya, kita melayani perjalanan umroh dan juga haji. Haji khusus lebih tepatnya. Untuk umroh kita insya Allah ada keberangkatan di setiap bulannya. Jadi silakan ada rencana keberangkatan di bulan apa gitu, bisa dikonsultasikan dulu dengan kami. Kemudian terkait legalitas, alhamdulillah juga kita sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Haji dan Umroh. Izin umroh ada dan terdaftar, izin haji juga ada dan terdaftar. Untuk akreditasi juga alhamdulillah akreditasinya begitu ya. Jadi insya Allah bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk calon jamaah semuanya begitu.
0: Iya, seperti itu mendengar ya. Untuk sedikit perkenalan dari Namira, mungkin kalau Anda ingin lebih detailnya ataupun lebih komplitnya nanti bisa cek sendiri di websitenya ada ya, Mbak ya.
1: Iya, kita ada website solo.namira.travel dan insya Allah juga aktif di medsos, terutama di Instagram di @namiratravel.solo ya, bisa dibuka-buka di situ. Ada banyak postingan tentang jamaah, keberangkatan, kemudian tips trik atau informasi terbaru terkait haji dan umrah di Instagram atau TikTok. TikTok username-nya sama @namiratravel.solo. Ada juga Facebook dan YouTube ya itu.
0: Iya, nanti bisa dicek sendiri mendengar untuk Anda yang mungkin ingin lebih tahu detailnya tentang Namira. Dan Mbak Oriza, menurut pengalaman dari Namira tersendiri ini ya, apakah ada persiapan pertama yang sebaiknya dilakukan seorang ataupun calon jamaah umroh ketika sudah memiliki niat ini untuk berangkat umroh? Jadi sudah memiliki niat atau rentek ya, saya pengen umroh nih, terus kemudian persiapan pertama itu apa?
1: Persiapan ya? Pertama ya, hubungi kami loh.
0: Yang pertama kan, adalah dulu kan,
1: ya, cari-cari informasi tentang paket umroh yang akan dipilih. Karena sebagaimana kita tahu ya, biro travel itu banyak, kemudian masing-masing juga memiliki paketnya tersendiri. Nah, nanti bisa disesuaikan. Misalkan disesuaikan jadwal keberangkatannya, mana nih yang cocok. Misalkan beberapa waktu lalu ada calon jamaah yang dia tuh spesifik nyarinya yang berangkat tanggal 3 atau 4 Juli. Nah, itu kan kalau dari situ sudah semakin mengerucut tuh pilihannya tuh. Misalkan atau dari selain dari waktu keberangkatan, bisa juga dari harganya mungkin ya, dengan budget tertentu. Terus juga bisa menyesuaikan dengan paketnya, pengen paket yang plus tour kemana gitu, atau paket yang ya basic-basic aja lah gitu. Nah, nanti kan bisa diperbandingkan antara satu dengan yang lain. Dan tapi jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan perizinan dari biro travel tersebut, pastikan sudah terdaftar, dan juga kalau bisa ya cari kayak testimoni jamaah yang sudah pernah berangkat seperti apa gitu.
0: Iya. Itu tadi mendengar untuk pertama sebaiknya Anda mencari informasi-informasi dulu tentang harga, kemudian tanggal keberangkatan ataupun paket yang diberikan oleh apa namanya biro-biro umroh pendengar sebelum Anda apa namanya melangkah ke langkah berikutnya. Kemudian selain juga menyiapkan biaya tadi Mbak ya, tidak tadi juga disebutkan otomatis kan kalau mencari harga kan juga sudah menyiapkan biaya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari ini Mbak sebelum keberangkatan sehingga keberangkatan itu berjalan dengan lancar.
1: Oke, jauh-jauh hari ya. Di antaranya sih karena ini ibadah fisik ya. Umroh itu adalah ibadah fisik. Ya walaupun di sana sudah ada fasilitas juga misalkan untuk yang misalkan ya untuk tawaf dan sa'i itu sudah disediakan fasilitas seperti mobil golf car gitu. Jadi jemaah tidak perlu jalan kaki, tapi kan kalau tidak ada disabilitas seperti itu, maka ya umrohnya itu jalan kaki, mulai dari hotel ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, kemudian kembali lagi ke hotel. Belum lagi nanti setiap harinya kan ke masjid ya, berapa langkah itu kalau di total. Nah, bagi yang persiapan fisiknya kurang memadai, nah mungkin itu akan cukup memberatkan ketika menjalani ibadah di sana. Jadi yang pertama persiapan fisik nih, kalau bisa memang ya kalau dari konsultasi sih seenggaknya sebulan sebelumnya udah latihan jalan dulu katanya sih gitu ya. Terus juga menjaga pola makan supaya ya supaya sehat ya. Jadi kan kalau ibadah ketika badan sehat itu akan lebih maksimal daripada dengan saat badan kurang sehat gitu. Kemudian juga tidur cukup. Nah ini basic ya. Terus juga kalau ada penyakit bawaan ini, misalkan ada riwayat kayak diabetes atau tensi atau lain sebagainya, ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang biasa merawat gitu ya. Apakah merekomendasikan boleh atau tidak untuk melaksanakan ibadah umroh, kan dokter yang bisa lebih apa ya mengevaluasi kesehatan seseorang. Oh nggak apa-apa Bu, silahkan gitu, tapi dengan beberapa catatan misalnya.
0: Jadi memang jauh-jauh hari yang dipersiapkan tadi kalau saya apa namanya merangkumnya yaitu tentang kesehatan tubuh ya Mbak, ataupun mempersiapkan fisik dan apa namanya raganya ya Mbak ya.
1: Iya, tapi selain raganya itu juga ada yang penting juga ini Pak.
0: Apa itu?
1: Dokumen.
0: Dokumen. Iya.
1: Dokumen misalkan ya kan butuh paspor nih. Terus dalam bikin paspor pun misalkan sudah punya ya berarti tidak masalah ya, sudah hilang salah satu faktor gitu. Misalkan kalau belum punya, nah untuk bikin paspornya ini butuh waktu. Walaupun nyari yang cepat juga ada harga, ada rupa ya, ada harga, ada fasilitas seperti itu. Dan di sisi lain juga untuk membuat paspor, kadang beberapa jamaah itu ada terkendala ya, karena ada perbedaan nama, misalkan perbedaan huruf di KTP, KK, kemudian di akta lahir gitu. Jadi karena pas mau bikin paspor itu harus benar-benar sama persis nama, kemudian tanggal lahir sama nama orang tua kalau tidak salah. Jadi di tiga dokumen itu harus sama semuanya. Nanti kalau ternyata ada satu yang apa ya tidak sama, itu butuh waktu lagi untuk ngurus ke Dukcapil gitu. Nah terus tadi paspor ya, paspor kemudian kalaupun sudah punya paspor perlu dicek juga masa berlakunya. Nah, paspor ini kan ada masa berlakunya. Kalau sekarang tuh ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ini ada syarat untuk bisa berangkat umroh itu masa berlaku paling tidak 8 bulan sebelum masa berlaku habis.
0: Oh iya.
1: Jadi harus dicek dulu. Kalau misalkan dari tanggal keberangkatan sampai masa expirednya paspor ini kurang dari 8 bulan, maka harus bikin lagi
0: perpanjang atau, gitu
1: ya, perpanjang paspor.
0: Gitu ya. Tadi apa namanya yang pertama yaitu persiapan dari segi ekonomi ataupun dari segi apa namanya budgetnya, kemudian persiapan dari segi kesehatannya, kemudian dari segi apa namanya dokumen-dokumennya itu juga harus dipersiapkan agar nanti perjalanan ataupun menuju umrah itu juga bisa lancar nih ya untuk pendengar semuanya ataupun untuk calon jamaah. Dan juga ini Mbak, untuk calon jamaah yang baru pertama kali keluar negeri nih ya, mungkin baru pertama kali naik pesawat juga ya, apa ada tips agar mereka tidak merasa cemas nih Mbak di bandara? Kadang kan juga takut atau dengar
1: di tempat asing gitu ya.
0: Iya, tempat asing ataupun di bandara ataupun di pesawatnya ataupun saat tiba di Arab Saudi kan berbeda ya Mbak ya, dari suhu, dari kulturnya itu kan berbeda. Itu seperti apa Mbak?
1: Baik, kalau baru berangkat maka kami rekomendasikan ikut travel umroh, jangan berangkat sendiri karena kalau dengan biro umroh maka itu berangkatnya dengan serombongan dan tentu saja nanti ada tour leadernya, jadi yang memimpin rombongan itu. Jadi nanti maka ngikut aja ke tour leader gitu, nggak usah berpisah dari rombongan. Kalaupun ada keperluan lain sebagainya maka disampaikan atau izin ke pemimpin rombongan itu tadi, mau ke toilet misalkan ya nanti tidak dilepas ke silakan Bu, nanti bisa dilewat sini di sebelah situ tuh, kita tunggu di sini gitu ya. Jadi kalau bersama rombongan kan itu tadi ya, akan insya Allah akan sedikit menurunkan kecemasan tadi.
0: Kekhawatiran, aku nggak bisa bahasa Arab nih Mas.
1: Nah, gitu.
0: Kalau ada tour leadernya tentunya bisa dipandu.
1: Iya gitu, bisa dipandu dan tentu tour leader kan lebih fasih ya berbicara dengan orang setempat. Jangan bayangkan bahasa Arabnya seperti di Al-Qur'an ya, beda ya.
0: beda.
1: Bahasa Arabnya beda. Nanti bisa juga udah capek-capek belajar bahasa Arab, misalkan belajar beberapa kosakata. Sampai sana pedagangnya pakai bahasa Indonesia. Jadi bismillah ikut rombongan aja lah gitu, jangan sendirian.
0: Dan tentunya dari Namira juga mempersiapkan itu dengan Mbak ya, dari sebelum keberangkatan, kemudian pas sampai di sana tentunya juga dipandu dari Namira ya.
1: Insya Allah selalu ada pemandunya dari kami.
0: Jadi nggak usah khawatir untuk pendengar ataupun calon jamaah umrah ya, nggak usah bingung ya. Nanti dari kalau misalkan ikut Namira nanti sebelum berangkat ataupun jauh dari kata berangkat ataupun mempersiapkan dokumen itu akan didampingi oleh Namira.
1: Iya, insyaallah. Dari kami ada pelayanan pendampingan untuk membuatkan paspor. Nah, tapi ini berlakunya untuk yang di dekat-dekat sini ya, karena keterbatasan tempat atau keterjangkauan dari kami.
0: Di Solo gitu.
1: Iya, kalau bikinnya di Solo silahkan kami bantu untuk yang pertama mendaftarkan. Jadi sekarang untuk daftarkan pakai atau lewat aplikasi M-Paspor. Jadi silakan setor saja dokumen-dokumen yang diperlukan, terus kami daftarkan di jadwal atau hari dan jam yang dipilih gitu. Terus nanti silakan datang, bisa di kantor imigrasi atau di beberapa lokasi-lokasi yang bisa untuk pembuatan atau wawancara paspor. Nanti kita dampingi di sana. Jadi tidak perlu khawatir dilepas sendirian ya, didampingi di sana. Nanti kemudian wawancara dengan petugas, setelah itu ya sudah pulang gitu. Terus nanti juga untuk vaksin juga kita bantu arahkan, bisa vaksin di mana saja, informasi misalkan mau bandingin harga nih di yang paling murah di mana Mbak gitu. Boleh silakan, gak apa-apa, bisa tanya ke kami. Dan juga pendampingan sejak di Bandara Solo tentunya sudah ada tim yang bertugas di sana.
0: Ya, sudah mengarahkan ya Mbak ya. Jadi enggak perlu takut. Nanti diantar dan juga dijemput di sananya. Di mana? Di tergantung turunnya di mana nanti di apa namanya diarahkan oleh timnya dari Namira. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung pendengar ya. Silakan kalau mungkin memang pilihan Anda jatuh ke Namira, insya Allah nanti akan dipandu dari awal ya sampai nanti pulangnya gitu pendengar ya. Kemudian dari pengalaman Namira sendiri dalam mendampingi para jamaah nih Mbak ya, mungkin ada kesalahan ataupun apa namanya miss dari jamaah ataupun pemula ini yang sering dilakukan mungkin agar tidak dilakukan oleh jamaah yang lainnya, itu apa aja Mbak? Mungkin ada apa namanya miss ataupun kekeliruan-kekeliruan kecil atau apa yang sering dilakukan oleh jamaah-jamaah pemula ini Mbak?
1: Oke, terutama yang baru pertama kali berangkat.
0: Pertama ya, pastinya juga bingung ya, walaupun nanti ada apa namanya pendampingnya ataupun ada apanya, mungkin ya miss-nya itu yang sering dilakukan apa, ataupun iya, mungkin malu bertanya sama pemandunya ataupun iya, sering apa namanya keluar tanpa izin itu
1: iya,
0: gimana?
1: Nah itu dia tuh. Jadi kalau yang baru pertama kali berangkat, terutama yang usianya sudah agak berumur ya,
0: yang sepuh-sepuh.
1: Iya betul ya. Itu kita sebenarnya kalau jamaah sepuh yang memang sudah butuh bantuan sehari-hari itu kita rekomendasikan untuk
0: ada
1: tetap ada pendamping dari keluarga. Iya betul. Jadi yang pertama tidak merepotkan jamaah yang lain. Terus juga yang kedua, tour leader tidak hanya terfokus di satu jamaah tapi juga terbagi rata ke seluruh rombongan gitu. Kemudian kalau yang masih bisa beraktivitas sehari-hari, kemudian berangkatnya bisa dibilang mungkin sendirian gitu ya, kita wanti-wanti apa ya, kita informasikan untuk sejak awal jenengan jangan jauh-jauh dari tour leader ya, gitu. Selalu di dekatnya. Bahkan kalau bisa ketika tawaf dan sa'i itu pas ada di belakangnya mutawif atau tour leader gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai berpisah dari rombongan. Karena ya itu tadi pernah sampai terpisah pada saat tawaf gitu ya, itu serombongan pusing semua itu.
0: Jadi mungkin perlu diperhatikan apa namanya kalau dari Namira itu ada identitas
1: ya,
0: ada apa itu istilahnya Mbak, kalau apa misalkan kalau seragam Namira atau sih, apa gitu.
1: Iya, kalau seragam ada yang memang wajib dipakai pada saat tawaf. Kalau laki-laki kan pakai kain ihram, kemudian wanitanya pakai seragam dari Namira warnanya hijau. Terus ada juga ID card. ID card itu sudah tercantum nama, nomor paspor, terus ada keterangan hotel dan informasi nama pembimbing atau tour leadernya. Jadi nama dan kontak yang bisa dihubungi. Jadi kadarlah misalkan suatu saat tersesat di mana gitu, bisa tunjukkan ke orang terdekat yang lewat atau ke askar gitu ya, tunjukkan saja ID card-nya, nanti akan dibantu diantarkan ke rombongan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Terus juga selain itu, kita ada tas ransel. Kalau tas ransel kelihatan dari belakang atau bisa juga dari depan ya. Itu juga sebagai identitas dari jamaah Namira.
0: Kalau bahasa Jawanya itu tenger ya Mbak.
1: Iya.
0: Jadi harus menghafalkan tengernya kelompoknya atau Namira itu seperti apa gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, agar nggak keliru rombongan ya, nanti yang diikuti malah rombongan yang lainnya.
1: Iya. Terus juga mungkin beberapa kesalahan dari jamaah pemula, mungkin bukan kesalahan yang perlu lebih diperhatikan lagi.
0: Iya.
1: Selain jadi terlalu memperhatikan perlengkapan atau hal-hal yang bersifat fisik, padahal sebenarnya umroh itu butuh ilmu. Iya, ada ilmu yang harus dipelajari dan atau manasiknya gitu ya. Jadi supaya berapa rupiah yang kita keluarkan itu tidak sia-sia karena ibadah umrohnya tidak sesuai syariah gitu.
0: Ya itu mendengar ya. Apa namanya yang mungkin perlu diperhatikan untuk jamaah atau pencalon jamaah pemula ya, kalau mau apa namanya melakukan umrah bersama dengan Namira. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Auriza. Kemudian gimana sih Mbak agar jamaah itu bisa maksimal ibadah selama berada di Mekah ataupun Madinah, sehingga tidak hanya sibuk berjalan ataupun berwisata.
1: Okay.
0: Atau mungkin ada dari Namira sendiri ada panduan apa namanya tour guide-nya itu yang mengarahkan ini sunahnya seperti ini ataupun nanti sebelum apa namanya umrah akan melakukan pengetahuan ataupun manasik tentang ini sunahnya seperti ini gitu Mbak.
1: Baik, kalau untuk manasik tentu sudah diagendakan ya sebelum keberangkatan. Bisa diikuti secara offline, kalau kami kan kantor cabang ya, nanti manasiknya juga bisa diadakan di kantor cabang, bagi yang rumahnya di sekitaran Solo gitu, atau yang dari Solo juga jauh, mau ke Jakarta juga jauh, nah itu manasiknya bisa disimak secara online gitu. Nah nanti di manasik tentu akan disampaikan oleh Ustadz tentang fikih terkait sunnah, kemudian apa saja yang harus dilakukan selama di sana, terutama pada hal keutamaan ibadah atau sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Nah, tentu kan kalau sudah tahu ya berapa kali lipat keutamaannya di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat, kemudian di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Maka apakah kita akan menyia-nyiakannya gitu kan? Tentu insya Allah tidak. Kemudian kalau di Namira itu kami susun di itinerary-nya untuk city tour itu biasanya pagi, kalau bisa berangkat lebih pagi lebih baik gitu ya, supaya duhur tuh sudah balik lagi ke hotel dan bisa beribadah di masjid seperti itu.
0: Jadi memang sudah dijadwalkan bagaimana nanti jamaah bisa maksimal ya untuk ibadahnya, bukan hanya sibuk berjalan ataupun berwisata saja, Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Kemudian ini nih yang pertanyaan terakhir sebelum nanti kita jeda ya, Mbak ya. Ya, ada jika pendengar nanti ada yang masih menabung ataupun belum bisa untuk umroh ini. Apa motivasi, Mbak, yang harus disampaikan ataupun yang harus dipegang erat oleh calon jamaah ini yang baru masih menabung ya, agar mereka tetap istiqomah untuk mempersiapkan dirinya.
1: Iya, ini saya jadi ingat. Jadi di Namira itu, di kantor Namira, setiap Rabu pekan ketiga itu ada kajian akidah. Khusus muslimah sih ini. Jadi silakan bagi muslimah mungkin ada yang mau hadir silakan.
0: Rabu ketiga.
1: Iya, Rabu pekan ketiga itu pembahasan tentang akidah. Nah, salah satu sifat atau ibadah seorang muslim itu adalah isti'anah atau mohon pertolongan pada Allah gitu. Jadi ya ini bentuk kita mohon pertolongan pada Allah gitu. Jadi jangan lelah untuk terus berdoa, untuk terus meminta, terus berhusnudzon pada Allah, sambil terus ya ikhtiarnya ya dilakukan terus, nabung ya walaupun sekedar berapa yang bisa dilakukan gitu ya. Bisa juga berikhtiar misalkan kalau ada teman yang berangkat haji atau umroh gitu ya, minta didoakan supaya bisa menyusul, misalkan ya, itu kurang lebih seperti itu sih.
0: Iya, iya, iya. Boleh itu mendengar ya, kita akan jeda terlebih dahulu Mbak Riza ya, di kesempatan kali ini untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Mendengar tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
2: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LCMA, terbitan Tafakuh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berfoya-foya pasti akan merana. Dalam pengertian sunatullah ini akan dibahas arti berfoya-foya dan mengapa ia dapat membuat kita jadi merana. Kata berfoya-foya dapat kita pahami dari Al-Quran melalui kata israf ataupun kata tabzir. Artinya menggunakan atau mengeluarkan harta secara salah, yaitu berlebih-lebihan, sehingga tindakan tersebut tidak bermanfaat pada waktu itu dan memudaratkan atau merugikan pada masa yang akan datang. Jadi berfoya-foya adalah tindakan yang salah dalam menggunakan atau mengeluarkan harta. Kesalahan itu karena mengikuti hawa nafsu sehingga lupa mempertimbangkan akal yang bijaksana. Itulah sebabnya mengapa orang yang berfoya-foya di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Karena syaitan adalah makhluk yang hanya mengikuti hawa nafsu dan enggan mengikuti petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jauhi sikap berfoya-foya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berfoya-foya. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berfoya-foya. Demikianlah pembahasan tentang berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Akibatnya adalah merana dan tersiksa. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat mengingatkan kita sehingga terhindar dari berbagai kesusahan yang diakibatkan oleh berfoya-foya dan berlebih-lebihan.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakkur Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Buh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahmi. Dialog spesial ya, bersama dengan Namira Tour dan Travel, Haji dan Umrah. Pendengar, kita hari ini pagi ini membahas tentang update paket umrah di tahun 2026. Tadi sudah dibahas ataupun di-share ya, persiapan-persiapan untuk calon jamaah umroh ya, baik yang pemula ataupun yang sudah pernah ya, yang terutama yang ingin menggunakan dari Namira ya, ingin umroh bareng bersama Namira. Tadi sudah di-share di sesi pertama pendengar. Kemudian di sesi yang kedua ini nanti akan diinformasikan kepada Anda semuanya tentang update paket umroh di tahun 2026. Nanti ada apa aja yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Oriza. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya-tanya, bisa nanti dikirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di RDS ya, 081-226-170777. Dan langsung saja Mbak Oriza ya, untuk bisa menginformasikan paket umroh yang tersedia di tahun 2026 ataupun Ramadan tahun depan. Sudah ada?
1: Iya, sudah. Ya. Sampai Syawal.
0: Sampai Syawal ya? Iya. Silakan Mbak Oriza untuk diinformasikan kepada pendengar.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan dan pendengar RDS dimanapun Anda berada. Baik, ini saya informasikan terkait update paket umroh dari Namira Travel. Ini kita sudah ada paket yang terdekat keberangkatannya insya Allah Agustus 2026 dan sudah ada paket sampai bulan Syawal atau Maret 2027. Sebelum ke detail paket-paketnya, ini kami informasikan ada promo DP Umroh sebesar 2,5 juta rupiah saja. Jadi kalau biasanya DP-nya 5 juta rupiah untuk bisa booking seat, nah selama promo berlangsung ini bisa booking seat Anda cukup dengan 2,5 juta rupiah saja. Ya, silakan yang berminat bisa langsung hubungi kami, bisa konsultasi dulu tentunya ya lewat nomor WhatsApp di 081-227-005-177. Baik, kita mulai dari paket di bulan Agustus. Ini ada paket 9 hari umroh akhir Agustus, keberangkatan 23 Agustus 2026, maskapai Garuda Indonesia Airlines. Ini harganya start dari 33 juta. Ini untuk kuota sudah agak terbatas nih, kurang lebih belasan ya, tinggal belasan seat yang tersedia. Jadi silakan, misalkan ada yang tertarik dengan paket ini, bisa tanya-tanya lebih lanjut, kemudian segera booking gitu. Setelah di Agustus, ini ada paket di bulan September dan Oktober. Ini paketnya umroh spesial 2 kali Jumat, tapi qadarullah sudah sold out. Jadi ya belum bisa ya, ini spesial 2 kali Jumat, paket 10 hari. Untuk di September keberangkatannya tanggal 17, kemudian di Oktober di tanggal 15 Oktober. Jadi berhubung September Oktober sudah sold out, kita langsung ke November ya. Di bulan November ini ada banyak pilihan keberangkatan. Dan di November juga sudah mulai masuk musim dingin atau sudah mulai ya, suhunya sudah mulai menurun, jadi tidak seperti di bulan-bulan Juli ini. Kalau Juli ini kan puncaknya musim panas ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau yang pengen merasakan umroh dengan suhu yang mulai agak sejuk, ini bisa pilih di bulan November. Baik, untuk bulan November ada 4 keberangkatan insya Allah. Yang pertama di tanggal 7. Ini programnya Umroh City Tour, Umroh plus City Tour Qatar dan juga Thaif. Ya, nanti kita pakai maskapainya Qatar Airways. Kemudian ada menginap satu malam di Qatar dan juga ada City Tour di sekitaran atau di seputar kota Qatar gitu. Dan juga City Tour Thaif. Tuh, di tanggal 7 November harga mulai 30,3 juta. Untuk kota juga insya Allah masih ya cukup lah ya di bulan November dan kebelakang. Silakan bisa mau konsultasi lebih lanjut. Kemudian setelah tanggal 7 November atau Umroh Plus City Tour Qatar, ada lagi keberangkatan tanggal 14 November. Ini Umroh Plus Thaif saja, harganya mulai 29,8 juta. Setelah itu ada paket tanggal 22 November, ini plus Dubai dan Thaif. Nah kalau tadi ada plus Qatar, ini yang plus Dubai. Silakan mau atau lebih tertarik ke yang mana gitu. Kemudian di akhir November atau tepatnya di tanggal 28 November, ada Umroh plus City Tour Al-Ula dan Thaif. Mungkin ada yang sering lihat di medsos ya tentang Al-Ula, City Tour ke sana. Nah, nanti bisa pilih paket yang ini gitu. Itu tadi yang November. Kemudian kita beralih ke Umroh di bulan Desember. Desember ini juga kita persiapkan ada 4 paket. Yang pertama di tanggal 12 Desember, Umroh plus Thaif. Kemudian di tanggal 24 Desember, Umroh Gold plus Turki. Nah tadi ada plus City Tour Qatar, kemudian plus Dubai. Nah ini plus Turki. Misalkan yang cari plus Turki, untuk ini paketnya 12 hari, mulai dari 49,9 juta, keberangkatan tanggal 24 Desember. Kemudian ada juga Umroh akhir tahun eksklusif. Ini tidak plus perjalanan luar negeri yang lain sih, memang paketnya basic di Mekah dan Madinah, tapi paketnya eksklusif. Nah, eksklusifnya di mana? Yaitu di hotel, hotelnya di pelataran semuanya. Kemudian sudah plus kereta cepat dan juga free kunjungan ke beberapa destinasi, misalkan museum-museum gitu. Ini di keberangkatan tanggal 26 Desember. Untuk harga mulainya di 49,8 juta. Berikutnya ada umroh akhir tahun. Nanti insya Allah bisa tahun baruan di Tanah Suci, pergantian tahun Masehi. Ini keberangkatan tanggal 27 Desember, paket 9 hari. Untuk harganya mulai 34,9 juta. Nah itu yang sampai Desember 2026. Berikutnya di tahun depan ya, di tahun 2027 kita juga sudah ada beberapa pilihan paket umroh untuk calon jamaah semuanya. Baik, diawali dari bulan Januari itu ada umroh akbar. Ini cocok bagi yang ingin berangkat bersama banyak, bersama rombongan ya, isinya banyak jamaah ya, jadi suasananya akan berbeda tentunya dengan yang rombongan biasa. Kalau yang biasa kan dalam satu rombongan kurang lebih ada 40 orang. Kalau yang akbar ini kita sediakan seat kurang lebih 200 gitu. Jadi satu pesawat hampir penuh gitu kalau berangkat semuanya. Ini umroh akbar, terus ada juga di paket umroh awal Ramadan. Ini untuk yang ingin menikmati awal bulan Ramadan di Tanah Suci. Selain awal Ramadan ada juga umroh gold tengah Ramadan. Nah dari namanya ini sudah umroh gold. Jadi yang ingin merasakan umroh di bulan Ramadan tapi dengan fasilitas yang sedikit lebih gitu ya, sedikit lebih tapi bukan yang pelataran sih, sudah sedikit lebih dekat hotelnya dan fasilitasnya juga sudah free kereta cepat, bisa pilih yang umroh gold tengah Ramadan. Terus ada juga kita sediakan paket umroh itikaf. Nah itikafnya ini bisa dipilih mau yang di Mekah atau yang di Madinah. Apakah kalau pilih itikaf Mekah terus nggak ke Madinah? Oh tentu ke Madinah, tapi kan menyelesaikan dulu itikafnya, kemudian nanti setelah Idul Fitri baru berlanjut tur atau kunjungan ke Madinah. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau yang pilih umroh itikaf Madinah, selesaikan dulu itikaf di Madinah, kemudian nanti berpindah ke Mekah gitu. Nah bagi yang ingin berangkat setelah Idul Fitri dengan suasana yang relatif lebih tenang, bisa pilih paket umroh Syawal dari Namira Travel. Untuk detailnya bisa dikonsultasikan lewat WhatsApp ya di 081-227-005-177, atau bisa juga buka di website kami di solo.namira.travel. Di situ bisa dilihat langsung daftar paket-paket umrohnya gitu. Atau alternatif lain ini, bisa juga install aplikasi Namira Travel gitu.
0: Iya, itu Mbak ya, sudah disebutkan sama Mbak Oriza tentang paket-paket yang tersedia di apa namanya Namira di bulan di tahun 2026 sampai 2027, yaitu Syawal berdengar. Jadi untuk Anda yang ingin umroh bareng bersama Namira, tinggal disesuaikan budget Anda ataupun tanggal keberangkatan yang bisa Anda ambil ya di paket-paket yang sudah disebutkan oleh Mbak Oriza. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar ya, silakan Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp-nya 081227005177, 081227005177, pendengar ya. Nanti akan direspon ya sama admin dari Namira Travel. Jadi bila Anda ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ya, bisa langsung ditanyakan ke nomor itu pendengar, ataupun Anda bisa kunjungi di website-nya Namira di solo.namira.travel. Nanti bisa dilihat untuk jenis-jenis paketnya yang mungkin cocok untuk Anda ya, ataupun ingin lebih intens ya, ataupun ngobrol langsung sama adminnya, bisa pendengar, bisa silakan nanti bertanya tentang seputar umrohnya dari Namira itu seperti apa, nanti detailnya seperti apa. Silakan datang langsung ke kantor dari Namira sendiri pendengar ya, di Jalan Bune Barat 3 nomor 19 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Namun saya tekankan sekali lagi, sebelum Anda datang, ada baiknya Anda janjian terlebih dahulu. Takutnya nanti kalau kesana gak ada orangnya, Mbak Oriza ataupun tim lainnya sedang sibuk nganter calon jamaah umroh ke apa namanya ke bandara ataupun ke mana pendengar ya. Takutnya nanti kalau Anda langsung kesana belum janjian, kantornya kosong. Kasihan juga ya. Gitu Mbak Oriza ya, tadi sudah disebutkan untuk apa namanya banyak sekali paket-paket yang sudah disediakan Namira dari tahun 2026 ini yang masih tersedia hingga nanti tahun 2027 Syawal ataupun Ramadan pendengar ya.
1: Dan boleh nambahkan sedikit apa? Pak, terkait tabungan tadi.
0: Tabungan ya, ya.
1: Yang sedang menabung atau mengumpulkan dana untuk umroh atau haji. Yeah. Nah, di Namira tuh kita ada program tabungan Namira gitu. Jadi menabungnya nanti di Namira menabung sesuai kemampuan. Jadi tanpa target yang sangat mengikat gitu ya. Jadi memang kalau dari Namira itu belum ada skema cicilan untuk berangkat.
0: Jadi ya, berangkat dulu baru dicicil gitu belum ada.
1: Belum
0: ya,
1: ada, dan sepertinya nggak ada. Jadi ya silakan, yang opsinya itu adalah ya silakan menabung dulu, kemudian ketika sudah cukup baru mendaftar dan berangkat gitu. Jadi pulang pun sudah nggak kepikiran lagi ya, untuk
0: dan katanya program seperti itu kayaknya mau dihapus sama pemerintah ya.
1: Oke, alhamdulillah kalau dihapus.
0: Kayaknya yang diprioritaskan itu yang sudah memang benar-benar sudah ready. Haji atau
1: haji,
0: umroh ya?
1: Mungkin haji ya.
0: Hajinya ya.
1: Mungkin haji. Ada sempat ada rencana seperti itu dari Pak Wamen gitu ya. Cuman ya wallah alam, kita lihat nanti.
0: Ya.
1: Terutama kalau sedikit menyinggung masalah haji ya. Kalau untuk haji kan reguler nih ya, untuk yang bisa dapat nomor porsi itu adalah yang sudah daftar mendaftar sebesar 25 juta kalau nggak salah ya. Jadi mendaftar sekian, kemudian sambil menunggu berangkat, mengumpulkan lagi untuk nanti keberangkatannya. Dimana kalau reguler itu memang ada subsidi dari pemerintah, jadi yang dibayar itu tidak 100% biaya hajinya, itu kan. Nah, beberapa waktu dulu itu ada semacam program talangan. Nah, talangan ini bukan untuk pelunasan, tapi baru daftar pun, iya, baru daftar pun sudah pakai talangan gitu. Kemudian kan berarti ini belum, sebenarnya belum termasuk kriteria mampu untuk mendaftar haji. Nah, makanya begitu juga untuk umroh, daripada nanti pulang dari umroh masih mikir bayar hutang gitu ya. Maka ya kalau sudah ada biayanya ya baru silakan berangkat. Solusinya adalah menabung. Nah, salah satunya bisa menabung lewat tabungan umroh Namira. Ini yang pertama, dia menyesuaikan kemampuan Anda. Untuk setoran awal itu mulai 100.000 saja. Selanjutnya silakan mau berapa, tiap bulan kah atau tiap minggu kah, mau
0: berapa hari, bisa.
1: Dan ini tanpa biaya administrasi. Jadi tabungan Anda tetap utuh tanpa terpotong biaya administrasi. Dan ini insya Allah 100% transparan, bisa dipantau melalui aplikasi Namira Travel. Jadi sudah setor sekian, oh tabungan saya berarti masih berapa, bisa dipantau lewat aplikasi Namira Travel. Kemudian juga target tabungannya kita fleksibel ya, dan waktu keberangkatannya juga bisa disesuaikan. Nanti berangkat setelah dananya mencukupi. Kalaupun kedarullah ada satu kebutuhan yang lebih urgent, kemudian butuh menarik dana ini, maka bisa ditarik kapan saja.
0: Gitu. Jadi tidak mengikat dan juga mungkin lebih memudahkan untuk Anda yang berkeinginan ya, namun terbentur dari keterbatasan itu tadi berdengar ya, kita bisa kumpulkan ataupun menabung di Namira. Dan jangan khawatir nanti tidak bisa melihat tabungan saya itu dapatnya berapa, nanti bisa dicek secara transparan di aplikasinya Namira. Dan untuk Anda yang mungkin belum menjadi jamaah ataupun belum terdaftar di Namira, bisa banget
1: untuk siapa
0: untuk
1: saja
0: downloadnya
1: boleh.
0: Itu ya Mbak, download aplikasinya itu, karena di sana juga ada informasi-informasi seputar umroh atau paket-paket umroh yang bisa Anda akses di sana. Jadi bukan yang download aplikasi itu bukan masanya belum daftar di Namira, boleh untuk download aplikasi itu.
1: Iya, dan ini tersedia di Android dan juga di iOS.
0: Dan tinggal beberapa menit kebersamaan kita di kesempatan kali ini, seperti biasanya di akhir-akhir akan saya mintai dari Mbak Oriza untuk memberikan motivasi ataupun ya closing statement lah ya untuk para calon jamaah umroh. Itu apa saja yang akan perlu disiapkan, tadi sudah ya, ataupun mungkin motivasi-motivasi yang harus ditanamkan ataupun diberikan kepada calon jamaah umroh ini agar tetap istiqomah ataupun tetap semangat walaupun belum waktunya ataupun masih panjang waktu menunggu untuk umrah. Apa saja itu Mbak Riza ya, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement, silakan Mbak.
1: Baik, terima kasih ya, bagi yang masih dalam tahap menunggu dan berdoa ya, yang pertama tentu bismillah, kita tetap berikhtiar untuk bisa berangkat, bisa diawali dari menabung itu tadi, kemudian

0: kemudian dengan umroh itu akan diganti biaya yang sudah kita keluarkan untuk berangkat umroh dan lain sebagainya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tugas kita adalah terus berhusnudzan kepada Allah dan terus meminta pertolongan kepada Allah, yakin bahwa insyaallah Allah akan menjawab di waktu yang tepat. Kalaupun tidak, Allah sudah catat niat baik kita itu tadi dan tentu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian bagi yang ingin berkonsultasi ya terkait program umroh baik keberangkatan 2026 seperti yang tadi sudah saya sampaikan atau yang 2027 itu silakan bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177 atau bisa datang ke kantor dengan janjian terlebih dahulu. Nah ini tim kami insya Allah siap membantu konsultasi paket, kemudian proses pendaftaran sampai persiapan keberangkatan. Gak harus datang langsung daftar enggak ya, jadi silakan masih mau tanya-tanya dulu, masih mau membandingkan program yang paling sesuai, itu kami akan memberikan informasi dengan senang hati kepada Anda sekalian gitu.
1: Ya. Terima kasih Mbak Riza ya untuk kesempatan di kali ini ya, di hari ini insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan dan terima kasih juga untuk tipsnya, motivasinya untuk para pendengar yang mungkin mau ataupun berkeinginan untuk segera untuk menjadi tamu Allah. Terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar, alhamdulillah di kesempatan kali ini tidak terasa ya, sudah 1 jam saja ya perbincangan kita bersama dengan Namira Travel Solo ya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini ya dapat menjadi ilmu dan juga motivasi sekaligus penyemangat bagi kita semuanya untuk terus mempersiapkan diri kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di tanah suci pendengar ya. Dan yang ingin mengetahui ataupun ingin tahu lebih lanjut, lebih lengkap mengenai paket umroh di tahun 2026 ataupun 2027 dapat langsung menghubungi Namira Travel pendengar ya di nomornya 081-227-005-177. Saya ulangi pendengar ya, 081-227-005-177. Silakan juga kunjungi di websitenya di solo.namira.travel SMS. Untuk Instagram dan juga di TikToknya di Namira Travel Solo. Silakan pendengar, Anda bisa kunjungi di sana. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga Allah juga mudahkan langkah kita menuju ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيء

0: فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: Dari Abu Bakr Nufai Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Muttafaqun alaih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: فارتقي في الخير وارقى افقا انها العليا.
4: Pendengar, Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafn. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah, dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah SAW dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim. Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus diri jenazah anaknya. Kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Mariah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Mariah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

0: sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang Muslim menjelek-jelekan Muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Riba, memaki-maki, atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili, seperti yang saya katakan tadi, antara Muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau Muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah, manusia-manusia ini yang menjelek-jelekan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Nggak pernah lah. Terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, nggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi al-khalifatul rabi, ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekkan, nggak pernah semua. Jadi kalau sesama Muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus begitu sifat orang muslim.
2: أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهي أنك آدم, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba

semenjak lahir. Yang ku tahu dari akidahku hanyalah berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Kami dahulu memohon pertolongan kepada mereka, bersumpah atas nama mereka, dan kembali kepada mereka dikala menghadapi bencana. Aku dan kedua saudariku telah benar-benar meresapi akidah ini sejak kanak-kanak. Kami memang berasal dari keluarga Syiah asli. Kami tidak mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali bahwa mereka adalah musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mengetahui tentang akidah Ahlus Sunnah sedikit pun. Semua yang ku ketahui tentang mereka hanyalah bahwa mereka orang-orang munafik yang ingin menyudutkan Ahlul Bait. Faktor-faktor tersebut sudah cukup untuk menyebabkan timbulnya kebencian yang mendalam terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, aku membenci mereka sesuai dengan anggapan Syiah kepada pihak yang

Ketika sedang duduk di sekolah dasar, aku mendengar penjelasan guru tentang mata pelajaran Tauhid. Sang guru berbicara tentang syirik dan mengatakan bahwa menyeru selain Allah ketika berdoa termasuk bentuk menyekutukan Allah. Maka ku katakan kepadanya, "Bu, kami mengatakan Ya Ali, apakah itu juga termasuk syirik?" Sejenak ku lihat beliau terdiam. Kemudian guruku berkata dengan nada yakin, "Ya, itu syirik." Kemudian langsung melontarkan sebuah pertanyaan kepadaku, "Bukankah doa adalah ibadah?" Aku menjawab, "Tidak tahu, Bu. Coba perhatikan apa yang Allah katakan tentang doa berikut." Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Rob kalian berfirman, 'Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.'" وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوده. Lalu guruku bertanya, "Bukankah dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berdoa adalah ibadah, lalu mengancam orang yang enggan dan takabur terhadap ibadah tersebut dengan neraka?" Setelah mendengar pertanyaan tersebut, aku merasakan suatu kejanggalan. Aku merasa kecewa. Segudang perasaan menggelayuti benakku tanpa bisa kuungkapkan. Saat itu aku berangan-angan, andaikan aku tak pernah menanyakan hal itu kepadanya. Lalu kutatap dia untuk kedua kalinya. Ia tetap tegar laksana gunung. Maka sepulangku dari sekolah, kutanya ayahku tentang apa yang dikatakan oleh guru tadi. Serta merta ayahku mengatakan bahwa guru itu termasuk yang membenci Imam Ali. Ayahku mengatakan bahwa kita tidaklah menyembah Amirul Mukminin. Kita tidak mengatakan bahwa dia adalah Allah, sehingga gurumu bisa menuduh kita telah berbuat syirik. Sebenarnya aku tidak puas dengan jawaban ayahku, sebab guru berdalil dengan firman Allah. Ayah lalu berusaha menjelaskan kepadaku kesalahan Sunni hingga kebencianku semakin bertambah dan aku semakin yakin akan batilnya keyakinan mereka. Aku pun tetap memegang erat keyakinanku hingga adik perempuanku melanjutkan karirnya sebagai pegawai Departemen Kesehatan. Sekarang, biarlah adikku yang melanjutkan ceritanya. Setelah masuk ke dunia kerja, aku berkenalan dengan seorang wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia seorang wanita yang taat dan berakhlak mulia. Ia disukai oleh semua golongan, baik Sunni maupun Syiah. Aku pun demikian mencintainya dan berangan-angan andai saja dia seorang Syiah. Saking cintanya, aku sampai berusaha agar jam kerjaku bertepatan dengan jam kerjanya. Dan aku seringkali bicara lewat telepon dengannya usai jam kerja. Ibu dan saudara-saudaraku tahu betapa erat kaitanku dengannya. Sebab itu, aku tak pernah berterus terang kepada mereka tentang akidah sahabatku ini. Namun kukatakan kepada mereka bahwa dia seorang Syiah, tak lain agar mereka tidak mengganggu hubunganku dengannya. Suatu hari, aku dan sahabatku berada pada sip yang sama. Aku bertanya padanya, "Mengapa di sana ada Sunni dan Syiah dan mengapa terjadi perpecahan ini?" Ia pun menjawab dengan lembut, "Saudariku, sebelumnya maafkan aku atas apa yang akan kuucapkan. Sebenarnya kalianlah yang memisahkan diri dari agama. Kalian yang memisahkan diri dari Al-Quran dan kalian yang memisahkan diri dari Tauhid." Kata-katanya terdengar laksana halilintar yang menembus hati dan pikiranku. Aku memang orang yang paling sedikit mempelajari mazhab di antara saudari-saudariku. Ia kemudian berkata, "Tahukah kamu bahwa ulama-ulama kalian meyakini bahwa Al-Quran telah dirubah-rubah, meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan imam, mereka menyekutukan
bukan Allah dan seterusnya. Sembari menyebut sejumlah masalah yang kuharap agar ia diam, karena aku tidak mempercayai semua itu. Menjelang berakhirnya jam kerja, sahabatku mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya, seraya mengatakan bahwa itu adalah tulisan saudaranya berkenaan dengan haramnya berdoa kepada selain Allah. Ku ambil lembaran-lembaran tersebut, dan dalam perjalanan pulang, aku meraba-rabanya sambil merenungkan ucapan sahabatku tadi. Aku masuk ke rumah dan kukunci pintu kamarku, lalu mulailah ku baca tulisan tersebut. Memang, hal ini menarik perhatian.

Pada hari berikutnya, sahabatku memberiku sebuah buku berjudul Karena Allah, kemudian Karena Sejarah. Demi Allah, berulang kali aku tersentak membaca apa yang tertulis di dalamnya. Inikah agama kita orang Syiah? Inikah keyakinan kita? Sahabatku pun semakin akrab kepadaku. Ia menjelaskan banyak hal kepadaku. Ia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mencintai Amirul Mukminin dan keluarganya. Benar, aku pun beralih menganut mazhab Ahlus Sunnah tanpa diketahui oleh seorang pun dari keluargaku. Sahabatku ini selalu menghubungiku lewat telepon. Bahkan saking seringnya, ia sempat berkenalan dengan kakak perempuanku. Sekarang, biarlah kakakku yang melanjutkan ceritanya.

Aku mulai berkenalan dengan wanita yang baik ini. Sungguh demi Allah, aku jadi cinta kepadanya karena demikian sering mendengar cerita adikku tentangnya. Maka begitu mendengar langsung kata-katanya, aku semakin cinta kepadanya. Hari itu, aku sedang membersihkan rumah dan adikku sedang bekerja di kantor. Aku menemukan sebuah buku bergambar yang berjudul Karena Allah, kemudian Karena Sejarah. Aku pun membukanya lalu membacanya. Sungguh demi Allah, belum genap 10 halaman. Aku merasa lemas dan tak sanggup merampungkan tugasku membersihkan rumah. Coba bayangkan, dalam sekejap, akidah yang ditanamkan kepadaku selama lebih dari 20 tahun hancur lebur seketika. Aku menunggu-nunggu kembalinya adikku dari kantornya. Lalu kutanyai dia, "Buku apa ini?" Ia menjawab, "Itu pemberian salah seorang suster di rumah sakit." Lalu aku bertanya, "Apa kau sudah membacanya?" Ia menjawab, "Ya, aku sudah membacanya dan aku yakin bahwa mazhab kita keliru." Ia balik bertanya, "Bagaimana denganmu?" Ku jawab, "Baru beberapa halaman." Ia bertanya kembali, "Bagaimana pendapatmu tentangnya?" Kurasa ini semua dusta. Sebab kalau benar, berarti kita betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Lalu terbetik di hatiku untuk mengatakan, "Mengapa tidak kita tanyakan saja isinya kepada Syekh?" Ternyata saudariku menyetujui ide itu. Ia berkata, "Wah, ide bagus." Buku itu lantas kukirimkan kepada Syekh melalui adik laki-lakiku. Ku minta agar ia menanyakan kepada Syekh apakah yang tertulis di dalamnya benar ataukah sekedar kebohongan dan omong kosong. Adikku mendatangi Syekh tersebut dan memberinya buku itu. Maka Syekh bertanya kepadanya, "Dari mana kau dapat buku ini?" Adikku menjawab, "Itu pemberian salah seorang suster kepada kakakku." Maka Syekh berkata, "Biarlah aku baca dulu. Aku berharap dalam hati agar kelak sang Syekh mengatakan bahwa semuanya merupakan kebohongan atas kaum Syiah. Akan tetapi, jauh panggang dari api, kebatilan pastilah akan sirna." Aku terus menunggu jawaban dari Syekh selama 10 hari. Harapanku tetap sama. Barangkali aku mendapatkan sesuatu darinya yang melegakan hati. Namun selama 10 hari tadi, aku telah mengalami banyak perubahan. Kini sahabat adikku sering berbicara panjang lebar denganku lewat telepon. Bahkan ia seakan lupa kalau mulanya ia ingin bicara dengan adikku. Kami bicara panjang lebar tentang berbagai masalah. Pernah suatu ketika ia menanyaiku, "Apa kau puas dengan apa yang kita amalkan sebagai orang Syiah selama ini?" Dari perkataannya, aku mengira bahwa dia adalah Syiah dan dia tahu akan hal itu. Maka aku jawab, "Kurasa kita berada di atas jalan yang benar." Tiba-tiba ia bertanya, "Lalu apa pendapatmu terhadap buku milik adikmu?" Aku pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Buku itu telah kuberikan kepada salah seorang syekh agar ia menjelaskan hakikat buku tersebut." Ia berkata, "Kurasa ia tak akan memberimu jawaban yang bermanfaat. Aku telah membacanya berulang kali dan kuselidiki kebenaran isinya. Ternyata apa yang dikandungnya memang sebuah kebenaran yang pahit." Dari situ aku pun menjadi yakin bahwa apa yang kita yakini selama ini adalah batil. Kami terus berbincang lewat telepon dan sebagian besar perbincangan itu mengenai masalah tauhid, ibadah kepada Allah dan kepercayaan kaum Syiah yang keliru. Tiap hari bersamaan dengan kepulangan adikku dari kantor, ia menitipkan beberapa lembar brosur tentang akidah Syiah. Dan selama itu, aku berada dalam kebingungan. Aku teringat kembali akan perkataan bu guru yang selama ini terlupakan. Kuutus adik lakiku untuk menemui Syekh dan meminta kembali kitab tersebut beserta bantahannya. Akan tetapi sumpah demi Allah,
Lagi-lagi Syekh ini mengelak untuk bertemu dengan adikku. Padahal sebelumnya ia selalu mencari adikku, dan kini adikku yang justru menelponnya. Namun keluarga Syekh mengatakan bahwa dia tidak ada, dan ketika adikku bertemu dengannya dalam acara Husainiyah dan menanyakan kitab tersebut, Syekh hanya mengatakan, "Nanti." Demikian seterusnya selama 2 bulan. Selama itu, hubunganku dengan sahabat adikku lewat telepon semakin sering. Dan di sela-selanya, ia menjelaskan kepadaku bahwa dirinya seorang sunni, alias ahlus sunnah wal jamaah. Dia berkata kepadaku, "Jujur saja, apa yang membuat kalian membenci ahlus sunnah wal jamaah?" Aku sempat ragu sejenak, namun ku jawab, "Karena kebencian mereka terhadap ahlul bait." Namun temanku menjawab, "Saudariku, ahlus sunnah justru mencintai mereka." Kemudian ia menerangkan panjang lebar tentang kecintaan ahlus sunnah terhadap seluruh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Syiah Rafidhah yang justru membenci sebagian ahlul bait seperti istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, kini aku tahu tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan aku mulai mencintai akidah yang sesuai dengan fitrah dan jauh dari sikap ekstrim, jauh dari syirik, dan jauh dari

yang sesungguhnya mulai tampak bagiku. Dan aku pun bingung, apakah aku harus meninggalkan agama nenek moyang dan keluargaku, ataukah memilih agama yang murni, ridho Allah dan jannahnya. Ya, akhirnya ku pilih yang kedua dan aku menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Aku kemudian menghubungi akhwat yang solihah tadi dan kunyatakan kepadanya bahwa hari ini aku terlahir kembali. Aku seorang sunni alias ahlus sunnah wal jamaah. Akhwat tersebut mengucapkan takbir lewat telepon. Maka seketika itu melelehlah air mataku, air mata yang membersihkan sanubari dari peninggalan akidah syiah yang syarat dengan syirik, bid'ah, dan khurafat.

Demikianlah, dan tak lama setelah kami mendapat hidayah, adik kami yang paling kecil serta salah seorang sahabatku juga mendapatkan hidayah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.

0: See ya.
1: Pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alamis.

Riba Merajalela, sebuah renungan oleh Eti Siti Saadah. Pendengar, riba juga merajalela, karena yang mampu tidak semuanya mau membantu yang belum mampu. Kadang-kadang, yang mampu merasa takut uangnya tidak kembali jika dipinjamkan kepada yang sedang kesulitan. Baik itu kesulitan untuk berobat, untuk membantu orang tua, atau untuk membantu membayar utang yang lain dari si peminjam. Bisa saja ada kata-kata yang keluar seperti, udah tahu penghasilan segitu, gak ngaca, gak ngukur, dan lain-lain, yang konteksnya adalah menyalahkan si peminjam, walaupun kadang-kadang benar adanya. Mereka bahkan lebih percaya uangnya dipinjamkan kepada para pengusaha besar dalam bentuk investasi atau asuransi, dengan pertimbangan tidak mau kesulitan di hari tua, dan pertimbangan itu benar juga. Yang kurang mampu lebih berani meminjam kepada yang sama kelasnya ketika mereka membutuhkan. Lalu mereka sama-sama berikhtiar kesana kemari mencari solusi, hingga riba lagi yang jadi pertolongan dan lebih terkesan malu untuk meminta tolong kepada mereka yang terlihat mampu dari keadaan yang tampak, baik dari penampakan offline atau dari update status online. Kalimat, kita juga lagi kosong, belum gajian, tinggal buat resiko saja, sudah bisa ditebak dan membuat segar. Ya memang bukan salah mereka kalau memilih untuk makan mewah atau mengupdate status kekinian ketimbang memberikan pinjaman. Senang-senang juga duit sendiri, tidak menyusahkan orang, tidak menjem uang orang. Mungkin itu bentuk-bentuk dari kata tega ya. Tentu kita yakin rezeki tidak akan pernah putus selama kita tetap berikhtiar, berdoa dan yakin bahwa hal baik, niat baik, cara yang baik akan menjadi kebaikan yang bisa memutuskan rantai riba, mudah-mudahan. Lalu apakah riba kalau hanya diperbincangkan oleh para pemikir yang sebenarnya secara finansial mampu membantu si kurang mampu? Kapan pemikiran berhutang akan berubah menjadi bersedekah? Masih dengan cita-cita tinggi, selalu ingin menjadi solusi untuk mereka yang membutuhkan, walau kita juga masih seringkali berkutat dengan riba karena iba. Masih dengan pemikiran yang sama, ada yang salah. Tentu pendengar, ini bukan curhat, bukan sarkasme. Just the simple mind that loving is caring, no matter what. Quran Surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan, agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allahu a'lam bishawab.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim.
3: Yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim.
3: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
3: Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.
4: Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubasirun.
3: Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
4: Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
3: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

0: mursalun,
1: yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: kadzibun.
1: Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka.
0: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
1: Mereka berkata, Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
0: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka, utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: ينقذون.
1: Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
0: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
1: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
1: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liyakulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun,
0: agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.

melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: mubin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabbnya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati yawm fi syu'lin fakihun. Inna ashabal jannati yawm fi syu'lin fakihun.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.

0: مبين.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.

0: itu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin.
0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: pun.
1: Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
1: Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
0: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
1: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
0: Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun.
1: Dalam beberapa

tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

تنزلون. Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: رؤوسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alayh.
3: Dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Ya, berikutnya pendengar ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Berengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo, nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya pendengar 0853 116 6665.

Ya, untuk informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya. Promo. Ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin. Ya

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Iya, mendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

Hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825 6167 atau di nomor 081 227 070 775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu Kemampa RDSFM.
1: Assalamualaikum sahabat Rukun, kembali bersama saya Sigit Akbar di Rukun Podcast yang insya Allah kita istiqomah menyajikan konten pilihan dan inspiratif untuk kita melangkah lebih baik. By the way, penampilan kali ini saya cukup modis nih, pakai al-amwa, pelopor pakaian sunnah yang desainnya keren dan variatif. Ada jubah, kurta, koko, dan ragam lainnya, dan mereka punya size ukuran dari yang super kecil sampai yang super besar juga loh. Nah, sahabat Rukun, kepoin al-amwa di link deskripsi ya. Al-amwa menemani ibadahmu dan juga hijrahmu. Nah, kita sapa saja yuk langsung narasumbernya. Assalamualaikum Koh Denis, masya Allah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Koh ya?
2: Alhamdulillah, masih Allah sehatkan.
1: Apa kegiatannya nih saat ini nih?
2: Ya, masih ngumpulin amal soleh.
1: Masya Allah.
2: Mudah-mudahan meninggalnya udah diampunin semua dosa-dosanya.
1: Amin, amin, amin, amin. Sahabat Rukun, ini adalah Koh Denis Slim nih, masya Allah nih. Kita hadirkan dari Bogor, kota hujan nih. Hujan gak tadi Koh?
2: Lagi enggak, tapi udah mendung.
1: Lagi udah mendung ya? Tapi biasanya hujan tuh kalau udah di jam 2 ke atas tuh biasanya hujan
2: di Bogor tuh. Rutinitas itu.
1: Rutinitasnya. Nah, buat sahabat Rukun yang belum tahu Koh Denis ini merupakan seorang pendakwah ya, Koh ya. Tapi kerap dipanggil ustaz juga di medsos nih, masya Allah. Dan ini salah satu karya beliau, bukunya Perjalanan Mencari Allah nih. Nanti akan sharing-sharing sama kita sejauh mana nanti kita kulik nih. Dan ternyata memang perjalanan spiritualnya insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat Rukun nih, Koh. Masya Allah. Nah, ini Koh, pertanyaannya sebenarnya yang paling langsung ke poinnya nih Koh ya. Iya. Sebenarnya mualaf gak sih Koh dulu Koh?
2: Nah iya, ini kadang suka salah kaprah begitu ngelihat yang Cina-Cina sipit terus sholat, ah pasti mualaf. Jadi sebetulnya yang mualaf ayah saya.
1: Oh, yang mualaf ayah?
2: Mualaf ayah, ikut sama ibu.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Ikut sama ibu, jadi saya ngerasa saya bukan mualaf. Karena terlahir dalam keadaan ayah sudah mualaf. Tapi memang perlu proses perjuangan bagi mereka juga untuk menjalani syariat. Jadi sayanya pun waktu itu dari awal mereka nikah sempat tinggal sama nenek, beliau Buddha. Selepas mereka udah pisah tinggalnya pun saya sempat lama sama nenek, beliau Buddha, dan dikasih makan babi juga. Pernah nyobain?
1: Belum loh. Na'udzubillah lah, jangan lah ya. Kok jadi jawabannya belum ya?
2: Terus dimasukin TK sampai SMA-nya pun sekolah Katolik. Jadi ya jauh dari Islam yang seharusnya, walaupun menurut saya terlahir Islam.
1: Tapi sudah kenal Islam waktu masih kecil itu?
2: Di Indonesia kan kenal Islam banyak banget, sekeliling kita.
1: Oke, okay, maksudnya di lingkungan, di rumah gitu, maksudnya oh saya ini Islam atau bukan gitu. Sudah berpikir
2: terombang ambing sih jatuhnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena emang apalagi sekolahnya enggak sebentar tuh, TK sampai SMA sekolah Katolik gitu ya. Udah gitu lebih dekat banget ke keluarga yang Tionghoa yang memang kebanyakan Buddha. Dan apalagi setelah akhirnya udah berusaha nyari kerja, usaha yang sampai di Thailand itu udah sampai akhirnya mulai benar-benar dalemin belajar Islamnya memang di pulang dari Thailand 2017.
1: Masya Allah. Tapi di sama nenek itu berapa tahun Koh?
2: Dari SD sampai kelas 4, terus di SMP juga sekitar setahun dua tahun itu tinggal sama nenek lagi.
1: Tapi memang lingkungannya udah memang ngikutin lingkungannya apa yang nenek ajarkan lah ibaratnya ya.
2: Dan di rumah nenek kan ada meja abu ya, buat kalau pai-pai pakai dupa gitu.
1: Ikut juga itu ya.
2: Jadi ya, karena penasaran sih waktu itu memang ya, dan belum mikirin proses pencarian sih memang selepas dari waktu kecil itu.
1: Ya karena juga masih kecil kan, nggak mungkin langsung pikirannya masalah keyakinan ya mungkin ya. Ya mungkin seumuran masa kecil, masa bermain lah ya berpikirnya ya. Nah tapi waktu itu ketika masuk di sekolah itu kok merupakan perbedaan dari secara keyakinan kepikiran nggak? Kan saya kan misalnya dari nenek bunda nih gitu. Pikiran nggak kok misalnya saya sekolah di situ?
2: Mempertanyakan mah ada ya, tapi merekanya menerima dengan baik sih karena Cina-Cina juga dia mah, jadi ya udah gitu.
1: Oh memang teman-temannya juga latar-latar yang masuk.
2: Kebanyakan lah. Kalau di sekolah Nasrani, sekolah Katolik atau sekolah Kristen memang kebanyakan yang Chinese juga.

0: gitu ya. Jadi bagi mereka gak masalah, dan di sekolah Islam aja perlu waktu ya untuk sampai mereka ke tingkatan taat, mempermasalahkan taat akidah, apalagi di sekolah itu. Jadi ya, pokoknya dia teman main kita, sekolahnya sama. Jadi masih jauh dari kepikiran tentang itu, walaupun mulai muncul kayak pertanyaan lah, patung gitu yang disembah gitu kan.
1: Oh, sudah ada pertanyaan kayak gitu?
0: Iya, sudah mulai. Secara fitrah ya itu seharusnya ya. Pernah ada survei bahwa orang yang seumur hidup gak pernah dikenalkan dengan Islam atau Nasrani atau agama apapun, maka akalnya itu secara fitrah akan menganggap Tuhan tuh harusnya satu gitu. Harusnya satu ya. Jadi ya harusnya kepikiran orang-orang.
1: Mungkin itu statement, kenapa ada statement yang bagus dan bijak juga nih. Sebenarnya kalau secara merujuk di keyakinan manapun segala macam, yang merujuknya memang Tuhan itu ya Allah, cuman dan itu satu gitu ya.
0: Satu. Kalau enggak satu kan berarti dia tidak yang maha kuasa dong.
1: Yeah.
0: Ada saingannya, ada tandingannya.
1: Ya.
0: Kalau ternyata enggak, yang ini lebih kuat, ya udah berarti ya tetap ada satu yang lebih most powerful itu kan.
1: Iya. Yeah. Terus waktu di SMP udah mulai kepikiran.
0: SMP mulai kepikiran lebih lanjut gitu ya. Apalagi teman yang paling dekat justru termasuk yang pada dari Buddha. Tapi ya influence dari merekanya gak terlalu, karena merekanya juga belum nyampe yang tingkatannya Buddha yang taat kah, atau Nasrani yang taat.
1: Ya, lebih ke pergaulan aja.
0: Perlu pergaulan.
1: Tapi status aja. Di ininya tertera di formal sebagai apa agamanya?
0: Islam memang tulisannya.
1: Oh, sudah Islam.
0: Sudah Islam memang tulisannya.
1: Oh.
0: Kalau kayak apa ya, kartu
1: ya, KTP. Kalau ini kakaknya lah, masuk dalam kakak.
0: Oh, iya,
1: gitu. Terus di sekolah kan mesti ada agama gitu. Ya, ada pelajaran Islam ya, belajar juga?
0: Oh, enggak ada. Jadi ke pelajaran Katolik.
1: Oh.
0: Kalau waktunya ada harus ke gereja yang memang di dalam jam pelajaran, ya udah ngikut gitu. Nah, makanya jadi pernah ke gereja gitu.
1: Nah, begitu sudah SMP memang latar belakang sama nenek juga Buddha, terus memang ada secara status identitasnya sebagai seorang Islam Muslim lah ibaratnya, terus sekolah di Katolik, itu mulai bertanya-tanya nggak itu tuh waktu SMP? Mungkin kalau SD kan mulai ada pertanyaan 1-2 gitu tuh, udah mulai arah-arah titik hidayah tuh ya.
0: Mulai.
1: Nah, di SMP seperti apa?
0: Mulai karena ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada dua katanya. Satu, Tuhan yang menciptakan kita. Dua, Tuhan yang kita ciptakan.
1: Oh, itu dapat dari mana tuh?
0: Memang dari film sih. Filmnya ini, tau gak? Amir Khan tuh.
1: Amir, oh,
0: PK.
1: Oke,
0: iya.
1: Oke.
0: Iya. Itu disebut gitu. Iya juga ya. Betapa banyak yang sebetulnya kita sembah, atau sebetulnya bahkan kata la ilaha illallah suka diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata ilah sendiri kan secara lugawi aja lebih tepat diartikan sesembahan. Tapi kalau sudah secara istilah, maka sesembahan itu, bahkan ilah itu, bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Contoh, ada orangnya memang sholat, tapi ketinggalan sholat gak nangis, kehilangan duit dia nangis. Jadi ilahnya masih belum Allah. Gitu ya. Nah, ilah manusia tuh banyak banget gitu ya.
1: Masih harta.
0: Bahkan dari yang gak ada bentuknya, seperti kayak jabatan dan lain-lain, atau yang jelas-jelas ada bentuk. Karena emang manusia tuh setelah nanti belajar ya, ada disebutkan ada salah satu ghorizoh yang manusia miliki, naluri, itu adalah namanya ghorizoh tadayun, dimana dia tuh punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang, coba pas dia dalam lift-liftnya jatuh, oh my god teriaknya, god yang mana dulu nih bro? Beda dulu. Jadi secara naluri pasti sadar dirinya itu tidak simsalabim ada.
1: Iya. Nah, oke, dari SMP, SMA sama seperti itu prosesnya juga.
0: SMA sudah digeprek masalah kehidupan.
1: Oke, geprekannya seperti apa itu?
0: Karena emang kan kenal Allah, yang saya tahu ma'rifatullah tuh gerbangnya dua ya. Satu dengan gerbang syukur, dua dengan gerbang tobat.
1: Oke.
0: Gerbang syukur tuh suka kebablasan orang.
1: Karena nikmat.
0: Kan ya, pernah lihat gak ada orang yang lagi gajian, dia malah teriak, kenapa cuma segini? Di luar sana demi Allah ada orang yang ngarep pengen punya gaji, lu punya gaji.
1: Iya.
0: Malah teriak kayak gitu kan. Karena suka kebablasan, maka orang yang kebablasan mau gak mau Allah panggil dia kembali dengan ujian kesempitan, yang mau gak mau nanti dia bertobat. Ya kan, kalau zaman sekarang yang paling umum ke jepit pinjol, atau gara-gara abis duitnya main slot ya gitu ya. Dan di saat itu qadarullah, dia usaha ayah waktu itu sempat jatuh bangkrut, Dan memang izin saya bercerita ini ditegaskan sekali lagi bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua kami.
1: Yeah, yeah.
0: Justru ini jadi jalan perjuangan bagaimana mereka itu luar biasa anugerah terbesar dari Allah karena bertahan menghadapi semua kepahitan tersebut. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami, dan yang insya Allah nanti nonton. Dan jika ada kebaikan dari diri ini pun semuanya pasti dari beliau ya. Qadarullah waktu itu saya bangkrut. Dan memang kalau kita tarik lebih jauh ya, orang Islam, orang Cina itu ke Indonesia yang saya tahu ada 3 gelombang dari zaman tahun 700-an kayak Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya dikuncir, dan juga zamannya abad ke-14 Laksamana Madia Cheng Ho, dinasti Ming. Lalu yang terakhir itu adalah zamannya Ipman.
1: Iya.
0: Di 1900-an awal dijajah. Ketika akhirnya lari, karena Jepang itu di utaranya Cina, mereka pasti ke selatan. Ada yang berhentinya di Hong Kong, ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Sumatera, ada yang... Waktu itu keluarga kami berhentinya di Belitung. Sumber kami dari Cina, Fujian. Orang nyebutnya Hokkien, provinsi Fujian. Pilihannya cuma dua, antara dagang atau masuk dunia hitam. Ayah adalah... kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu.
1: Wow,
0: di Jakarta beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ya.
1: Itu tahun 80-an.
0: 2004 ke bawah ya, berarti bawah. Dari saya lahir 1991 makanya diri ini izin dia besarnya dari situ gitu ya.
1: Dari
0: uang itu. Dan memang berhentinya 2004. Ketika ganti Kapolri, itu semua di gak bolehin lagi.
1: Oh, okay.
0: Makanya mulai dari itu lari ke online kan, semuanya.
1: Yeah, yeah.
0: Sebelumnya itu fisik. Nah karena bangkrut di situ, habis semua usaha yang putih juga gagal, gitu ya. Beliau juga sakit. Akhirnya hutang pun jadi di mana-mana. Pernah suatu ketika dibangunkan oleh kedua orang tua yang kelihatannya habis bertengkar karena matanya berkaca-kaca. Dikasihlah selembar surat. Ini surat apa? Buka aja, baca aja. Bukan dibuka adalah rincian hutang-hutang beliau. Waktu itu nominal yang tertera di satu kertas yang itu aja ada 59.750.000.
1: Di zamannya 2004.
0: Di zaman 5.000 perak itu bisa buat bisa bikin motor full tank. Bensin masih 1.500. Ada ucapan, kalau suatu saat koko jadi orang, tolong dilunasin. Kami udah gak sanggup.
1: Oh,
0: jadi waduh ini gimana? Di saat teman-temannya masih asik-asik main, ini udah harus gimana caranya? Nah, pengen sayang kepada mereka, ingin gantikan posisi mereka. Tapi ya hidup aja pasti bergantung dari uang jajan, apa yang bisa dilakuin.
1: Usia berapa itu? 14-15 tahun lah berarti.
0: Oh, itu udah nyampe ke tingkatan mulai dari SMA ketika udah kejadian. Karena dari 2004 waktu masih SMP hingga akhirnya pada bangkrut itu kan. Lama tuh kepahitan tuh, uang sekolah pada nunggak ya. Berbalik dari yang dulunya namanya bandar judi punya segalanya jadi habis semuanya. Jadi mulai dari kepahitan itu, kelaparan tersebut, kekurangan tersebut, tapi mereka masya Allah tetap terus bertahan demi anak-anaknya. Jadi kan mulai cerita tuh sama teman, mulai pengen cari solusi atau nyelamatin mereka cita-citanya. Tapi ya akhirnya pada nyeletuk, kita mah gak bisa bantu apa-apa bro, cari Tuhan aja lah. Nah, itu sebetulnya mulai nyari itu di situ, mulai nyari karena minimal seenggaknya pengen tenang dulu. Karena gimana caranya? Itu tuh baru ke utang ke satu orang tuh yang nominal segitu, belum utang yang lain. Ya, uang jajan cuma 5.000 atau sampai 10.000 per hari. Kapan lunasnya? Jadi gimana ini ceritanya? Siapa lagi yang bisa tolong?
1: Ya.
0: Nah, kan kadang biasanya kalau udah mentok baru kan?
1: Iya, baru itu memikirkan Tuhan ya.
0: Jadi ada kepahitan dulu di situ.
1: Nah, dari situlah mulai mempertanyakan terkait ketuhanan.
0: Iya, termasuk.
1: Nah, dari situ pikiran terkait ketuhanan itu seperti apa? Artinya kan dengan gelombang kehidupan yang keyakinannya beragam-ragam dan lingkungannya juga beragam, bagaimana akhirnya masuk mengenal sebagai Islam yang kafah itu seperti apa?
0: Dulu akal ini mikir gitu ya, kalau misalkan di sini ada gelas, ini gelas pasti ada yang nyiptain gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang nyiptain si pencipta gelasnya siapa? Orang tuanya katanya. Orang tuanya dari mana, kakek neneknya? Atau gitu ya terus ya. Tapi kan pasti secara dulu kami berpikirnya bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada. Dan bahkan dia akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Dan kalau nanti setelah akhirnya lebih lanjut, pertanyaan itu berkembang, yang ternyata di dalam Islam pun itu dijawab. Disebutnya Al-Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana.
1: Tiga ya. Poin itu ya yang menjadi
0: ini. Jadi mulai mencari tahu. Bahkan kalau ada teman-teman yang bertanya tentang ketuhanan, kadang dikasih PR aja, jawab aja tentang tiga hal itu, silakan cari ke agama manapun, paling puas pasti di Islam. Ya. Jadi mulai mencari tahu tentang itu. Ke gereja pernah, ke wihara juga pernah.
1: Itu untuk mencari kebenaran itu tadi.
0: Mencari untuk sama sekaligus memang selain mempertanyakan tentang itu juga ya minimal pengen tenang dulu lah.
1: Ya.
0: Cuman ya qadarullah ketika bahasan untuk nyari tenangnya, afwan ya, kalau misalkan di gereja itu kan apalagi kalau yang kayak Kristen itu ada yang pelayanannya tuh ngeband.
1: Ramai gitu kan.
0: Apalagi dulu waktu SMA juga suka ngeband. Teman-teman gitaris sama basisnya orang gereja. Entah kenapa pada lebih jago emang kalau orang gereja dengan alat musiknya. Jadi gimana bisa tenang ini kalau malah makin cedak-ceduk begini? Kan ada beberapa yang ada info dari teman-teman yang Nasrani juga dulu di sekolah, bahkan ada yang untuk karena mereka nyebutnya memuji Tuhan dengan segala cara. Jadi yang dipanggil tuh DJ di dalam gerejanya. Terus kalau di dalam Buddha tenang dia memang, ya. Cuman ketauhidannya nggak terjawab menurut saya, karena kalau kita tadi ngebahas misalkan pernah nonton film Sun Gokong nggak zaman dulu?
1: Nonton dong. Era tahun 90-an lahir itu pasti nonton itu di tahun 2000 tuh.
0: Diceritakan banyak dewa. Buddha juga gak cuma satu, tapi tidak diceritakan mana yang telah ada duluan dan menjadi wasilah atau menjadi asbab adanya dewa-dewa atau segala hal yang lain. Tahu-tahu jrengwe banyak. Kadang ada yang bahkan pembagian job desknya gak jelas. Kamu dewa gunung ya, kamu dewa petir, oh dewa cinta ada lagi ya. Dan itu gak menjawab dari yang tadi, dari mana kita berasal. Karena pasti satu sih. Karena kalau misalkan ada dua, pasti yang satu ini berasal dari yang lainnya. Jadi pasti dari satu gitu, nggak mungkin nggak, ya. Dan Nisa kan punya jawaban tentang itu ya.
1: Bahwa, ketemu itu waktu itu.
0: Ketika akhirnya buka-buka Al-Quran, yang ngeliat ya betapa banyak kan kayak lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa segala yang ada di langit bumi milik Allah. Ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan. Dan juga contoh Al-Baqarah ayat 117, badi ussamawati wal ard. Badi itu menciptakan, beda dengan kholik. Kholik itu menciptakan, asli ada contohnya. Saya bikin gelas nih, saya menciptakan gelas. Kalau ada orang yang pernah bikin gelas sampai dia punya ide bikin gelas, itu kholik. Tapi badi itu menciptakan yang tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Ya, makanya itu menjadi dasar kata bid'ah juga, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Ya. Jadi bahkan ditegaskan itu bahkan dari sudut pandang logowi ya, bahasanya aja sedetil itu. Oke, berarti dari Allah. Terus untuk apa kita diciptakan? Oh, ini ayatnya lebih tenar lagi. Az-Zariyat 56, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptaan buat ibadah. Mau dipertegas lagi Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162-nya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi enggak cuma salat, ibadah, bahkan hidup mati kita pun untuk Tuhan Rabb semesta alam. Jadi oke, terjawab. Dan walaupun waktu itu juga mulai mengkritisi, entar dulu nih, ini emang buku ciptaan siapa?
1: Iya.
0: Dan kalau mau dicari kan, oh udah lengkap sekali, masya Allah ya. Ada dulu mah sebelum ada Dr. Zakir Naik, ada Ahmad Didat ya. Sekarang ada yang juga terkenal Sheikh Yusuf Estes. Dan itu terjawab bahwa itu tuh memang justru nggak masuk akal kalau itu buatan tulisan tangan Muhammad atau tulisan manusia, ya. Sehingga oke, itu udah selesai bab itunya.
1: Tapi itu sebelum berangkat ke Thailand atau
0: belum?
1: Itu belum ya?
0: Belum. Dan akhirnya yang ketiga, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana? Ya udah, ya setelah mati akan kemana, Islam juga punya jawaban. Walaupun akan ada yang berkata, ya kan lu belum pernah mati bro. Oke, belum pernah mati. Tapi mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik bahwa Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of signs. Bukan buku pengetahuan, tapi buku tentang tanda-tanda. Dan kalau misalkan 80% hal yang disebutkan di Al-Quran itu benar, dan disebutnya 14 abad yang lalu, akhir-akhir ini modern science baru membuktikan bahwa itu benar, meskipun Al-Quran telah menyebutkan 14 abad yang lalu, sisa 20%-nya belum ketahuan nih, yang gaib, seperti mati akan kemana. Tapi kalau secara logis, menurut orang yang benar-benar logika banget seperti Dr. Zakir Naik, kalau dari suatu acuan tersebut 80% aja udah benar dan makin terbukti ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain, maka sisa 20%-nya juga pasti benar. Ya, itu logis banget.
1: Ya
0: udah, jadi ya itu mulai terjawab tuh. Bahkan jadi memang sudah mulai sholat ketika itu.
1: Sudah mulai sholat
0: dong. Sudah mulai sholat walaupun ya balelol ya, bacaannya nggak benar, bacaannya nggak pada hafal.
1: Ya, mulai dulu lah ya.
0: Karena memang ya ketika memang mulai sholatnya itu juga memang sudah mulai masalahnya belum beres, tapi kok lebih enak ya.
1: Lebih enak. Sudah mulai menemukan kedamaian ya ketika belum, banyak masalah.
0: Belum kelar masalahnya.
1: Iya.
0: Belum kelar masalahnya, tapi lebih enak.
1: Nah, terus ketika mulai mencari kebenaran terkait keyakinan itu sendiri, membandingkan juga, terus ujuk-ujuk ke Thailand tuh ngapain gua?
0: Itu lemahnya iman kalau mau jujur. Okay. Karena kondisi ketika itu masalah keuangan itu belum beres.
1: Ya, karena belum beres tadi kan.
0: Belum beres. Maka tahu-tahu ditawarin. Mau nggak kerja di sana, ya kerja apa bos? Itu kan lulus 2009 lulus SMA, 2012 kuliah di Bandung, diploma, beres di Jakarta setahun setengah, dan si bos narik 2014 mau nggak ikut ke Thailand itu. Nah, kerjanya apa? Ternyata dia punya usaha di sana, punya kasino.
1: Kasino.
0: Punya kasino. Tempat judi. Bukan kasino temannya Dono ya?
1: Iya.
0: Dan gitu. Jadi bidang IT-nya karena ngerti IT waktu itu kan. Ya udah akhirnya berangkat di sana total tuh 3 tahun 1 bulan 10 hari. Oh, sampai apal. Pokoknya dari 5 Februari 2014 pulang tuh 15 Maret 2017.
1: Tujuannya untuk menuntaskan yang di rumah itu.
0: Karena Pak, ya memang pemasukan besar banget sih. Awal masuk aja 6 juta. Setelah sebulan naik jadi 7 juta. Udah gitu setelah setahun jadi 11, setelah 2 tahun jadi 20 juta per bulan, umur 23-24. Dan itu di luar uang makan. Uang makan bisa nyampe 10 ribu baht. Kalau dirupiahkan berarti 4 juta. Kalau gak ngerokok mah lebih banget itu. Alhamdulillah gak ngerokok kan. Udah gitu tiket pulang pergi setahun 3 kali ditanggung. Jadi gaji tuh 20 juta per bulan tuh utuh.
1: Utuh aja ya, karena makan sudah tersedia. Iya,
0: gitu. Tempat tinggal dikasih apartemen.
1: Wow, ya. Memang kalau yang jahat-jahat atau yang haram-haram itu mudah ya,
0: enak Allah. Gitu. Padahal kalau Allah sudah tentukan, heh Dennis, rezeki kamu bulan ini 1 miliar, kalau kata Allah sebulan itu segitu, mau pakai cara halal atau haram tetap segitu udah dapetnya.
1: Nah, ini kan udah akhirnya masuk tuh ke sana tuh 2 tahun, ngejawab nih sama pernyataan tadi, kenapa akhirnya kepikiran? Ketika memang sudah akhirnya tetap iman saat itu masih lemah, akhirnya kepikiran dan memantapkan diri ke Thailand, di kasino nih gitu kan. Kok kepikiran lagi untuk mau hijrah?
0: Karena waktu itu ngalamin kepahitan, kan kepahitan tuh gak enak ya. Lapar, ngeliat mungkin adik nangis pengen beli sesuatu juga gak kebeli. Kita bahkan pernah nyampe orang tua waktu itu kondisinya ketika memang sedang pailit, memang gak pegang uang sepeser pun. Akhirnya nanya ke anak-anak, ada yang punya tabungan gak? Dulu nabung dari uang jajan sehari 1000 perak dibeliin beras untuk kita makan sama-sama. Ya, nyampe ketika di kondisi itu kan jelas gak enak. Dan utang juga belum pada beres. Belum lagi kalau ada yang nagih. Kan nagih gak akan ada, gak ada debt collector nagih bawa buah. Masya Allah kita ngaji bareng. Gak ada kayak gitu ya. Pasti ucapannya gak enak, gedor-gedor dan yang lain-lain. Maka ini mengiasi gimana? Tetap perlu duit gitu ya. Tahu-tahu ditawarin dengan sebesar itu kan di sana. Jadi ya sudah, dengan lemahnya iman berangkat. Apalagi toh karena orang kan penasaran ya. Kadang kalau ada tulisan di jalan, spanduknya tulisannya jangan tengok kiri, tengok kiri.
1: Iya betul. Sesuatu yang dilarang tuh malah kita kepo ya.
0: Malah jadi. Sedangkan ketika kayak gitu kepanasan, misalkan di jalan ngelihat enak ya orang mah adem tuh naik mobil mewahnya gitu ya, kita mah misalkan jalan kaki, kita mah misalkan panas-panasan. Jadi dengan segala penasaran itu, karena apalagi belum belajar agama mendalam, jadi ya dunia tuh kayak masih luar biasa yang menggiurkan banget ya. Dengan lemahnya iman balik lagi berangkat ke sana, yang justru walaupun disesali itu menguatkan ya, karena akhirnya banyak pengalaman di sana yang istilahnya ketika akhirnya sudah di Indo digoda lagi dengan hal-hal seperti itu nggak mempan gitu kan. Udah ngalami
1: hikmahnya ya
0: kan. Ya kan saya tahu sendiri ya Thailand ya, tadi uangnya seperti itu, perempuan di sana kan juga pada kurang bahan, kasihan ngelihatnya kayak pengen nafkahin gitu ya, ngasih mukena maksudnya.
1: Oh iya. Gitu ya. Tapi jangan sampai ketemu cowok ya.
0: Pernah ditembak cowok sama di Thailand.
1: Oh iya.
0: Ngerasain ditembak cowok tuh 2 kali. Seorang cowok dengan tubuh lebih tinggi besar kekar berkata mau gak jadi pacar saya.
1: Nanti itu gak diterima kan.
0: Tapi pengen nonjok gedean.
1: Oh iya.
0: gitu ya, alhamdulillah.
1: Jadi secara kenikmatan didapatkan di Thailand itu dan bisa menjawab kebutuhan yang ada di rumah.
0: Dan memang akhirnya kan jadi terlunasin memang ya hutang-hutang tersebut ya. Dan setelah 2 tahun ya akhirnya resign, berhenti.
1: Kenapa resign? Kan nikmat banget di sana.
0: Karena buka kasino sendiri setahun terakhir.
1: Wow. Buka kasino di Thailand.
0: Di Thailand.
1: Sendiri buka online.
0: Kerjasama sama orang Hong Kong. Offline. Ini gedungnya offline di situ, tapi pasar kami online. Player kami orang Indo semua.
1: Yang game-game itu ya.
0: Iya, kalau slot mah baru booming sekarang di sana mah udah dari lama. Sekaligus mungkin tips kali ya untuk orang pada main judi, kalau kalian pengen menang.
1: jangan nanti orang
0: ini hikmah soalnya.
1: Oh iya, iya.
0: Caranya cuma 2 kalau pengen menang main judi. 1, dikasih sama bandarnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau ada yang lagi menang tuh kalian enggak usah sosok udah saya itu. Enggak, lu lagi dikasih sama bandarnya. Udah. 2, kalau pengen menang jadi bandar. Jadi kalau misalkan jadi pemain jangan harap menang, bro.
1: Sudah pasti tersetting kalah ya.
0: Sudah pasti ujung-ujungnya pasti kalah kalau ditarik panjang. Dari 10 orang yang main judi, 2 menang, 8 kalah. Sifat buruk manusia itu pasti ngerasa saya pasti si 2 orang tersebut.
1: Oh iya, iya. Gitu. Kalau main seperti itu pasti optimisnya muncul ya.
0: Optimis ya. Oh, yang benar-benar kartu kita yang megang bagian sendiri aja lu masih bisa diakalin. Apalagi ini kartunya bentuk digital di laptop, yeah, yeah, gitu. Ngarep menang enggak lah itu mah. Semuanya dikasih. Betul. Jadi maksudnya yang masih pada main ya udah,
1: sahabat
0: berarti
1: rukun.
0: Berarti enggak ada cara menang.
1: Buat sahabat rukun yang lagi hijrah tapi main slot, jangan deh, udah pasti kalah ya. Dan itu mudorot, masyaallah lu. Aduh. Itu waktu itu berapa setahun menjadi bandarnya?
0: Iya.
1: Makin gede dong berarti untungnya dong.
0: Ajib ya. Kayak misalkan saham saya 30% perjanjian di awal waktu itu. Jadi kalau kayak ingat November 2016 itu kami omset di 600 jutaan. Ya kebagiannya segitu.
1: Wah.
0: Umur 25. Jam kerja bebas.
1: Waduh ya.
0: Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Udah kebeli rumah sendiri. Kendaraan mah apalagi. Jalan-jalan kemana udah dicobain semua. Karena bebas mau kapan berangkat aja.
1: Iya, karena punya segalanya, bahasanya gitu ya.
0: Soalnya gitu.
1: Nah, ketika punya segalanya lagi, udah mau ngapain aja terserah dan bisa gitu. Kok tiba-tiba kepikiran mau resign atau berhenti di dunia seperti itu?
0: Itu dia ya uniknya Allah tuh. Malah stres kayak seolah.
1: Stres?
0: Allah tuh malah kayak nih ya. Cobain deh lu, kalau misalkan bahasa di bahasa yang secara kita Allahnya ngomong, nih cobain tuh semuanya, masih bahagia nggak udah dapet itu semua, ya. Maka ternyata saking gelisah, saking stresnya tidur maksimal 3-4 jam. Dan kadang yang pertama kali dilakukan ketika bangun ambil handphone cek saldo, sandi gue masih banyak, kenapa stres begini. Ketemu lagi ketika keluar, kadang ngobrol sama para bos-bos yang udah lebih dulu di bidang itu. Ada salah seorang yang dia turun dari mobil lemper jininya, nggak boleh sebut merek soalnya.
1: Lemper apa
0: gitu ya. Jadi gitu penghasilan dia bersih sebulan 7-8 miliar per bulan. Dia biaya dugemnya rekor per bulan bisa nyampe 1,2 miliar. Karena kan kalau dugem nggak mungkin bawa susu ultra. Jadi pasti ya homer kan mahal-mahal. Nyewa roomnya aja kalau di Sense dulu mah $22. Ya, di Mangga 2 situ. Kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan. Dan di tempat kayak gitu dia selalu ajak teman-temannya. Ya. Izin punten ya dulu. Kalau udah kayak gitu pasti minum jelas. Terus pasti ada obat-obatannya. Satu pil Inek dulu ekstasi itu 800 ribuan. Kalau sabu itu 1,2 juta. Ini enggak usah disurvey ya. Cukup tahu aja gitu ya. Dan mahal kan jelas ya. Udah gitu punten di tempat kayak gitu pasti ya ada yang kerja perempuan gitu kan. Untuk nemenin duduk ngobrol itu aja itu 2 juta per perempuan. Belum dibungkus, belum dizinahi, belum dibawa pulang. Cuma duduk temenin ngobrol doang. Ya, karena impor soalnya dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam gitu kan. Tapi dengan semua dan dia istiqomah, nggak bisa dibilang istiqomah ya, maksudnya dugemnya tuh
1: konsisten.
0: Iya, konsisten. Paling lama 3 hari libur pasti udah itu lagi. Dia mengalami itu semua dan 7-8 miliar itu udah dipotong itu semua tuh, udah gaji karyawan,
1: udah bersih itu dia,
0: udah biaya foya-foya istrinya, udah dia pernah pacaran sama model Singapura di luar dari istrinya ya, dan setiap kali ketemu mesti beliin tas LV yang minimal 30 jutaan gitu ya, karena model di sananya. Tapi dengan segala yang hidup nikmat seperti itu, jadi cita-citakan banyak orang, setiap kali turun dari mobil mewahnya dia ngobrol, aduh gue stres, ini apa yang salah. Perasaan orang mengidam-idamkan kayak dia. Udah gitu ngelihat dia bawa obat-obat apa itu, kok obat tidur.
1: Kan gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur. Ketika kita mah dilemparin bantal juga bisa ketiduran. Dia untuk tidur bergantung obat. Stres menderita. Rumah padahal sebesar itu, kadang kemana-mana bawa pistol di pinggang.
1: Saking gak percaya,
0: saking ya ketakutan. Bawa bodyguard kadang ya. Sedangkan ya Allah, kenapa ada orang yang di Indo misalkan hidup dengan anak 6, penghasilan cuma 1.500.000 per bulan, tapi kok hidup gitu ya? Dan tenang.
1: Itu luar biasa itu. Kenapa? Dari orang-orang zaman dulu ya, orang-orang tua kita ya, dengan pendapatan yang kecil, anaknya banyak, tapi hidup dan hidup bahagia-bahagia aja ya.
0: Toh memang kalau kita bicara dari keislaman ya, memang Allah gak mungkin melahirkan seorang hamba tanpa dijamin rezeki. Tapi maksudnya lah, dia hidup semenderita itu, rumah ditinggi pagar CCTV, dijaga oleh security dan lain-lain. Yang tadi kok bisa cukup? Oh ternyata anak-anaknya 6, gak paling kurang semua, makanya pada beasiswa. Tidur, rumahnya juga kecil, kadang pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk, buang air di situ, tenang aja. Itu hidup teh. Tapi ya, memang ternyata membuktikan sih di situ firman Allah Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jadi ketika kamu udah punya semuanya, diri ini waktu itu pun sudah pernah memiliki semuanya, di saat itu sudah tidak ada lagi yang terlalu mahal, ketika itu sudah nyampe di tingkatan itu, tapi ketika Allah yang enggak ada di hati, enggak bisa happy lo bro, enggak bisa bahagia.
1: Berapa lama proses enggak happy itu?
0: Setahunan terakhir. Karena waktu itu kan masih pernah menuntasin semua penasaran, tapi akhirnya ya masih ada stres dan depresi dan penderitaannya juga. Walaupun memang gak nyampe minum obat tidur atau apa, tapi gak enak hidup tuh, gak nyaman. Hingga akhirnya perlu waktu juga untuk akhirnya pulang sih. Karena kan ketika akhirnya udah mulai mikir bahwa gak mungkin ya selamanya hidup kayak gini. Sengaco-ngaconya orang hidup di sana, pasti secara nalar pengennya
1: baik-baik aja.
0: Hidup tuh akhirnya ujung-ujungnya meninggal dikelilingin anak cucu, hangat, nyaman ya. Tadi kita ngobrol, Thanos aja setelah jalanin misinya dia ke planet yang sepi, yang kiri kanannya sawah kayak Tasik. Ya ternyata Thanos aja cita-citanya pengen hidup di Tasik gitu.
1: Pensiun ya.
0: Pensiun gitu ya. Jadi ternyata ketika akhirnya kita mikirin, ya Allah anak-anak pengen punya anak-anak kecil, kan gak mungkin. Kira-kira yang jadi ibunya siapa? Masa yang lagi joget di klub itu, kan gak mungkin. Jadi pasti semua yang dia di sana, yang bahkan masih di sana, kawan-kawan kami, semuanya kalau ditanya gak akan ada yang mau selamanya di dunia kayak gituan. Tapi antara terlalu cinta dengan hartanya atau terlalu takut meninggalkan itu semua. Gak yakin sama Allahnya soalnya. Sama dulu gue ngalamin. Kalau misalkan pulang nih gimana? Yang jadi waktu itu ya kan di keluarga memang jadinya penghasilannya paling besar. Sudah mulai bisa ngasih ke orang tua terus kan. Tapi ya kalau misalkan berhenti, ya gimana nanti kalau misalkan uangnya kan jelas pasti gak sebanyak di sana. Kalau akhirnya di Indo mau kerja, apa yang ditulis di CV? Mantan bandar judi misalkan gitu. Gak enak juga.
1: Siapa juga yang menerima kayaknya.
0: Tapi akhirnya dapat si nasihat satu itu yang menampar itu, Masya Allah.
1: Nasihat ketika lagi di Thailand?
0: Iya. Karena emang waktu, karena ketika udah mulai berpikir tentang otak berhenti dan tidak mendapatkan ketenangan, padahal makin tinggi secara dunianya, udah mulai sholat lagi tuh, nyari masjid. Oh ternyata jauh masjid di situ, sulit dicari. Karena saya di Thailandnya bukan di Bangkok ya, mendarat di Bangkok 3 jam ke arah timur ke provinsi Sakyau, kota arahnya Pratet. Di situ keluar Thailand sedikit, tapi belum masuk Kamboja, perbatasan Thailand dengan Kamboja. Orang nyebutnya Poipet. Besarnya paling cuma sebesar satu kelurahan, tapi tempat hiburan di sana cuma dua, cuma kasino sama tempat dugem. Semua tukang ojek di sana jualan narkoba. Wah, di sana, aneh lah, belum mau lo goncang juga, jadi Sin City orang bilang ya. Semua serba di situ. Kejahatan di sana masih ada kasta-kasta. Kalau ada orang dibayar 100 baht buat bunuh orang tuh masih mau di sana.
1: Wow.
0: Karena nggak ada hukum, benar-benar nggak ada hukum di sana. Kalau misalkan orang transaksi narkoba itu harus nyewa hotel, di sana itu tukang ojek gitu ya. Kalau misalkan belinya sedikit, kan mesti dipisahin kan dari kantong dia yang banyak. Itu di pinggir jalan dipisahin.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petok kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, ayo gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diternan siki.
8: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saya ini nampak mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
8: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
10: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Akbar. Subhanallah. Air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira. Dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya. Bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah.

Wanita mulia itu bernama Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi bin Imri al-Qais bin Abdul Ashal bin Haris al-Ansari al-Ausiyah al-Asliyah. Beliau adalah seorang ahli hadis yang mulia, seorang mujahidah yang agung, memiliki kecerdasan din ataupun agama yang bagus, dan seorang ahli argumen, sehingga mendapatkan julukan sebagai juru bicara wanita muslimah. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Asma adalah kepekaan indranya dan kejelian perasaannya, serta kehalusan hatinya. Ia juga tidak terlalu lunak ataupun manja dalam berbicara, tidak merasa hina, tidak mau dianiaya dan dihina. Bahkan beliau adalah seorang wanita yang pemberani, tegar, dan seorang mujahidah. Asma aktif untuk mendengar hadis Rasulullah SAW dan beliau bertanya tentang persoalan-persoalan yang menjadikan ia faham dalam urusan agama ini. Beliau juga dipercaya oleh kaum muslimah sebagai wakil mereka untuk berbicara dengan Rasulullah SAW tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pada satu ketika, Asma mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah di belakangku. Seluruhnya mengatakan sebagaimana yang aku katakan, dan seluruhnya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusmu bagi seluruh laki-laki dan wanita. Kemudian kami beriman kepadamu dan membaiatmu. Adapun kami para wanita, terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki, dan kami adalah tempat melampiaskan syahwat mereka. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka, akan tetapi kaum lelaki mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantar jenazah dan berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka, yang mendidik anak-anak mereka. Maka apakah kami juga mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang din, tentang agama yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan?" Para sahabat menjawab, "Benar, kami belum pernah mendengarnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya dan meminta keridhaan suaminya, mengikuti ataupun patuh terhadap apa yang ia setujui, itu semua setimpal dengan seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki." Maka kembalilah Asma sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam perang Yarmuk, Asma binti Yazid menyertai para mujahidin, mencurahkan segala kemampuan dengan membantu mempersiapkan senjata, memberikan minum bagi para mujahidin dan mengobati yang terluka di antara mereka, serta memompa semangat juang kaum muslimin. Akan tetapi, manakala perang berkecamuk, Asma lupa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Beliau hanya ingat bahwa dirinya adalah muslimah dan mampu berjihad dengan mencurahkan segenap kemampuan dan kesungguhannya. Hanya beliau tidak mendapatkan apa-apa yang di depannya melainkan sebatang tiang kemah. Maka beliau membawanya dan berbaur dengan barisan kaum muslimin. Beliau memukul musuh-musuh Allah ke kanan dan ke kiri hingga dapat membunuh 9 orang tentara Romawi. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asma keluar dari peperangan dengan membawa luka di punggungnya dan Allah menghendaki beliau masih hidup setelah itu selama 17 tahun lamanya hingga Allah memanggilnya pada akhir tahun 30 Hijriah setelah menyuguhkan kebaikan kepada umat ini. Terpujilah engkau wahai Asma atas kesungguhanmu serta pengorbananmu dalam memperjuangkan al-haq dan mengibarkan bendera Islam hanya bagi Allah. Semoga Allah meridhoi Asma binti Yazid bin Sakan, sang juru bicara kaum muslimah.

pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allahu Akbar.

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat,

0: sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran. Keberhasilan juga adalah pembelajaran. Kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
2: Didik anak itu kalau susah, wah Pak saya belum belajar, ada segampang lihat tanya petani, atau kalau kita tahu tanya bagaimana caranya nanam pohon. Nah itu cara didik anak. Ini gampang ya Pak, tanah kosong, saya bilang saya kayak mau menanam pohon mangga di sini. Saya akan cari pohon terbaik, mangga yang kata orang nanti pohon ini Pak buahnya manis, besar-besar manis kan gitu mohon. Itu petani datang, ya Pak ini tanahnya gak cocok Pak, tanah gak cocok, iya. Ini Pak tanahnya harus diginikan dulu biar subur dulu Pak, nanti mati nih Pak. Bibitnya bagus banget, tapi ditanam di tanah yang tandus. Persis sama Pak, ilmu yang diajarkan di sekolah tuh bagus, tapi anak-anak tuh tandus, gak ada gunanya, mati pohonnya itu. Jadi masalah di pendidikan kita ini memang anak-anak bukan tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah tandus. Dikasih berbagai macam ilmu baik, gak numbuh Pak, rugi malah kita karena pohon bibit baik itu mati.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit

Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sabe Santo Comamba. RTSFM.
1: Semua tukang ojek di sana jualan narkoba. Wah, di sana, aneh lah, belum mau goncang juga. Jadi Sin City orang bilang ya. Semua sebab di situ. Kejahatan di sana masih ada kasta-kasta. Kalau ada orang dibayar 100 baht buat bunuh orang tuh masih mau di sana.
2: Wow.
1: Karena enggak ada hukum, benar-benar enggak ada hukum di sana. Kalau misalkan orang transaksi narkoba itu harus nyewa hotel, di sana itu tukang ojek gitu ya. Kalau misalkan belinya sedikit, kan mesti dipisahin kan dari kantong dia yang banyak. Itu di pinggir jalan dipisahin ya. Waktu itu 2015 sudah ada sekitar 4.000 orang Indo di sana. Di tempat yang sengaco itu ya sudah mulai waktu itu mulai nyari masjid, sudah mulai sholat. Bahkan kayaknya mungkin saya satu-satunya orang yang nonton video kajian di kasino. Waktu itu mulai nontonin Agim terutama ya.
2: Oke. Okay.
1: Kan nenangin kan kalau Agim kan. Cuman masalahnya abis kalah judi, teman-teman masih main. Ya udah lu main lah, gue nonton video kajian di kasino.
2: Wah.
1: Jadi tapi ya akhirnya sama. Iya ini udah benar. Wah ini memang benar gak akan selamanya. Nah yang disampaikan ini udah benar nih. Tapi ya lemahnya iman itu tadi untuk meninggalkan. Kalau ninggalin gimana? Sampai akhirnya ada satu bahasan itu disampaikan. Kalah dong sama janin. Maksudnya gimana? Kita tahu janin itu di dalam perut ibu kan sudah perlu nutrisi. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan keredok, makan apapun. Ya, diubah oleh Allah melalui metabolisme tubuh masuk melalui plasenta. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin?
2: Rezeki yang mendatangi janin.
1: Terus kamu Dennis, udah bisa sholat, udah bisa minta, udah bisa kerja, udah bisa mohon ke Allah, udah bisa sujud, segitu ragunya sama Allah?
2: Masalah harta.
1: Jadi, Allah wala quwata illa billah. Ya pulang fix, berangkat pesan tiket pulang. Gua keluar dari dunia ini, bilang ke teman-teman yang di sana.
2: Berapa lama dari ketika nonton Agim sampai akhirnya pulang?
1: Sekitar paling beberapa pekan ya, 2-3 pekan.
2: Oh, itu meninggalkan semua?
1: Meninggalkan itu pun juga karena pengen di akhir itu ada selek memang dengan orang si Hongkongnya itu, walaupun bisnisnya masih jalan. Jadi mereka masih ada sangkutan hak kami yang belum diterima, ya. Makanya kenapa sampai nungguin sampai ada beberapa pekan lagi nungguin itu, mereka mau settlein itu nggak, ya. Karena kalau misalkan nggak ada masalah itu pesen tiket besok langsung pulang.
2: Oke. Okay.
1: Kalau karena malu sih diomongin kayak gitu, masih ragu sama Allahnya.
2: Berarti semua yang misalnya ketinggalan semua itu?
1: Tinggalin semua. Makanya nggak tahu ya. Dan saya nggak bisa datang ke sana meminta mereka semua tutup begitu ya. Karena ya mereka orang-orang yang sudah umurnya puluhan tahun, bahkan sudah mungkin hampir 50, anak cucunya makan semua dari situ. Kalau tiba-tiba datang ini seorang datang lagi saya ke sana berkata, "Hei, semua tutup." Atuh gimana, Bro? Hidup orang.
2: Iya.
1: Apalagi mereka bukan muslim, nggak tahu. Karena bagi mereka kan itu nggak dosa. Kalau misalkan ada orang punya barang kita rampok, ya itu zolim. Mereka juga tahu. Tapi lu orang main judi, lu main gua gak ngajak, lu deposi sendiri, lu menang juga gua bayar. Gua zolimnya belah mana? Ya, bagi mereka itu bukan dosa, ya karena kan gak kenal syariah.
2: Iya, beda lah perspektifnya ya.
1: Jadi akhirnya mereka ya banyak masih, mudah-mudahan ya takutnya masih jadi dosa jariahnya saya. Na'udzubillah, mohon doanya ya. Tapi
2: ya,
1: akhirnya pulang waktu itu 15 Maret 2017
2: pulang
1: dengan niat udah mau memperbaiki diri, mau belajar lebih lanjut, walaupun waktu itu belum kepikiran malah menyampaikan seperti ini gitu. Cuman pengennya pengen tenang, pengen lepas dari itu semua. Sudah tahu itu semua salah dan sudah tahu bahwa apa yang diajarkan Islam itu benar, kebenaran.
2: Begitu nyampe, konsekuensi yang ditanggung itu gimana? Langsung.
1: Karena posisi saya cukup tinggi di saat itu, jadi gak harus pulang yang harus dipatahin tangan dulu atau potong jari itu dulu. Gak nyampe ya. Jadi bahkan salah satu yang bikin pulang memang waktu itu kan orang, saya ngelihat sekeliling, orang yang di dunia itu setinggi apapun, sebesar apapun dia jadi bandar yang udah paling kaya kayak gimana pun, gak ada yang happy ending. Ada yang ditinggal anak istrinya, ada yang dia nyicip pun bangkrut, ada yang akhirnya dia kecanduan obat-obatan mati overdosis, ada yang mohon maaf udah kena penyakit kelamin. Karena pilihannya orang cuma tiga di sana, antara uang tuh habisnya antara cuma tiga, antara kecanduan obat, antara kecanduan judi, atau diporotin sexy dancer. Cuman itu doang, ya. Dan nggak ada yang happy ending semuanya. Dan waktu itu diri ini pulang, jujur masih bawa duit ratusan juta. Dan ya udah, datanglah pertolongan Allah. Allah tahu diri ini nggak sanggup untuk ngebuang semua uang haram tersebut. Datang bala bantuan.
2: Apa itu bala bantuan?
1: Para penipu, ya.
2: Oh.
1: Ngajak usaha, taunya nipu, ya.
2: Jadi dihabiskan lah ya.
1: Dan
2: uang
1: perlu
2: itu
1: waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu tuh pertolongan Allah.
2: Iya dong, namanya itu kan pasti ngerasanya musibah, iya, kan.
1: Jadi sebetulnya satu itu untuk gugurin dosa, dua untuk supaya uang haramnya gak kemakan, tiga itu untuk melepaskan segala kemelekatan.
2: Iya.
1: Karena kalau misalkan masih ada apapun yang melekat di hati selain Allah, kamu punya sebanyak apapun gak bisa menderita, gak bisa bahagia, pasti ada penderitaan. Sampai akhirnya habis semua. Jadi jatuhnya restart, mulai ulang dari nol lagi untuk dunianya, ya. Untuk dunianya.
2: Itu ketipunya apa aja tuh misalnya usaha?
1: Banyak, misalkan kayak pernah waktu itu baru banget dapat komisian 80 juta. Langsung ada, karena waktu itu juga jadi rentenir memang sih, ya. Jadi ya, kalau ada yang pinjam waktu itu pinjam dong gocap 50 juta gocap tiaw. Ya udah ntar balikin lakcap tiaw ya 60 juta sudah selama setahun. Ya, setelah udah dipinjemi, ditransfer, dapat kabar dari teman-teman yang lain, lu tahu enggak sih itu hilang? Hilang gimana maksudnya? Cuman bawa badan sama paspor, ninggalin kantor, ninggalin kamar, ninggalin apartemen. Serius lu, gue baru transfer gocap nih ke dia. Ya, iya hilang, sampai sekarang hilang, nggak ada orangnya. Ya. Oh, dan yang kedua, sisa 30 jutanya dulu suka rentalin mobil, tapi mobilnya tuh gadean.
2: Oh, gadean.
1: Jadi misalkan butuh duit nih, R3 misalkan mobil berapa itu, ya? 30 juta ya. Ya udah nih, enggak saya bungain ya, tapi saya sewa-sewain, ya udah enggak apa-apa. Karena kalau secara matematisnya setelah nanti dibalikin 30 jutanya utuh, dapat keuntungan dari nyewain kan? Banyak kan. Ternyata itu pun pas mobilnya lagi dipakai ibu saya, tahu-tahu ada orang dengan bawa surat lengkap bahwa itu benar miliknya. Diambil itu mobil, ditinggalin ibu saya di pinggir jalan.
2: Jadi yang menggadaikan itu ternyata bukan pemilik dari mobil itu.
1: Banyak untuk penipuan, insya Allah. Ya, yang padahal ya sejatinya pertolongan. Bahkan ada yang ketemunya gak penipu, dia pengusaha ulum di bidang itu, properti, nyemplung dana kita bisnis sama-sama. Kali itu gagal. Padahal sepanjang sejarah dia usaha di bidang properti, baru kali itu gagal. Sampai bingung kenapa gagalnya. Dalam hati saya nyeletuk di akhirnya dan ya lu lagi jadi jalan untuk supaya Allah bersihin harta kotor saya kok. Anak kongko juga kan. Karena selepas itu udah dia berhasil lagi seperti biasa.
2: Benar-benar
1: emang,
2: ya,
1: emang expert di bidang itu.
2: Memang sudah Allah atur itu, ya.
1: Iya. Sampai akhirnya mulai dari nol, mulai lagi dari ya pernah kerja jadi kurir, nganterin paket banyak naik motor ke gang-gang, ke pintu-pintu.
2: Oh,
1: mulai lagi
2: juga
1: dari nol, mulai lagi dari jualan kaos kaki di pinggir jalan. Apa aja sambil mulai ngaji. Cuman memang waktu itu diaturinnya adalah bukan kerja dan nyari duit dulu baru nanti ada waktu sisa ngaji, ada waktu sisa baru nyari duit.
2: Karena mindsetnya diubah.
1: Iya, mindsetnya diubah.
2: Yang menjadi wajib itu adalah ngajinya dulu, baru sisa waktu dari ngaji itu ya buat mencari dunianya atau rezekinya.
1: Karena sadar ketinggalannya banyak banget deh. Pertama kali akhirnya mulai ngaji itu di Indo itu beres pengajian, anak-anak yang masih muda-muda yang peserta kajiannya itu setor hafalan ke ustadznya. Setor apa kamu? Al-Mutafifin. Saya bahkan gak tahu emang ada ya surat itu. Karena yang ditahu cuma 3 kul doang. Itu pun tanpa tajwid. Atau kasur, gak hafal itu juga. Jadi ya Allah, hidup itu 25 tahun. Waktu itu umur 25 ya. Ngapain aja selama ini hidup tuh. Ya udah akhirnya diterusin. Mulai belajar tahsin. Mulai belajar tajwid. Mulai menghafal. Mau sih Allah kasih pengen kalau pada subuh deket rumah ada kajian guru kami, semoga ini menjadi pahala jariah bagi beliau. Sudah wafat ke Haji Ustaz Ahmad Fathur Rahman, datang beres dari situ, di mana ada kajian lagi, berangkat. Beres zuhur masih ada kajian lagi, oh di situ ada, berangkat. Memang Allah kasih pengen karena utangnya banyak banget, sehingga capek nggak, lemah nggak, atau berat nggak jalaninnya, ya masya Allah ya. Tapi dulu yang menjadi motivasinya tuh gini, kalau melihat ada orang yang dia misalkan cuma 5 waktu gak pernah ngaji gitu bahkan, tapi 5 waktunya kejaga, dia bisa masuk surga. Kalau diri ini kenapa dia bisa masuk surga? Dia karena pasti dia gak punya dosa sebanyak saya. Apakah yang menonton ini ada yang pada jadi bandar judi juga? Pasti enggak. Maka dosanya pasti banyakan saya. Terus dengan dosa sebanyak itu kita enggak berusaha nambah amalan, enggak cuma 5 waktu misalkan duha, tahajud, atau bahkan menyampaikan gitu ya, berdakwah, berasa enggak tahu diri aja di hadapan Allah. Modalnya kan beda gitu ya. Mereka 5 waktu cukup karena enggak pernah dosa, enggak pernah punya dosa sebanyak saya.
2: Jadi motivasi untuk semakin giat lagi belajar itu ya.
1: Dan memang dakwah itu untuk jadi rem sih. Karena kan kita ngobrol misalkan kayak gini tentang kebaikan. Tahu-tahu misalkan malamnya ditelepon oleh teman-teman dari dunia yang lama. Bro, ulang tahun nih, lu dulu kita kerja sama bisnis bareng-bareng. Lu minumlah seteguk aja, masa enggak mau. Ya, kadang ada yang gugur, kadang ada yang goyang lagi imannya, kadang ada yang gitu lagi. Tapi ketika akhirnya kitanya baru aja tadi siang nyampein jangan, masa malamnya ngelakuin. Sedangkan kan pasti ada satu jenis manusia yang kita benci, yaitu adalah orang yang munafik di depan A belakang B. Terus kalau kita ngelakuin itu, berarti saya baru saja menjadi jenis manusia yang paling saya benci dong. Jadi punya rem gitu, malu jadinya.
2: Udah. Tapi ada ini nggak godaan yang paling kuat? Karena kan merasa transisi kehidupannya tuh kan sangat signifikan banget tuh kan. Sekalinya nggak ada, sekalinya lagi bagus-bagus banget, turun lagi, terjun payungnya tuh kan luar biasa itu kan.
1: Abis semua.
2: Tapi godaannya ketika mencoba untuk istiqomah di jalan dakwah atau ngajinya dulu deh gitu. Terus dengan ajakan-ajakan tadi, apa yang paling berat itu ketika melawan yang tidak seharusnya dilakukan itu?
1: Paling berat ketika memang kehilangan uang itu kan pasti terbayang bahwa di sana tuh nyari duit gampang banget, ya kan? Tapi waktu itu menanggulanginya dengan cara berpikir bahwa kalau memang semua kehidupan kita sebelum hijrah itu udah jadi kehidupan yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran berhenti? Mudah, bahkan pun dan detik ini juga misalkan kami menghubungi rekan-rekan kami yang sana, saya masih bisa balik lagi ke sana dengan nominal gaji yang sama. Detik ini juga, karena mereka masih di sana, gitu ya. Tapi ya, kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, ya ngapain bolak-balik?
2: Iya.
1: Apalagi nggak ada yang menjamin kamu masih ada umur nggak ketika nanti pas balik lagi ke Allah.
2: Belum tentu ada kesempatan ya.
1: Salah satu memang keuntungannya waktu itu ngajinya salah satu yang banyak dilihat ya AA itu kan benar-benar ya tauhid, omongan orang tuh nggak ada artinya, dunia itu ya ada gitu, kitab-kitab yang disebutkan oleh AA akhirnya dicari, dibeli ya, kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali, kitab Al-Hikam ya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dibaca langsung dari sumbernya, memang mengubah sudut pandang banget sih, sehingga akhirnya memang salah satu bahkan dari pihak keluarga juga sempat ditanya serius mau akhirnya masuk di dunia kayak gini. Karena bahkan waktu itu ketika akhirnya sadar ini kurang, mesti benar-benar yang nyampe nyantren mukim ya. Ditanya serius mau kayak gitu. Kalau misalkan emang pengen ya nggak apa-apa sih, kami mah ridho aja. Tapi kan dulu benar-benar terbiasa pengusaha, nyari duit selalu ada. Ini benar-benar mukim belajar ngaji doang. Benar pengen. Yaudah bismillah. Waktu itu dapat beasiswa di Darut Tauhid. Ada program kader dakwah pesantren Al-Ghim juga. Ya. Yang dia ada tes dulu dan alhamdulillah Allah izinkan lolos. Jadi dapat di situ sekitar 2 tahunan.
2: Masyaallah.
1: Jadi ngerasain yang mukim, yang nyantren, ya udah di situ yang benar-benar diaturin ya, harus bangun jam berapa, kegiatannya sampai malam tuh full semua.
2: Iya, dari
1: benar-benar gak dikasih celah buat bermaksiat gitu. Beres kegiatan semua udah ngantuk duluan.
2: Iya, udah kecapean. Kecapean
1: langsung plewe tidur nyampein. Jadi bismillah, memang ketika akhirnya ada yang mencaci, menghujat, teman-teman yang dulu maksiat bareng misalkan juga jadi ada yang julid, ada yang apa. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan guru-guru kami waktu itu jadi kayak udah emang terbiasa dari waktu di Thailandnya emang nggak terbiasa ngikutin omongan orang, tapi lebih sering mengaruhin orang gitu ya. Lu ikut gua kerja bro, lu ikut ini, orang mau bilang apa segala nggak mau. Makanya ketika kau darulah di sana pun, walaupun sekeliling pada pemakaian narkoba ya, dari seumur hidup nggak pernah nyobain narkoba
2: meskipun sekeliling itu, syukurnya itu ya.
1: Iya, karena saya sadar posisi yang waktu itu didapat itu dapat hasil mikir. Kalau dan orang sekeliling yang udah pada kecanduan itu udah kayak nggak kayak orang, udah kayak dongo banget, udah kayak ada yang kalau nggak pakai sabu itu dia nggak bisa diajak ngobrol, melongo aja gitu, kadang sampai ngacai, udah kayak robot rusak
2: efeknya
1: gitu.
2: Ya
1: iya udah nyampe kecanduan, udah nyampe kayak gitu, mikir tuh lemot, ngobrol, tadi gue ngomong apa ya, gue kan sampai nanya, ini gue di mana sih, lu seskip itu otak lu gitu. Jadi ya ih, ngeri amat gitu. Dan kalau gue jadi sebodoh itu ya yang lepas dong semuanya, iya. Semua uang yang besar didapat itu, makanya nggak mau nyentuh sama sekali kalau untuk itu. Jadi dari waktu masih di dunia itu pun emang nggak suka dipengaruhin orang, nggak suka ikut-ikutan. Dari zaman sekolah masih kecil juga, kalau misalkan orang kebanyakan ngelakuin itu, maka saya pilih yang orang lakuin, yang orang nggak mau lakuin itu yang saya ambil gitu. Jadinya ketika sudah, dan ngefek sih memang ketika akhir sudah di keislaman, orang mau ngomong apa kayak dia mau anggap gua nggak asik atau gimana, biarin aja, Tuhan kan bukan mulut dia gitu.
2: Iya. Alhamdulillah loh, jadi santri juga kan berarti kan ya.
1: Santri, alami jadi santri.
2: Santrinya Agim ya, masya Allah.
1: SAG jadi gelarnya.
2: Apa itu SAG?
1: Santri Agim.
2: Nah Niko, ketika sudah belajar bahkan menjadi santri, lulus menjadi santri. Santri sebenarnya bukan ini sih, bukan.
1: Seumur hidup santri.
2: Seumur hidup menjadi santri ya. Tapi kenapa akhirnya mau terjun di dunia dakwah nih, berarti nih?
1: Satu itu doa dari ada guru-guru kami yang masya Allah sebelum masuk ke DT tadi yang saya sebutkan, Kiai Haji Ustaz Ahmad Fathur Rahman, beliau kiai kalau di Bogor sih insya Allah satu-satu yang karena wafatnya udah lumayan lama ya, pasti tahu beliau, dan beliau juga guru bahasa Arab di Bogor, mengajar di banyak sekolah. Beliau ini benar-benar kayak yang rangkul gitu, kok Dennis mampir ke rumah bapak. Mampir diminta nginep. Nurut aja udah nginep. Nginep jam 2 dibangunin, diajak tahajud sama dia. Dia oleh beliau. Yang tadinya ya jelas kehidupan kayak gitu, tahu-tahu diajak tahajud 2 jam setengah itu berdiri ngantuk-ngantuk ikutin beliau. Tapi udah ikutin, udah pasrah. Dan ketika setelah selesai melakukan semua rangkaian ibadah salat malam tersebut, beliau ya hati hanya bisa disentuh hati ya, dengan tulusnya menangis mendoakan, Bapak doakan semoga Dennis menjadi mubalig. Menyampaikan kebaikan, ngedoain benar, ya Allah, yang orang lain tuh bisa jadi nyari di mana orang yang peduli amat sih sama orang Cina yang lagi tobat ini, ngapain dipeduliin, nyampe sengaja dia dipanggil datang ke rumah, ayo kita belajar, pengen belajar apa bapak ajarin, ya pembiasaan ibadah, ayo bangun udah waktunya, jam 2 dibangunin terus sampai subuh nggak tidur lagi, diajak sholat tuh berdiri terus. Kok sebegini baiknya bapak, mau ditanya juga apa yang mau disampaikan pak, dan gak ngerti apa-apa. Ya itulah Islam enaknya, sampaikan Allah hanya satu ayat, lagian kan tugas kamu gak bikin orang suka, tapi adalah biar Allah suka. Dan memang iya, kalau kita bicara tentang apapun selain agama, contoh strategi marketing paling tepat untuk bisnis ini adalah dengan cara ini, kata saya benar, kata orang lain belum tentu.
2: Betul.
1: Karena standarnya akal manusia. Tapi kalau misalkan kita berkata, teman-teman semua yang menyaksikan, orang Islam wajib sholat tahu, siapa yang berani bantah? Jadi tugas kita hanya meyakinkan yang kita sampaikan itu gak asal, entah ada di Quran atau ada di hadis sahih. Yang kedua, ahsannya ya, sebelum menyampaikan kita udah lakuin.
2: Masya Allah.
1: Kayak misalkan pengen ajak orang duha, jangan pernah nasehatin orang untuk duha sebelum kamu udah duha duluan.
2: Menjadi contohnya ya.
1: Itu ya. Jadi dia beliau memang sih yang banyak almarhum, masya Allah, beliau pernah berdoa, ah bapak, celetuk kayak celetukan, ah bapak mah meninggalnya nanti pengen umurnya kayak Nabi aja, lagi sehat, sehat umur 63 wafat. Allah sayang beliau, masya Allah. Dan permintaan beliau itu salah satunya permintaan beliau waktu itu, dan memang ketika akhirnya menyampaikan, memang tadi balik lagi jatuhnya ya rem ya, untuk merem, dan juga ya tadi ya melihat orang lain dengan amalan yang istilahnya wajib-wajib doang, bismillah masuk surga, karena orang lain dosanya pasti nggak sebanyak saya. Jadi dari semua yang nonton ini, dosanya pasti saya yang paling banyak, karena justru paling banyak, maka harus paling banyak, harus lebih banyak melakukan yang lain, yang di luar, yang cuman yang wajib, yang 5 waktu, yang segitu-segitunya. Karena kalau enggak, merasa ya tadi enggak tahu diri, lu udah ditolong Allah sampai sebegitunya, terus enggak pengen ngelakuin lebih untuk Tuhannya. Jadi ya udah akhirnya, enggak tahu ya, suka ngomong juga kali ya, udah gitu. secara ininya mah udah gitu, emang ada yang nyebutnya kayak bahasa ininya mah, lu tuh gampang dijual katanya. Makanya dulu pernah ada yang nawarin pengen jadi boy band.
2: Boyband?
1: Karena dulu kan rambut pirang. Gitu ya. Jadi diajakin zaman boyband mulai ini kan.
2: Iya, iya.
1: Diajakin mau gak jadi boyband. Tapi yang datang tulang lunak semua. Jadi asa gak mau geleh gitu. Dan tahu ini adalah izin ya. Casing-casing ini akan dihisap gitu. Maka daripada menggunakan casing ini untuk jadi playboy syariah, mendingan ngajakin orang haji.
2: Masya Allah. Itu kenapa aktif juga di medsos ya?
1: Iya. Karena perangnya memang di situ sih. Yang ngajak maksiat di situ. Kalau misalkan ada orang ngaji belum tentu seminggu sekali. Udah gitu setiap hari tapi mereka buka handphone. Ya kalah tuh kita intensitasnya. Pasti banyak yang terjun ke situ juga. Mau enggak mau.
2: Gimana ketika ikut di medsos di bidang dakwah kan cukup beragam tuh ya. Secara perjuangannya kan akan beda lagi dengan yang di offline tuh.
1: Ya enggak apa-apa sih. Ya upload tuh ya apa adanya. Sampaikan yang menurut kami benar dan menurut Quran dan Sunnah benar. Ya udah sampaikan aja. Ketika udah disampaikan, orang lain jadi baik. Allah yang ubah, bukan gara-gara saya. Orang lain gak jadi baik, malah mencaci, menghujat atau jahatin. Ya dia yang rugi, kan dia yang zalim, ya. Dan kita meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus kalau dia malah jahatin gimana? Ya emang kita berbuat baik kan bukan supaya dia suka, karena Allah suka.
2: Sepakat, sepakat. Jadi artinya kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu ya berharap keriduan dari Allah, bukan berharap akhirnya dia membantu kita juga gitu kan.
1: Dan itu juga tadi yang istilahnya semakin yakin sama Islam. Karena tadi cara pandang Islam terhadap masalahnya itu beda kan. Yang tadi kita bahas bahwa di kepercayaan lain ketika kita bicara masalah itu masalah adalah sesuatu yang harus dijauhi supaya kamu bahagia. Maka berbuat baiklah kamu supaya kamu ya nanti kalau ada masalah ditolong orang atau dia jadi gak cari gara-gara sama kamu ya. Tapi di dalam Islam makin kamu beriman makin kamu digeprek masalah.
2: Iya kan? Semakin mencoba untuk taat, ibadah makin rajin, makin pokoknya berserah diri sama Allah ya. Ujian juga masih makin berat, naik kelas lah ibaratnya ya.
1: Dan banyak ya contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu wa hum la yuftanun." Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita, jangan kalian aku udah beriman, terus enggak akan diuji gitu. Atau di Al-Baqarah 155 dan 214-nya dari mulai yang walana bulwanakum bisyai dan yang 214-nya intinya sama. Jangan kalian ngaku bakal bisa masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian dengan diuji kekurangan buah-buahan, harta, jiwa dan segala macam. Sampai di ayat 214-nya orang-orang ini bicara orang soleh. Bicara orang yang nurut sama Allah dan Nabi-Nya. Mereka sampai berkata, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kok makin taat malah makin mereka digeprek masalah sampai sebegitunya?" Sampai bertanya. Sehingga akhirnya di ayat 155 Allah tutup dengan "Wabashshiris sabirin." Berikan kabar kebaik bagi orang yang
2: sabar.
1: Siapa mereka? 156. Alladzina idza asabatuhum
2: musibah
1: qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa masalah musibah mereka berkata, "Kami milik Allah dan akan kembali kepadanya." Bahwa diri ini bahkan jangankan harta dan jabatannya, diri ini sendiri pun bukan punya kita, punya Allah. Sehingga dengan itu bahwa iya ya, itu sumber penderitaan orang yang pertama ketika ngerasa punya. Kalau motornya hilang sedih gak?
2: Sedih
1: gak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata ada orang lain namanya Pak Agus tinggal di desa Sragen RT3 RW5 motornya hilang juga loh, sedih gak?
2: Enggak.
1: Kenapa? Satu, bukan punya gua. Satu, bukan punya saya. Dua, gak kenal. Makanya ketika akhirnya jabatanku, followerku, hartaku, segala macam ngerasa punya, selamat bersedih. Nih, saya pengen ke toilet, titip handphone ya. Pas balik lagi saya ambil handphonenya, sedih gak?
2: Enggak
1: ada emang handphone dia kan? Yang ditipin kan? Kalau sedih malah aduh gak mau kan udah dititipin ke aku, berarti harusnya jadi punya aku. Ya aneh lu mah. Atau kita keluar ketemu tukang parkir misalkan, tukang parkirnya lagi nangis guling-guling kayak tempura.
2: Karena mobilnya mau diambil lagi.
1: Kenapa kamu sedih? Tadi mobilnya banyak, sekarang diambilin orang. Sebab aneh. Jadi justru Allah tuh tahu bahwa justru cara paling bahagia, cara manusia untuk bisa bahagia justru dengan lepas dari itu semua. Itulah Islam, aslama yuslim, lepas kan. Semuanya udah lepas,
2: berserah.
1: Makanya kita lihat orang yang udah punya pasangan tampan cantik rupawan, pasangan song-song, cerai juga. Song Joong Ki, Song Hye Kyo, ya kan? Udah gitu kalau bahagia dari popularitas, pada bunuh diri artis. Berapa banyak artis Korea bunuh diri? Michael Jackson bunuh diri, ya. Padahal Michael Jackson itu pernah sampai nyewa satu gedung mall, orang lain gak boleh masuk. Kenapa? Karena kalau masuk, nanti orang ribet pengen foto sama tanda tangan. Dia cuma pengen ngerasain gimana sih rasanya kayak belanja kayak orang normal, tanpa ada yang minta foto dan lain-lain. Orang udah seterkenal itu, mati bunuh diri stres dengan popularitasnya. Sedangkan kita lihat TikTok zaman sekarang, mandi lumpur demi viral, kasih gift mawar tampol sendal, ya. Viral enggak jadi iya, ya. Segitunya orang, sehingga akhirnya iya itu orang udah punya semuanya. Di Thailand udah punya semuanya, tapi kok gak bahagia, ya. Memang ternyata ya bahagia itu justru dengan itu semuanya lepas, ganti sama Allah.
2: Masya Allah.
1: Hati kita cuma segini-gininya, sempit. Terus di situ ditaruh harta, jabatan, pasangan, segala macam, ya. Terus diselipin Allah sedikit. Ya wajar atau sempit. Suka susu sapi murni gak?
2: Suka.
1: Tapi kalau susu sapi murninya, mohon maaf, dicampur sama tai sapinya, diaduk. Aduh, gak mau.
2: Iya gak dong.
1: Diaduk loh, gak kelihatan.
2: Iya, tetap gak mau. Kan campurannya
1: tetap gak mau dong.
2: Iya dong.
1: Ya manusia aja ternyata pengennya yang murni. Terus Allah yang zat yang maha suci, kita campur STMJ, sholat terus, maksiat jalan, ya. Jadi kayak sangat tahu diri aja. Jadi ya justru cara Islam membuat manusia bahagia itu adalah bahagia yang murni, bahagia yang membuat kamu berbuat baiknya pun murni, gitu ya. Makanya kita lihat, makanya pantesan ya orang soleh zaman dulu, teh para nabi orang soleh. Dosa para nabi mah terampuni, maksum. Pahala jelas jauh lebih banyak.
2: Ya.
1: Tapi kok masalahnya lebih berat daripada kita?
2: Sakit, berkepanjangan.
1: Terus nggak pundung gitu? Nggak ngambek. Apakah nabi? Kok coba kalau nabi pundungan nggak ada wibawanya? Wahai Rasulullah, kenapa hari ini tidak berdakwah? Ambung, oh, kemarin gini diledekin melulu. Ya Islam nggak akan sebesar ini, brother.
2: Iya.
1: Tapi beliau mah jangankan dicaci, mau dibunuh kayak mangga. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai diri ini, sehelai rambut pun nggak akan jatuh kalau Allah nggak kasih izin. Lempeng, wah, terus berbuat baik. Tapi kok dia kan jahat sama kamu? Emang saya bantuin dia bukan supaya dia suka, karena Allah suka. Udah gitu aja. Ya. Tapi kok kamu kan korban? Kalau kamu kan disebutin tuh keburukannya. Kalau mau jujur mah, keburukan yang dia ucap, dia julitin, lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli.
2: Masya Allah.
1: Dihina, Dennis lu banyak omong. Dia cuma dibuka satu keburukan saya, ya Allah. Engkau tahu aku pernah ngapain aja. Bisa jadi kita banyak utang, banyak cicilan, banyak macam-macam gitu ya. Tapi enggak, ditutup. Jadi ketipu topeng, hati-hati. Saya izin ya, belum nemuin contoh yang lain ya. Misalkan ada bos makan sama karyawannya 3. Si bos mules. Terdengarlah suara merdu gitu. Piyut gitu keluarnya. Punten ini.
2: Iya.
1: Dan para karyawan mulai merasakan sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka, ya. Baunya enggak nyaman nih. Si bos enggak enak berkata, "Aduh, maaf, bau ya, kelepasan." Masalahnya besok gajian, bro. Pada senggol-senggolan, wangi bos, wangi kan, wangi. Oh iya, wangi.
2: Main aman ya.
1: Akhirnya si bosnya jadi ngerasa, serius, jangan-jangan aku manusia yang diberi kelebihan oleh Allah, manusia si kentut wangi gitu. Akhirnya dia tenang gitu. Tertipu dengan kenyataan yang asli. Udah gitu ketika akhirnya besoknya dia makan bareng sama pengusaha yang lain, sekarang lo tanpa ragu, kalau kemarin dipirit-pirit, sekarang bablas, nyampe naik badan. Karena ada tekanan dari bawah gitu ya. Maka teman-temannya yang gak ngarep digaji sama dia, jujur dong,
2: iya.
1: Bro, habis makan bangke apa? Ya, misalkan gitu kan. Gak terima, saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi bahwa kentut saya wangi. Ketipu topeng.
2: Iya.
1: Yulah, kalau kita mau jujur, benar-benar jujur sama diri sendiri ini, ketika diri ini dicaci, dimaki, gak ada hak kita marah. Karena yang dibuka oleh Allah cuma sedikit, lebih banyak yang Allah tutupi. Dan juga Allah tahu diri ini yang asli seperti apa. Tapi gak diumumin sama Allah, tidak dihinakan, masih ditutupi. Hingga akhirnya ya jangan sampai ketipu topeng kemana-mana. Tangan misalkan kebiasa dicium, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil public figure. Allah mah tahu lah siapa diri kita yang asli. Sehingga akhirnya coba orang hidup kayak gitu ya, berbuat baik juga lempeng, benar-benar karena Allah suka, bukan supaya orang lain suka. enak bro hidupnya
2: iya,
1: gitu.
2: Tenang jadinya.
1: Tenang, lempeng. Ke muka juga ngaruh loh. Kalau misalnya ada orang hidung runcing kayak abis diserut gitu ya, atau kayak perosotan TK gitu, alisnya kayak ulat bulu, tapi setiap kali ketemu mukanya gini nih. Lisannya keluarnya cuma tiga, kalau nggak gibah, julid, fitnah, yang nggak enak semua. Ngapain lu datang mau minjem duit ya? Padahal mau bagi-bagi duit, lagi milat. Langit mendung, wah Allah nggak bener nih, wah bakal kacau urusan macet banjir nih. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimaki-maki. Ya. Bangun tidur, badan teremuk, bohong. Badan remuk mah mati bro.
2: Yeah.
1: Kerja, aduh pusing bro, kepala gue pecah, bohong. Kepala pecah mah udah berantak, udah kaget satu kantor ya, udah heboh. Ya. Tampan, cantik, rupawan, ya. Tapi yang keluar dari mulut itu cuma fitnah, gibah, ya. Ada orang lain dapat nikmat, paling bapaknya korupsi, enak deh ngucap gitu ya. Akhirnya lama-lama pengen deket-deket sama orang kayak gitu.
2: Enggak lah.
1: Enggak, ya. Males. Ke muka juga jadi. Bandingkan dengan orang yang enggak ganteng, hidungnya mungkin agak gepeng misalkan. Tapi benar-benar lillahi ta'ala, menghargai orang, mikirin urusan orang lain daripada dirinya sendiri, dan juga benar-benar berusaha pengen jadi manfaat. Ada masalah gak pengen nyalain siapa-siapa, dia terus berusaha memperbaiki diri. Enak gak ketemu orang kayak gitu?
2: Enak banget sih.
1: Enak. Ya. Lepas hidupnya, udah lepas, udah benar aslama yuslimu, lepas dari itu semua. Happy dia bro, bahagia. Dan bahagianya tuh gak terbatas suatu apapun, karena murni karena Allah, dan Allah gak mungkin sia-siain. Iya pahit dijahatin, iya pahit dikhianatin, tapi Allah gak nyanyain gitu. Apalah artinya satu dunia yang kita inginkan semuanya kita terima, tapi Allah benci, silaka. Apalah artinya satu dunia mengagumi, memuji, satu dunia mencaci maki, tapi Allah sayang, selamat tetap. Jadi ya udah, lama-lama lebih enak dilihatnya, lebih nyaman. Apalagi secara medis mah, cemberut dan marah itu menggerakkan 13 otot wajah, dan kalau tersenyum hanya menggerakkan 6 otot wajah.
2: Masya Allah, masya Allah. Ini sebenarnya udah jadi ustad ini sebenarnya. Masya Allah. Karena begini kok, sebenarnya kan kita kan salah satu hadis Nabi ya mungkin ya, bagaimana menjadi orang yang terbaik, yaitu orang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga nih cara Koko juga dengan latar belakangnya, dengan dunia yang sangat terjun payungnya luar biasa, jalurnya kiri kanan, tengah muter-muter entah kemana lagi gitu kan. Tapi mungkin dari sini kan kita menjadi dapat hikmah nih buat sahabat Rukun juga, bahwa ya kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, salah satunya ya dengan mungkin Koko sharing ke kita gitu kan, kita membuat di Rukun Podcast juga. Dan jangan, mungkin poin yang paling penting dari sharingnya Koko itu, jangan pernah merasa cukup ya untuk berada belajar itu ya, atau jangan pernah merasa goyang ketika orang lain ngomongin kita terkait perjuangan kita di dakwah ya.
1: Satu, memang surga kita bukan di mulut mereka. Dua, kalaupun sekarang kita berada di jalan kebaikan, bukan kitanya yang hebat, Allah yang nolong. Mungkin beres dari sini nanti kita ngelihat ada orang tetangga kita nyari duit dari gelap sampai gelap, gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah kelihatan di pengajian. Dalam hati tersungging ucapan kayak, ngaco nih orang nih, gak sebaik kita, misalkan gitu. Hati-hati lah, kita gak tahu dia kayak gitu, bisa jadi 5 waktunya tetap terjaga, dan tahajudnya lebih banyak daripada kita, gak tahu kan, gak kelihatan.
2: Iya, iya.
1: Dan kondisinya bisa jadi dia memang yatim piatu, anak paling besar dari banyak bersaudara, mau gak mau mesti kerja. Kita bisa ngaji, kita bisa di dalam dunia kebaikan, ada waktu buat ibadah dan segala macam, karena kerjaannya enak. Kok kerjaannya enak? Ya itu kan ternyata kuliahnya tinggi. Kok bisa kuliahnya tinggi? Kan kita punya orang tua yang mampu. Jadi pertanyaannya, kitanya yang hebat atau Allahnya yang nolongin teh? Jadi enggak lah. Selalu, bahkan ini jadi motivasi ya, kalau misalkan kadang ada yang cerita, keluargaku tuh, ibuku tuh, adekku tuh, iniku tuh belum pada mau sholat, belum pada mau nutup aurat, di rumah cuma dia yang sholat sendiri misal. Yang harus bisa kita pikir adalah, kalau Allah mau, bisa mereka yang jadi ahli taat dan kamu mah ahli maksiat sendirian. Kamu bisa akhirnya pengen ngaji tuh Allah yang nolong. Dan ketika Allah sudah pilih kamu punya kebaikan tersebut, kamu lagi dikasih pahala dakwah dengan lingkungan kamu yang belum mau untuk masalah. Ya. Jadi untuk menghargai nikmat dari Allah untuk dipilih dapat hidayah tersebut, yuk jadi kebaikan bagi orang. Oke, lo awal ngaji gara-gara galau diputusin pacar atau gara-gara utang kepinjol, gak apa-apa. Tapi setelah akhirnya mulai ngaji terus tenang, yuk fokus jadi manfaat. Ya. Jadi kebaikan, karena kalau misalkan cuman berdoa minta dikabul, berdoa minta dikabul, berdoa minta dikabul terus aja kayak gitu. Terus buat apa gak esensinya Allah ngasih kita ujian? Seolah-olah kalau berdoa minta dikabul begitu terus, Allah hanya kayak dijadikan alat agar doa kita dikabul. Terbukti pas akhirnya kita gak punya keinginan, enggak, kendor ibadahnya. Padahal dengan itu sebetulnya jadi sadar bahwa iya ya, saya teh hamba. Saya pikir masalah sekecil ini bisa selesai. Uang saya banyak, teman banyak, kok gak beres-beres. Ternyata memang masalah baru selesai jika engkau tolong ya Allah, bukan dari akunya. Jadi mulainya sadar, iya saya teh hamba. Kalau udah sadar diri ini hamba, jadi ngelakuin berbagai macam cara untuk menyenangkan tuannya, untuk kepada Allah ya. Baru dari situ bisa mulai fokus jadi manfaat, untuk jadi kebaikan. Orang lain seperti apapun, ya memang bukan mereka yang saya kejar. Allah murni jadi berbuat baiknya.
2: Tips kok terakhir kok, bagaimana biar ketika teman-teman mungkin sahabat rukun ya yang lagi nonton punya latar belakang yang mungkin agak similar nih, agak mirip atau bahkan berbeda nih, tapi beranjak dengan pola yang sama mau hijrah nih, gimana sih cara yang menurut Koko itu yang perlu mereka lakukan?
1: Kalau mereka belum hijrah dan sudah mulai kepikiran gitu ya, saya gak mau selamanya kayak gini, maka berarti yakin yang sedang mereka lakukan gak baik. Karena balik lagi tadi, kalau kehidupan mereka sebelum hijrah itu udah jadi kehidupan yang benar dan baik, ngapain kepikiran tobat? Ngapain kepikiran hijrah? Dia kepikiran buat hijrah karena satu kan, iya gak benar ini teh, saya gak pengen selamanya kayak gini. Nah kalau misalkan udah kayak gitu, ya udah silakan dilanjutkan, dijalanin. Dan jangan pernah ada pikiran bahwa diampuni gak ya dosa saya, kepalang banyak. Was-was syaitan main tuh di situ untuk supaya udahlah kepalang basah nyemplung aja. Enggak, itu was-was syaitan. Kenapa? Karena syaitan gak suka kita untuk berhenti, untuk hijrah, untuk tobat. Maka mereka cuma bisa bisikin ya. Kan ketika akhirnya manusia tobat wudu, apakah pas wudu tahu-tahu ditekel dari belakang enggak bisa ngapa-ngapain dia, cekek dari enggak bisa. Kita di rumah nyetel MP3 Quran 24 jam, dia mencet tombol matiin aja enggak bisa. Segitu lemahnya innaka ida syaitana kana do'ifa, lemah tipe daya syaitan. Mereka cuma bisa apa pas ada tamu, jangan Quran mulu dong, ganti ada lagu Blackpink baru nih misalkan gitu ya. Akhirnya diganti. Padahal kalau enggak diganti, enggak bisa apa-apa. Kok dibanting tiba-tiba murotal MP3-nya. Atau kalau bisa dimatiin serem bro. Malah jadi horor. Jadi ya terusin ya. Cukup perlu berapa kekecewaan lagi untuk sadar bahwa semua kebahagiaan itu gak bisa didapat kecuali kita mendekat kepada sang penggenggam hati. Kalau udah Allah yang jadi tujuannya, bismillah. Sehingga setiap kali ada masalah itu, kadang masalah itu cara nyelesainnya gak usah diapa-apain, gak usah pakai tips, trik, strategi, gak usah. Benar-benar semudah kita ganti sudut pandang bisa langsung beres semua masalah. Contoh ya, kita dikasih minum misalkan botol air mineral, setelah habis kata saya sampah tuh, masalah harus dibuang. Coba kata pengusaha daur ulang, dikumpulin tuh nafkah ini teh masya Allah, padahal bendanya sama. Ini masalah kalau kita pakai sudut pandang dunia selalu pasti jadi berat, tapi kalau sudah pakai sudut pandang akhirat, dijahatin kayak kubur dosa, dah sadar pengen ke surga. Pas sudah berbuat baik jadi pahala, dianya malah jahatin. Yang penting udah jadi pahala. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Digugurin dosa sama dapat pahala. Kalau kita setiap kali berbuat baik terus masih kesal terus, tinggal ngaca terus ngomong sama yang di kaca, bisa jadi kamu emang gak pengen surga ya. Makanya baiknya tuh masih terbatas sih. Ya. Atau mungkin ya karena memang kita segitu cintanya sama dunia. Tapi udahlah, wisata rohani aja. Entah lihat kuburan, dulu dia lebih kaya dari kita. Atau kalau dulu pernah kayak ke rumah kanker Indonesia, ketemu perempuan umur 20 tahun, tangan kanannya entah kenapa udah gak ada dan sudah botak kena kemoterapi. Dia yang ngajakin ketawa. Enakan saya tahu kapan meninggalnya, jadi bisa siap-siap karena udah divonis dokter. Yang lain mah belum tentu, bingung. Atau pernah waktu ke Lombok ketemu teman-teman tunarungu, ketemu orang-orang yang dari lahir hingga detik ini gak pernah dengar satu bunyi apapun, murni tunarungu, gak bisa dengar apa-apa, tapi bisa waktunya azan berkumandang dia yang ngajakin sholat. Sehingga ketika teman-teman, ya Allah, dia udah setting di handphonenya ya, jadi kalau ada waktunya sholat ngegeter gitu. Ini apa kabar, kuping selama ini dengar waktunya sholat azan cuek aja. Kalau udah ketemu yang kayak gitu, langsung jadi receh masalah kita, bro. Apa kabar dengan orang yang masih kesel gara-gara kalah main Mobile Legend, sudah banting handphone. Jadi ya udahlah, ke arah sana aja, bismillah.
3: Masya Allah.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Pribadi dan lingkungan tidak mendukung mereka untuk bangga dan berprestasi. Anda seringkali mendengar jawaban, "Ah, saya sih cuma ibu rumah tangga," dari seorang ibu manakala tanya tentang pekerjaannya. Biasanya si ibu juga menambahinya dengan tersenyum malu. Apakah betul karena profesi ibu rumah tangga ini memang memalukan? Hingga saat ini, kerap kali adalah kenyataan bahwa profesi ibu rumah tangga belum diletakkan pada posisinya yang sebenarnya tinggi. Masak, cuci, setrika, bersih-bersih rumah, bermain dengan anak, menyuapi, membersihkan anak, siapa sih yang tidak bisa melakukannya? Tanpa harus sekolah tinggi-tinggi pun tak ada kesulitan. Begitulah umumnya kata orang. Tapi apakah memang benar demikian? Jika tujuan membesarkan anak hanya sekedar supaya mereka tumbuh besar, mudah. Tetapi untuk mendapatkan anak yang berkepribadian tinggi, berakhlak mulia, sama sekali bukan pekerjaan gampang. Tak ada jaminan gelar profesor pun akan membuatnya mampu. Sayangnya, memang untuk urusan mendidik anak ini belum ada sekolah formalnya. Akibatnya orang mengira seorang wanita akan bisa melakukannya begitu saja secara naluriah. Ditambah lagi, urusan mendidik anak ini hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Perlu bertahun-tahun lamanya untuk bisa merasakan hasilnya, memilih anak yang baik dan berakhlak. Namun demikian pula bila ada kesalahan dalam mendidik, akibatnya mungkin baru ketahuan bertahun-tahun kemudian. Sehingga orang merasa sudah mendidik anaknya dengan baik, sekalipun yang dilakukan hanyalah mendidik sesuai pendapatnya sendiri. Anggapan menyepelekan ini sangat berbahaya, mengingat pendidikan anak adalah tugas yang sangat menentukan kualitas generasi muda umat. Kenyataan membuktikan bahwa kualitas kita masih sebatas kualitas ibunya saja. Salah satu pendukung tumbuhnya rasa percaya diri adalah faktor pengakuan dari lingkungan atau masyarakat. Jika perempuan kita belum percaya diri sebagai ibu rumah tangga, salah satu sebabnya memang karena banyak elemen masyarakat yang kurang bisa memberikan penghormatan kepada profesi mulia ini. Semua, baik media cetak, elektronik, penuh dengan artikel tentang keberhasilan karir kaum wanita di luar rumah. Gambar iklan senantiasa menampilkan wanita-wanita kantoran yang keren dan trendy. Kalaupun ada ibu rumah tangga, itu hanya iklan sabun cuci mungkin. Hampir semua yang berbau modern diambil dari dunia barat. Padahal mereka sudah banyak mendiskreditkan keluarga, dianggap pembatas kebebasan wanita. Kian banyak orang benci pada pernikahan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalam.

0: Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam, dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih, saya punya penghalang, gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja, teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua. Jauhi semua, mau dikatakan Anda kolotkah, bodohkah, kampungankah, biarin dulu. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah, karena perbuatan kita sendiri, tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadir di majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah, saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Nanti besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal, masih sibuk dengan yang lain, tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik, mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik tidak bisa dengar Al-Quran, tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Ya ummi ma.
2: Seorang ibu yang baru melahirkan penuh kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter, "Bisakah saya melihat bayi saya, dok?" Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi lelaki yang mungil itu,

Seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma. Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman-teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibunya pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Namun dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang tua anak lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangatlah rahasia." Operasi berjalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Bakat musiknya yang hebat itu berubah menjadi kejeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya. "Pa, saya harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu tak akan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang itu tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu, lalu menyibaknya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak dapat terlihat. Cinta yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan namun tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.

Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: مُبِينٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Rabb kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.

katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orangnya benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: kunna mu'minin.
1: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
0: Alladzina istakbaru lilladzina istudhifu anahnu

orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu?" Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

katakanlah, sungguh, Rabku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

nadhir. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orangnya sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُرْ

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh, janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini nampak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0857-1395 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto

Dalam kehidupan kita selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam interaksi kita dengan sesama. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan. Bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan timbul saat interaksi kita dengan orang lain membuahkan kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat amarah, berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan. Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan amarah, dan kalaupun kita marah, maka marah kita tidak berlebihan. Tiga hal termasuk akhlak keimanan, yakni orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkannya ke dalam perkara yang batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Pendengar, maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang, sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kekafiran. Kita harus melatih diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah agar kemarahan kita tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam beberapa hadis tentang keutamaan menahan marah, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya." Dalam hadis yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyerukan pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk, sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hadis Hasan. Pendengar, Rasulullah tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, dan beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Maka beliau tidak diam, beliau marah dan berbicara. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke lampu rumah Aisyah ada gambar makhluk hidupnya, yakni gambar kuda bersayap, maka merah wajah beliau dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti gambar ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, begitulah keadaan beliau, senantiasa berada di atas kebenaran, baik ketika marah maupun ketika dalam keadaan ridho atau tidak marah. Dan demikianlah semestinya setiap kita selalu di atas kebenaran ketika ridho dan ketika marah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, aku memohon kepadamu berbicara yang benar ketika marah dan berbicara yang benar ketika ridho." Hadis Sahih riwayat Nasa'i. Setelah kita mengetahui keutamaan menahan amarah, maka sekarang coba kita tanyakan dengan

dengan jujur pada diri kita, bagaimana jika kita sedang marah selama ini? Apakah kita mampu menahan amarah? Atau apakah saat marah, kita tetap mampu menahan dan mengendalikan amarah kita sehingga tidak berlebihan?

bahasan berhubungan dengan masalah itu. Satu persatu bagi yang berminat untuk mengikuti rinciannya bisa kembali kepada, maksudnya rincian lebih panjang lagi kepada bahasan kita di Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, bisa diikuti, dilihat di playlist YouTube kami di Khalid Bin Salam Official. Anda cari Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, bahasan tentang masalah bab sholat atau kitab sholat, hadis tujuh golongan yang dinaungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada naungan kecuali naungannya. Namun pada kesempatan ini insya Allah kita akan coba mengambil intisari daripada bahasan, karena yang 7 jam atau harusnya setiap golongan kita bahas satu kali pertemuan secara khusus, itu kita padatkan dalam satu kali pertemuan saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya. Berbicara tentang hadis ini teman-teman sekalian, tentang 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, berarti kita sedang membicarakan tentang masalah hari kiamat. Salah satu rukun iman kita sebagai seorang muslim adalah terjadinya hari kiamat. Dan itu satu paket. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, satu paketnya adalah prosesi kematian, ya, menghadapi malaikat, kemudian sakaratil malaikat maut dan sakaratil mautnya, kemudian prosesi, ya, pindahnya kita ke alam barzah, biasa kita bilang alam kubur, kemudian akan ada hari kebangkitan di mahsyar nanti, dan disitulah hiruk-piruk kiamat akan terjadi. Bagaimana manusia di depan matanya melihat ada surga dan ada neraka, dan bagaimana ketakutannya orang-orang yang akan menuju ke neraka karena apa yang selama ini mereka dengar, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran yang akan kita bacakan nanti dalam surah Al-Hajj, bagaimana saking takutnya manusia pada saat itu, ya, sudah diberikan bocorannya kepada orang-orang beriman agar jangan kita menjadi orangan seperti mereka ini, yaitu mereka sangat takut melihat neraka dengan gemuruhnya, dengan jeritan-jeritan, teriakan-teriakan orang yang ketakutan, yang disiksa di sana, serta juga ditambah kita akan melewati neraka itu untuk menuju ke surga, walaupun kita

ayat 2-nya. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat. Ayat pertama Allah ingatkan, artinya setiap orang baca surah Al-Hajj maka akan langsung diingatkan dengan potongan ini tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kebangkitan. Karena sekarang kita tidak melihat apa fil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki yang terus hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya, bersahabat karenanya, dan berpisah juga karena Allah. Nanti akan kita jelaskan semua itu insyaAllah. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang memiliki dua ciri khas. Dhatu mansib, punya kedudukan, wa jamal. Ya, kedudukan ini masuk dalamnya, ya, anak terhormat, kekayaan dan segala macam, dan kecantikan. Dua hal ini berkumpul padanya. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang laki-laki yang berinfak, ya, dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalin fa fadat aynahu. Seseorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian, ya, kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, semua meriwayatkan hadis ini tentunya. Baik, hadis ini teman-teman, kita langsung masuk ke penjelasan tentang masalah hadis ini karena melihat waktu, ya. Golongan pertama yang Allah muliakan pada saat itu adalah Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Adil di sini, ya, memiliki makna yang luas. Tapi kalau kita mengambil makna khususnya adalah dia berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya. Tapi ingat sebagaimana saya katakan tadi, tentu syaratnya juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ya, sesungguhnya telah kafir golongan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka, ya, selama mereka meninggal dalam keadaan kekufuran itu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang Majusi selain daripada ahli kitab mendengarkan aku diutus menjadi nabi. Kemudian mereka tidak beriman kepadaku dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka jadi penghuni neraka. Nah, jadi ini syaratnya harus orang muslim dia. Pemimpin yang adil adalah muslim. Ditambah dengan keadilan. Kenapa di sini teman-teman yang disebutkan keadilan? Kenapa bukan kejujuran? Ya, misalnya, kenapa bukan kedermawanan? Kata ulama, karena memang adil itu adalah sesuatu yang menaungi semua itu. Maksudnya, orang tidak mungkin berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya dan menyamaratakan semuanya. Orang yang zalim dibantu, orang yang berbuat kezaliman, ya, dihukum, ya. Tidak akan mungkin terjadi kecuali orang itu memang dasarnya bertanggung jawab, orang itu jujur, orang itu memang dermawan karena dia ingin berbagi. Tidak mungkin. Jadi adil ini mencakup semua sifat-sifat kebaikan yang kalau dibahas satu persatu juga punya keutamaan tersendiri. Tanggung jawab, amanah, jujur, ya, dan segala macam. Itu masuk di makna adil. Karena tidak mungkin orang berlaku adil kecuali memang dia sudah jujur, dia bertanggung jawab, dia amanah, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini teman-teman sekalian, banyak sekali contoh dalam masalah ini, tapi yang paling nyata adalah kita bisa lihat kepemimpinan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan setiap orang beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan buat kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam

selalu berlaku adil. Tidak ada satu kezaliman pun kecuali beliau akan ya menangkan orang yang terzalimi dan menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga tidak ada toleransi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pelaku kemaksiatan. Dia harus mengakui kesalahannya. Kalau itu ada hubungannya dengan hukuman fisik, maka dihukum secara fisik. Pernah ada seorang wanita dari turunan Quraisy, pejabat, maksudnya turunan pejabat kalau kita sekarang, orang-orang yang terhormat. Di masa jahiliyah mereka punya hukum potong tangan juga bagi orang mencuri gitu kan. Islam datang memastikan tentang hukum tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan pencuri laki-laki, mencuri perempuan, wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasabana kala min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan hukuman dari Allah gitu. Dan penghinaan bagi mereka, kenapa mereka melakukan mengambil barang orang lain gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, tapi di masa jahiliyah dulu mereka pilih-pilih. Kalau yang mencuri masyarakat biasa dipotong tangannya. Kalau yang mencuri orang yang punya kedudukan tidak diganggu gugat. Dan ini terus turun temurun ya, sifat jahiliyah ini kepada orang-orang yang tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menerapkan syariat Allah tidak mungkin. Pernah terjadi ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam. Rupanya wanita ini suka mencuri. Setelah masuk Islam pun dia mencuri, gitu kan. Namun orang-orang sahabat, mereka masih baru masuk Islam dan mereka berkata satu sama yang lain, bagaimana nih, dihukum gak ya? Siapa kira-kira yang bisa menemui Nabi SAW dan menyampaikan tentang masalah ini agar jangan wanita ini dihukum gitu. Seperti tradisi orang-orang jahiliyah karena dia punya kedudukan gitu. Maka mereka fikir satu sama lain sampai menemukan seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini adalah anak Zaid. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW dan dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Dan ini juga Usama dikenal ya, Ibnu Hibbin Nabi SAW, anak kekasih Nabi SAW. Nabi sangat sayang dengan Usama. Maka mereka meminta Usama yang waktu itu masih muda masuk ke rumah Nabi SAW dan melobi Nabi. Maka Usama pun dengan polosnya datang menyampaikan, ya Rasulullah, seorang wanita bernama Fulana mencuri dan saya dikirim oleh sahabat-sahabat Anda untuk melobi. Apakah ini bisa untuk tidak dipotong tangannya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usama kalimat yang jelas. Ini menunjukkan tentang keadilan seorang pemimpin. Atashu'u fi haddi min hududillah ya Usama. Apakah kau menolong, membela orang dalam pelanggaran yang harus kena hukuman dari hukuman-hukuman Allah, hai Usama? Maka beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, Nabi SAW mengatakan itu. Dan diantara anak-anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Fatimah yang paling Nabi SAW cintai. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW kasih perumpamaan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya pasti akan potong tangannya. Sebagian ulama hadith mengatakan, pencuri wanita ini juga bernama Fatimah kebetulan. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan juga Fatimah di sini, Allahu a'lam. Ini yang pernah kami dengarkan dari beberapa guru kami di kota Madinah tentunya. Jadi saya sampaikan ini. Dari hadith ini, atau dari riwayat ini, kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW tidak ada toleransi. Salah-salah. Benar-benar gitu. Tidak ada karena keluarga beliau misalnya, atau karena orang terkenal lalu kemudian beliau bela, tidak. Dan ini sebuah pelajaran penting teman-teman sekalian. Banyak di antara orang tua yang mereka tidak menerapkan keadilan pada anak-anaknya dari sisi misalnya, mungkin dia adil dari sisi pemberian, tapi dia tidak adil dari sisi hukuman misalnya. Karena ada anak yang lebih disayang maka tidak dihukum. Enggak. Berikan hukuman. Ya. Berapa banyak orang tua yang anaknya narkotika, lalu kemudian ibunya merasa karena sayang sama anaknya, begitu ditangkap oleh polisi, lalu dia nangis-nangis, dia lobi suaminya supaya bisa menyelamatkan si anak ini dari genggaman penjara misalnya, atau dari polisi. Lalu kemudian ayahnya pun membayar dan segala macam dikeluarkan. Ini anak ini tidak pernah merasakan hukuman dari perbuatannya. Minggu depan, bulan depan diulangi lagi. Dan terus begitu terjadi. Ini salah satu poin yang keliru. Harus kita berikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Supaya dia tahu tentang masalah efek daripada perbuatannya itu. Begitu juga dengan kasus Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kasus Umar bin Khattab, kasus Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Mereka terkenal dengan keadilan-keadilan yang cukup banyak contoh dalam masalah ini. Tapi kita ambil salah dari empat khulafaur rasyidin, misalnya Umar radhiyallahu anhu. Umar tidak pernah meletakkan kepalanya di malam hari tidur kecuali beliau sudah keliling kota Madinah. Dan mencari tahu
apakah masih ada masyarakatnya yang buta atau tidak. Sampai beliau pernah menemukan ada seorang ibu yang memasak di sebuah panci batu. Anak-anaknya sedang menangis di sebelahnya, tiga orang yang satu atau dua sudah tidur, yang sisanya masih menangis. Maka Umar bertanya, kenapa? Ada apa dengan anda, wahai Amatullah? Amatullah ini hamba Allah dalam bahasa Arabnya. Tapi untuk wanita, kalau laki-laki kan Abdullah. Ada apa dengan anda? Dia mengatakan, anak saya sudah kelaparan tiga hari dan tidak ada makanan. Pemimpin negaranya tidak memperhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah pemimpinnya gitu. Maka begitu Umar lihat dalam panci ternyata dimasak adalah batu. Lalu ibu itu menjelaskan, saya memasak batu ini supaya anak-anak saya mengira saya masak. Karena mereka capek menunggu, hanya mereka tidur gitu. Ya. Maka Umar tanpa banyak basa-basi langsung ke Baitul Mal, mengambil sendiri dengan tangan beliau gandum dan beberapa kebutuhan. Kemudian beliau memikul di pundaknya, lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu ya, langsung datang dan memasakkan sendiri ibu tersebut dan memberikan makanan itu kepada ibu dan anak tersebut. Ya. Lalu kemudian orang yang, ya, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya atau besok ibu kau boleh menemui kami untuk kami berikan hak anda gitu. Jadi begitu luar biasanya, dia tidak mau ada satupun yang dihisab. Bahkan pada saat dia memikul makanan tadi di pundaknya, kalau kita bahasakan sekarang mungkin pengawalnya atau sekretarisnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, biarkan aku yang memikulnya. Maka kata Umar, apa kau siap untuk memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Jadi mereka ketakutan, jangan sampai mereka dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pemimpin yang adil. Mereka bukan sibuk duduk di istananya, sibuk dengan tiap hari makanan dan minumannya saja tanpa memikirkan apakah masyarakatnya sudah mendapatkan haknya atau tidak. Satu orang saja, saudaraku seiman, yang kita zalimi sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya ya, yang kita zalimi itu satu kota, satu provinsi, ya, satu negara. Berapa banyak orang yang harus kita berhadapan dengan mereka pada hari kiamat nanti. Dan berapa banyak pahala kita yang kita siapkan untuk kita bagi-bagi kepada mereka. Dari mana kita tahu, teman-teman, mungkin seluruh amal yang pernah kita kerjakan 50 tahun, 60 tahun, semasa kita hidup 70 tahun misalnya, habis oleh satu orang yang nuntut pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, wahai para pemimpin, ingatlah hadis ini. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, man la dirham lahu wala dinar ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar dan dirham, bisnis bangkrut, wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflis summa yati yawmal qiyamah. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat. Wa yati wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Ya. Orang yang bangkrut adalah orang datang pada hari kiamat pernah mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil haknya orang ini. Ya. Kemudian orang-orang itu datang dan menuntut semuanya. Mereka datang menuntut. Lalu diambil dari hasanat, dari pahala-pahala dia diberikan kepada orang-orang tersebut. Sampai kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalau sudah habis pahalanya. Dan masih ada saja orang yang menuntut, ukhidha min sayyiatin, maka diambil dosa-dosa mereka. Orang lain berbuat zina, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain mabuk, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain narkotika, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain bakti durhaka sama orang tua, dia yang tanggung dosanya. Hanya kenapa? Karena dia pernah menzalimi orang. Itu hadis ini menjelaskan masalah individual ya. Tapi kita bisa tarik hadis ini kepada pemimpin negara yang punya masalah dengan banyak masyarakatnya. Banyak kezaliman yang dilakukan, berapa banyak pahala yang akan habis pada hari kiamat. Bukan cuma itu, berapa banyak dosa-dosa orang yang akan dia tanggung dan dia akan disiksa di neraka. Wa'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jabatan adalah amanah untuk kita lakukan, jalankan keadilan. Bukan justru kita menunggangi untuk memuas-muaskan diri kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangkan di Kufa, dibuatkan buat beliau sebuah istana kerajaan supaya layak sebagai seorang raja. Maka beliau begitu melihat, langsung beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istana yang membuat aku lalai, yang membuat aku jadi ya, mengejar dunia ini. Lalu beliau meninggalkan dan beliau tinggal di rumah biasa, saking takutnya gitu. Bukan berarti pemimpin tidak bisa tinggal di istana, bukan, bisa saja. Tapi dia harus tahu, ada tanggung jawab dia. Kalau enggak, orang-orang di hadapan mata dia ini akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. Baik, ini syarah atau penjelasan sederhana.
Walaupun ini cukup panjang harus dipaparkan, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa difahami. Yang kedua adalah seorang anak muda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan afna syababahu wa nashatahu fi ibadatillah. Artinya anak muda ini menghabiskan waktu mudanya dan kegiatan-kegiatannya, ya, aktivitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, masa muda bukan untuk dihabiskan dalam kemaksiatan. Kenapa selalu ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, mumpung masih muda, puas-puasin. Puasin itu bukan dalam hal hafal Quran, ibadah, sholat. Mumpung masih kuat nih, ayo pergi haji. Enggak. Tunggu nanti kalau sudah tua, sudah lemah, baru pergi haji, pergi umrah. Baru pakai kopiah, baru taubat, baru masuk masjid, baru pakai jilbab kalau sudah tua. Mana masa mudanya? Habis dalam kemaksiatan. Ugal-ugalan. Yang digambarkan dalam sinetron-sinetron di negara kita, anak-anak muda yang nakal, yang ganggu gurunya, pergaulan bebas, gonta-ganti pacar. Subhanallah, gitu. Kenapa semua ini? Bahkan kadang-kadang kalau ada anak yang cantik ataupun gagah, menjadi sebuah pertanyaan, ya, kalau anak-anak ini mesti hadir di pengajian, kenapa enggak jadi artis misalnya, yang supaya dia bisa tampil dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa harus begini? Kenapa harus pura-pura jadi suami, pura-pura jadi istri, terus terbuka aurat, terus ini, terus pelukan, terus ciuman, terus-terus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bukan dalam ketaatan? Apakah Anda sudah tahu pemilik rumah Darul Arqam yang dipakai dakwah oleh Nabi SAW di awal di Mekkah, umurnya cuma 16 tahun teman-teman sekalian? Apakah Anda sudah tahu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua orang yang dijamin masuk surga, dua-duanya masuk Islam di umur belasan tahun, 116, 115 tahun? Apakah Anda sudah tahu nama yang sering Anda dengar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid, ya, banyak sahabat-sahabat yang mereka masih belia, muda sekali, dan mereka dengan semangat menjalankan agama ini. Mereka anak muda yang harus dijadikan contoh. Kalau Anda sebagai orang tua pernah melakukan masa-masa Anda lalui di masa hidup Anda nih dengan keburukan, Anda bergaul bebas, zina sebelum nikah, Anda minum minuman keras, mabuk, pokoknya pergaulan bebas gitu yang Anda lakukan, maka jangan wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harusnya kita bayar kekurangan kita dulu dengan cara memperbaiki mereka. Itu yang benar. Bukan malah kita wariskan keburukan itu. Ini hal yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Banyak orang tidak, dia hamil di luar nikah dulu, dia bilang sama anak-anak, enggak apa-apa. Ya. Ini keliru. Kita harus panen pahala dari anak-anak kita. Mereka seperti lembaran putih yang kita tinggal isi, ya. Kemudian kita panen pahalanya. Sekarang saya lagi ceramah menyampaikan kepada Anda nasihat-nasihat ini. Semoga Allah jadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, dan Anda juga setelah itu tentunya. Orang tua saya panen pahalanya. Karena mereka sibuk di saat saya masih kecil, masuk ke pesantren, belajar agama. Dan saya terus dimotivasi gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa belajar. Walaupun saya juga masih punya banyak kekurangan, masih harus terus belajar. Masih ada kesalahan-kesalahan, tapi paling tidak saya sudah bisa mengarahkan diri saya kepada agama yang saya ketahui, sebatas ilmu saya, dan saya bisa ajarkan kepada orang lain. Ya, tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Kenapa? Kenapa kita harus lahirkan anak-anak kita, lalu kita biarkan mereka ke pergaulan-pergaulan bebas? Saya lihat banyak di antara kerabat kami bahkan begitu. Orang tuanya kaya raya, lalu dia biarkan saja anaknya bergaul bebas. Bawa pacarnya ke rumah, narkotika, mabuk-mabukan, setiap malam ahad keluar ke diskotik, ke karaoke. Biarkan. Akhirnya, pada saat ada masalah, ditangkap oleh polisi, pada saat hamil di luar nikah, pada saat ini, malu, baru malu. Kenapa malu? Ya, terima saja konsekuensinya. Kenapa enggak suruh anak-anak kita ke masjid, kenalkan mereka masjid, majlis ilmu, tutup aurat dari awal. Ajarkan mereka tanggung jawab, amanah, kejujuran, dan seterusnya. Allahul musta'an. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna Allah yujibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah itu kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu kita masih sehat, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentu penjelasan yang cukup panjang, tapi kita mudah-mudahan ini sudah mewakili. Jadi kalau kita masih muda, habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kuat. Ya. Kalau kita luput
pada saat kita masih muda. Sekarang anak-anak kita jadikan sebagai aset amal jariah kita. Yang ketiga, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, di sini walaupun ya disebutkan warajulun, seorang laki-laki, tapi ada hadis yang menjelaskan wanita pun boleh ke masjid ya, walaupun laki-laki di skala prioritaskan ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tamna nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian menuju ke masjid dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya benar ya. Tetapi tetap saja mereka boleh ke masjid gitu kan. Cuma memang ada adab-adabnya. Di sini ya, laki-laki lebih difokuskan karena memang mereka ditekankan sekali untuk ke masjid. Dan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali keutamaan. Sayang sekali mereka sia-siakan itu ya. Dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilai. Seorang laki-laki hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga ia kembali lagi padanya. Selalu gelisah dari pulang sholat duhur, sebentar asar nih, tidak mau luput sholat asar itu di masjid. Keluar dari sholat asar aktivitas, gelisah hatinya, jangan sampai luput maghrib. Sebelum maghrib atau pas mau maghrib dia sudah siap-siap, langsung dia sudah di masjid. Setiap sholat seperti itu, hatinya terpaut dengan masjid. Dan di saat dia tidak ada kegiatan lain, maka dia duduk di masjid, dia menunggu. Ini terlalu banyak keutamaannya. Terlalu banyak keutamaannya, teman-teman sekalian. Ya. Di antara keutamaan yang perlu kita garis bawahi dalam masalah ini adalah, tentu ini cuma berbagi saja sebagian ya, masih banyak yang lainnya gitu. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid ini lebih utama salat daripada salat di rumahnya dan pasarnya 25 derajat. Ya. Karena jika seseorang itu berwudu dan menyempurnakan wudu, saya langsung terjemahkan menghemat waktu ya, memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi masjid dengan tujuan hanyalah untuk sholat, maka kakinya melangkah itu yang satu mengangkat derajatnya dan yang satu menghapuskan dosa sampai ia masuk ke dalam masjid. Jika ia masuk masjid maka ia berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya. Artinya dari awal dalam sebuah riwayat yang dikatakan seseorang itu kalau keluar ingin ke masjid, dari pertama dia keluar dari rumahnya sampai dia balik lagi, terhitung dia seperti mengerjakan sholat. Dan para malaikat akan terus mendoakan seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat ia sholat di masjidnya. Para malaikat akan mengatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobatnya. Hal itu terus berlaku ya, selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya, dan selama tidak berhadas ketika sholat, maksudnya tidak membatalkan wudhunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini hadis mulia sekali. Ada hadis yang selalu menyentuh saya dan menjadi motivasi untuk ke masjid, teman-teman sekalian, bagi yang masih malas ke masjid. Perhatikan hadisnya ini ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Ya. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan suci, sudah wudu di rumahnya untuk mengerjakan salat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya termasuk Jumat kalau hari Jumat ya. Fa ajru ka hajril hajil muhrim. Maka dia dapat pahala haji orang yang sedang berihram. Satu hari 5 kali bisa dapat pahala haji dengan ke masjid. Kenapa teman-teman tidak ke masjid? Anda bukan hidup di sebuah negara yang masjidnya susah ya. Saya datangi beberapa negara-negara non-muslim yang kami diundang berdakwah di sana. Susah, mau ke masjid butuh waktu 15-10 menit dengan kendaraan baru bisa sampai ke sebuah masjid. Kalaupun ada dapat, ada satu musola kecil yang tidak terdengar azan, parkirannya susah. Di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, hampir setiap sudut kita bisa temukan ya, di kota-kota yang mayoritas muslim, hampir setiap sudut, apalagi kayak di Jakarta, hampir setiap gang ada musola. Saya tidak pernah temukan kendala untuk sholat, Masya Allah, di Jakarta. Begitu di waktu sholat tinggal tanya, Pak ada masjid? Oh ada di dalam gang sana, lewat kanan, lewat kiri. Kita sudah langsung bisa dapatkan. Bahkan banyak di beberapa instansi disiapkan musola. Ya. Mudah sekali, tapi kenapa orang tidak mau? Hanya pergi sholat sebentar, 10 menit. Dapat pahala haji, berapa biayanya? Haji. Apakah Anda sudah tahu pahalanya orang pergi haji? Di antaranya hadis kata Rasulullah SAW, haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat maksiat, tidak fusuk, berbuat kriminal. Maka raja'a kayu mawaladathu ummu. Dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dari dosa-dosa.
Gak ada dosanya lagi, bersih. Itu Anda dapatkan sehari 5 kali pahala haji dan pembersihan dosanya sekaligus. Itu luar biasa. Ini hadis luar biasa. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الدُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُؤْتَمِرِ. Dan siapa yang keluar mau sholat duha, menuju ke masjid tapi sholat duha di waktu duha, Anda pada saat mau pergi kerja segala macam, Anda mampir di masjid sebentar, Anda sholat duha, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berumrah berihram. Itu luar biasa gitu. Ada pernah seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, dan hadis ini disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana rajul la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Saya pernah menemui seseorang, maksudnya di zaman Nabi SAW ya, waktu beliau masih hidup, saya dapatkan seseorang yang saya tidak tahu ada orang lebih jauh rumahnya dari masjid dari orang ini. Wa kana la tukhti'u shalah, dan tidak pernah dia luput salat 5 waktu. Selalu tiba on time di masjid. Qala faqila lahu aw qultu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa ramda. Kalau seandainya aku berkata kepada yang kata Ubay, kalau seandainya engkau membeli seekor keledai yang kau bisa gunakan di masa panas dan dingin, memudahkan kamu untuk di masa teriknya siang hari dan juga di gelapnya malam hari, memudahkan kamu untuk ke masjid. Qala ma yasuruni anna manzilimi ila jambil masjid. Ya. Aku sengaja, kata dia, orang itu tidak mau rumahku dekat masjid. Tuh, kok bisa? Dijelaskan sama dia, ya. Inni uridu an yuktaba li man syaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena aku pengen sekali dicatat semua pahala ini setiap langkahku ke masjid walaupun jaraknya jauh, pada saat pergi dan pada saat pulang. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qad jama'a Allahu laka dzalika kulli. Allah telah menggabungkan untukmu semua itu. Ya. Sampai Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fihi isbatu thawab fil khuta fil rujui min as-salati kama yathbutu fil dhihab. Dari hadis ini jelas sekali bahwasanya akan ada pahala dari setiap langkah pada saat pulang ke rumah sebagaimana dicatatkan pahala pada saat setiap kali pergi, ya. Itu keutamanya besar sekali dan cukup banyak hal yang berhubungan dengan masalah ini, ya. Kemudian golongan yang keempat, teman-teman sekalian, yaitu seseorang atau dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena. Jadi sini juga digunakan kalimat warajulan dan dua laki-laki, ya. Ini berarti lafadznya umum, tapi boleh masuk ke masalah khususnya. Maksudnya dia khusus tapi bisa masuk kepada umumnya. Misalnya khususnya kan dua orang laki-laki, tapi apakah ini masuk dalamnya kalau dua wanita juga saling mencintai karena Allah? Jawabannya iya, masuk secara umum juga, gitu kan. Walaupun disebutkan sini laki-laki, ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab keutamaan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan dengan dua orang yang saling mencintai karena Allah di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena Allah, karena suka agama temannya ini bagus, ya, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Ya. Nah, ini jelas sekali tujuannya. Jadi yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, bagaimana seorang laki-laki di antara kita mencari laki-laki yang lain, sesama jenis, ya, laki-laki yang lain yang kita anggap lebih soleh dari kita, lalu kita menjadikan dia sebagai sahabat kita. Dan sunnahnya kita mengatakan kepadanya, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Kenapa? Ada seorang sahabat, ya, dia melihat seseorang ibadahnya bagus sekali, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan depan matanya. Lalu kemudian kalau kita ucapkan inni uhibbuka fillah sunnah, atau kalau ada mengucapkan kepada kita, sunnahnya kita jawab. Kita mengatakan, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya, atau karena kau mencintaiku karenanya. Ini sunnahnya kita ucapkan seperti itu. Begitu juga dengan wanita. Dia cari wanita yang lain, sesama jenisnya, yang lebih salihah, lalu dia jadikan sebagai sahabatnya, yang bisa terus-menerus bersama dengan dia, memotivasi dia dalam ibadah, mengingatkan dia kalau melakukan pelanggaran, ya. Dan keduanya ini, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan sama perempuan, masuk dalam hadis Nabi SAW yang sahih, al-mutahabuna fi jalali, hadis qudsi,
Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang mencintai, saling mencintai karenaku, karena kemuliaanku, kata Allah, lahum manabira min nurin yagbituhumul nabiyuna wasyuhada. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang akan dicemburui oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nah, karena mereka saling mengingatkan kepada Allah. Dan maksud di sini adalah ijtama' alai, berkumpul memang, bersatu, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alai, dan berpisah juga karena nyatanya kalau sahabatnya sudah melakukan pelanggaran, diingatkan tidak mau dengar, maka dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya di poin ini perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian, saling mencintai karena Allah ini berarti kita siap berkorban untuk sahabat kita. Makanya pernah ada dua riwayat yang berpisah ya, satu ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi mirip kasusnya. Mereka mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka kata Abu Hurairah, dan riwayat lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kau tahu konsekuensi perkataanmu? Dia bilang, apa konsekuensinya? Dia mengatakan, apakah kau siap kantongku jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku? Artinya, ini sudah kayak bersahabat benar-benar, dia saling memenuhi kebutuhan, ya, saling mendukung, saling menasehatin, saling berkorban. Kata orang tersebut, saya belum siap. Maka kata mereka, silakan cari orang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi yang betul-betul berkorban, ya, untuk sahabatnya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki dua sifat, dhatu mansibin wa jamal. Punya kedudukan, maknanya anak terhormat dan kaya, gitu kan. Dan umumnya kan orang kalau terhormat itu punya harta, punya kekayaan ya. Dan juga jamal, punya kecantikan. Untuk apa? Berzina. Lalu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, enggak, saya takut kepada Allah. Di sini kata ulama, kalau seandainya wanita seperti ini saja, ya, artinya cantik dan kaya, ditolak, apalagi kalau miskin dan jelek, atau cantik tapi miskin, ya, atau kaya tapi jelek misalnya, tetap jadi jelek. Kalau yang sudah punya kecantikan, punya harta, ditolak, maka tentu yang lain lebih pantas untuk ditolak gitu ya. Dan dia mengatakan di sini, aku takut karena Allah, tapi memang betul-betul dia, ya, tulus, dia nggak mau mengerjakan. Memang ini berat, ya. Kasus Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa jadi pelajaran penting di sini, dia diajak berzina oleh majikannya sendiri, ya, atau bisa dikatakan ibu angkatnya di rumah, ya, di istana yang besar, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang masyhur dalam kisah Yusuf ya, alaihissalam dalam surah Yusuf, ya, bagaimana ditutup pintu, kemudian wanita itu mengatakan haytalak, ya, aku sudah serahkan diriku padamu. Terus saya Nabi Yusuf menghindar dan dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Yusuf, menyerahkan di kamar tidurnya dengan baju seksinya, dengan segala macam godaannya. Tapi Nabi Yusuf AS meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Jadi memang penawaran-penawaran seperti ini harusnya ditolak. Nah kalau zina seperti ini saja dilarang, dalam arti kata diajak pun dengan wanita cantik, punya kesempatan dia tolak, bagaimana dengan orang yang zinanya memang sengaja dia pergi kepada pelacur-pelacur, itu lebih pantas untuk ditinggalkan. Jelas-jelas perempuan kotor, kalau ini perempuan terhormat pun ditolak, apalagi kalau perempuan yang keliru. Dan ini sebenarnya intinya meninggalkan perbuatan zina karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan dalam surah Isra, surah 17 ayat 32, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguhnya perbuatan itu keji dan jalan yang buruk. Ya. Karena arti kata hindari semuanya yang mengajak ke situ, dari apapun sifatnya, sehingga terjadilah perzinahan itu. Dan ini kita sayangkan sekali, di Indonesia sangat terbuka pintunya, ya. Karena orang seseorang harus lebih hati-hati. Yang keenam yang dinaungi Allah SWT adalah seseorang yang bersedekah. Disebutkan juga sini, warajulun tasaddaq. Digunakan kata-kata rajul, seorang laki-laki. Tapi maksud dalamnya wanita juga di sini, ya. Seseorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Tentu ini adalah bahasa kiasan, ya. Karena kalau tangan kanan keluarkan, tangan kiri juga tidak tahu kalau dalam pandangan manusia, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang di sini teman-teman saya ada pelajaran banyak diambil. Yang pertama dianjurkan melakukan perbuatan baik dengan tangan kanan, ya, termasuk bersedekah.
Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab zakatnya bab khusus pada saat membahas juga hadis ini, bab as-sadaqatu atau as-sadaqatu bil yamin. Sedekah yang menggunakan tangan kanan, itu pelajaran. Dan juga pelajaran yang lain adalah bagaimana seseorang itu kalau tangan kirinya saja dalam hadis ini disebutkan tidak tahu, bagaimana dengan orang lain, agar jangan riya gitu. Agar jangan riya. Kita harus usahakan merahasiakan semaksimal mungkin. Kecuali dalam keadaan darurat, memang apa boleh buat. Misalnya ada orang di depan umum minta bantuan dan tidak mungkin. Kalau kita tidak kasih, mungkin dia sudah pergi dan tidak dapat bantuan. Atau kita sedang lewat, ada kotak amal masjid di pinggir jalan, kita harus memberikan. Kalau tidak, mungkin kita tidak lewat lagi di jalan itu misalnya. Atau mungkin besok kita lewat, sudah tidak lagi kotak amalnya. Donasi sudah terkumpul misalnya. Apa boleh buat. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik saja. Apa boleh buat kalau tidak bisa, tidak ada solusi lain. Karena kalau kita tidak kasih di depan umum sekarang, mungkin orang itu akan pergi dan kita tidak dapatkan. Ya. Anda lagi haji, lagi umrah, ramai sekali orang. Anda lagi di pinggir jalan. Anda lagi di sebuah acara, lalu Anda diminta menyumbang. Siapa yang menyumbang, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian Anda naik untuk memberikan sumbangan Anda. Itu apa boleh buat? Kata Allah itu baik saja. Yang penting kita bisa kontrol, jangan riya. Jangan kena mau dipuji oleh manusia, karena Allah SWT. Tapi Allah bilang, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah teliti sekali dalam menilai ya, pengorbanan tersebut. Dan teman-teman sekalian, ini usahakan kita rutinkan sedekah tersebut. Dan jangan sampai sedekah-sedekah ini batal hanya karena kita ingin pujian orang ya, atau hanya karena menyakiti orang yang menerima. Allah ingatkan itu ya, karena sayang sekali. Banyak orang suka bersedekah, tapi lisannya tidak bisa terkontrol, cerita terus. Hampir seluruh orang yang ditemui tahu kalau dia pernah bersedekah di masjid ini, di yayasan itu, di pesantren ini. Apa manfaatnya? Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa mathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fa tarakahu salda. La yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dia pengen pada saat kasih, orang itu mengatakan terima kasih ya. Kalau tidak dibilang terima kasih, oh enggak tahu terima kasih nih. Kalau orang itu tidak puji. Untuk apa? Biarkan aja. Urusan kita sama Tuhan kita Allah, tidak perlu pujian dari orang gitu. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Bukan karena Allah, bukan karena mengejar pahala di hari kiamat. Maka perumpamaan orang itu yang karena riya, pamer-pamer, hanya karena mau dipuji oleh orang. Seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Diibaratkan tanah itu adalah sedekahnya dia. Batu yang licin gitu. Ya. Ditaruh. Sehingga tanah itu ya bisa jadi, ya bisa kena licinnya, tanah itu bisa berceceran, jatuh gitu. Ditambah lagi karena dia cerita sama orang, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Ceritanya dia ini adalah hujan lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tanpa bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah memberi petunjuk kepada tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Intinya sedekah teman-teman sekalian. Dan kejar hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Setiap pagi Allah turunkan dua malaikat. Setiap hari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya hancurkan, binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah pada saat menjelaskan hadis ini. Yang dimaksud dengan hancurkan adalah hancurkanlah diri orang itu dan juga hartanya. Sedekah adalah kunci kebaikan jiwa seseorang. Kapan dia suka bersedekah berarti jiwanya sudah baik. Sudah bersih, suci. Karena dia dengan bersedekah itu teman-teman berarti hatinya memang baik, mau berbagi dengan orang. Yang terakhir teman-teman golongan adalah warajulun dzakarallaha khairan fa fadat aynah. Seseorang laki-laki, di sini masuk juga mananya perempuan tentunya ya, yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata.
ini keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia rindu dengan surga, dia takut dengan neraka, dia mengenang dosa-dosanya, dia merasa malu dengan Allah misalnya, maka dia lalu meneteskan air mata. Atau ada luput masa-masa lalunya dari amal-amal saleh dan dia sesali. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Menangisnya karena itu. Maka Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lain menguatkan ini, ainani la tamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena tunduk kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, ya. Merasa rindu dengan Allah, merasa cinta dengan Allah, merindukan janji-janji Allah dari surga dan balasan kebaikan di hari kiamat nanti. Takut dari siksa Allah SWT, takut dari neraka yang Allah jadikan sebagai ancaman, ya. Karena Allah jadikan ancaman maka dia takut gitu kan. Yang kedua, wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena menjaga perbatasan peperangan, ya. Sehingga dia bisa, ya, terlindungi atau bisa melindungi kaum muslimin dari gangguan orang-orang tentunya. Intinya teman-teman sekalian, menangis ini tentu bukan dibuat-buat, tapi menangisnya karena Allah SWT. Dan ingat tadi sudah kita jelaskan firman Allah SWT, Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Allah maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas gitu. Ya, Anda tiba-tiba menangis karena Anda ternyuh dan merenungi sebuah kisah hadis, kisah sahabat, kisah orang saleh tentang surga, tentang neraka, maka itu karena Allah SWT. Dan umumnya ini orang kalau ikhlas karena Allah pasti dia tidak akan pamer. Ya. Dia menangis tapi seperti dia berusaha maksimal untuk menyembunyikan. Ya. Sebagian salah pada saat tersentuh dengan sebuah kisah dan mereka sedang menyampaikan ceramah misalnya, maka mereka membuat diri mereka seakan-akan mereka lagi flu, mengambil sapu tangan lalu kemudian membersihkan hidungnya, padahal sebenarnya mereka sedang meneteskan air mata karena Allah SWT. Tapi di saat Anda tidak bisa membendungnya dan Anda tetap ikhlas karena Allah juga masuk dalam masalah ini, teman-teman sekalian. Dan ini 7 golongan yang semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk salah satu dari golongan-golongan ini, dan tidak sulit untuk melakukannya, tinggal Anda bagaimana ikhlas memohon kepada Allah SWT agar

alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan salat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri." Muttafaqun alaih. Pendengar, nahnu doa qabla kulli syai. Kami adalah da'i sebelum jadi apapun. Suatu gambaran pribadi yang unik dengan penataan resiko terencana untuk meraih masa depan bersama Allah dan Rasulnya. Inilah kafilah panjang, pembawa risalah kebenaran yang tidak putus sampai ke suatu terminal akhir kebahagiaan surga penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim adalah dai. Kalau bukan dai kepada Allah, berarti ialah dai kepada selain Allah. Tidak ada pilihan ketiganya. Sebab dalam hidup ini, kalau bukan Islam berarti hawa nafsu, dan hidup di dunia adalah jenak-jenak dari bendul waktu yang tersedia untuk memilih secara merdeka, kemudian untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Insan kelak. Bagi seorang muslim, dakwah merupakan darah bagi tubuhnya. Ia tidak bisa hidup tanpanya. Aduhai, betapa agungnya agama Islam jika diemban oleh rijal atau orang yang mulia. Dakwah merupakan aktivitas yang begitu dekat dengan aktivitas kaum muslimin. Begitu dekatnya sehingga hampir seluruh lapisan terlibat di dalamnya. Sayang keterlibatan tersebut tidak dibekali fikih dakwah, sehingga kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kebaikan yang diperbuat. Di sini menjadi jelas pendengar akan pentingnya kebutuhan terhadap fikih dakwah. Sebagaimana digambarkan para ulama, bahwa kebutuhan manusia akan ilmu lebih sangat daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Sehingga penting bagi kaum muslimin yang telah dan hendak terjun ke dalam kancah dakwah untuk membekali diri dengan pemahaman yang utuh terhadap Islam dan dakwah Islam. Karena orang yang piawai dalam menyampaikan namun tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam, sama bahayanya dengan orang yang memiliki pemahaman yang benar akan tetapi bodoh di dalam menyampaikan. Mengapa demikian? Yang pertama, ia akan menyesatkan kaum muslimin dengan kepiawaiannya, dengan logika kosongnya. Kedua, hal itu akan menjadi dalil bagi orang-orang kafir dalam kekafirannya, keunggulan bungkusannya. Adalah fikih dakwah merupakan sarana untuk menjembatani lahirnya pemahaman yang sahih terhadap Islam, didukung kemampuan yang baik di dalam menyampaikan. Sehingga dengan aktivitas dakwah ini, umat dapat menyaksikan Islam dalam diri, keluarga, dan aktivitas para da'i yang melakukan perbaikan umat secara integral, mengeluarkan manusia dari pekat jahiliyah menuju cahaya Islam. Bagi mereka yang berjalan di atas rel kafilah dakwah menuju cahaya dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat melihat prinsip-prinsip dakwah dan kaidah-kaidahnya agar menjadi hujah atau pegangan bagi manusia dan menjadi alasan di hadapan Allah. Ustaz Jum'ah Amin Abdul Aziz memaparkan tentang hal ini, yakni fikih dakwah, prinsip dan kaidah dasar dakwah yang diambil dari usul fikih sebagai bekal para dai, yaitu adalah qudwah atau teladan sebelum dakwah. Kedua, menjalin keakraban sebelum pengajaran. Ketiga, mengenalkan Islam sebelum memberi tugas. Keempat, bertahan dalam pembebanan tugas. Kelima, mempermudah bukan mempersulit. Keenam, menyampaikan yang usul atau dasar sebelum yang furu' atau cabang. Ketujuh, memberikan kabar gembira sebelum ancaman. Kedelapan, memahaman bukan mendikte. Kesembilan, mendidik bukan menelanjangi. Kesepuluh, menjadi murid seorang imam bukan muridnya buku. Saudaraku, harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan petunjuknya kepada para dai yang ikhlas menyeru manusia ke jalan

memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat serta tempat kerja, sehingga Allah terlibat dalam urusan dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan untuk orang banyak demi tegakna tatanan Islam yang indah dalam kehidupan dengan bimbingan Allah dan sesuai panduan manhaj atau aturan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha ma lana
1: rabbun siwa. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafid Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا محمد.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

SFM, RTS FM. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Bejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang iklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini nampak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
0: وَتَرَى

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyadah. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
0: Wa

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang kejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: وَدَخَلَ جَنَّةً

abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Walaula

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
1: Ma

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk. Niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
1: Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
0: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

0: نَصْبًا.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.
0: Oh.

0: tolong.
1: Dia, Musa, berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun.
0: Qala fa'in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: لقد جئت شيئا امرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: مقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

0: Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.
1: Amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.
1: Wa amma man amana wa amila saliha falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra.
0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladziina kafaru biayaati rabbihim wa liqaa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dipukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mutafakun alaihi.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye, Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya, Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam boro dongko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan, antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim.

melihat dan mendengar kabar duka, semuanya adalah renungan bagi manusia. Betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, agar mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa. Kabar duka ulama-ulama meninggal mengisyaratkan bahwa saat ini manusia bertemu dengan akhir zaman. Para ulama pewaris Nabi itu diangkat oleh Allah, sementara fitnah terjadi di mana-mana. Manusia harus siap menghadapi fitnah akhir zaman. Kabar duka dari siapapun itu, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan bahwa kematian itu benar adanya, bahwa kematian itu deadline bagi manusia, bahwa sejauh apapun manusia lari, tetap akan bertemu dengan kematian itu, bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan untuk bertemu dengannya, Zat yang sangat mencintai hambanya dan dicintai hambanya. Dalam firman-Nya Quran Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Bayangkan pendengar, jika yang sudah deadline adalah kekasih hati, pendamping sehidup semati, ayah dari anak-anak, tentu hati menjawab belum siap, tapi memang tidak pernah ditanya sudah siap ataukah tidak. Nyatanya, ketika terjadi harus siap, karena itu adalah bagian dari takdir yang harus diimani sebagai muslim, bahwa apapun yang terjadi, bagian takdir hidup manusia, dan pasti yang terbaik bagi manusia. Kemudian, apakah manusia sebagai istri misalnya, sudahkah benar-benar berbakti kepada suami, sang kekasih hati di sisa usia ini? Sudahkah melakukan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, terlepas suami belum melakukan sepenuhnya hak dan kewajiban? Semua pasti berharap berpisah hanya dengan kematian, juga berharap dengan sebaik-baik perpisahan, husnul khatimah, dan istri taat dengan sebaik-baik taat. Maka tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya sering mengingatkan manusia, bukan hanya di dalam Quran saja, namun dalam hadis pun disampaikan. Rasulullah berpesan pada para sahabat, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan di dunia, yaitu mati. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Beliau Rasul menjawab, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah orang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka bagi seorang mukmin cukuplah semua itu menjadi pengingat agar manusia mempersiapkan diri bertemu dengan deadline, yaitu kematian. Semoga saat deadline itu tiba, kembali padanya dengan sebaik-baik kondisi, husnul khatimah. Firman Allah, Al-Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Bunda Soleha, jamaah kajian Romil Al-Hilya, juga ada ayah di sini walaupun cuma seorang di belakang. Ada dua ya, ada beberapa malah tiga nggak kelihatan nih. Pokoknya ada deh bapak-bapaknya lah. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Buat Ananda, ada yang bawa anak sini. Salam cinta buat mereka, sampaikan bahagianya saya mereka bisa membersamai dan terus kita doakan. Sebagai ibu tak boleh bosan, tak boleh lisannya ini lupa untuk menyebut apa-apa yang menjadi hajatnya kepada Allah, khususnya buat anak-anaknya. Lisan yang selalu berupaya menyebutkan, meminta, adalah lisan yang penuh ketundukan. Itulah lisan seorang hamba. Jadi kalau kita memiliki energi bicara, ya, ibu-ibu kan punya energi bicaranya banyak. Makanya bicara yang baik itu, kata Nabi, diantaranya lewat perbanyak doa dan zikir. Daripada gabut ngomongin orang, ya, datang ngumpul ngomongin orang, yang ada malah nambah-nambah dosa. Yang ada malah bisa jadi kita terjebak dalam dosa yang dicela oleh kita sendiri. Karena banyak orang itu hari ini viralnya sesuatu jadi bahan gosipan, jadi bahan celaan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man ayyaro bidzam bin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan dimatikan sebelum berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Katanya Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan dirimu. Jangan menganggap diri, ah gua mah gak bakalan gua. Siapa yang tahu hati kita? Itulah kenapa saat kita berkumpul, dibandingkan ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, maka pakailah lisan ini untuk banyak bicara yang baik-baik. Pakailah lisan ini untuk apa? Banyak berdoa. Doa itu menjadikan energi yang menjaga anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu mari kita doakan sekali lagi anak-anak kita ini. Semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriatan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian ibu yang dirindukan, sudah kesekian episode. Ya, saya yakin ibu-ibu juga sudah lupa yang kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mengingat, alhamdulillah Rumil punya rekamannya. Makanya belajar itu hari ini dimudahkan dengan banyak hal. Ada media untuk mencatat, merekam. Sungguh aneh, difasilitasi banyak hari ini, tapi kita kalau enggak memanfaatkan itu. Dulu keterbatasan Imam Syafi'i untuk bisa belajar, bisa membuatnya sampai hafal ya kitab hadis Al-Muwatta dan hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta itu isinya sekitar 10.000 hadis. Beliau sudah hafal sebelum umur 10 tahun. Padahal kalau kita lihat, gak ada rekaman dari gurunya, gak sempat yang ngulang videonya, gak sempat juga dia mungkin mencatat, karena waktu itu dia belum sempat baca dan tulis. Tapi kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itulah yang menjaga ilmu. Dikasih fasilitas gak sungguh-sungguh, gak bakalan.

0: anak kita itu motivasinya bukan dengan banyak fasilitas, tapi sungguh-sungguh yang meremehkan ilmu, maka ilmu pun tidak merasa terikat kepadanya. Nanti pulang lupa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Sebagian ulama bilang apa? Ilmu itu kayak wanita cantik. Dia kalau diperjuangkan oleh seorang laki-laki, effortnya luar biasa. Aku datang untuk kamu sayang, lewati lembah, sungai, samudra, mengalir indah ke samudra, sampai mendaki gunung kayak Ninja Hattori. Aku datang untuk kamu. Maka dia paling apa-apa, dia so sweet. Maka dia pun tunduk dan luluh. Masa sih orang se-effort ini aku tolak? Setidaknya kalaupun aku beri dia kesempatan, effortnya. Ilmu tuh kata para ulama kayak gitu, Bu. Sebenarnya bukan otak kita yang merekam, tapi kesungguhan kita berusaha itu menjaga ilmu enggak kemana-mana. Makanya kalau ada orang kuliah, kuliahnya nyantai, datang dalamin dosen dia tidur-tiduran, karena dia bapaknya orang kaya, ibu orang kaya, tenang gua mah. Nilai juga gampang gua. Lulus IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Ilmunya belum tentu ada, IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Beda sama orang yang bisa jadi, saya punya teman kuliah sambil kerja membiayai kuliahnya. Dia pakai waktu senggangnya untuk kerja, dipakai juga saat dia lagi kosong untuk belajar. Malam hari waktu tidurnya kurang, benar-benar kurang. Lulus IPK-nya gak kayak teman-temannya, jauh dia. Tapi isi kepalanya paling lancar mengingat apa yang diterima di kuliah. Dia ustaz juga. Dia kalau ingat, oh iya tuh, ana ingat tuh. Padahal teman, kalau ditanya IPK-nya gak sebagus teman-temannya. Jawabannya karena ilmunya itu diusahakan. Makanya kalau kita datang mengkaji ilmu, semakin effortnya besar, semakin kita mendapatkan keberkahan, ilmu itu nempel gak kemana-mana ya. Hari ini kita difasilitasi, ada Mas Ari nyiapin rekamannya. Jadi kalau habis materi masih ada bingung, tonton lagi. Kau perlu bikin catatannya. Urusannya nanti bisa diaplikasikan, nanti penting catatannya ada, nempel. Kita masuk di bab yang ini, menjadi bab yang mengingatkan tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai ibu yang dirindukan. Menjadi ibu itu disebut sebagai malapetaka bukan saat anaknya tidak sesuai harapan. Gak usah goyang ya, Bu. Saya khawatir, Bu, jempolnya lah. Pegangin jempol masing-masing. Khawatir ibu-ibu nih ya, langsung geleng-geleng. Ya, fokus. Susah juga. Itu lagunya bukan lagu viral TikTok, enggak, Ibu, ikut bikin konten nih. Ya, jadi bukan malapetaka pengasuhan di saat anak itu gak sesuai harapan. Anak saya bandel. Anak saya disebut misalnya gak berprestasi. Ada yang lebih bahaya. Di saat kita berupaya untuk menjaga anak kita, pola asuhnya, tapi kita lupa menjaga diri kita. Ibarat orang yang menyalakan kegelapan, menyalakan api kegelapan, tapi membakar tubuhnya. Itulah lilin. Dan banyak ibu-ibu yang kayak lilin. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, dianya sendiri lupa untuk mensukseskan dirinya. Maka salah satu yang harus diingat, malapetakanya seorang ibu itu bukan saat anaknya bandel, tapi ketika dirinya sendiri jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bangga dengan kesolehan anak, tapi ibunya sendiri termasuk yang melakukan, maaf ya, durhaka, maksiat, maka kesolehan anak itu bisa jadi gak berarti nanti. Sebab ukuran suksesnya kita itu dimulai dari bukan anak jadi ukuran, tapi diri kita yang menjadi ukuran. Makanya perintah Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Daripada hafal, berarti hebat. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Berarti kita itu yang disapa dulu Allah untuk apa? Menjaga dirinya. Sebab ada orang tua, para bunda yang anaknya disekolahin sekolah Islam. Kalau ditanya, untuk apa bu, pengen anak saya jadi anak soleh. Tapi ibunya, maaf, antar anak sekolah Islam pakai celana pendek. Bajunya, maaf, keteknya kelihatan. Dia ingin anaknya soleh, lupa untuk mensolehkan dirinya. Lupa untuk bahwa diri dia yang harusnya bertanggung jawab. Karena mohon maaf, jika kesolehan itu anak diperoleh tapi orang tua yang gak soleh, maka sulit kita selamat di akhirat. Bahkan maaf, anak tidak bisa menyelamatkan ortu yang kalau di akhir hidupnya justru dia dicatat sebagai ahli neraka. Makanya Nabi Muhammad aja gak bisa menyelamatkan pamannya. Nabi Ibrahim juga gak bisa menyelamatkan ayahnya. Dengan kata lain, kesolehan itu mungkin menyenangkan, tapi diri kitalah yang nanti bertanggung jawab sejatinya. Jangan sampai kita sibuk untuk mendidik anak, menjadikannya soleh, menjadikan soleh, kitanya lupa mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Makanya di antara doa yang ibu harus minta, nah ini sering saya ingatkan, inilah hakikat parenting yang harus ibu belajar. Siapa yang sering doain anaknya, angkat tangan. Yang sering, tiap hari ada. Setiap hari, oh bagus. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doanya bagus. Ada yang pakai bahasa anak Jaksel. Please ya Allah, toksik banget sih hidup gue. Biasanya doanya bagi bahasa Indonesia bunyinya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, gitu. Anaknya soleh. Pertanyaannya yang minta tadi, pernah minta enggak jadikanlah aku ibu yang soleha? Minta, oke, bagus. Minta anaknya supaya jadi hafal Quran ada? Minta enggak diri jadi penghafal Quran? Diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak minta? Ayo. Kan ingat kita dulu. Semua kebaikan-kebaikan akhirat harusnya nembak diri. Ingat rumus yang disampaikan pramugari kalau di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakai dulu maskernya kemana? Diri dulu, baru pakaikan ke orang sedikit. Kesolehan yang kita minta ke Allah, kalau diberikan ke orang, kitanya gak minta, maaf, kita justru yang celaka. Minta anak hafal Quran, lihat doanya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 40. Sering kita baca doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min. Ya Allah, gimana artinya? Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Aku dulu. Kan Nabi Ibrahim nabi, masa iya dia gak sholat? Tapi Ibrahim mengajarkan sholat itu adalah tiangnya ibadah, pangkalnya ibadah. Dengan kata lain, Ibrahim mengajarin semua ibadah dan amal soleh yang kamu minta, jangan untuk anakmu saja, untuk keturunanmu saja, minta untuk dirimu. Maka tadi itu, yang minta anak hafal Quran, sungguh dia dianggap gak butuh Quran. Kalau dia gak minta, ini urusan masalah kita dapat apa enggak, ini urusan belakang, minta aja gak mau. Kok bisa minta anak hafal Quran, kita gak minta? Berarti kita gak butuh. Kalau kita gak butuh, ini repot. Kita gak ingin mengupdate diri kita. Kita gak ingin menyelamatkan diri kita. Minta dulu dirinya, Bu. Saya waktu anak saya pas ikut program takfiz sudah sampai 15 juz. Sempat saya juga seperti ibu, saya tanya anak saya sudah 15 juz, saya motivasi, Masya Allah Abang, Abang nanti kalau sudah hafal 30 juz, nanti-nanti di surga Abi akan dimahkotai oleh Abang, Abi dan Umi akan dimahkotai oleh Abang. Apa kata anak saya? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi, gitu. Kita tuh pengen dimahkotain, lupa memahkotain. Tuh anak kalau mikirnya kayak gitu, dia gak mau hafal Quran, dia minta anaknya lagi tuh, cucu kita yang suruh ngafal. Cucu kita ntar mikir lagi, ah mendingan cucu, gak ada yang mau ngafal. Inilah kesalahan kita dari dulu, inilah problematika kita. Kita ini sibuk mencari, lupa menjadi. Dari awal nikah aja sibuk mencari pasangan yang baik sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Negeri kita ini kok gak ada pemimpin yang baik ya, bingung ya, karena kita semua nyari, karena gak ada yang berpikir menjadi. Sibuk mencari yang namanya penghafal Quran di anak, gak berpikir kita yang menjadi. Ntar anak juga nyari ke anaknya aja lagi, anak lain terus, gak ada yang mau menjadi. Semuanya lemparin semua. Makanya perintah Quran itu ku anfusakum, diri kamu dulu. Jadi diri kita itu yang paling berhak minta. Jadi ibu-ibu doanya aja udah menunjukkan kita ini gak serius dalam meminta akhirat. Jangan sampai semangat untuk minta akhirat kalah giliran anak, doain yang akhirat semua. Ya Allah, jadi kalau anakku anakan soleh-soleh apa hafal Quran, giliran orang tuanya, Allah naikkanlah gajiku ya Allah, naikkanlah jabatanku ya Allah, mudah-mudahan 2029 lolos ke Senayan, bisa kepilih lagi. Kita minta dunia, anak minta akhirat, kan gak nyambung. Nanti yang bilang nanti di akhirat akan dimahkotai, logika dimahkotai adalah yang dimahkotai sudah ada di depan panggung, sudah ada di tempat. Jangan sampai anak kita pas masuk surga ditanya malaikat Ridwan, ngapain dek? Mama katain mak bapak saya. Oh, masih di neraka, masih. Mau kayak gitu? Berpikirlah untuk kita. Kita. Maka seorang ibu itu dia berupaya untuk diri dia yang menjadi dalam hal ini. Ibaratnya apa ya, kayak menara atau tegangan listrik yang justru anaknya ngambil energi dari dia. Bagaimana dia bisa memberikan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri kolaps. Anak yang baru bisa nyedot, jepret langsung. Karena dia towernya gak kuat, energi dia gak banyak. Maka kekuatan pertama menjadi ibu itu yang disebut kuatur ruhiyah. Dan itu tidak diklasifikasi berdasarkan lulusan S2, S3, lulusan Prancis, lulusan gak ada. Siapapun ibu, bahkan maaf ibu-ibu yang merasa saya gak dulu gak diberikan kesempatan belajar Ustaz, gak sekolah. Gak kayak teman saya Ustaz, ya dari dulu udah rajin makan bangku sekolah. Kan di sini. Kan kata orang istilahnya gitu, kalau udah rajin dari dulu makan bangku sekolah. Saya mah dari dulu bodoh Ustaz, bener-bener deh. Kalau ibu ditakdirkan tidak memiliki kesempatan belajar, semua ibu punya peluang untuk bisa mendidik anaknya dengan bekal spiritual. Ini bentuk keadilan Islam. Kamu yaudah, kalau kamu gak seberbajar penting, gimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Karena yang menjerawat dan menjaga kita, termasuk dan anak kita, adalah hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalaulah anak kita soleh, baik, setidaknya ada bekas kita. Bekas dari mana? Dari sentuhan tangan kita, dari bagaimana anak melihat contoh dari kita. Maka pahala kita ngalir dari situ. Sebab kesolehan anak bukan cuman kita banggakan dari sisi hasil, tapi dari proses bagaimana mensolehkannya. Sebab sejatinya Islam menginginkan kesolehan itu ada sentuhan dari orang tua, bukan karena faktor orang lain. Contohnya kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Di ayat itu Nabi Ya'qub mengumpulkan anaknya menjelang ajalnya. Semuanya dikumpulin, wasiat terakhir. Dan Nabi Ya'qub bertanya ke anaknya, mengevaluasi anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Dan itu menunjukkan bagaimana visi dan nilai seorang ayah dan ibu yang luar biasa. Yang dipikirin cuman kalau ayah mati nyembah siapa, karena ini terkait dengan keselamatan akhirat anaknya. Gak usah pikirin makannya dulu, gak usah pikirin ya itu nugget udah digoreng belum, gak usah pikirin dulu frozen masih ada tuh gak. Dia yang mikirin penting adalah menyembah siapa. Sekiranya ibu-ibu menjalani keadaan kayak Nabi Ya'qub nih, ibu nanya ke anak, kalau nanti mamah mati, kalau nanti bunda mati, kamu nyembah siapa? Ibu-ibu pengennya anaknya jawabnya apa? Hah? Jawabnya apa? Allah. Tapi lihat deh, Bu. Surat Al-Baqarah 133, jawaban anak-anak Ya'qub enggak begitu. Anak-anak Ya'qub jawabannya panjang. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Ribet banget jawabnya. Kenapa gak langsung jawab Allah aja? Kenapa saya bilang kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa? Allah, Tuhan yang satu. Kan ribet ya, Bu. Sebab anak Ya'qub ingin menjelaskan bukan tentang Allah yang kami sembah semata, tapi dari jalur mana kami menyembah Allah itu. Kesolehan itu diperoleh dari jalur orang tuanya, bukan dari tetangganya, bukan dari gurunya, dari bapak loh. Bapak di mana? Dari kakek. Dari kakek di mana? Dari buyut. Jadi yang namanya anak Ya'qub tuh pengen ngasih tahu ini tentang peran orang tua. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, tapi ibunya gak mau solehkan diri, anak justru terinspirasinya sama tetangga, gak ada ibu keuntungannya. Gimana Bu? Anak ibu kok ibunya kayak gini, anaknya jadi hafal Quran. Gimana? Anaknya dari mana? Ini tetangga saya, ini guru saya. Dan kalau dengan kesalahan itu ibu mengklaim, gak bisa. Kalau kesolehan anak mudah kita klaim menjadi golden card, golden ticket buat kita nanti di surga, maaf, yang lebih layak mengklaim harusnya bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Dia kemana-mana bisa aja petantang-petenteng, Bu. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Kenal. Saya bapaknya. Saya bapaknya. Hebat kan Ibrahim? Ya siapa dulu bapaknya? Bisa dimasuk surga? Enggak. Neraka tempat orang dibikin patung deh. Enggak ada hubungannya anaknya soleh dianya malah bermaksiat. Jadi ibu kalau anaknya fakuran, ibunya sendiri tiap hari bikin konten TikTok mulu. Ibu goyang-goyang mulu. Ibu gak pernah itu yang namanya baca Quran, gak ada. Ibu gak bisa klaim, enak aja bisa klaim. Kalau Nabi yang mau klaim, ada dulu bapaknya Nabi Ibrahim. Disinilah Allah yang memberitahu, hakikat pengasuhan adalah bermula dari diri kita yang jadi target. Itulah yang disebut parenting. Parent, kita sebagai parent, bukan anak. Kalau anak mah childing. Maka kenapa perintah Allah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dimulai dengan perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyakulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Maka Allah mengatakan faliyattaqullah, bertakwalah. Maka ketakwaan kita dulu, lihat bagaimana kita sisi Allah. Ini kenapa anak saya susah dibilangin, kenapa anak saya susah banget ngafal. Ini bisa jadi bukan semata-mata, maaf, anak kita kena pergaulan yang jelek atau otaknya udah gak maksimal karena pengaruh, jangan-jangan hubungan kita sama Allah, Allah gak ridho. Makanya pentingnya kita memahami kesolehan ortu mempengaruhi kondisi anak. Itulah yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Seorang anak yang keturun bapak ibunya sudah wafat, anak yatim. Saat Nabi Khidir, Nabi Musa lewat, dia perbaiki bagian dindingnya yang mau roboh karena disimpan harta. Yang kalau dindingnya itu roboh, nanti masyarakat akan mengambil harta yang diberikan, disimpan. Sementara anaknya masih kecil. Kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa menjaga itu akibat dari wahyu Allah, tersebab kesolehan bapak ibunya di masa lalu. Maka saat anaknya tidak ada, telah yatim, Allah menjaga anak tersebut tersebab kesolehannya. Wa kana abuhuma salihan, kata Allah. Dan orang tua mereka itu orang tua yang soleh. Ibu-ibu ada yang anaknya bakal rencana pergi jauh, alias mungkin tinggal di luar kota. Ada yang bakal sekolah atau kerja di luar negeri. Kita kan gak bisa jagain. Mengasuh anak kan gak kayak sistem Rexona setia 24 jam. Nempel setiap saat, gak bisa. Emang bisa, gak bisa. Kita harus merelakan anak kita ya akan pergi. Kalau sekarang kita masih bisa mantau, ada teknologi, handphone, video call. Coba kebayang gak emak-emak zaman dulu tuh yang anaknya udah mau merantau menuntut ilmu. Udah, bagi emak zaman dulu itu udah gak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Imam Syafi'i ibunya ya udah feelingnya udah. Tapi dilepas. Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menjaganya? Apa udah sering WA mulu, sering enggak ada. Dia tahu tidak ada provider terbaik yang mengkoneksikan dirinya dengan anaknya kecuali adalah Allah. Mengandalkan provider yang hari ini muncul, towernya kadang kena kesambar petir. Ya banyak, kadang-kadang juga lagi blank. Tapi kalau sama Allah dimanapun, bahkan kalau anak kita bersembunyi di dalam gua, Allah menjaganya. Maka kenapa spiritualitas itu penting? Maka bekal pertama justru yang menjadi dasar menjadi ibu itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah turun, ditambah lagi maaf banget maksiat, dosa. Dan dosa ini terus-terusan kita lakukan, enggak kita tobati. Memang enggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa, tapi dosa yang sulit kita keluar, bahkan kita merasa pede dengan dosa tersebut, bangga, bahkan kita siarkan ke sosmed dan menjadi inspirasi, itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke empat hal. Ini diucapkan oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan dampak maksiat itu ada empat. La'asya Allah. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dhalika fi khuluki himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah, dan pengaruh maksiat itu nampak dari empat hal. Maka kita bisa melihat seberapa kualitas maksiat atau berapa dosa kita lewat empat aspek. Kalau mengalami empat ini, buru-buru mohon ampun. Yang pertama, kendaraan yang bermasalah. Mau kita bawa sepeda, mau bawa motor, mau punya mobil, ini bukan tentang mesin. Ini tentang kendaraan yang kita tunggangi itu simbol pemiliknya ditegur dengan kendaraan yang ditunggangi. Makanya kalau di tengah jalan tiba-tiba ban mobil bocor, tiba-tiba mogok, banyak hal. Maka tradisi salafus soleh ketika kendaraannya sulit dikendalikan alias bermasalah, mereka banyak mengingat dosa-dosa mereka kepada Allah. Kok bisa? Karena kendaraan itu bukan mesin atau tenaganya. Di dalam kendaraan itu ada kendali Allah. Ingat gak doanya kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini, sementara kami tak punya kuasa atasnya. Tuh, berarti yang mengendalikan kendaraan siapa? Walaupun dia bilang mesinnya terbaik dari mungkin ya perusahaan-perusahaan canggih, wah ini mobil listrik keluaran terbaru, pasti ada aja masalah kalau bermaksiat sama Allah. Karena Allah yang kendalikan, jangan mikir bahwa gak ada hubungannya sebab ini. Dulu pernah ada kejadian kapal yang super canggih besar di laut, Titanic. Pernah sombong bilang, pemiliknya bilang, ah kita mah bahkan Tuhan pun gak bisa menghalangi kita. Konon ada yang ngomong gitu, katanya pemiliknya, Tuhan aja kayaknya gak bisa menghentikan laju kapal kami yang canggih itu. Sombong banget. Gampang bagi Allah. Makanya kesombongan itu jalan paling cepat untuk diberikan azab. Jadi orang sombongnya, kalau pengen ngerasain di azab, pengen sombong aja. Iko sombong itu jalan paling cepat itu, mau ngetes azabnya Allah. Iya, kalau ada orang yang sombong itu jalan paling cepat. Karena sombong itu salah satu kemaksiatan yang besar, dan itu pula yang menyebabkan Allah melaknat iblis karena sombong. Maka ketika seorang itu dia bermaksiat dalam banyak hal, teguran pertama kendaraan. Dulu salafus soleh zaman dahulu, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau naik kuda yang biasa dikendalikan, kuda miliknya yang sehari-hari dia pakai untuk kemana-mana, kendaraannya kuda. Entah apa yang terjadi, pagi hari kudanya dibawa ke suatu tempat gak mau bergerak, gak bisa dikendalikan, diarahkan ke kanan, ke kiri, susah banget. Disitulah kebersihan hati seorang alim, seorang ulama. Dialih-alih memeriksa, jangan-jangan belum makan, jangan-jangan demam enggak. Dia langsung turun sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kawannya melewatinya dan bertanya, lima tab kiai musik, kenapa engkau menangis? Min ajli maksiati, disebabkan kemaksiatanku. Allah cabut kendali atas kuda ini yang tidak bisa lagi ku kendalikan, disebabkan kemaksiatan. Jadi bayangkan dia langsung sadar, ini pasti karena dosa saya. Sampai ada salah satu sahabatnya yang meneliti dan mencoba mencerita apa sih yang disebut dosanya seorang Muhammad bin Sirin ini. Setelah dia cari selidiki, dia dapat kesimpulan. Muhammad bin Sirin itu punya kebiasaan setiap malam sholatnya 100 rakaat, sholat tahajudnya. Itu baru tahajudnya, belum witirnya. Baru 100 rakaat plus nanti ditambah witir. Disebutkan bahwa malam sebelum dia naik kendaraan atau kuda yang ditunggangi itu, dia agak lelah, agak capek, sehingga dia hanya mampu menjalani malam itu 98 rakaat doang. 100, 100, 100, 100, capek 98, langsung Allah tegur besok. Makanya kadar definisi kemaksiatan itu bagi sebagian orang beda. Bagi orang soleh, meninggalkan perbuatan sunnah bisa membuat diri dia ditegur. Karena begitu hakikatnya. Makanya kalau ada yang bilang, oh dia kok biasa aja Ustaz. Orang yang terbiasa kotor gak bisa mencium bau. Ibu biasa di sekitarnya tinggal di selokan, ada suami kentut biasa, baunya tersamarkan, jadi gak bau lagi. Tapi kita yang biasa hidup bersih, tinggal di lingkungan wangi, tiba-tiba apa sih ini? Gampang banget. Makanya deteksi diri. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada yang bilang, kenapa ya? Kayaknya gue gak ada dosa. Makanya ada orang yang setiap melakukan apa, misalnya, apa dosa-dosaku ya Allah? Terus saking dia gak ngeh bahwa dia benar dosa, gak sadar, apa dosaku ya Allah? Itu karena dia udah terbiasa dalam kekotoran dan gak tahu lagi dosanya yang mana. Makanya kalau dibilang, ih segitu banget ya, ada ulama, masa gitu doang aja langsung ngeh? Karena dia terbiasa bersih. Makanya kalau kita udah terbiasa berbuat baik, nurun sedikit, Allah negur, dan jangan bilang, ya Allah. Nah itu cara Allah mencintai kita, supaya kita semangat lagi. Ditegur, oh ini susah. Itu ketika menurun kendaraan. Nah baru yang kedua, kata Fudail bin Iyad, dampak maksud itu adalah pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Suami, kok dia udah gak setia lagi ya? Kok dia gak mesra lagi? Kalau pulang dia gak seperti dulu. Biasa dulu bawa martabak plus abangnya juga sekalian. Kalau kita kurang, abangnya bikinin depan rumah. Sekarang kok pelit banget. Udah gak bawa martabak, cuma bawa acarnya doang. Ini bukan paket hemat. Udah kayak gitu tuh, udah kayak gitu, udah mikir ya. Ribut mulu, emosian. Bukan semata-mata mungkin karena kita menua, apa aku gak cantik lagi. Sebagian kita selalu mengevaluasi, mungkin aku gak cantik lagi, mungkin aku sudah gak langsing seperti dulu. Itu boleh ibu evaluasi. Karena sebagian perempuan melihat masa ini, langsung yang dicari adalah langsung merawat kesehatannya. Bukan itu. Hati yang sudah tak terkoneksi bisa jadi karena maksiat salah satunya. Bisa jadi kita atau bisa jadi dari pasangan kita. Makanya jangan kita jadi penyebab disconnection itu. Berarti kalau kita mengalami kondisi, oh jangan-jangan sholat saya kurang. Jadi pelet syariah kita, pelet syariah saya namanya. Agar suami deket gitu. maka minta kepada Allah jaga diri. Karena bisa jadi, maaf, bisa jadi Allah jauhkan itu karena kitanya yang gak sadar melakukan kemaksiatan. Dengan sosmed hari ini scroll, kita lupa bahwa ada adab yang kita sering lalaikan di dalam interaksi dengan sosial media, termasuk saya, ibu-ibu. Salah satu adab, dan inilah kenapa saya bilang, ada bahkan salah satu ustadz bilang gini, amalan yang paling besar pahalanya di era digital adalah menjaga pandangan saat scrolling. Dan ini banyak yang meremehkan. Perintah menjaga pandangan itu perintah yang sampai saking pentingnya dibagi dua jenis. Kan biasanya perintah Allah itu satu perintah untuk semuanya, laki perempuan sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Siapa ini maksud? Bahwa laki mau perempuan puasa. Tapi ada satu amalan yang Allah perintahkan itu dibagi dua ayat, padahal perintahnya sama, untuk mengingatkan jangan saling menyalahkan masing-masing muhasabah diri. Perintah pertama surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menahan pandangan, jaga kemaluan. Diingetin tuh sama para laki-laki yang beriman. Dari pandangan turun kemaluan. Ini penting nih. Banyak yang salah memahami hari ini. Dari mata turun ke hati. Enggak. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa maksudnya? Yang gak bisa jaga matanya, gak bisa jaga kemaluannya. Dan perintah ini supaya tidak disalahgunakan, saya menyalahkan buat ibu-ibunya. Ingat di ayat 31-nya. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama perintahnya, katakanlah kepada wanita mu'minat agar menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sama. Kenapa Allah sampai harus membagi dua? Supaya masing-masing sadar diri, jangan saling menyalahkan. Banyak ibu-ibu, suami itu, karena kamu sih nonton itu gak benar, jaga mata emas, jelalatan, tetangga lewat gemplototin, kamu tuh benar-benar deh. Eh ibu-ibu, pas nonton drakor Lee Min Ho lewat, yuk kemarin ada ustad ganteng ya, kenapa Koh Dennis, ibu-ibu bukan fokus kajian malah foto-foto. Gak mikirin itu, kan itu dosa yang gak kita sadari. Ibu jelalatan ngelihat cowok lain di luar suami itu dosa. Terus saya ngomong belak-belakan kenapa? Karena banyak bilang suami saya lah. Bisa jadi ibu sendiri waktu scrolling sadar gak yang ganteng-ganteng ibu blototin? Dosa itu. Sebagaimana ibu gak pengen suami ibu melihat yang bening-bening, yang cantik-cantik, Allah juga tidak pengen ibu seperti. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, yang halal gak lagi nikmat. Kalau ingin membuat hati kita tetap butuh dan selalu ingin terkoneksi dengan pasangan, jangan melihat yang lain. Cukup melihat pasangan kita. Itu penting. Makanya kenapa orang yang semakin banyak melihat sesuatu semakin bingung. Yang dulu itu dia jadi gak enak. Ibu yang di rumah cuman makan apa ikan doang. Begitu ibu dihidangkan di restoran, makanan di rumah gak ibu tengok. Karena ibu lihat, ih ada iga, ada sop, ibu lihat. Tapi kalau ibu gak ada pilihan yang lain gak ibu tengok, yaudah. Ibu cuma mau aja di rumahnya. Itu begitulah. Orang itu kalau bisa menahan dirinya dari memandang yang gak dia halal, dia akan fokus dan memandang, menikmati sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang membuat kita saat berbuka itu nikmat? Bukan karena menunya, tapi karena kita menahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Makanya pas buka ibu ngelihat air kobokan aja seger. Karena gak ada menu lain ya, air kobokan ya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dari pagi udah ngelihat yang lain, ini yang lain, ya elang gak ada yang lain apa nih? Begitulah cara Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita gak memperbaiki ini saya sampaikan sebagai wujud tausiah buat diri saya. Hari ini saya banyak, dari beberapa waktu yang lalu, saya banyak menangani kasus-kasus mulai perselingkuhan. Yang paling banyak dalam waktu dekade berapa, mungkin 5 tahun belakangan, saya lagi banyak menangani kasus itu. Baik laki yang selingkuh, dan ternyata perempuan selingkuh juga banyak. Salah satunya tadi, jangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Perintahnya ingat, dibagi dua supaya masing-masing bawa bekalnya. Bukan suami doang, ini buat saya juga. Saya harus jaga betul mata saya. Saya harus jaga supaya jangan memandang seperti itu. Sama anak, jadinya begitu juga. Anak-anak yang dia bermaksiat, periksa. Makanya hampir setiap saya nanganin kasus anak bermasalah, saya minta bapak ibunya ketemu saya. Ada sebuah pesantren, ustaz, anak kami, didik kami gimana ini, susah bang, bilangnya. Ketahuan bawa handphone, kami sita, isi handphonenya film porno. Dia mengaku bahkan gak bisa lepas, maaf ibu bahasanya agak vulgar, gak bisa lepas dari masturbasi. Gimana ya ustaz, mau kami keluarin, kami juga gak tega. Makanya saya cuma bilang, ketemukan saya sama bapak ibunya. Dalam hal ini jujur saya lebih banyak ngomong bapaknya, karena saya pengen dari kepala keluarganya dulu. Makanya waktu ketemu bapaknya tentara, ini anak tunggal, bapak udah siap mau gampar anaknya. Saya bilang, sebelum bapak hukum anak bapak, kita ngobrol. Habis itu saya minta ibunya keluar dulu. Saya ngomong sama bapak dulu, bu. Dan saya gak melakukan apa-apa, training untuk cara ngomong. Enggak. Yang saya lakukan adalah saya mensodorkan daftar 10 dosa besar yang ditulis para ulama, yang saya rangkum dari kitab Imam Al-Dhahabi, nama Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Nih, syirik. Nih, durhaka orang tua. Nih, zina. Nih, meninggalkan sholat. Ya, nih, zolim sama orang. Ada lagi tuh, harta haram, riba. Terus saya jelasin. Pengaruh dosa terhadap pengasuhan. Setelah panjang lebar, bapak ini ngangguk-ngangguk. Dan saya mau gak mau bertanya langsung. Ada yang bapak lakukan dan belum bapak tinggalkan dari 10 ini? Dia bilang, ada ustaz. Mulailah bapak ini hatinya tersentuh. Emang ngaruh ke anak, ngaruh banget. Ditunjuklah sesuatu. Itu harta haram. Maksudnya, ya saya sering ngambil upeti dengan ke perusahaan-perusahaan, setora. Bapak tahu, kamu tahu. Nangis, berapa banyak, sampai miliaran. Sampai segitunya. Sampai dia jadi saya, nah itu. Makanya ibu-ibu punya suami yang kerja, pahamilah kalau dia nggak dapat gaji alias apa melebihi dari gaji dan bukan haknya, jangan bangga. Suamiku kok gaji sekian tapi kok kenapa ininya banyak? Padahal dia nggak ada bisnis, kecuali dia punya bisnis. Kalau dapat sesuatu, dan ibu jangan malah sebangga, dampaknya lagi-lagi bisa ke ibu karena maksud dia, dampaknya kita jadi berantem, kedua ke anak. Bapak ini baru mulai saya ajarkan untuk bertobat. Setelah saya berdoa, mohon ampun, sambil istighfar bareng-bareng, dia nangis. Setelah itu saya tarik nafas, saya bilang, ada lagi pak, kaget nih. Dipikir selesai saya sih. Ada lagi enggak? Kan ada 10 nih. Jangan cepat dibilang, enggak ada Ustaz, cuma satu ini doang. Saya tanya balik, serius. Serius. Karena saya lihat Bapak ini matanya agak ngelihat, agak bingung. Dia akhirnya nunduk, tengok kanan, tengok kiri. Kalau Bapak merasa yakin, ya udah. Tapi kalau Bapak enggak beres sekarang, saya enggak tanggung jawab sama anak Bapak. Langsung ada Ustaz. Ditunjuk lagi. Apa? Saya punya ani-ani, Ustaz. Tahu ani-ani? Hah? Punya dia. Langsung saya bilang. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak sadar gak? Bapak melakukan zina, iya. Dan zina itu kata Imam Syafi'i itu utang. Siapa yang tidak bertobat, niscaya anaknya bisa jadi korban atau pelaku. Yang perempuan jadi korban, yang laki-laki pelaku. Nangis loh Bapak. Karena memang persis apa yang dialami anaknya. Yang sulit mengontrol syahwatnya. Nangis Bapak. Barulah dia bilang, bertobat. Sampai dia bilang, saya langsung, caranya gimana, saya ditinggalkan. Saya bilang, itu sesi konseling yang paling lama loh Bu. Saya jarang konseling sama orang itu sampai lebih dari 3 jam. Sampai, maaf ya, asar itu saya takhirkan mau gak mau. Sampai jam 5, dan jam berapa? Jam 2, setengah. Dia balik beli 3 mangkok tuh enggak. Mondar-mandir, ngapain aja sih gitu. Akhirnya Bapak ini taubat. Nangis. Akhirnya barulah kita mohon ampun, mohon ajar gitu terus sampai saya cek lagi satu, ternyata cuma 2. Yang lainnya dia sudah pernah tapi pernah diampun, mohon ampun, sudah minta ampun. Cuma 2 itu yang masih dilakukan. Dan itu, makanya ini kalau ibu punya anak bermasalah dampaknya dari mana? Dari dosa kita. Yang ketiga, pengaruh maksiat itu adalah pembantu yang mengesalkan hati. Anak buah punya pembantu kok ngeselin banget. Punya anak buah, karyawan, gak bener kerjaannya nih. Sampai kita pecat datang bodi, itu lagi orangnya. Jangan-jangan karena dosa-dosamu. Karena Allah mempertemukan seseorang sesuai dengan keadaannya dia. Orang soleh ketemu orang soleh. Orang yang buruk ketemu buruk. Jadi kalau orang jahat, ya ketemunya yang jahat lagi. Orang yang ngeselin ketemunya orang yang ngeselin. Sama frekuensi. Jadi itu juga kenapa kalau kita, kenapa sih gue selalu bertemu orang-orang kayak gini? Jangan salahkan orang dulu, jangan-jangan kitanya. Pikiran jiwa kita itu bisa jadi menjadi terkoneksi dengan orang yang sama. Kata Nabi, al-arwahu junudu mujannada. Jiwa atau ruh manusia terkoneksi dengan yang seperti barisan. Berkumpul, berhimpun dengan sama. Kalau kita punya kecenderungan sesuatu ketemu, maka jangan heran. Kalau ada yang bilang, saya itulah kita. Pernah ada cerita, mungkin Ibu pernah dengar, Buya Hamka itu didatangi salah satu jamaahnya. Buya, kenapa? Di tempat saya baru pulang dari Mekah. Saya baru pulang dari Mekah, ternyata di Mekah banyak banget ya pelacuran. Saya pernah dapat tuh informasinya ada yang 50 rial, 30 rial. Aneh ya, pada Mekah memang banyak aja maksudnya. Kata dia kepada Buya. Buya pun tersenyum, dia bilang, saya juga pelacuran. pelacuran yang ada dalam masjid, tempat sholat, perpustakaan Islam. Orang ini tentu komplain, ada-ada aja Bu ya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Tapi memang begitu, Buya bilang, seseorang hanya akan bertemu dengan apa yang dipikirkannya. Kalau kita ke Mekah yang pikirin itu, ya ketemu itu. Ibu-ibu ke Mekah dipikirin gamis terbaru, ibu nggak bakalnya ada lebih sering di Tower Zamzam, itu bagian bawah, atau di Pasar Seng dulu kalau masih ada. Itu aja kan. Tapi kalau ibu kepikiran adalah pengen banget menyentuh Hajar Aswad, pengen banget bisa ngerasain tawaf setiap habis sholat, pengen banget supaya bisa itikaf, ibu ketemunya sama orang-orang sholat. Pikiran kita mempertemukan kita. Nah kayak walaupun di kemana aja ada, ketemu aja tuh yang pikiran kotor ketemu sama yang kotor gitu aja. Walaupun ibu ke Amerika, kalau ibu kepikirannya ada pengen sholat sebagainya, nanti ibu ketemunya sama orang-orang yang pengen sholat. Ibu ketemunya dengan siapa? Aktivis masjid, dipertemukan. Nah itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, maka muasabah, jangan-jangan kita orang menyebalkan dan mulai bertobat. Yang keempat, dan ini sebagai penutup karena waktunya, tikus masuk ke dalam rumah. Pengaruh maksiat yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Para ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Ada ular, tikus, kalajengking. Apa kata para ulama? Tidaklah hewan fasik datang ke sebuah rumah kecuali dia yakin di dalam rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Disitulah kenapa ketika tikus datang, ini bukan semata-mata tentang rumah yang kotor, rumah yang jorok. Bisa jadi ada maksiat yang gak disadari. Kenapa sih ular ada mulu? Bisa jadi. Makanya dulu ulama-ulama kalau ada tikus, mereka ajak bicara untuk mentakrir di mereka, ya fa'r jikta, ya kamu datang min ajli maksiat, kamu datang disebabkan maksiat, atubu ilallah, wallahi atubu ilallah, jangan kamu datang lagi. Dia mohon ampun, minta ampun, mohon. Dan itu yang harus kita lakukan, banyak bertobat. Jadi Allah ngasih isyarat lewat empat hal itu. Maka kalau kita sebagai seorang ibu ingin anak kita sungguh-sungguh, periksalah dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi saya merasa sudah berbuat baik, tapi anak begitu. Nah kalau itu adalah ujian yang penting, kita selamat di mata Allah dari sisi hubungan kita dengan Allah, karena prinsipnya ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul ya fastaqullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada pertanyaan? Ya silakan Bunda yang ingin pertanyaan boleh acungkan tangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih ya. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, maka harus nurut kepada suaminya. Saya ini lagi trauma nih, Kak. Saya punya anak gadis satu, udah ada laki-laki yang mendekati. Saya sedang trauma, kanan kiri saya tuh menikah tetangga saya diselingkuhin oleh suaminya, dikala istrinya tidak bekerja. Apakah boleh saya membuat perjanjian sebelum anak saya dilamar, kelak kamu mengelamar anak saya, menikah anak saya, boleh gak anak saya bekerja? Karena kan dosa ya Pak Ustadz, kalau sudah menikah kata suami bilang kamu gak boleh bekerja, gak boleh bekerja. Jadi sebelumnya saya mau minta izin ke calonnya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah satu perangkap setan adalah membuat kita berprasangka terhadap syariat, sehingga menghubungkannya dengan sebuah masalah. urusan rizki, urusan selingkuh tidak berpengaruh kalau kita komit terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena pertama, wanita di rumah itu bukan perintah suami, perintah Allah. Surat An-Nur, wa qurna fi buyutikunna, stailah kamu di rumahmu.

Nikah yang dimulai dengan prasangka membuat memandang pasangan dengan curiga. Mengapa bikin perjanjian? Berarti nggak yakin. Saya selalu bilang, kalau dasarnya prasangka, berat. Nanti kok kenapa-napa, itulah jebakan setan. Alladzi waswisu fi. Jalani aja, karena gini, jalani setiap prosesnya. Satu, nikah, hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah. Hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Lagi kita belum nikah, jadi hamba Allah. Berarti ya belum ada tuntutan macam-macam. Kita mau bekerja silakan. Begitu udah nikah, suami minta, niatin jadi hamba Allah, taat sama suami. Ternyata suami selingkuh, cerai, jadi hamba Allah lagi. Gak apa, ya tetap bersabar. Rizkinya ada nggak? Ada, nggak mungkin nggak ada rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat apa tuh? Hud ayat 6. Dan tidaklah yang melata, yang bergerak di muka bumi kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Makanya rizkinya perempuan enggak sama dengan cara laki-laki. Allah buktikan Maryam yang enggak kemana-mana ada di mana? Di Baitul Muqaddas. Alhamdulillah Maryam tiba-tiba boleh melihat mihrabnya. Sampai Nabi Zakaria heran, anak laki hada ini dari mana? Wa min indillah. Padahal dia enggak kemana-mana. Padahal Maryam enggak sempet-sempetnya mesen GoFood, enggak ada. Ada aja. Yang kedua, waktu Bunda Hawa terpisah dari Adam, 40 tahun lamanya, begitu ketemu, alhamdulillah masih sehat. Padahal kan suaminya nggak bekerja, suaminya atau Nabi Adam nggak sempet ngasih ninggalin duit, nggak ada makanan. Tapi kok bisa Bunda Hawa? Allah yang ngasih rezeki. Apakah Bunda Hawa setelah itu maaf? Ya, nggak ada suaminya, dia mikirin, wah gimana caranya? Apa buka seller hijab aja sini? Jadi reseller cilok? Ada. Ada aja rezekinya. Memang jika menikah itu untuk ibadah, maka jalanilah dengan konsep ibadah. Berarti apa? Gak usah takut dengan syariat. Masa sih udah taat sama Allah terus ditinggalkan? Kalau taat, niatin aja, ya udah suami. Kalaulah perempuan mau bekerja, paling negosiasi sama suaminya gini, mas, aku kerja untuk cari ridho Allah lewat kemanfaatan. Jadi yang bekerja kamu supaya nyari nafkah buat kita, tapi aku kerja. Jadi makanya ketika dia bekerja itu bukan karena ingin mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu cerai, enggak, itu udah prasangka. Kalau kenapa-napa nanti kamu meninggal, enggak, itu udah prasangka. Jadi dia obsesi terhadap uang yang membuat fitrah yang menjaga perannya di rumah hilang. Kalau saya termasuk, saya tidak setuju dengan perjanjian walaupun dibolehkan oleh para ulama. Perjanjian pranikah kan ada akad. Akad itu ya, tapi kok kenapa-napa ya? Kenapa-napa? Kenapa? Berapa kali saya menangani orang nikah dan perjanjian pranikah, mereka menjadi pernikahan itu dengan prasangka. Kayak gue udah ngeliat gelagat gak baik nih dari suami gue nih. Oh, berarti gue harus kenceng lagi kerja nih. Suaminya nanya, istri gue gak pernah ngelain gue, mendingan yang lain. Jadi semua itu malah, kalau ditanya sama suaminya, kenapa gue berubah? Karena lu gak sayang sama gue, kata suaminya. Lu sibuk sama pekerjaan lu, kata istrinya. Gue sibuk pekerjaan karena gue khawatir lu selingkuh. Jadi gitu, gak ketemu.
Karena dari awal itu dijebak sama itu. So kata istri, gue tuh

0: persiapkan diri. Kalau suami jadi gara-gara itu lu nggak bisa melayani gua. Banyak. Maka saya bilang niat aja. Saya bilang gini, ini contoh ya, walaupun saya nggak bisa jadi. Saya setiap beli apapun rumah, kendaraan, saya kasih pakai nama istri. Gak ada, saya gak punya nama, gak ada rumah, gak ada nama saya, tanah gak ada, bahkan gak ada mobil, gak ada nama saya, gak ada. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, kalau kenapa-napa ternyata misalnya Ustaz cerai sebagainya, repot loh. Ya udah, itu dia terdiam. Ya. Sederhana itu dia emak dari anak saya. Ya rezeki saya kan ada lagi gitu. Ya buat apa sih gitu? Hidup mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan itu sudah Allah jamin. Bukan berarti kok sosokan. Bukan, karena saya nggak mau berprasangka. Saya cuma berpikir istri saya gak setia, saya juga gak setia. Saya berpikiran positif aja, bakal berumur panjang, sehat, selesai udah. Kalau nanti ada keadaan ya sudah, jalani di saat itu situasi berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masa itu. Itulah yang namanya iman. Sudah jalanin aja. Kalau nanti ternyata cerai, ya udah cerai, mau gimana lagi. Kalau ternyata repot dan sebagainya, sudah tiga bagi, nggak usah ributkan. Nggak akan berkurang harta, nggak ada yang bisa ngambil harta kita kalau memang jadi rezeki kita. Nggak bisa diambil sama ini apa, ya udah nanti akan dapat lagi kok. Makanya saya termasuk ya, kalau menggugat sesuatu malah merusak hal-hal yang paling penting. Kadang-kadang harus memilih, Bu. Kadang ada penyelesaian itu yang kita jangan sampai kehilangan keduanya. Contoh, ini contoh di luar konteks. Ribut masalah warisan. Ributnya belum tentu juga dapat, kehilangan saudara. Maka kalau kita harus berpikir panjang, dia yang zolim ya sudah. Mungkin sakit hati, tapi jangan sampai udah. Ini amal soleh kita orang tua. Memang gak semudah itu Ustaz, iya memang berat, tapi pahalanya besar. Karena yang paling menyedihkan ketika orang tua wafat apa enggak? Yang paling menyedihkan tuh kalau orang tua wafat adalah meninggalkan anak-anak yang ribut. Anak-anak yang ribut. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana amal soleh saya setelah bapak ibu saya wafat? Di antara amal soleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu menjaga hubungan persaudaraan apapun terjadi. Menjaga hubungan persaudaraan. Berat, memang berat. Kita yang dizolimi, ya udah. Kalau enggak ya putus duanya. Toh di akhir, kadang-kadang kezoliman itu cara Allah untuk satu, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, memberikan kejutan kita di masa depan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kompensasinya gitu aja. Saya pernah merasa dizolimi. Saat itu saya cuma minta satu hal. Ya Allah, jika ini ada kezoliman dan aku gak bisa membalasnya, aku cuma bantu, mohon agar anakku jadi anak yang soleh. Jadi saya mungkin nih cara Allah, ya udah saya cuma minta itu agar anakku jadi anak yang baik. Gitu aja saya. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membuat anak kita jaga. Banyak sekali cara buat kita diijabah doa. Salah satu dengan momen-momen yang enggak kita sukai. Wallahualam sawab.
1: Ya, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ini mengenai rezeki yang halal dan berkah ya, Ustaz. Bagaimana kalau kita ini punya tabungan yaitu berbentuk deposito? Bagaimana dengan kitnya berbasis syariah gitu ya? Bagaimana dengan bagi hasilnya itu? Dan sekarang kan banyak yang namanya forex itu, Ustaz ya. Menurut Ustaz gimana tuh yang forex jual beli ya gitu ya? Istilahnya saya khawatir untuk kedepannya berkah tidak untuk anak-anak kita gitu kan. Dan yang kedua itu tadi yang mengenai cerita ani-ani itu, mungkin itu istilahnya ani-ani mungkin simpanan ya Ustaz. Tapi kalau sekarang kan ada yang istilahnya dinikahin tapi tanpa sepengetahuan keluarga istri asli atau istrinya sendiri. itu istilahnya bagaimana untuk keberkahan didikan anak-anaknya ke depannya Ustaz. Itu aja sih Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, saya bukan pakar dalam bidang ekonomi syariah. Jadi panduan sederhananya gini, jika kita menabung di bank syariah dan ada label syariah, bank syariah di negeri kita itu ada dewan ekonominya, ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya itu memantau. Maka produk yang dikeluarkan itu hasil dari ijtihad yang tentu saja sesuai dengan syariah. Kita sebagai orang awam ambil produknya, kalau ada kesalahan dari dia atau mungkin fatwa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dosanya bukan di kita. Selama nabungnya di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu kita udah, saya gak ngerti ya, pokoknya ngakunya syariah udah. Karena kita udah berpikir itu, kalaupun ada hal yang salah, kita ambil. Bagi hasilnya kita ambil. Kalau ada yang salah dari sisi ini, saya gak ngerti itu syariat. Para ulama gak bertanggung jawab, termasuk juga dari sisi pengelola bank. Tapi kalau di luar bank syariahnya itu, syariah itu bukan tentang untung dan gak untung, Bu. Bukan tentang dividen dengan ini, syariah itu yang paling penting itu adalah kehalalannya aja. Dengan misalnya kita dengan bank syariah itu ada potongan macam-macam, ya itu masalah untung dan untung. Karena syariah itu bukan bicara tentang untung, syariah itu bicara tentang kehalalan yang menjadi berkah. Ya jadi itu dulu yang jadi persoalan kita. Karena kalaupun kita dapat untung besar tapi nggak halal, itu rusaknya semua kemana-mana. Maka kalau yang ada berkaitan dengan bank non-syariah, maka saran saya yang fatwa tentang bunga, yang jelas-jelas haram, tidak perlu diambil. Dia kita hanya menjaga supaya tabungan itu nggak hilang. Itu. Jangan diambil. Kalaupun mau diambil, fatwa Dr. Suf Kordowi, ambil dimanfaatkan untuk bukan konsumsi pribadi. Boleh buat bangun jalan, bikin WC, karena dikembalikan ke kemanfaatan umum, selama bukan untuk ibadah, ke rumah ibadah, dibolehkan. Itu kalau pendapat dari Dr. almarhum Dr. Suf Kordowi dalam fikih muasirohnya tentang pemanfaatan bunga atau uang yang syubhat untuk kemanfaatan umum. Berkaitan dengan tadi, pertama, dosa seorang yang dia menikah dengan cara diam-diam tentu tidak sama dengan yang berzina. Sebab menikah diam-diam itu bukan bagian dari dosa, karena dia melakukan proses syar'i untuk menghalalkan kemaluannya. Maka tidak dianggap dosa besar. Tapi apakah bisa jadi berdosa? Bisa. Nama dosa pertama adalah dosa menyakiti perasaan orang, yaitu pasangannya. Yang kedua, dosa tidak mengikuti aturan nikah, yaitu adalah tidak taat sama pemimpin. Karena pernikahannya tidak didaftarkan. Sementara pernikahan itu harus didaftarkan. Maka tentu saja itu bukanlah dianggap hal yang biasa. Itu dalam syariat meremehkan dosa kecil juga hal yang buruk. Dosanya jadi dobel. Kan yang penting gue gak zina, paling dosanya cuma nyakitin istri doang, dosa itu. Yang penting kan gue gak zina, paling dosanya kan cuma gak didaftarin ke negara doang, itu dosa. Maka sesuatu yang kita pandang walaupun itu misalnya gak dosa besar, tapi bisa jadi dosa. Nah dosa yang diremehkan itu pasti ada dampak. Nah itu yang kita hindari. Siapapun ya. Allah alami syawab, waktunya sudah hampir zuhur, mohon maaf. Aku lukul azab fatiwalakum subhanakallahumma bihamdik ashadu ala ilanta astagfiruka wa atubilaik wa taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang pertama, yaitu dengan berislamnya seseorang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Syumasah Al-Muhri, di mana beliau berkata yang artinya, kami menjenguk Amr bin As pada saat dia hendak meninggal dunia. Dia menangis dalam waktu yang sangat lama, seraya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anak lelakinya berkata, wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu? Amr bin As menghadapkan wajahnya lantas berucap, sesungguhnya hal terbesar yang kami hitung adalah syahadat bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 periode kehidupan. Sesungguhnya aku melihat diriku dan tiada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diriku. Tiada seorang pun yang aku sangat ingin menguasainya lalu membunuhnya daripada beliau. Jikalau aku mati pada periode kehidupan itu, maka pastilah aku menjadi penghuni neraka. Tatkala Allah menjadikan Islam bertahta di dalam hatiku, aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kukatakan, ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat pada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanan beliau. Aku menggenggamkan tanganku. Beliau bertanya, ada apa dengan dirimu wahai Amru? Aku menjawab, saya ingin mengembukakan syarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa syarat yang hendak engkau ungkapkan? Aku menjawab, dosaku diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah kamu tidak tahu Islam itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, bahwa hijrah itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, dan bahwa haji itu menghancurkan dosa sebelumnya? Pada saat itu tiada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Aku tidak mampu memenuhi kedua mataku saat memandang diri beliau karena sikap memuliakan beliau. Andai kata aku diminta menggambarkan keadaan fisik beliau, niscaya aku tak akan mampu karena aku belum puas memandang beliau. Andai kata aku mati pada periode ini, niscaya aku layak berharap termasuk salah seorang penghuni surga. Pendengar, oleh sebab itulah, maka jika seseorang berpindah agama menjadi Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukannya sebelum memasuki Islam. Wallahu a'lam bishawab.

0: Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan."
1: Itu. Ya, itulah Kang Abbas, penjaga sekolah sekaligus seorang pembimbing rohis di sekolahku. Beliau sudah beristri dengan dikaruniai 3 orang anak. Kang Abbas memiliki perawakan yang besar, berkumis tipis dengan senyuman khas yang selalu ia berikan pada setiap orang. Kalian tahu kenapa aku ceritakan di

Ya, karena dia manusia super spesial. Bukan karena ia memakai baju superhero, tapi karena ia adalah seorang pengedar. Ya, pengedar kebaikan di sekolah. Rohis yang ia bimbing yang sebelumnya tertatih, kini telah menjadi satu organisasi yang disegani di sekolah. Menjadi sorotan semua penghuni SMA. Dari mulai guru, siswa, bahkan kepala sekolah. Kang Abas adalah bak muara tempat kami menimba ilmu agama di sekolah kami. Ia kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA. Mungkin sebagian pendengar merasa heran. Seorang penjaga sekolah, tapi kok bisa jadi kepala sekolah kedua? Panjang kisahnya. Pendengar, awal dari inti ceritaku bermula dari seorang siswi bernama Bunga. Ia pindahan dari sebuah sekolah madrasah aliyah di luar kota. Penampilannya anggun, rapih, dan tak lupa dengan jilbab putih, dengan bros berbentuk bulat, dengan tulisan Islam is my way yang selalu ia kenakan. Dari awal ia adalah manusia aneh yang datang di sekolah kami. Banyak cerita asing yang keluar dari mulut teman-teman tentangnya. Mulai dari jalan nunduknya, terus selalu bawa Al-Quran mungil di tangannya. Pada waktu istirahat, di mana orang lain makan, jajan, sekaligus bercanda waktu istirahat, dia malah menuju ke sebuah musola belakang sekolah untuk melakukan sholat duha. Ini sih biasa yang dilakukan Kang Abas. Sholat duha, ngaji Quran, kemudian ngaso. Ya, pokoknya banyak deh cerita aneh tentang siswi ini. Sampai pada satu waktu yang tak diduga, pagi hari yang mendung, ia datang dengan penampilan makeover habis deh. Bayangkan saja, ia datang dengan jilbab hampir sampai ke lutut. Plus tangannya dibalut kaos tangan. Ups, what's up this? Apa yang telah berubah di sekolah ini? Yang ku tahu, dunia sedang menatap aneh siswi ini. Suasananya pun berubah. Hingga pelajaran ketiga pun berlalu dengan cepat. Namun yang lebih aneh, sebelum keluar dari ruang kelas, seorang guru memanggil si siswi aneh ini. Kemudian berbisik di telinga yang ditutup jilbab itu. Tak ada jawaban, hanya anggukan kecil yang dilakukannya. Dengan sedikit senyuman, menyembunyikan nuansa hati yang ia rasakan. Jam 2 siang baru ketemukan jawabannya. Kepala sekolah yang sedang ia hadapi rupanya. Penampilannya telah membuat Pak Kepala Sekolah berang, marah karena penampilan siswi itu. Yang ku tahu sejuta alasan yang dilontarkannya pun tak membuat Kepala Sekolah mengerti. Berkali-kali ia dipanggil untuk mengganti jilbabnya dengan yang biasa, tapi hasilnya masih tetap sama. Ia tetap dengan pendiriannya tak tergoyahkan. Tak terfikir dalam benakku apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya rasa penasaran saja yang membuatku berlari ke sana kemari mencari informasi yang up to date khusus tentang dia. Dengan rasa heran dan kaget, ku dengar berita terakhir tentangnya. Kalian tahu? Siswi ini di drop out, alias dikeluarkan dari sekolah.

Cerita punya cerita, Kang Abas pun melibatkan diri dalam masalah ini. Ia datang ke kantor guru dan kepala sekolah. Tak tahu pasti yang akan dibicarakannya. Namun yang jelas, nada protes yang kudengar dan tentu antrian teman-teman di balik pintu. Wajah putih bersihnya berubah jadi merah padam. Suara lirinya berubah jadi auman suara singa yang mendobrak cakrawala. Bahasan rapat pelajaran dan rumpian para guru yang biasa kudengar riuh di ruang kantor berubah jadi kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilontarkan Kang Abas untuk membela si buka itu. Dalam waktu hampir 2 jam, semua terdiam terpaku. Semua mendengarkan hujah Kang Abas yang mengalir deras dan membekas di lubuk hati.

kata terakhir yang ku dengar dan ku ingat darinya adalah, kalau sampai siswa itu dikeluarkan, Pak, dan ia dilarang memakai jilbabnya, maka syahadat bapaklah yang dipertaruhkan. Rasulullah pernah bersabda, Pak, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Tersentak jiwa ini meronta, luluh raga ini jadinya. Salju lembut nan sejuk rasanya mengalir dalam aliran darahku menuju relung kalbu yang terdalam. Hanya 5 langkah gontai kepala sekolah. Yang terjadi setelah itu, ia menuju ke arah pintu keluar, berhenti di situ dengan tangan di pintu, menyusul kemudian kening bersandar, kepala pun membungkuk sedikit. Suara lirih terdengar. Asyhadu an

Itu kata terakhir yang ia ucapkan disusul dengan butiran air mata yang ia curahkan menetes ke sepatu hitamnya. Butiran air mata itu menggenang bukan hanya dari air mata kepala sekolah saja, tapi seluruh guru dan para siswa pun menumpahkannya dengan balutan rasa haru duka dan bercampur suka menjadi satu. Semenjak peristiwa itulah, Kang Abas kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA kita. Seminggu berlalu, pagi hari yang cerah, burung yang terbang pun berbaris seakan membentuk satu bibir mungil yang tersenyum. Mentari terang, malu-malu seolah mengintip di balik awan keemasan. Alam seperti menjadi saksi perubahan besar di sekolah ini. Nuansanya lebih terasa kental dengan kesejukan. Kulewati satu demi satu teman-temanku yang biasa sedang sarapan gosip, sampai berada tepat di depan mading sekolah, karena ku tahu ada yang berbeda di sana. 3 lembar kertas berukuran legal dengan besar huruf ukuran 18 dihiasi dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 poin penting yang ditekankan, yang salah satunya berisi dianjurkan dan ditekankan bagi siswi muslimah mengenakan jilbab di sekolah. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah tak lupa mengakhiri maklumat itu. Kulemparkan sesaat pandangan mata ini ke arah berlainan. Kudapati tubuh seorang siswi berjilbab sampai ke lutut di sudut depan ruang kelas, sedang duduk asyik dengan gerakan mulutnya dan Al-Quran kecil di tangannya. Subhanallah. Benar-benar mengagumkan pertolongan Allah itu. Dunia berubah terbalik dalam hitungan detik tanpa diduga. Hasil dari keistiqomahan, hasil dari keangkuhan dalam tanda petik, hasil dari ketangguhan dua pejuang Allah itu terlihat nyata dan jelas adanya. Siswi nan tangguh dan Kang Abas yang pantang mundur adalah duet istimewa di belantika dakwah sunnah di sekolahku. Sampai akhirnya hidayah itu pun datang padaku dan takkan pernah kulepaskan sampai kapanpun jua. Untuk kalian kawan seperjuangan, ingatlah satu hal.

pendengar, demikianlah kisah ini. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang mau menolong agama Allah dan mengusahakannya. Semoga kita termasuk orang yang ada di dalamnya. Amin.

Santo, Santo Cubamba. RTSFM. RTSFM.

BTS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

pendengar, ada penggalan doa yang nyaris tidak pernah kita lewatkan setiap usai sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb, karuniakanlah kami dengan menjadikan istri serta anak kami penyejuk mata. Patungan munajat yang diambil dari surat Al-Furqan ayat 72 ini setidaknya merupakan cermin kita sangat ingin memperoleh keturunan yang baik. Seorang penjahat, pelaku kriminal, pezina, penipu, siapapun pasti ingin anak keturunanan jadi orang baik. Itu suara nurani. Pendengar, harapan memiliki keluarga dan keturunan yang soleh makin kuat, terutama dengan tantangan zaman yang semakin keras menerpa nilai moral dan agama. Anak-anakmu bukanlah anakmu, tapi mereka adalah anak zamannya. Begitulah ungkapan seorang penyair menggambarkan pengaruh zaman yang sangat mempengaruhi kepribadian anak. Adalah seorang tabi'in bernama Sahal At-Tastari berjanji kepada Allah untuk anaknya saat istrinya masih mengandung anaknya. Ia mengajak anaknya untuk beramal soleh dan berharap agar Allah memberi kehormatan kepadanya dengan anak soleh. Katanya, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, aku akan memelihara anakku sejak saat ini, ketika anakku masih dalam bentuk benih atau janin, sampai nanti kala Allah membangkitkan mereka pada alam kehidupan yang nyata. Mendidik anak dan keluarga untuk tetap berada dalam jalan hidayah Allah sebenarnya banyak bertumpu pada bagaimana kualitas ketakwaan dan kesolehan orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menyebutkan pemeliharaan itu berawal dari pemeliharaan terhadap diri sendiri atau pihak orang tua. Setelah itu barulah pemeliharaan itu diarahkan kepada sanak keluarga. Kesolehan orang tua juga ternyata memiliki akibat pada kebaikan keturunannya. Lihatlah jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa ia menolak mengambil upah memperbaiki sebuah rumah yang hampir runtuh? Jawaban Khidir adalah, karena abuhuma solihan, adalah orang tua mereka itu orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Pendengar, ketahuilah ada korelasi antara sikap kita kepada orang tua dengan sikap anak kita kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang ia tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat mereka. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, mereka adalah orang yang tidak mau peduli dengan orang tuanya, membenci keduanya, dan tidak mau peduli dengan anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Apa artinya? Kebaikan kita kepada orang tua juga punya hubungan dengan sikap baik anak kita kepada kita sendiri. Pelajaran paling sederhana dari hal ini adalah nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, biru aba'ukum ya birrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak keturunan kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Memperbaiki hubungan dengan orang tua menjadi sebab tidak langsung ketaatan dan kesolehan anak. Ini sunnah ilahiyah, ketetapan ilahi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga dan aku mendengar seseorang membaca Al-Quran. Aku berkata, suara siapa ini? Malaikat menjelaskan bahwa itu adalah suara Harithah bin Nu'man. Rasulullah lalu bersabda, itu karena sikap berbaktinya Harithah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Harithah adalah pemuda yang paling berbakti kepada ibunya. Pendengar, semoga Allah mengkaruniakan kekuatan pada kita untuk memikul tanggung jawab mulia ini. Baik sekali kita mengingat kembali kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika ada seorang pemuda dalam keadaan sekarat, Rasulullah membimbingnya, mengatakan, La ilaha illallah,
Tapi pemuda itu tidak bisa mengatakannya. Padahal menurut orang-orang yang mengenalnya, pemuda itu termasuk orang yang rajin sholat. Akhirnya terbetik kabar bahwa ia mempunyai masalah pada ibunya. Mendengar hal itu, Rasul segera memanggil ibu pemuda tersebut. Engkau lihat, aku sudah sediakan api menyala. Bila engkau memaafkan anakmu, maka akan kami biarkan dia. Tapi bila tidak, kami akan bakar dia dengan api ini. Apakah engkau mau memaafkannya? Kata Rasulullah. Naluri kasih sayangnya tersentuh hingga ia mengatakan bersedia memaafkan anaknya. Ya Allah, aku bersaksi padamu dan aku bersaksi kepada Rasulmu bahwa aku ridho dengan anakku. Setelah itu barulah pemuda itu bisa mengatakan La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Pendengar, nikmat terindah bagi keluarga yang tumbuh dalam ketaatan adalah Allah akan mempertemukan mereka di surga yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Demikianlah, keberadaan orang tua yang soleh bisa menjadi sebab masuknya anak-anak dan keluarga yang lain ke dalam surga. Dalam Al-I'tiqad, Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad kepada Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan Surat An-Najm ayat 39 yang artinya tidak ada pahala bagi manusia kecuali sebatas apa yang diupayakannya. Allah menurunkan pula Surat At-Tur ayat 21. Walhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ibnu Abbas mengomentari bahwa yang membuat mereka dipertemukan itu adalah keimanan. Allah memasukkan anak-anak dan keturunan itu ke surga karena kebaikan dan kesolehan orang tua mereka. Begitu katanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat Wa'alhaqna bihim dzurriyyatahum itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat keturunan orang mukmin bersama orang tuanya dalam tingkatan yang sama di surga. Meski mereka mungkin tidak sama amalnya dengan orang tua mereka. Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis bahwa Harithah bin Nu'man datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah mendoakan seseorang. Harithah duduk dan tidak memberi salam. Jibril bertanya, "Kenapa ia tidak memberi salam? Jika memberi salam niscaya akan kami balas salamnya." Nabi menjawab, "Apakah engkau mengenal orang ini?" Jibril berkata, "Ya, dia adalah satu dari 80 orang yang bersabar dalam perang Hunain dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi rezeki anak-anak mereka akan masuk surga." Subhanallah, begitulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua yang soleh. Pendengar, sampai di sini mengertilah kita makna perkataan Sa'ad bin Musayyib, "Inni la usolli fa adzkuru waladi wa azidu fi salati." Sesungguhnya aku salat dan aku teringat dengan anakku, lalu kutambahkan lagi salatku.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: Sabi Santo Kumamba. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ja'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali mengadakan kajian di setiap malam Ahad di Masjid Nidaul Ilmi. Dan tema di malam hari ini khusus untuk para santri juga, tentang keajaiban kenapa seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis, wal yastayqid naimuha wal yastarih qaimuha. Hendaklah orang yang tidur bangunkan mereka, dan orang yang lelah melaksanakan qiyamul lail maka istirahatlah. Manusia ketika tidur itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bangun di sepertiga malam akhir kemudian melaksanakan tahajud. Tapi ada sebagian orang yang tidak sanggup bangun di sepertiga malam. Dia hanya bisa bangun itu ketika mendengar azan subuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yastayqid naimuha. Hendaklah orang-orang yang tidur tidak bangun sampai kecuali sampai mendengar azan, maka bangun sebelum azan. Tapi bagi yang mampu bangun kemudian melaksanakan tahajud di sepertiga malam, maka hendaklah beristirahat supaya jangan sampai solat malamnya mengganggu solat subuhnya. Dari sini para ulama beristinbat bahwa selambat-lambatnya seorang muslim itu bangun di azan kedua sebelum azan pertama. Karena kita tahu bahwa azan itu ada dua, azan subuh itu ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal ibn Rabah, dan azan yang kedua azan subuh itu dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena dia buta tidak melihat fajar, makanya dijadikan muadzin kedua. Lah seorang muslim selambat-lambatnya bangun itu di azan pertama, dan azan pertama ke kedua itu kan tidak lama, supaya ada persiapan bangun. Mungkin sebagiannya mandi, mengambil wudu, merapihkan pakaian, dan bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, Ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk sariah. Sariah itu kalau bahasa kitanya kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar, tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir? Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, apa namanya, di waktu fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikatil 'adu bid-dabur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong dengan angin pagi, sementara kaum 'Ad itu dihancurkan dengan angin sore." Ulama mengatakan karena di waktu fajar itu ada angin soba namanya. Itulah angin yang membawa kemenangan kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum melihat riwayat, hampir di semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut solat berjamaah bersama Nabi kecuali solat subuh. Semua riwayat bahwa sahabiah-sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka solat berjamaah di masjid, antum tidak akan mendapatkan satu pun riwayat kecuali di solat subuh. Bukan berarti di solat-solat yang lainnya wanita tidak boleh ke masjid, tidak. Karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita masuk ke dalam masjid. Maksud saya, riwayat tentang para wanita di zaman Rasul yang solat berjamaah itu hampir semua bicara tentang solat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya para sahabiah keluar ikut solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kemudian mereka pulang kondisinya masih gelap sehingga belum mampu melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktu itu adalah waktu di mana para malaikat turun dan menyaksikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan-bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi SAW kecuali di solat subuh. Rasul sangat menganjurkan di solat subuh itu dipanjangkan ayatnya. Bagi seorang imam yang menjadi imam masjid, khususnya solat subuh, maka panjangkan ayatnya. Karena Rasul terbiasa membaca minimalnya 100 ayat. Saking panjangnya. Kenapa dipanjangkan bacaan Qur'annya? Karena bacaan Qur'an di waktu fajar disaksikan para malaikat. Itulah kenapa kemudian seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama. Karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanziru rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin. Faqala man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir. Di situlah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita diundang setiap malam untuk mengeluhkan apapun keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, terkadang undangan Allah kepada kita di sepertiga malam akhir itu tidak lebih berharga dibandingkan para pejabat umpamanya. Sering saya contohkan umpamanya, kalau antum ini disuruh oleh Pak Wali, tolong jemput saya jam 3 dini hari sebelum subuh di bandara Hang Nadim. Kira-kira antum datang jam 3 atau sebelum jam 3? Pasti sebelum jam 3 udah datang tuh. Mobilnya udah dibersihin. Pakaiannya pun rapi. Pakai wangi-wangi. Dan kalau bisa tidur di bandara tuh. Takut ketiduran kan? Ini Pak Wali yang dijemput masalahnya. Lah kalau seandainya kepada manusia seperti itu loh ya. Jemputan kepada manusia seperti itu. Ini jemputan Allah Subhanahu wa taala loh ya. Yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita, terkadang kita tidak tertarik tuh masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga malam akhir, lah salah satunya adalah waktu sebelum azan itu atau di azan pertama itu kan masih masuk sepertiga malam akhir itu. Itulah rahasia kenapa kemudian kita disuruh bangun sebelum subuh itu. Karena Allah Subhanahu wa taala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang membiasakan bangun sebelum subuh, sesungguhnya dia akan mendapatkan al-wiqayatu minal amrad, penjagaan diri dari berbagai macam penyakit. Jadi orang yang terbiasa bangun di pagi hari sebelum subuh, itu badannya sehat. Badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, Ya'kidu syaitan ala kafiyati ahadikum idhnama thalathu uqadin. Kata Nabi SAW, setan itu selalu mendatangi seorang hamba saat hendak tidur di malam hari dan membawa tiga ikatan, kemudian mengikat di tengkuk kita di sini di belakang. Ini namanya tengkuk. Sebagai faedah, Islam hanya mengenal otak itu cuma dua. Otak depan yang disebut dengan nasiah dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Beda dengan Barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan kiri. Kalau kita katakan otak depan dan belakang. Lah, otak depan ini tidak bisa dikuasai setan. Ubun-ubun kita ini tidak bisa dikuasai setan. Makanya Nabi SAW dalam doanya, nasiyatim biyadi. Ubun-ubun kita itu semua di tangan Allah. Setan tidak bisa merasuki manusia dari ubun-ubunnya. Maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat tiga ikatan oleh setan itu. Setiap setan mengikat tengkuk kita ini di malam hari saat tidur, terutama sudah menjelang-jelang sepertiga malam akhir, mendekati azan subuh itu, maka dia akan mengatakan di telinganya, nim naumatan tawila, tidur, malam masih panjang, padahal sudah mau dekat subuh tuh. Jadi setan membisikkan di telinganya, tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, malam masih panjang. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang kemudian dikencingi oleh setan kedua telinga kita ini supaya tidak mendengar azan subuh. Nabi SAW mengatakan, fa idza staiqadha, kalau dia terbangun, wa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, hullat uqdatun, maka satu ikatan akan terurai. Wa in tawadda'a hullat uqdatun, kalau seandainya setelah dia berzikir dia berwudu, maka hilang dua ikatan. Wa in shalla, kalau dia sampai salat, hullat uqdah, maka terurailah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya zikir ya, doa sebelum setelah tidur. Jangan Allahumma laka sumtu. Itu doa mau makan. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah berwudu kemudian salat, maka tiga ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terurai tiga-tiganya, maka di pagi hari dia akan tayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul. Maka jiwanya akan baik, jiwanya akan tenang, dan dia menjadi orang yang sangat semangat hidup di hari itu. Sebaliknya, kata Nabi, kalau seandainya dia tidak bangun, artinya tiga ikatan itu tidak ada yang diurai sama sekali, masih ngikat saja di tengkuk dia, sampai kemudian dia lewat subuh bahkan tidak sholat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga menurut para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak terurai ikatan-ikatan tengkuknya, maka satu hari itu dia akan dirundung dengan berbagai macam masalah yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana asalnya. Tahu-tahu banyak masalah saja. Inilah rahasianya kenapa kita harus bangun sebelum subuh ini. Supaya kita bisa mengurai ikatan-ikatan setan. Dari ikatan-ikatan itulah kita bisa mengurai banyak permasalahan di hari itu. Ini yang keempat. Rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, al-hifdhu minasyarr atau al-wiqayatu minasyarr. Bangun sebelum subuh itu penjagaan kita dari setiap keburukan dan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillahi azza wajalla." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat subuh berjamaah, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan perlindungan dalam satu hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang sholat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang hasad yang sedang hasad kepada kita, orang yang dengki yang sedang dengki kepada kita, orang yang gibah, orang yang akan membuli, orang yang akan memfitnah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang yang menyihir, menyantet, dan yang semacamnya. Maka satu hari itu kalau kita sholat subuh berjamaah, akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu keajaibannya, dilindungi dari setiap keburukan. Makanya santri tidak boleh malas, harus bangun sebelum subuh. Ini diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lain juga adalah nurun yaumal qiyamah, atau nurun tamun yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaumil qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ulama ada yang mengatakan yang dimaksud beri kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan itu, maksudnya adalah sholat isya dan sholat subuh, karena ini waktu gelap. Ya. Kalau di zaman dulu kan waktu isya dan waktu subuh kan waktu gelap-gelapnya gitu. Karena sekarang sudah ada listrik saja, coba dipadamkan satu kota Batam ini. Waktu isya itu sudah gelap tuh, karena ada listrik aja makanya nggak gelap. Apalagi subuh kan itu waktu gelap. Jadi isya dan subuh itu di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al jaza min jinsil amal, namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan gantikan dengan cahaya yang sempurna. Dan ingat, pada hari kiamat cahaya itu teramat sangat dihajatkan manusia. Ini juga di antara rahasianya. Kemudian rahasia yang lainnya adalah seseorang yang bangun sebelum subuh itu adalah sebab di antara sebab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam hari khusus untuk mencatat, dan yang bertugas di siang hari khusus untuk mencatat. Ini bukan raqib atid. Raqib atid lain. Jadi pencatat amal kita itu empat malaikat. Pertama raqib, yang kedua atid, kemudian yang ketiga namanya malaikat malam, kemudian malaikat siang. Jadi inilah empat malaikat yang mencatat. Adapun raqib dan atid, dia akan tetap mencatat pada diri kita, kiri dan kanan kita, kebaikan dan keburukan kita semua dicatat. Adapun dua malaikat yang lainnya juga mencatat, tetapi langsung dilaporkan. Nabi SAW mengatakan, "Ya ta'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri." Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat, malaikat siang dan malam, kemudian mereka berkumpul di dua salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini, Jadi saat manusia sholat asar berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi semalam suntuk malaikat ini mencatat apa saja yang kita lakukan. Mungkin di malam hari kita tahajud, baca Quran, berzikir, berwudu, berdoa, istighfar, dicatat semuanya. Kemudian sampai waktu subuh, ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat di siang hari catatan kebaikan kita turun. Jadi saat malaikat malam naik, malaikat siang turun di waktu subuh itu juga. Dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Qur'ankah, sholat sunnahkah, birrul walidainkah, berbuat baikkah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan, semua dicatat. Kemudian di waktu asar mereka naik bersamaan dengan malaikat yang mencatat di malam hari turun. Makanya lima waktu sholat itu pahalanya beda. Kalau subuh itu mendapatkan dua catatan, catatan malaikat siang dan catatan malaikat malam. Kalau zuhur hanya satu catatan, catatan malaikat siang saja. Asar mendapatkan dua catatan, malaikat siang dan malam. Maghrib hanya satu catatan saja, malaikat malam. Isya hanya satu catatan saja, malaikat malam saja. Hanya dua solat inilah yang mendapatkan dua catatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga dua barat, dua salat barat, maka akan dijamin masuk surga. Maksudnya dua salat barat, maksudnya adalah salat fajar dan salat asar. Itulah yang disebut dengan salat wusta bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah, ini yang paling besar dari semua rahasia, kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di sorga. Satu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama, terang-terangnya tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama itu. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lihat bulan itu, kata Rasul. Maka semua para sahabat melihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badri tamami. Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama di atas. La tudhamuna li ru'yatihi syai'ah. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja. Mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan, cukup naik ke atas saja begini pandangannya, sudah kelihatan bulan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperlihatkan zat-Nya dan akan dilihat manusia di sorga tanpa harus berdesak-desakan seperti kita melihat bulan sekarang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan sholat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah dua sholat ini. Kemudian Rasul membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga dua salat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga dua salat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun sebelum subuh, minimalnya di azan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya. Kan ada lagunya tuh, begadang. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya. Maksudnya bergadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti pengajian seperti ini ya nggak ada masalah, atau ngobrol urusan bisnis yang jelas manfaatnya duniawi. Loh kalau ndak ada manfaatnya, istilahnya jagongan sana sini, ngalur ngidul ngetan ngulon, nggak jelas kan gitu. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan, di mana syaitan itu bermain-main dengan kita adalah selepas isya. Itu waktu syaitan tuh. Selepas isya itu waktu syaitan. Karena syaitan akan bermain-main dengan kita. Dibuatnya kita kuliner di malam hari, makan sana, makan sini, pulang jam 12, tidur jam 2. Kira-kira subuhnya bangun enggak tuh? Walaupun bangun dah kayak orang meraba-raba tuh, orang linglung, karena kurang tidur kan. Akhirnya terganggu sholatnya. Makanya khusus para talabatul ilmi, kalau bisa, kalau tidak ada manfaat di malam hari, ba'da isya itu kalau tidak murojaah, ngapal Quran, tidur. Supaya sepertiga malam akhir itu bangun. Minimalnya azan pertama bangun. Kenapa? Karena bahayanya orang begadang tanpa ada faedah itu, pertama menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab

Coba malah siang-siang sengaja Allah buat panas coba, supaya kita jangan tidur di siang hari. Dibuatnya panas, dibuatnya darah kita mendidih sehingga kita bisa bekerja. Sebab kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya, tidak ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu. Ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam itu, Allah mengatakan Wal layli idh adbar. Dalam ayat yang lain, wal layli idha asfar. Allah mengatakan, dan demi malam, idha, apabila menjadi gelap, dan demi malam ketika menghilang, maksudnya berubah menjadi siang. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan sukun di sini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam menggunakan idha, di situ ada fathah, idha fathah. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan idh, menggunakan sukun, ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harokat, harokat fathah, idh dan idha, idh adbar. Kenapa? Karena malam itu sukun. Sukun itu apa artinya? Tenang. Sukun itu tenang. Kenapa ketika menyebutkan siang menggunakan harokat fathah? Yang namanya harokat itu bergerak. Secara bahasa saja Al-Quran sudah mengatur itu, bahwa malam itu memang untuk sukun, untuk supaya kita tenang bisa tidur. Kemudian siang dibuat harokat. Tapi ada yang membalikkan, siang pula sukun, malam pula harokat. Kan ada tuh, terutama pengantin baru ya, malam harokat ya, siang yang sukun. Kadang-kadang pengantin baru ini subuh pula lewat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah, itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini, rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat, tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur, supaya menjaga kesehatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk sariah, sariah itu kalau bahasa kitanya kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar

0: Mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar, tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir? Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, apa namanya, di waktu fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bis-sabah wa uhlikatil adu bid-dabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong dengan angin pagi sementara kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore. Ulama mengatakan karena di waktu fajar itu ada angin sabah namanya. Itulah angin yang membawa kemenangan kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum melihat riwayat, hampir di semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut solat berjamaah bersama Nabi kecuali solat subuh. Semua riwayat bahwa sahabiah-sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka solat berjamaah di masjid, antum tidak akan mendapatkan satu pun riwayat kecuali di solat subuh. Bukan berarti di solat-solat yang lainnya wanita tidak boleh ke masjid, tidak. Karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita masuk ke dalam masjid. Maksud saya, riwayat tentang para wanita di zaman Rasul yang solat berjamaah itu hampir semua bicara tentang solat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya para sahabiah keluar ikut solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika kemudian mereka pulang, kondisinya masih gelap sehingga belum mampu melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktu itu adalah waktu di mana para malaikat turun dan menyaksikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di solat subuh. Rasul sangat menganjurkan di solat subuh itu dipanjangkan ayatnya. Bagi seorang imam yang menjadi imam masjid, khususnya solat subuh, maka panjangkan ayatnya. Karena Rasul terbiasa membaca minimalnya 100 ayat. Saking panjangnya. Kenapa dipanjangkan bacaan Qur'annya? Karena bacaan Qur'an di waktu fajar disaksikan para malaikat. Itulah kenapa kemudian seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama. Karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanziru rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin fa qala man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita diundang setiap malam untuk mengeluhkan apapun keinginan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, terkadang undangan Allah kepada kita di sepertiga malam akhir itu tidak lebih berharga dibandingkan para pejabat umpamanya. Sering saya contohkan umpamanya, kalau antum ini disuruh oleh Pak Wali, tolong jemput saya jam 3 dini hari sebelum subuh di bandara Hang Nadim. Kira-kira antum datang jam 3 atau sebelum jam 3? Pasti sebelum jam 3 udah datang tuh. Mobilnya udah dibersihin, pakaiannya pun rapi, pakai wangi-wangi. Dan kalau bisa tidur di bandara tuh, takut ketiduran kan. Ini Pak Wali yang dijemput masalahnya. Lah kalau seandainya kepada manusia seperti itu loh ya, jemputan kepada manusia seperti itu, ini jemputan Allah subhanahu wa ta'ala loh ya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita. Terkadang kita tidak tertarik, itu masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga malam akhir, lah salah satunya adalah waktu sebelum azan itu atau di azan pertama itu kan masih masuk sepertiga malam akhir itu. Itulah rahasia kenapa kemudian kita disuruh bangun sebelum subuh itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang membiasakan bangun sebelum subuh, sesungguhnya dia akan mendapatkan al-wiqayatu minal amrad, penjagaan diri dari berbagai macam penyakit. Jadi orang yang terbiasa bangun di pagi hari sebelum subuh, itu badannya sehat. Badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'kidu syaitan ala kafiyati ahadikum idhnama thalathu uqadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu selalu mendatangi seorang hamba saat hendak tidur di malam hari dan membawa tiga ikatan, kemudian mengikat di tengkuk kita di sini di belakang. Ini namanya tengkuk. Sebagai faedah, Islam hanya mengenal otak itu cuma dua. Otak depan yang disebut dengan nasiah dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Beda dengan Barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan kiri. Kalau kita katakan otak depan dan belakang. Lah otak depan ini tidak bisa dikuasai setan. Ubun-ubun kita ini tidak bisa dikuasai setan. Makanya Nabi SAW dalam doanya, nasiyatim biyadi, ubun-ubun kita itu semua di tangan Allah. Setan tidak bisa merasuki manusia dari ubun-ubunnya. Maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat tiga ikatan oleh setan itu. Setiap setan mengikat tengkuk kita ini di malam hari saat tidur, terutama sudah menjelang-jelang sepertiga malam akhir, mendekati adzan subuh itu, maka dia akan mengatakan di telinganya, nim naumatan tawila, tidur, malam masih panjang. Padahal sudah mau dekat subuh tuh. setan membisikkan di telinganya, tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, malam masih panjang. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang kemudian dikencingi oleh setan kedua telinga kita ini, supaya tidak mendengar azan subuh. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, kalau dia terbangun, وَذَكَرَ اللَّهَ, kemudian dia berzikir kepada Allah, حُلَّتْ أُقْدَةٌ, maka satu ikatan akan terurai. وَإِنْ تَوَضَّأَ حُلَّتْ أُقْدَةٌ, kalau seandainya setelah dia berzikir, dia berwudu, maka hilang dua ikatan. وَإِنْ صَلَّى, kalau dia sampai sholat, حُلَّتْ أُقْدَةٌ, maka terurailah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya zikir ya, doa sebelum setelah tidur. Jangan Allahumma lakasumtu, itu doa mau makan. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah berwudu, kemudian salat, maka tiga ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terurai tiga-tiganya, maka di pagi hari dia akan thayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul. Maka jiwanya akan baik, jiwanya akan tenang, dan dia menjadi orang yang sangat semangat hidup di hari itu. Sebaliknya, kata Nabi, kalau seandainya dia tidak bangun, artinya tiga ikatan itu tidak ada yang diurai sama sekali, masih ngikat saja di tengkuk dia, sampai kemudian dia lewat subuh bahkan tidak sholat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga menurut para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak terurai ikatan-ikatan tengkuknya, maka satu hari itu dia akan dirundung dengan berbagai macam masalah, yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu banyak masalah saja. Inilah rahasianya kenapa kita harus bangun sebelum subuh ini, supaya kita bisa mengurai ikatan-ikatan setan. Dari ikatan-ikatan itulah kita bisa mengurai banyak permasalahan di hari itu. Ini yang keempat, rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, al-hifdhu minasyarr atau al-wiqayatu minasyarr. Bangun sebelum subuh itu penjagaan kita dari setiap keburukan dan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillahi azza wajalla." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan perlindungan dalam satu hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang sholat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang hasad yang sedang hasad kepada kita, orang yang dengki yang sedang dengki kepada kita, orang yang gibah, orang yang akan membuli, orang yang akan memfitnah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang yang menyihir, menyantet, dan yang semacamnya. Maka satu hari itu kalau kita sholat subuh berjamaah, akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu keajaibannya. Dilindungi dari setiap keburukan. Makanya santri tidak boleh malas, harus bangun sebelum subuh. Ini diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lain juga adalah nurun yaumal qiyamah atau nurun tamun yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tami yaumil qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ulama ada yang mengatakan yang dimaksud beri kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan itu, maksudnya adalah solat isya dan solat subuh, karena ini waktu gelap. Ya. Kalau di zaman dulu kan waktu isya dan waktu subuh kan waktu gelap-gelapnya gitu. Karena sekarang sudah ada listrik saja, coba dipadamkan satu kota Batam ini. Waktu isya itu sudah gelap tuh. Karena ada listrik aja makanya enggak gelap. Apalagi subuh kan itu. Itu waktu gelap. Jadi isya dan subuh itu di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al-jaza min jinsil amal. Namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan gantikan dengan cahaya yang sempurna. Dan ingat, pada hari kiamat cahaya itu teramat sangat dihajatkan manusia. Ini juga di antara rahasianya. Kemudian rahasia yang lainnya adalah seseorang yang bangun sebelum subuh itu adalah sebab di antara sebab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam hari khusus untuk mencatat, dan yang bertugas di siang hari khusus untuk mencatat. Ini bukan rakib atid. Rakib atid lain. Jadi pencatat amal kita itu empat malaikat. Pertama rakib, yang kedua atid, kemudian yang ketiga namanya malaikat malam, kemudian malaikat siang. Jadi inilah empat malaikat yang mencatat. Adapun rakib dan atid, dia akan tetap mencatat pada diri kita, kiri dan kanan kita, kebaikan dan keburukan kita semua dicatat. Adapun dua malaikat yang lainnya juga mencatat, tetapi langsung dilaporkan. Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikumul malaika malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat, malaikat siang dan malam, kemudian mereka berkumpul di dua salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini, jadi saat manusia salat asar berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi semalam suntuk malaikat ini mencatat apa saja yang kita lakukan. Mungkin di malam hari kita tahajud, baca Quran, berzikir, berwudu, berdoa, istighfar, dicatat semuanya. Kemudian sampai waktu subuh, ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat di siang hari catatan kebaikan kita turun. Jadi saat malaikat malam naik, malaikat siang turun di waktu subuh itu juga. Dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Quran kah, solat sunnah kah, birrul walidain kah, berbuat baik kah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan, semua dicatat. Kemudian di waktu asar mereka naik bersamaan dengan malaikat yang mencatat di malam hari turun. Makanya lima waktu solat itu pahalanya beda. Kalau subuh itu mendapatkan dua catatan, catatan malaikat siang dan catatan malaikat malam. Kalau zuhur hanya satu catatan, catatan malaikat siang saja. Asar mendapatkan dua catatan, malaikat siang dan malam. Maghrib hanya satu catatan saja, malaikat malam. Isya hanya satu catatan saja, malaikat malam saja. Hanya dua solat inilah yang mendapatkan dua catatan. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga dua barat, dua salat barat, maka akan dijamin masuk surga. Maksudnya dua salat barat, maksudnya adalah salat fajar dan salat asar. Itulah yang disebut dengan salat wusta bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah ini yang paling besar dari semua rahasia. Kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di surga. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama. Terang-terangnya. Tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Lihat bulan itu," kata Rasul. Maka semua para sahabat melihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badri tamami." Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama di atas. "La tudhamuna li ru'yatihi syai'a." Kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja. Mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan, cukup naik ke atas saja begini pandangannya, sudah kelihatan bulan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperlihatkan zatnya dan akan dilihat manusia di sorga tanpa harus berdesak-desakan seperti kita melihat bulan sekarang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu summa qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan solat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah dua solat ini. Kemudian Rasul membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga dua salat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga dua salat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun sebelum subuh, minimalnya di azan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya. Kan ada lagunya tuh, begadang. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci tidur setelah maghrib dan begadang setelah isya, maksudnya begadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti pengajian seperti ini ya enggak ada masalah, atau ngobrol urusan bisnis yang jelas manfaatnya duniawi. Loh kalau ndak ada manfaatnya, istilahnya jagongan sana sini ngalur ngidul ngetan ngulon enggak jelas kayak gitu. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan, di mana syaitan itu bermain-main dengan kita, adalah selepas isya. Itu waktu syaitan tuh. Selepas isya itu waktu syaitan. Karena syaitan akan bermain-main dengan kita. Dibuatnya kita kuliner di malam hari, makan sana makan sini, pulang jam 12, tidur jam 2. Kira-kira subuhnya bangun enggak? Walaupun bangun dah kayak orang meraba-raba, orang linglung, karena kurang tidur kan. akhirnya terganggu sholatnya. Makanya khusus para talabatul ilmi, kalau bisa, kalau tidak ada manfaat di malam hari, ba'da isya itu kalau tidak murojaah ngapal Quran, tidur, supaya sepertiga malam akhir itu bangun, minimalnya azan pertama bangun. Kenapa? Karena bahayanya orang begadang tanpa ada faedah itu, pertama menyelisih sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab terkadang seseorang terlewatkan sholat subuh berjamaah atau terkadang terlewatkan sholat subuh tepat waktu. Biasanya jam 6 baru bangun, baru kepo dia kan. Alolah, sudah jam 6 nih, cemana? Kan sibuk akhirnya kan, karena begadang malamnya. Atau dia tidak pernah mengambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, kenapa Allah menjadikan siang. Ini kan kuasa Allah kan. Kenapa Allah buat malam itu sedemikian rupa, agak gelap, tidak dimunculkan matahari tapi dimunculkan bulan, cahayanya pun tidak membuat menyengat, kemudian cenderung dingin hawanya, supaya kita istirahat. Coba malam siang-siang sengaja Allah buat panas, coba, supaya kita jangan tidur di siang hari, dibuatnya panas, dibuatnya darah kita mendidih sehingga kita bisa bekerja. Sebab kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya, tidak ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu, ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam itu, Allah mengatakan Wal layli idh adbar. Dalam ayat yang lain, wal layli idha asfar. Allah mengatakan, dan demi malam, idha, apabila menjadi gelap, dan demi malam ketika menghilang, maksudnya berubah menjadi siang. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan sukun di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam menggunakan idza, di situ ada fathah. Idza fathah. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan idz, menggunakan sukun. Ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harokat, harokat fathah, idh dan idha, idh adbar. Kenapa? Karena malam itu sukun. Sukun itu apa artinya? Tenang. Sukun itu tenang. Kenapa ketika menyebutkan siang menggunakan harokat fathah? Yang namanya harokat itu bergerak. Secara bahasa saja Al-Quran sudah mengatur itu, bahwa malam itu memang untuk sukun, untuk supaya kita tenang, bisa tidur. Kemudian siang dibuat harokat. Tapi ada yang membalikkan, siang pula sukun, malam pula harokat. Kan ada tuh, terutama pengantin baru ya, malam harokat ya, siang yang sukun. Kadang-kadang pengantin baru ini subuh pula lewat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya, jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini, rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat, tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur, supaya menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara nasihat untuk para talabatul ilmi tentang rahasia di balik kenapa kita harus bangun sebelum subuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa. dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, jikalau hati sudah berkarat oleh dosa dan maksiat, maka tidak ada cara lain untuk menjernihkannya kecuali dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia bergaul dengan masyarakat, semakin besar kesempatan untuk berbuat maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dilakukannya, maka semakin hitam pula hatinya. Jikalau hati sudah hitam, maka hidayah Allah akan semakin jauh, rasa keimanannya akan menipis. Jikalau suatu hari kita meninggalkan sholat fardu, maka ia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak merasa berdosa, tidak merasa ada sesuatu yang hilang dan belum dilaksanakan. Perenungan yang dilakukan ketika uzlah akan bermanfaat untuk menghilangkan bekas-bekas hitam dan karat yang menempel di hati. Bekas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jikalau tidak dihilangkan, maka pemiliknya akan kehilangan kenikmatan Islam. Akhirnya, ia akan mudah dituntun setan untuk meninggalkan agama yang hanif ini. Iman itu berada di dalam hati, yang tidak boleh dikotori agar keimanan tetap bersih

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati lembut, pasti akan banyak orang mendekat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Pendengar, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmat tersebut maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berlaku lemah lembut kepada manusia. Dengan sifat lemah lembut itulah manusia semakin banyak mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hubungan mereka semakin dekat dan erat. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hati yang lembut, maka kita menjumpai bahwa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar jika diingatkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada kesempurnaan Allah, serta kepada kebenaran yang Allah turunkan dan tunjukkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Maka salah satu ciri khas dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingat Allah dan beriman kepadanya. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang memancarkan cahaya di tengah manusia. Semakin lembut hati itu, maka semakin teranglah cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka manusia yang mengelilingi orang yang berhati lembut adalah manusia yang baik-baik, yang hanya menginginkan kebaikan semata. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat Allah dan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Yang kedua, senantiasa memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya tetap diberi hati yang penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih, sehingga berhasil di dunia dan di akhirat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bayangkan seorang wanita yang kesuciannya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Dia bukan sekadar istri. Dia adalah jenderal yang memimpin ribuan pasukan, ulama besar yang mengoreksi para sahabat, dan satu-satunya manusia yang menampung hembusan nafas terakhir Rasulullah. Lupakan sejenak apa yang Anda kira sudah Anda ketahui. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah kisah nyata Aisyah binti Abu Bakar yang sebenarnya sebuah perjalanan epik tentang cinta, darah, dan air mata yang akan mengubah cara Anda memandang sejarah Islam selamanya. Di tengah gersangnya Jazirah Arab, di mana batu-batu disembah dan bayi perempuan seringkali dianggap aib, sebuah takdir agung sedang dirajut oleh langit. Mekah saat itu adalah kota yang tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Namun di salah satu sudutnya terdapat sebuah rumah yang cahayanya tak pernah padam. Itulah rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di tahun keempat setelah kenabian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kulitnya putih bersih, kemerah-merahan. Ia diberi nama Aisyah yang berarti kehidupan. Nama yang kelak menjadi doa, karena dialah yang akan menghidupkan jutaan hati dengan ilmu yang ia bawa. Berbeda dengan sebagian besar sahabat Nabi yang pernah merasakan kelamnya masa lalu menyembah berhala, Aisyah adalah generasi murni. Matanya terbuka pertama kali ke dunia saat ayahnya sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya pertama kali mendengar suara, bukan mantra dukun, melainkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia berkata di kemudian hari, "Aku tidak pernah mengetahui kedua orang tuaku memeluk agama selain Islam. Ia adalah bunga yang tumbuh langsung di taman tauhid, tak tersentuh debu kesyirikan sedikit pun." Rumah Abu Bakar bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah madrasah pertama dalam sejarah Islam. Karena kedekatan ayahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tak ada hari yang terlewat tanpa kunjungan sang nabi. Pagi dan petang, wajah mulia Rasulullah selalu hadir di sana. Aisyah tumbuh di bawah bayang-bayang dua raksasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kecerdasannya bukanlah kecerdasan biasa. Ia memiliki ingatan yang menakjubkan. Di usianya yang masih sangat belia, saat anak-anak lain sibuk dengan dunia mainnya, Aisyah sudah melihat dan mengingat wahyu. Suatu hari, saat ia bermain di bukit kecil dekat rumahnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla turun membelah langit Mekah. Surah Al-Qamar ayat 46. Bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ayat yang berat dan menakutkan itu, ia hafal seketika. Ia menyimpannya dalam hati kecilnya, menjaga amanah ilmu itu bertahun-tahun sebelum ia paham makna sepenuhnya. Ia adalah sosok yang menyerap samudra kenabian, setetes demi setetes. Sementara Aisyah hidup di bumi, namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Jodohnya bukanlah keputusan rapat keluarga, bukan pula strategi politik manusia. Itu adalah ketetapan dari Lauh Mahfuz. Di keheningan malam, Jibril alaihissalam mendatangi